3891 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, pedestrian kayu tangan heritage Kota Malang dikritik karena kotor dan bau. Sebelumnya beredar sebuah video di media sosial yang menggambarkan kondisi pedestrian kayu tangan heritage yang kotor dan kurang terawat. Dalam unggahan ini memicu berbagai komentar dari warganet. Melalui akun Lintas Malang Raya, pedestrian kayu tangan heritage tampak meninggalkan noda berwarna gelap dan tidak indah dilihat. Dalam narasi video itu juga disampaikan ada bau yang menyengat saat melintas di dekat tempat sampah. Kondisi ini disayangkan sejumlah wisatawan yang datang. Kawan, BNPB minta negara tangani asap karhutlah bersama. BNPB meminta negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura tidak saling menyalahkan terkait dampak asap kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Penanganan karhutlah dinilai perlu dilakukan bersama karena asap dapat melintas batas negara. PLT Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, Berton Panjaitan mengatakan, pendekatan yang dilakukan bukan saling menyalahkan, tapi setiap negara perlu melakukan upaya maksimal di wilayah masing-masing untuk mengurangi dampak asap lintas batas. Di Kalimantan Selatan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memastikan operasi pemadaman karhutla diperkuat dengan melibatkan Manggala Agni, TNI, Polri, BPBD, serta dukungan waterbombing dari BNPB. Sementara di Taman Nasional Waikambas, Lampung, kebakaran seluas 600 hektar dilaporkan sudah padam.

0: Kawan BMKG beri imbauan karena puncak kemarau Jati masih September mendatang. Forest Carter on Duty BMKG Juanda, Levi Ratnasari menyampaikan, puncak musim kemarau di Jatim terjadi pada Agustus-September 2026. Untuk BMKG mengingatkan masyarakat terhadap sejumlah dampak yang bisa terjadi. Menghadapi kondisi ini, masyarakat direkomendasikan bijak dalam penggunaan air dan disarankan menyiapkan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat juga perlu antisipasi dampak cuaca panas terhadap kesehatan dan direkomendasikan mengurangi aktivitas di siang hari sampai cukup kebutuhan air untuk mencegah dehidrasi. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Rai Dinaya Siva, selamat pagi.
1: Hot News.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga semangat pagi menyambut hari Senin dengan cuaca yang cukup cerah ya. Kalau di sekitaran Telogomas, kemudian di Noyo, ini yang bisa kita pantau dari studio City Guide. Dan untuk Anda, apapun aktivitas yang hari ini sudah dijalani, semoga berjalan dengan lancar, termasuk yang sudah memulai agenda perjalanan. Hari ini, hari Senin tanggal 24 Agustus 2026, saya Erika Rosa, kawan, kita kembali masuk di program Ijen Talk. Terima kasih untuk yang dari pagi ini sudah bergabung bersama dengan kami, termasuk untuk yang sudah berbagi informasi. Tadi salah satunya ada Pak Nanang Puji, jam 7 pagi. Pak Nanang ini menyampaikan beberapa catatan informasi, kawan, ada voice note-nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada laka di depan SMP 1 Jalan Lawu. Ini korbannya Mbak Salma dari SMK 2 Jalan Veteran. Mbak Salma ini digonceng ayahnya untuk berangkat sekolah, tapi di depan Jalan Lawu dia jatuh. Kenapa jatuh? Karena roknya itu masuk ke dalam ruji, terbelit ke ruji sehingga Mbak Salma ini jatuh ke aspal. Tangan kirinya, lengannya ini kelihatannya cedera, kemungkinan patah. Kemudian sudah ditangani oleh PMI, ambulannya PMI. Insya Allah ini dibawa ke Saiful Anwar. Insya Allah seperti itu. Jadi himbauan juga untuk pengendara, kalau memang membonceng siapapun, perempuan yang menggunakan rok panjang, lebih baik roknya itu dipegangi biar tidak terbelit ke ruji itu. Terima kasih 911.
0: Baik, terima kasih juga Pak Nanang untuk informasinya. Ini sekaligus menjadi pengingat kita bersama ya, termasuk yang kadang kita kan mobilitas menggunakan sepeda motor. Hati-hati untuk Anda yang lagi perjalanan, kawan, termasuk pagi hari biasanya kan identik dengan berbagai aktivitas yang lumayan padat, mungkin agak buru-buru juga. Nah, tentu keselamatan ya, ini tetap menjadi prioritas dan menjadi fokus bersama. Terima kasih banyak Pak Nanang, tadi juga kirim beberapa dokumentasi, sudah saya tampilkan di visual radio kami.

0: Kawan pagi hari ini saya Erika Rosa menemani Anda untuk program Ijen Talk dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Kawan, hari ini nanti kita juga akan sambung bersama dengan para narasumber ya. Topik bahasan kita menjaga Tahura Raden Suryo dari kebakaran. Rasanya bicara soal kebakaran hari-hari ini di mana-mana itu banyak sekali informasi terkait dengan kebakaran. Baik itu yang ada di sekitar kita, di dekat kita yang ada di Malang Raya. Belum lepas dari ingatan kita, kebakaran terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Beberapa waktu ini kawan, kembali terjadi kebakaran di wilayah Taman Hutan Raya atau Tahura Raden Suryo. Bahkan tercatat dalam 2 bulan terakhir, ini sudah 2 kali ya terjadi kejadian kebakaran di kawasan Taman Hutan Raya atau Tahura Raden Suryo di bulan Juli 2026, kemudian kembali terjadi lagi di bulan Agustus 2026. Nah, update-nya sampai dengan kemarin malam untuk kebakaran hutan di kawasan Gunung Arjuna dan juga Welirang yang ini juga masuk dalam kawasan Taman Hutan Raya atau Tahura Raden Suryo ini kembali terdeteksi setelah sebelumnya sempat mereda, dan upaya pemadaman itu juga terus berlangsung ya sampai dengan kemarin. Kemarin kita sempat komunikasi dengan Kepala UPT Tahura Raden Suryo Agustining Tias atau Bu Tias. Bu Tias menyampaikan memang sebelumnya titik api yang ada di kawasan Gunung Arjuna dan Welirang itu sempat padam, tapi kemudian muncul lagi hari Sabtu kemarin dan sampai dengan hari Minggu sore kemarin kawan, sampai dengan hari Minggu malam kemarin ya tepatnya. Untuk upaya pemadaman itu masih terus diupayakan. Berbagai upaya, baik itu pemadaman melalui jalur darat maupun juga pemadaman melalui jalur udara dengan waterbombing, itu masih terus diupayakan, tapi memang sampai dengan kemarin malam untuk api masih belum padam. Dan dijelaskan juga oleh Kepala UPT Tahura Raden Suryo Agustining Tias, titik api atau hotspot ini kembali terpantau sejak hari Sabtu sore dan sampai dengan kemarin itu terdeteksi ada 2 titik hotspot. Kalau di beberapa wilayah yang ada di Indonesia sendiri sampai dengan hari ini ya, ini juga masih ada beberapa wilayah kawan yang juga menjadi fokus untuk persoalan kebakaran, diantaranya di provinsi, di berbagai titik yang ada di Kalimantan. Kemudian kemarin yang sempat ramai juga kebakaran yang terjadi di Lombok, di salah satu warisan budaya bahkan. Lalu ada kebakaran di daerah Sumatera. Tentu musim kemarau ini salah satu yang memang menjadi tantangan kita bersama, selain adanya potensi kekeringan yang terjadi di beberapa wilayah, ini juga potensi kebakaran, termasuk kebakaran hutan dan juga lahan. Hari ini kami kembali membahas terkait dengan potensi kebakaran kawan, yang semoga nanti selain kita update bagaimana kondisi kebakaran yang ada di Taman Hutan Raya atau Tahura Raden Suryo, barangkali ini kembali menjadi pengingat kita bersama bagaimana kita sama-sama menjaga, karena bagaimanapun kawasan hutan kita ini juga sangat dekat ya dengan masyarakat, ada yang dekat dengan kawasan pertanian, ada yang dekat dengan permukiman, bahkan juga menjadi area wisata. Tentu kalau bicara soal potensi kebakaran, seperti yang juga disampaikan oleh Ketua Kalaksa, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur, kalau bicara soal potensi kebakaran itu sebenarnya penyebabnya ya ada 2. Yang pertama adalah penyebab dari alam dan yang kedua adalah faktor manusia. Tentu ini menjadi tugas kita bersama. Nanti kami mengundang ada beberapa narasumber, termasuk kami juga mengundang ada Kepala UPT Tahura Raden Suryo, kami mengundang dari BPBD Kota Batu, dan kami juga mengundang dari Pusat Studi Mitigasi Bencana Universitas Brawijaya. Barangkali Anda sebagai masyarakat juga punya beberapa komentar ya. Anda mungkin juga mengikuti beberapa peristiwa kebakaran yang ada di sekitar kita di Malang Raya maupun juga yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Yang mau ikut bergabung kawan dalam diskusi pagi hari ini, boleh nanti sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Nah, setelah ini kita mau sambung dulu bersama dengan PMI Kota Malang, tentunya untuk kembali update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Saya sudah sambung bersama dengan Kasih Tata Usaha dari UDD PMI Kota Malang, Alia Rahmawati. Bu Alia, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Erika.
0: Iya Bu Alia, kita kembali update bagaimana untuk stok darah di PMI Kota Malang.
1: Baik, makasih Mbak Erika. Selamat pagi pendengar setia Citycat FM. Hari ini hari Senin tanggal 24 Agustus 2026 akan kami sampaikan stok darah di PMI Kota Malang. Kami ingatkan bahwa stok ini dapat berubah sewaktu-waktu begitu ya. Oke, kita mulai aja untuk produk darah WB golongan A63, B71, O153, AB146, jumlahnya 433. Untuk produk darah PRC golongan A126, B363, O177, AB85, jumlahnya 751. Untuk produk darah trombosit golongan A35, B64, O62, AB29, jumlahnya 190. Dengan stok darah yang stabil seperti ini, kami siap memberikan pelayanan darah yang sebaik-baiknya kepada pasien di rumah sakit yang membutuhkan. Dan kami memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada relawan donor darah Malang Raya yang sudah dengan sukarela dan rutin mendonorkan darahnya. Kami sampaikan pula pelayanan donor darah dapat dilaksanakan di kantor UDD PMI Kota Malang, Jalan Buring nomor 10. Pelayanan dimulai pukul 7.30 pagi sampai jam 7.30 malam. Atau bisa bergabung dengan kegiatan mobile kami, mobile unit. Untuk hari ini kami sampaikan juga Mbak Erika, kegiatan hari ini hari Senin kita ada di dua titik lokasi. Yang pertama ini di PT Indana Bank, Jalan LA Sucipto Blimbing. Kegiatan mulai jam 8 sampai jam 12 siang. Di titik kedua kita ada Sekawan Motor Singosari, Jalan Mondoroko nomor 25 Singosari. Kegiatan mulai jam 9 sampai jam 1 siang. Sedangkan untuk besok hari Selasa bertepatan dengan kegiatan Maulid Nabi, kegiatan ada di Muda Mudi Sundeng. Ya, lokasinya ini di RT3 RW3 Sawo Jajar Gang 17. Kegiatan mulai jam 9 sampai jam 1. Begitu Mbak Erika.
0: Baik, apa saja Bu yang harus dipersiapkan kalau masyarakat mau donor darah?
1: Oke, yang harus dipersiapkan yang pertama yaitu fisik. Fisik yang baik, yang fit, sehat, tidak ada keluhan apapun. Itu yang pertama. Kemudian untuk ya administrasinya, diminta untuk membawa kartu identitas KTP karena minimal usia itu adalah 17 tahun sampai 60 tahun. Kalau sudah rutin walaupun usia 60 tahun kita bisa menerima, tapi dengan seleksi yang lebih ketat ya Mbak Erika, dengan durasi yang biasanya 2 bulan sekali akan kita perpanjang menjadi 6 bulan sekali. Ini sebagai upaya untuk kita menjaga keamanan bagi pendonor tersebut. Nah, kemudian berat badan minimal 45 kg, istirahat yang cukup, minimal 5 jam, diusahakan tidak begadang, maksimal jam 10 itu sudah tidur yang berkualitas gitu. Tidak sedang sakit ya, ataupun mengkonsumsi obat-obatan. Kemudian untuk perempuan, ini ada persyaratan tambahan, tidak sedang hamil dan tidak sedang menyusui. Kemudian tidak menderita penyakit organ dalam, bukan pecandu alkohol atau narkoba, tidak menderita penyakit menular melalui darah, tidak menerima transfusi darah dalam 6 bulan terakhir, tidak menerima vaksin 2-4 minggu terakhir, dan jarak donor seperti yang saya sampaikan tadi adalah 60 hari. Nah, ini sebagai upaya kami untuk menjaga pendonornya ini aman, kemudian darah yang didonorkan untuk disampaikan pasien itu pun juga dalam kondisi yang aman. Begitu Mbak Erika.
0: Baik, ya Bu Alia terima kasih untuk update-nya di pagi hari ini. Kita sambung lagi besok Bu ya.
1: Oke, terima kasih Mbak Erika.
0: Iya, selamat pagi Bu Alia.
1: Selamat pagi.
0: Kawan, itu tadi program kerjasama City Guide FM dan juga PMI Kota Malang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian,
3: wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

Iya, kawan, hari ini di program Ijen Talk seperti yang tadi juga saya sampaikan ya, kita mau kembali membahas terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Hari ini salah satu yang kita bahas, kita berfokus untuk kebakaran yang terjadi di Taman Hutan Raya atau Tahura Raden Suryo yang sampai dengan sekarang ini masih dalam upaya pemadaman. Ada beberapa titik hotspot yang sempat padam, tapi ternyata mulai hari Sabtu sore kemarin itu kembali muncul titik api, dan sampai dengan kemarin malam upaya pemadaman masih terus berlangsung. Kalau kita bicara pemadaman secara menyeluruh di Indonesia, rasanya memang kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla ini masih menjadi satu ancaman yang serius, kawan, di sepanjang tahun 2026. Apalagi memasuki puncak musim kemarau ya, yang beberapa waktu lalu kita juga wawancara bersama dengan BMKG kelas 2 Jawa Timur, salah satunya disampaikan oleh Pak Ahmad Lutfi. Untuk bulan Juli sampai dengan bulan Agustus ini memang menjadi waktu di mana potensi kebakaran bisa jadi lebih tinggi karena kita memasuki puncak dari musim kemarau. Nah, kembali berbicara juga untuk potensi kebakaran yang terjadi secara umum di Indonesia, memasuki puncak musim kemarau ini, kawan, ada beberapa wilayah di Indonesia yang terdampak potensi kebakaran hutan dan juga lahan, di antaranya wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, termasuk juga Kepulauan Jawa. Ini mengalami, kalau dari catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, di berbagai wilayah tadi, selama puncak musim kemarau 2026 ini mengalami peningkatan kejadian kebakaran. Dan kondisi ada berbagai pemicunya ya tentunya. Kondisi cuaca yang lebih kering, kemudian keberadaan lahan gambut, ini membuat penanganan karhutla tentu menjadi tantangan tersendiri. Salah satu wilayah dengan karhutla terluas ini terjadi di Kalimantan Barat. Kebakaran hutan dan juga lahan di Kalimantan Barat terhitung sejak Januari sampai dengan Agustus 2026 ini sudah mencapai 38.000 hektar. Jadi bisa dibayangkan bagaimana dampaknya, ini dampak terhadap lingkungan termasuk juga ekosistem yang ada di sana, lalu juga bagaimana dampak terhadap sosial masyarakat ya yang ada di sekitarnya. Tentu kita mendoakan saudara-saudara kita yang sampai dengan sekarang ini masih berjuang bagaimana mengatasi bencana kebakaran, ini bisa dipermudah untuk penanganan kebakaran, kemudian juga bisa dilindungi dimanapun berada. Kalau bicara soal Kalimantan Barat dengan wilayah terluas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan, ini lebih tepatnya salah satu wilayah yang dampaknya paling luas, yang dampaknya paling besar itu ada di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, kawan. Di sana dampak dari kebakaran ini sudah mencapai 12.000 lebih hektar. Jadi tentu ini sangat memprihatinkan ya, di puncak musim kemarau yang juga menjadi tantangan kita bersama, bagaimana kita harus sama-sama aware mencegah adanya potensi kebakaran hutan dan juga lahan. Selain juga ada persoalan lain, salah satunya juga terkait dengan kekeringan. Nah, mungkin Anda juga punya beberapa komentar, kawan. Nanti kita akan diskusi bersama dengan narasumber. Barangkali Anda mau ikut berkomentar, boleh disampaikan dari sekarang. Nanti kita akan bahas bersama dengan para narasumber sekitar jam 8 pagi nanti. Untuk yang mau bergabung, Anda boleh sampaikan lewat WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Bidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat di sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Distribusi dilakukan secara sinergis bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pemadam Kebakaran, Pudam, PMI, dan Bank Jatim. Pendistribusian air bersih menyasar tiga wilayah, yakni Dusun Pancer, Desa Sumber Agung, Kecamatan Pesanggaran, Dusun Kebon Rejo, Desa Kebon Dalam, Kecamatan Bangurejo, serta Dusun Kutorejo, Desa Kalipait, Kecamatan Tegal Delimo. Berdasarkan data hingga Sabtu 22 Agustus 2026, total bantuan air bersih yang telah disalurkan mencapai 68 rit atau sekitar 331 ribu liter.
2: Selamat pagi kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan. Pagi ini membawa kabar, rencana reaktivasi jalur kereta api di Desa Kilinsari, Kecamatan Panarukan, Situbondo, membuat warga yang menghuni lahan bekas rel dan stasiun mulai bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Sebagian besar warga yang telah menempati kawasan tersebut selama puluhan tahun menyatakan pasrah jika pemerintah mengambil alih lahan hak pakai tersebut untuk kepentingan umum. Namun mereka sangat berharap adanya perhatian, kompensasi atau lahan pengganti agar tidak kehilangan tempat tinggal tanpa solusi. Masyarakat setempat merasa khawatir karena sebagian besar bangunan yang awalnya semi permanen kini sudah diperbaiki menjadi rumah permanen. Selain beban finansial dari perubahan fisik rumah, warga juga mengeluhkan ketiadaan sosialisasi resmi dari pihak pemerintah terkait rencana reaktivasi maupun dampaknya terhadap tempat tinggal mereka. Kondisi jalur rel saat ini sendiri sudah banyak yang rusak serta tertutup oleh permukiman warga.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. BPBD Kota Batu siapkan sarana antisipasi kebakaran hutan. BPBD Kota Batu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan, terutama di tengah kondisi musim kemarau. Sejumlah sarana dan prasarana pemadaman disiapkan untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu muncul titik api. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus mencegah api meluas ke kawasan hutan dan permukiman. BPBD juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran di area hutan maupun lahan kering.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: City Guides Inside.
2: Semarak perayaan kemerdekaan kerap diwarnai penarikan iuran warga yang memicu polemik jika berujung pemaksaan, di mana batas wajar partisipasi masyarakat agar semangat gotong royong tidak berubah menjadi beban ekonomi. Kepala Desa Senggreng Rendita Witrayani Setiawan menekankan, iuran Agustusan bersifat swadaya dan sukarela melalui musyawarah tanpa patokan kaku, di mana transparansi laporan keuangan menjadi kunci utama untuk menjaga kebersamaan dan kepercayaan warga.
3: Tidak ada, Mbak. Kita di Perkades maupun Perdes di desa kami itu tidak mengatur terkait itu. Karena ini kan bentuknya yaitu...

0: memasang bendera seperti aturan dari kementerian bahwa harus ada pemasangan bendera di bulan Agustus seperti itu. Okay. Hanya kita menginstruksikan memasangkan bendera. Untuk seremonialnya kita tidak menginstruksikan, dan itu sudah setiap lingkungan masing-masing punya inisiatif sendiri seperti itu. Semua itu kan nggak harus sama. Jadi ada ini, ada warga yang mau menyumbang lebih banyak juga nggak dibatasi dengan ketentuan yang ada. Kalau misal karena beliaunya ada warga yang kurang mampu, misal nggak bisa bayar. Saya lihat di setiap lingkungan juga dibantu, jadi kayak panggung renteng seperti itu. Jadi tidak harus saklek, oh ini kamu harus bayar segini, terus ini sama itu. Jadi untuk kegiatan itu nggak harus sama pembayarannya. Jadi kayak ada acara mau masak makan-makan gitu, saya melihatnya ya di lingkungan saya itu, saya melihat itu misal bikin mau bikin makan-makan di suatu kegiatan, ya yang ada yang beberapa orang yang dianggap mampu itu dikasih untuk jatah untuk membantu acara itu. Nanti yang nggak mampu juga nggak apa-apa, nggak apa-apa ikut, tapi juga bisa merasakan kegiatan itu tapi tidak harus membayar. Sepertinya seperti itu kalau di lingkungan kami.
1: Wakil Dekan 2 FISIP UMM, Lulu Dwi Kumalasari mengingatkan, iuran Agustusan tidak boleh mengandung unsur pemaksaan maupun sanksi sosial, serta menegaskan bahwa anak kos maupun warga yang tidak mampu wajib dibebaskan dari penarikan materi.
2: Jadi kan masyarakat saat ini dengan situasi dan kondisi yang ada itu sudah pinter dan kritis gitu ya. Ya semua belajar dari sebuah realitas atau fenomena sosial yang selama ini mungkin sudah lumayan mencengkeram begitu. Sehingga pengumatan untuk mendapatkan kepercayaan dari setiap momen kegiatan atau hal-hal yang melibatkan mereka itu menjadi poin yang penting begitu untuk dilakukan. Apalagi kepercayaan terhadap dari birokrasi-birokrasi ya, mulai dari level tertinggi sampai dengan level terbawah misalnya di desa yang kemudian turun sampai di level RT. Nah, tadi saya nyatakan bahwa kenapa transparansi ini menjadi penting. Ini adalah bukti kepercayaan dan bukti keterbukaan gitu ya, yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi mereka pengen tahu gitu loh, ini uang yang kita keluarkan atau iuran tadi atau sumbangan yang kita berikan ini penggunaannya digunakan untuk apa saja sih gitu. Nah apakah benar ini amanah sesuai dengan yang sudah disepakati bersama, kemudian tidak ada hal-hal lain dalam tanda kutip misalnya penyelewengan atau penggunaan di luar wewenang yang seharusnya ini digunakan untuk Agustusan tadi. Ini menjadi poin yang sangat penting. Karena saya tadi menyampaikan bahwa bisa jadi ini menjadi sebuah konsep pungutan liar kalau sifat dari tadi ya iuran itu menjadi sebuah problematika tersendiri untuk masyarakat gitu. Konsepnya misalkan menjadi memaksa tadi gitu. Tadi kan ada beberapa kasus ya, termasuk Wali Kota Surabaya kan juga menyatakan jangan seperti itu karena berbasis pada realitas fenomena yang terjadi di masyarakat. Kemudian ada petugas yang menyampaikan tidak sesuai dengan seharusnya yang dia lakukan. Nah okay. ini menjadi poin yang penting begitu ya, karena tadi fleksibilitas dan kebebasan ruang yang diberikan untuk masyarakat kemudian terbatasi dengan dia menyatakan saya ini petugas loh, kamu harus nurut sama saya, kalau yang sana bisa segini, Anda juga punya toko, kenapa misalnya Anda tidak bisa segini. Nah ini, bahwa yang namanya iuran atau sukarela dan keikhlasan tadi ternodai dalam tanda kutip. Nah ini yang harus kita hindari. Sehingga konsep paksaan gitu ya, kemudian atau penetapan sepihak tadi, itu harusnya kita bisa hindari dengan baik.
1: Perayaan kemerdekaan seharusnya menjadi ruang pemersatu, bukan pemicu gesekan sosial. Fleksibilitas nominal, kesukarelaan, dan keterbukaan pengelolaan dana menjadi harga mati agar nilai gotong royong tetap murni dirasakan seluruh masyarakat. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Wah, prestasi kampus dan mahasiswa Universitas Widya Agama semakin banyak loh.
4: Betul, menjadi perguruan tinggi swasta terbaik nasional 2025. Mahasiswanya meraih 2 medali emas dan 1 perak kejuaraan Porprov 9 Jatim 2025 dan masih banyak lagi.
5: Kawan, segera daftar ke Universitas Widya Agama.

0: Agama, kampus terakreditasi baik sekali. Dibuka gelombang 3 sampai 4 September 2026. Di tahun ajaran baru ini, ada jalur reguler, kelas karyawan, transfer, alih jenjang, dan jalur RPL. Ada juga beasiswa KIP kuliah dan unggul mulia, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk S1, membuka Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Hukum, dan Teknik. Yang terbaru, ada Fakultas Sains dan Teknologi Informasi. Untuk S2, membuka Manajemen dan Ilmu Hukum. Untuk S3, ada Sains Manajemen. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0856-4973-2858 atau kunjungi Kampus 2 Universitas Widyagama Malang, Jalan Borobudur 35. Bisa juga buka pmb.widyagama.ac.id. Universitas Widyagama Malang, kampusnya para generasi unggulan yang beradab.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: kawan, bersama saya Erika Rosa pagi hari ini. Ini tadi ada beberapa catatan informasi dari kawan pendengar City Guide. Salah satunya ada Pak Budi Setiawan. Kendaraan mahasiswa ini banyak yang diparkir di halaman Family Mart dan juga trotoar. Lokasinya di Jalan Soekarno-Hatta. Ini mahasiswa mana nih Pak Budi? Mahasiswa Polinema atau Brawijaya atau di mana nih ya? Karena kalau bicara Soekarno-Hatta, itu kan ada beberapa kampus yang memang dekat dengan Soekarno-Hatta. Nah, kalau di UB sendiri, infonya para mahasiswa baru itu selama 1 tahun tidak diperbolehkan untuk bawa kendaraan pribadi ya. Baik itu untuk roda 4 maupun juga untuk roda 2. Dan dari beberapa waktu yang lalu kita juga dapat info dari kawan pendengar City Guide. Kalau setiap pagi itu ada beberapa titik yang banyak ditemui parkir sepeda motor yang full. Kayaknya sih ini parkir dari mahasiswa. Salah satunya di daerah MT Haryono, itu ada di depannya McD. Kemudian di beberapa ruko yang dekat dengan Watu Gong. Nah, ini tadi ada tambahan info juga dari Pak Budi ya. Pak Budi tadi juga kirim video, saya tampilkan kawan di visual radio kami. Oke, jam Pak Budi ya. Oh, kalau yang videonya, ini video kemarin nih. Oke, mohon maaf kawan, saya salah play video nih. Nah, ini saya tampilkan tadi Pak Budi bukan kirim video, tapi kirim foto ya. Ini saya tampilkan di visual radio. Di Family Mart, Soekarno-Hatta, waduh ini parkirnya full. Udah nggak bisa dibuat parkir roda 4 lagi ya. Kalau roda 2 masih bisa lah ya, ini kayaknya masih bisa. 1-2 masih bisa, tapi kalau roda 4 sama sekali nggak bisa. Diperbolehkan mungkin ya sama minimarketnya ya. Parkirnya full kawan, ini kayaknya hanya cukup 1-2 orang untuk masuk ke dalam minimarketnya. Terima kasih banyak Pak Budi, mungkin ini juga jadi catatan untuk pengguna jalan. Tentu ketika nanti bubaran para mahasiswa, ini kan ada potensi keramaian juga nih di daerah Soekarno-Hatta yang barangkali juga bisa diwaspadai kawan. Nah kawan, untuk informasi yang lain, ini saya juga mengingatkan untuk Anda, terutama yang mau investasi di bidang properti. Kalau mau beli properti kemudian malah boncos, tidak produktif, ini kayaknya disayangkan juga ya. Makanya pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif, lokasinya ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, sudah lengkap dengan private pool, rooftop, dan juga smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuno setiap harinya. Ditambah lagi juga dekat dengan Jatimpa Group dan legalitasnya aman. Miliki kawan, Villa Parama Panderman Hill sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Untuk info lengkapnya bisa dicek di Instagram @paramapandermanhill atau bisa juga menghubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
1: Informasi seputar jantung.
2: Ya kawan, pagi hari ini kembali kita update dulu informasi di ruas tol. Anda yang lagi mobile, kali ini di sepanjang ruas tol Pandaan Malang kondisi trafik masih cukup lancar di area Pandaan Malang, baik dari arah Malang sampai ke Pandaan maupun juga sebaliknya. Selain di Pandaan Malang, area Tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Warutama juga masih cukup lancar. Di pagi hari ini, kawan, info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp di 0877-6741-3421. Jalan Indragiri Kota Batu, Istolaram Eye Center. Pelayanan premium, harapan untuk semua.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, Malang memang gudangnya kampung tematik. Tahukah Anda, di Blimbing, Kota Malang ada Kampung Glintung Go Green atau Kampung 3G. Sebuah kampung yang diubah menjadi sebuah wisata yang ramah lingkungan sekaligus wisata edukatif dan proyek percontohan. Kampung Glintung Go Green atau Kampung 3G ini dibentuk dengan latar belakang kampung kumuh dengan segala permasalahan ekonomi dan sosial yang ada. Diinisiasi oleh sang ketua RW Bambang Irianto dengan gerakan sosial bernama Glintung Go Green atau 3G. Kampung yang dulunya kumuh ini sekarang sudah berubah total dan menjadi kampung yang asri, nyaman, dan tentram. Bahkan kampung ini sudah menjadi magnet wisata.

0: ekonomi warga dengan bercocok tanam. Karena di lokasi ini, warga bisa menyambung hidupnya dengan produksi tanaman hidroponik yang kemudian dipasarkan dengan harga yang bervariatif. Kawan, kalau Anda ingin berwisata sambil edukasi, Anda pengen tahu cara bercocok tanam dengan skema hidroponik, atau mau belanja kebutuhan dengan produk organik, Anda bisa datang ke sini. Dari arah underpass Karanglo, Anda tinggal lurus saja masuk Kota Malang. Nanti Anda akan bertemu Masjid Sabilillah di kanan jalan. Anda bisa melanjutkan perjalanan maju sedikit sesudah Anda ketemu traffic light pertama setelah Masjid Sabilillah. Sebelah kiri ada gang bertuliskan Kampung Glintung. Anda tinggal lurus saja ke arah Karya Timur dan nanti akan sampai di Kampung Glintung Go Green. Jangan lupa kawan, bagikan juga keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Wah, panas juga ya main padel.
4: Time out. Minum cheers dulu dong.
3: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
4: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural, biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water, hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
5: Kamu mahasiswa baru di Malang ya?
6: Iya kak.
5: Dari tadi aku lihat, sepertinya pegang perut terus, lagi nahan sakit ya?
6: Biasa kak, gangguan lambung ini, anak kos, jadi makanya gak teratur.
5: Jangan cuma hafal jalan ke kampus dek, tapi hafalin juga tempat buat jaga kesehatanmu.
0: Yuk kenalan sama RSU Bri Medica Malang, rumah sakit dengan konsep butik hospital dan green building yang nyaman, modern, dan bikin Anda betah. Bayangkan, selesai kuliah atau di tengah aktivitas padat, Anda datang ke tempat yang sejuk, hijau, ruang tunggu nyaman, plus wifi cepat.
5: Wah, layanannya lengkap juga, Kak. Mulai dari IGD 24 jam, poli spesialis dan subspesialis, klinik estetik, poli gigi estetik, hingga klinik akupuntur.
0: Dan buat Anda yang homesick, burnout karena tugas kuliah, atau masih beradaptasi dengan lingkungan dan teman-teman baru, tersedia layanan psikologi dan psikiatri.
5: Pakai BPJS Kesehatan bisa nggak, Kak? Tenang! RSU Bri Medica Malang juga melayani pasien BPJS.
0: Bri Medica di Jalan Mejen Panjaitan nomor 176 Malang. Telepon 0341-580099 atau WhatsApp di 0813-544-00800. RSU Bri Medica Malang, uniting for excellence. 2026 Bri Medica Level Up.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, selain potensi kepadatan di Jalan Soekarno-Hatta, yang tadi infonya di depannya Family Mart Soekarno-Hatta, itu banyak sekali parkir sepeda motor, dan ini parkir sepeda motor mahasiswa kayaknya. Untuk informasi lalu lintas lain, tadi kita juga dapat info dari Pak Arief di jam 7 lebih 28 menit. Tadi belum sempat ke play ya, informasi dari Pak Arief.
1: Assalamualaikum, selamat
0: Waalaikumsalam.
1: Pagi. Oh, traffic ini di Ciliwung, tepatnya dari arah Surabaya ke Malang, ini ada dua.

0: unit damkar yang baru saya lewat ya, kayak tergesa-gesa, dan petugasnya juga pakai seragam lengkap. Info di mana ini ada kebakaran? Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok ada mobil damkar? Apakah ini ada kebakaran di mana? Nanti coba kita konfirmasi Pak ya ke tim pemadam kebakaran Kota Malang, karena tadi ketemunya di wilayah Kota Malang. Informasi lain ada Pak Pras tadi bergabung di jam 7 lebih 44 menit.
2: Izin menyampaikan kondisi pantauan lalu lintas pagi hari ini. Kebetulan saya tadi berangkat dari Pakesaji menuju Kebonagung. Di Kebonagung mulai menunjukkan kepadatan pengunjung, baik itu roda 2 maupun juga roda 4. Dan juga melanjutkan perjalanan menuju depan kampus Universitas Kanjuruhan Malang. Di situ terpantau padat merayap ya, meskipun pagi hari ini cuacanya agak cerah dan terlihat sangat-sangat cerah. Di sana terjadi penumpukan kendaraan sampai menuju Rumah Sakit Aisyah Malang. Depan Supraun sudah mulai longgar lagi. Gitu pantauannya pagi hari ini. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali Pak untuk update informasinya. Nah kawan, saya juga punya info penting ini untuk Anda Sobat Jatim. Sudah punya rencana keliling Malang di bulan kemerdekaan ini? Ayo kawan bepergian dengan nyaman, aman dan juga hemat bersama dengan Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya ini hadir dengan 15 bis, terdiri dari 14 bis operasional dan juga 1 bis cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari dan juga Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong. Untuk tarif umum ini hanya Rp5.000, sementara khusus untuk pelajar, kemudian santri dan juga mahasiswa itu tarifnya hanya Rp2.000 saja. Pembayarannya pun juga semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun juga non-tunai. Nah, ini khusus di bulan kemerdekaan, ada kabar menarik. Dalam rangka Pekan Kris Nasional di tanggal 11 sampai dengan 17 Agustus kawan kemarin ya, itu ada promo spesial untuk perjalanan menggunakan Trans Jatim. Bayar menggunakan Kris bisa dapat diskon 81% dan yang lebih menarik lagi, pembayaran menggunakan Kris Tap ini cukup bayar Rp81 saja. Jangan lewatkan kesempatan menikmati perjalanan keliling Malang dengan lebih hemat dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Sobat Jatim, ini bisa mengunjungi berbagai destinasi wisata menarik. Mulai dari Jatim Park 1, kemudian kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economic Park, sampai dengan berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah sekali, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, kemudian naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan kabar baik lagi kawan, untuk Anda Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya ini akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum yang ada di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Kota Malang sampai dengan ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau untuk masyarakat di Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalane Jawa Timur.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, BPBD Kabupaten Malang petakan belasan desa yang berpotensi mengalami kekeringan. Dari 33 kecamatan di Kabupaten Malang, 7 kecamatan dengan 19 desa diantaranya berpotensi mengalami kekeringan hingga terdampak krisis air bersih. Belasan desa ini sudah dilakukan asesmen, tapi untuk distribusi air bersih, BPBD Kabupaten Malang masih menunggu surat permintaan resmi dari desa. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang, Purwoto, menyampaikan, distribusi air bersih ke wilayah yang mengalami kekeringan sudah dilakukan sejak 8 Agustus lalu. Sampai 22 Agustus, tercatat sebanyak 343 ribu liter air sudah didistribusikan ke 5 desa. Kawan, BMKG beri imbauan karena puncak kemarau Jatim masih sampai September mendatang. Forecaster on Dati, BMKG Juanda Levi Ratnasari menyampaikan, puncak musim kemarau di Jatim terjadi pada Agustus sampai September 2026. Untuk itu, BMKG mengingatkan masyarakat terhadap sejumlah dampak yang bisa terjadi. Menghadapi kondisi ini, masyarakat direkomendasikan bijak dalam penggunaan air dan disarankan menyiapkan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat juga perlu antisipasi dampak cuaca panas terhadap kesehatan dan direkomendasikan mengurangi aktivitas di siang hari sampai cukupi kebutuhan air untuk mencegah dehidrasi. Kawan, Indonesia gelar kejuaraan bowling junior Asia 2026. Indonesia menjadi tuan rumah kejuaraan bowling junior Asia 2026 yang berlangsung dari 22 hingga 30 Agustus di Jaya Ancol Bowling Center, Jakarta. Ajang ini diikuti 15 negara dengan 163 peserta, sekaligus menjadi kesempatan regenerasi atlet bowling Indonesia. Ketua Umum PBPBI, Agus Muhammad Bahrun, mengatakan, penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah merupakan kehormatan sekaligus kepercayaan dari ASEAN Bowling Federation. PBPBI menargetkan 1 medali perak dengan sektor putra dinilai paling berpeluang menyumbangkan medali. Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sabta Oktahari, menilai, kompetisi internasional seperti ini dapat memperluas basis atlet dan mempercepat regenerasi. Ia berharap semakin banyak atlet muda Indonesia berlatih sehingga olahraga bowling terus berkembang. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Rai Dinaya Siva. Selamat pagi.
0: One Hot News.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, pagi hari ini saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Kita masih di program Ijen Talk. Dan setelah ini kawan, program Ijen Talk kita akan sambung bersama dengan beberapa narasumber ya. Hari ini topik bahasan kita menjaga Tahura Raden Suryo dari kebakaran. Nanti kita akan bahas banyak. Kalau kita bicara Taman Hutan Raya atau Tahura Raden Suryo, ini kawasannya luar biasa luas karena mencakup beberapa daerah, termasuk juga wilayah Malang Raya, itu ada Kota Batu, ada Kabupaten Malang, selain itu beberapa daerah lain, termasuk juga Mojokerto, Pasuruan, dan Probolinggo. Nah, Mojokerto dan juga Pasuruan ya. Untuk Anda yang barangkali juga mau bergabung kawan bersama dengan kami pagi hari ini, nanti juga boleh. Hari ini kami mengundang beberapa narasumber. Ada dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Batu. Kemudian kami juga mengundang ada Kepala UPT Taman Hutan Raya Tahura Raden Suryo. Dan kami juga mengundang ada dari Pusat Studi Pusat Mitigasi Bencana dari Universitas Brawijaya. Anda yang mau ikut bergabung dalam diskusi pagi hari ini, barangkali Anda juga punya beberapa tanggapan kawan tentang topik bahasan yang kita bahas hari ini. Anda boleh sampaikan lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Kita jeda dulu sebentar, nanti kita akan segera kembali di program Ijen Talk.

0: Ya, kawan, pagi hari ini di program Ijen Talk, saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Ijen Talk edisi hari Senin tanggal 24 Agustus 2026. Kita bicara menjaga Tahura Raden Suryo dari kebakaran. Memang sepanjang 2026 ini rasanya kebakaran hutan dan lahan itu masih menjadi tantangan tersendiri di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Beberapa kali, kawan, kita mendengar adanya kejadian kebakaran, bukan hanya yang ada di Malang Raya, termasuk juga kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, kemudian juga di kawasan Taman Hutan Raya atau Tahura Raden Suryo yang sampai dengan sekarang ini masih dalam proses pemadaman. Nah, di berbagai wilayah lain yang ada di Indonesia, kebakaran ini juga terjadi diantaranya di daerah Kalimantan Barat, bahkan hampir seluruh titik yang ada di wilayah Kalimantan itu terdampak kebakaran. Selain itu ada di Sumatera Selatan, dari catatan BPBD setempat, ada 1.500 lebih kejadian kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla sepanjang Januari sampai dengan 19 Agustus 2026. Ada 1.500 lebih. Lalu ada juga di Jawa Barat, ada juga di Sulawesi Selatan, ini yang sama-sama juga menghadapi potensi kebakaran lahan, kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla, terutama ketika sekarang ini kita memasuki puncak musim kemarau. Nah, hari ini yang kita bahas, kita fokus untuk bagaimana menjaga Taman Hutan Raya atau Tahura Raden Suryo dari kebakaran. Kalau bicara soal Tahura Raden Suryo, ini kan mencakup 5 wilayah administratif yang ada di Jawa Timur, ada di Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Jombang, dan juga Kabupaten Pasuruan. Nah, dengan berbagai wilayah yang juga ini masuk berbagai wilayah yang mencakup Taman Hutan Raya atau Tahura Raden Suryo, tentu menjadi sebenarnya menjadi tugas kita bersama, bagaimana kita harus sama-sama aware dengan adanya potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, terutama ketika sekarang ini kita memasuki puncak musim kemarau. Saya sapa dulu, nanti kita akan bincang bersama dengan beberapa narasumber. Pagi hari ini kami mengundang ada Kepala UPT Taman Hutan Raya atau Tahura Raden Suryo, Agustining Tias Marini, S.Hut, M.A.P. Bu Tias bergabung lewat telepon. Saya sapa dulu, selamat pagi Bu Tias.
1: Yo, selamat pagi Mbak Rosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Tias pagi hari ini di tengah agendanya yang masih fokus bagaimana proses pemadaman di kawasan Tahura, terkhusus Arjuna dan juga Welirang, masih menyempatkan waktu untuk ngobrol bersama dengan kami. Sehat terus Bu Tias.
1: Alhamdulillah, sehat terus. Doa para pendengar Sitika juga.
0: Baik, nanti kita juga akan ngobrol banyak tentunya bersama dengan Bu Tias ya. Selain ada Bu Tias, kami juga mengundang kawan Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu, Gatot Nugroho. Pak Gatot, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Erika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gatot, terima kasih juga pagi hari ini menyempatkan waktunya bersama dengan kami ya. Nanti kita juga akan ngobrol banyak bersama dengan Pak Gatot, karena kalau bicara Tahura, salah satu wilayahnya ini juga masuk ke wilayahan dari Kota Batu. Satu lagi nanti narasumber kami di hari ini, kami juga mengundang ada dosen keperawatan dari Fikes Universitas Brawijaya yang juga Kadiv Psikologi dan Kesehatan dari Pusat Studi Kebumian dan Mitigasi Bencana dari Universitas Brawijaya, ada Dr. Nurse Muhammad Fatoni, Eskep MNS. Ini tadi Pak Fatoni menyampaikan karena masih ada jadwal ngajar ya, jadi nanti bergabung menyusul. Baik, kita bicara menjaga Tahura Raden Suryo dari kebakaran, kawan. Saya ke Bu Tias dulu. Bu Tias, barangkali kita update dulu bagaimana kondisi wilayah Tahura yang kemarin terbakar.
1: Ya, Ya, baik, terima kasih Mbak Erika. Jadi memang dengan kondisi kita pada fase El Nino sekarang ini, kebakaran hutan itu karhutlah ya, itu marak terjadi di mana-mana dan itu tentu menjadi perhatian seluruh elemen gitu ya untuk bisa berkolaborasi dalam upaya mitigasi sekaligus penanganan kebakaran. Jadi perlu saya sampaikan wilayah Tahura itu secara administrasi meliputi 6 kabupaten kota, Mbak Erika. Yeah. Dan di tahun 2026 ini sudah terjadi beberapa kali kebakaran ya, dan terakhir ada di wilayah Arjuna Welirang yang kemarin Jumat itu terpantau itu sudah bisa dipadamkan oleh teman-teman yang tergabung dalam Polhut, Manggala Agni dan relawan Tahura. Nggih, namun kemudian di Sabtu pagi itu di saat teman-teman melakukan mock up untuk melakukan penyisiran memastikan bahwa api tidak ada lagi, itu terpantau siang itu tim menemukan ada titik baru lagi. Jadi kalau dengan sampai dengan Jumat yang teridentifikasi padam, itu kawasan kita sudah terbakar itu 146,85 hektar, Mbak Erika.
0: Baik, 146 sekitar 146,80
1: ya. Ya, itu yang kebakaran terakhir yang sampai dengan Jumat kemarin berhasil dipadamkan. Nah, sebelumnya itu kita juga ada 4 titik kebakaran yang total sebelumnya terjadi di bulan Juli itu 73,6 hektar totalnya.
0: Okay. Baik. Bu, kalau untuk sampai dengan pagi hari ini, bagaimana kondisi di kawasan Arjuna Welirang?
1: Iya, kalau kawasan yang terbakar sampai dengan hari ini, kan kemarin di hari Sabtu, di Sabtu dan Minggu sudah dilakukan upaya baik melalui darat maupun melalui udara. Jadi yang terpantau dengan saat ini yang masih ada titik api itu ada di sekitar Putuk Pelawangan sama tebing utara Puncak Arjuna yang mengarah ke arah timur, yang sampai dengan hari ini masih belum bisa dipadamkan karena memang medannya cukup curam gitu ya. Dan itu juga pagi ini pantauan kami juga akan dilakukan waterbombing untuk melakukan pembasahan di wilayah yang diperkirakan masih ada asap atau titik api. Nggih.
0: Baik,
1: Mbak Erika.
0: Iya, Bu Tias, barangkali bisa di-share juga, Bu. Kalau kita bicara wilayah Tahura secara keseluruhan, tadi disampaikan ada 6 wilayah ya. Tadi saya sebelumnya menyampaikan
1: 6 wilayah
0: ada,
1: administrasi, ya, ada, 6 kabupaten kota.
0: Iya, ada 6 wilayah administrasi yang masuk Taman Hutan Raya atau Tahura Raden Suryo. Ini wilayah mana saja, Bu, yang rawan terjadi kebakaran?
1: Iya, jadi hutan kami itu kan kawasan Tahura itu kan luasnya 27.868,3 hektar nggih Mbak Erika. Nah, itu berdasarkan peta kerawanan yang sudah kami buat, itu memang yang paling rawan tuh sebelah timur nggih, yang saat ini juga terjadi kebakaran gitu ya. Wilayah timur itu meliputi Pasuruan, kemudian juga sebagian wilayah Kabupaten Malang. Nah itu yang memang berdasarkan hasil pemetaan kerawanan kebakaran itu tentu kita melakukan upaya lebih untuk melakukan upaya-upaya mitigasi supaya tidak terjadi kebakaran. Karena kebakaran dulu pernah tinggi angkanya di atas 5.000 hektar di tahun 2023.
0: Okay. Ya, itu kawan, gambaran potensi kebakaran, barangkali Anda juga mengikuti pemberitaan di mana-mana ya. Bukan hanya terjadi di beberapa wilayah yang ada di Indonesia, tapi di dekat kita yang ada di Malang Raya itu juga ada potensi kebakaran yang tentunya ini barangkali perlu menjadi kewaspadaan dan kepedulian kita bersama. Nah, saya ke Pak Gatot dari BPBD Kota Batu. Pak Gatot, kalau dari BPBD Kota Batu sendiri bagaimana, Pak? Barangkali pemetaan rawan kebakaran yang sudah dilakukan juga memasuki puncak musim kemarau ini.
2: Baik, Mbak Reka, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau melihat merujuk pada peran dari pemerintah Kota Batu sendiri, kami secara regulasi dan secara perencanaan, kami sudah melakukan istilahnya menyusun kajian kawasan risiko bencana, bukan hanya termasuk Karula, tapi semua peta potensi rawan bencana yang ada di Kota Batu. Salah satunya adalah kebakaran hutan dan lahan. Itu kita susun pada tahun 2024 berdasarkan dari historis kejadian yang terjadi di Kota Batu sendiri. Jadi kalau kami melihatnya kan, kalau dari teman-teman Taura mungkin dari taman hutannya, tapi kami juga karena di situ ada lahan, kami juga memetakan lahan-lahan yang mempunyai potensi kebakaran juga di sana. Jadi kalau kami melihat, kalau kita fokusnya hari ini adalah di daerah Taura, maka bisa saya sampaikan bahwa kalau merujuk dari peta kami adalah yang pertama adanya potensi kawasan di Gunung Arjuna, Welirang. Itu yang jelas karena pernah terjadi historis 2019 dan 2023, siklusnya 4 tahunan. Yang kedua ada di daerah lereng Panderman dan juga ada di daerah perbatasan Ororombo dengan Ndau. Itu yang menjadi titik-titik yang pernah terjadi historis di kami kejadian kebakaran hutan. Tapi dari semua itu memang yang paling besar dan paling masif itu terjadinya di daerah Arjuna Welirang. Maka dari sana tahun ini, tahun 2025 kami sudah menyusun namanya rencana kontingensi kebakaran hutan dan lahan. Itu yang pertama. Yang kedua, tahun ini juga kami di pemerintah Kota Batu sudah juga memutuskan keputusan wali kota, SK wali kota berkaitan dengan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan di wilayah Kota Batu 2026. Di mana maksud dari SK itu adalah bagaimana kami dari pemerintah Kota Batu dalam hal diberikan kemudahan akses dalam hal pengerahan sumber daya manusia, pengerahan sumber peralatan, logistik, maupun penyelamatan dan operasi penanganan kebakaran hutan dan lahan. Itu Mbak Erika.
0: Baik, termasuk dalam penanganan kebakaran di Taman Hutan Raya yang ada di Arjuna dan Welirang ini, BPBD juga ikut terlibat, Pak ya?
2: Betul, kalau merujuk pada laporan teman-teman di lapangan, di Taura kemarin itu memang kami melakukan koordinasi dengan teman-teman Taura di wilayah Arjuna, Kecamatan Brigen, di mana posisi waterbombing yang diterjadikan 2 Agustus tadi posisinya ada di Kaliandra, Pasuruan. Jadi berdasarkan pantauan teman-teman kemarin tanggal 22 Agustus 2026 terdapat 4 titik api yang memasuki Kota Batu. Ada 4 titik di mana titik-titik itu telah memasuki wilayah Kota Batu. Di yang pertama ada di Gunung Kembar 1, Gunung Kembar 2 dan Sabana 2 Lembah Kijang. Di mana di sana adalah adanya vegetasi-vegetasi kering dan cemara-cemara hutan yang mudah terbakar. Jadi di sana kami melakukan kaji cepat, koordinasi dengan UPT Taura Raden Suryo. Terus kami juga melakukan distribusi bantuan logistik untuk mendukung kesiapsiagaan operasi petugas dalam hal penanganan kebakaran di lahan, baik dengan manual maupun dengan waterbombing. Itu Mbak.
0: Baik, ya Pak Gatot dan juga Bu Dias, nanti kita akan kembali lagi di diskusi Ijen Talk hari ini, tapi kita jeda dulu sejenak kawan. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Ini tadi ada beberapa catatan informasi juga yang belum sempat terbaca. Salah satunya ada Bu Husnul tadi menyampaikan nanti malam kayaknya ada beberapa acara selamatan untuk Maulid Nabi. Lalu juga tadi pagi kita sempat dapat informasi ini terkait dengan adanya kendaraan yang trouble ya. Tadi Pak Sandi menyampaikan di dekatnya SPBU Panji Suroso yang dari arah Araya menuju LA Sujipto, sebelah kiri itu ada truk besar tanpa muatan sedang hazard. Ini sisi belakang kanannya dikasih ranting pohon yang ada daunnya dan kepala truknya dinaikkan. Ini kayaknya truknya lagi mogok begitu. Mungkin sedang ada masalah di mesinnya, kata Pak Sandi. Tadi kita sudah komunikasi dengan Kanit Lantas dari Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi, dan dari jam 7:30 tadi untuk truk yang mogok di daerah Panji Suroso ini sudah termonitor dari petugas kepolisian. Salah satunya untuk mengantisipasi potensi kepadatan. Lalu ada juga Pak Boni tadi menyampaikan dari Senin jalan utama ke Panjen itu dipakai untuk karnaval. Nah ini Pak Boni tadi juga menyampaikan beberapa catatan informasi di jam 7:53 ya dari Pak Boni. Oke ini masih loading. Nah ini Pak Boni menyoroti soal karnaval yang ada di Kepanjen. Dari Senin jalan utama hari-hari Senin kayak gini jalan utama Kepanjen dipakai untuk karnaval. Terus menanamkan kecintaan pada Son Horek sejak dini ini. Padahal Sabtu kemarin sepanjang Kepanjen itu sudah karnaval sampai malam loh ya. Sampai pulang kerja saja susah. Dan hari ini kembali ada karnaval di sana. Hari Senin pagi Pak ya. Di tengah keramaian di jalan raya ada karnaval. Hati-hati kawan untuk yang lagi perjalanan. Lalu ada Pak Arsy Bara tadi menyampaikan Telogomas di Noyo. Kondisinya padat karena ada jalan sehat di SMK PGRI 3, tapi sudah ada petugas kepolisian yang melakukan pengaturan lalu lintas. Pak Abdul Majid jam 8:01 tadi menanyakan terkait dengan Trans Jatim untuk mengidentifikasi antara penumpang umum dengan pelajar atau santri ini bagaimana? Pakai kartu pelajar, Pak. Kalau pelajar itu harus menunjukkan kartu pelajar. Kalau umum kan bayarnya 5.000, tapi kalau untuk pelajar itu cuma bayar 2.000 rupiah dengan menunjukkan kartu pelajar. Atau kalau mahasiswa itu bisa menunjukkan kartu tanda mahasiswa atau KTM. Begitu Pak Abdul Majid ya. Oke kawan kita jeda dulu dari program Ijen Talk, nanti kita akan segera kembali untuk Anda.

0: Halo kawan, saya Yola Octavia di Jalan Jalan Plus. Tahukah Anda, Kampung Wisata Kayu Tangan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan budaya heritage Kota Malang memiliki nilai sejarah tinggi. Konon, sebelum 1914, di sebelah timur pertigaan Oro-Oro Dowo, terdapat petunjuk lalu lintas yang terbuat dari kayu dan berbentuk telapak yang sedang menunjuk ke tiga tempat. Arah barat menuju Batu, arah selatan menuju Blitar, dan arah utara menuju Surabaya. Sebagai wisata heritage, bangunan bernuansa kolonial memang menjadi daya tariknya. Sekitar tahun 60-70-an, kompleks pertokoan di sekitar Jalan Basuki Rahmat digunakan untuk perdagangan umum, perkantoran, gedung bioskop, pakaian jadi, kelontong, dan lain-lain. Sehingga menguatkan koridor Kayu Tangan sebagai lokasi bisnis dan pusat perniagaan. Sampai sekarang, masih ada sekitar 22 bangunan heritage khas kolonial Belanda yang dilestarikan dan masih berfungsi sebagai hunian sekaligus tempat usaha. Pendanaan proyek pembangunan Kayu Tangan Heritage ini sebagian besar berasal dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui dana alokasi khusus atau DAK dengan total mencapai 23 miliar rupiah. Jadi, kalau Anda jalan-jalan ke Kayu Tangan, banyak sekali aktivitas yang bisa Anda lakukan. Mulai dari city tour, berburu foto, cafe shopping, kulineran, dan saat malam, kawasan ini akan semakin ramai dikunjungi wisatawan dengan pertunjukan live music. Wisata Kayu Tangan Heritage ada di sepanjang Jalan Basuki Rahmat Kota Malang. Anda yang baru masuk Kota Malang, dari Surabaya, arahkan kendaraan Anda lurus ke Jalan Basuki Rahmat sebelum alun-alun Kota Malang.
1: Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
3: Sekarang lebih mudah. Informasi cepat, layanan makin praktis. Semuanya terasa lebih responsif.
0: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
2: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
0: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
4: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan. Dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui ctp.com.

0: City Guide 911 FM, Guidance Way Your Life. Kawan, kita kembali di program Ijen Talk. Hari ini kita masih bicara tentang menjaga Tahura Raden Suryo dari kebakaran. Saya masih bersama dengan Kepala UPT Taman Hutan Raya atau Tahura Raden Suryo, Agustining Dias Marini, dan juga bersama dengan Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan dari BPBD Kota Batu, Gatot Nugroho. Terima kasih kawan untuk Anda yang hari ini juga sudah bersama dengan kami. Dari Bu Tias masih bergabung, Bu?
1: Iya, masih Mbak Erika.
0: Baik, ini ada beberapa komentar yang masuk di kami, Bu Tias. Salah satunya ada Pak Yudi, tadi menyampaikan komentarnya di WhatsApp ya. Penyebabnya kalau bicara soal kebakaran, ini salah satunya karena ulah manusia. Nah, dalam hal ini harapannya manusianya bisa dijaga untuk diawasi. Terima kasih Pak Yudi. Lalu ada komentar lagi dari Bu Maisaroh, tadi kirim voice note.
2: Assalamualaikum Siti Get dan Ibu Dias, KUPT Tahura Raden Suryo, juga Pak Gatot, wakil dari BPBD Kota Batu. Ini hari Jumat itu ada beberapa monyet, sekitar 3 atau 4 itu sudah turun di wilayah Tambo. Nah, ini apa ada tanda-tanda alam atau di atas itu Gunung Panderman dan yang lain itu sudah gundul atau sudah tidak ada makanan lagi untuk mereka? Ini bahaya. Nah, saya sempat tahu dan ketenggengen gitu loh, delok kok ono monyet di halaman gitu. Ya sudah makan beberapa pepaya yang ada di rumah termasuk nongko.
0: Okay.
2: Begitu, terima kasih.
0: Baik, terima Assalamualaikum. Kasih. Terima kasih juga Bu Maisaroh sudah bergabung bersama dengan kami. Bagaimana Bu Tias, bisa ditanggapi juga Bu Tias?
1: Mbak Erika, jadi untuk ini tentu yang ditanyakan oleh Ibu Syel tadi itu ya kaitannya dengan perilaku satwa ya. Jadi perilaku satwa itu tentu sangat berkaitan dengan ketersediaan pakan sama habitatnya gitu ya. Memang kami sebagai pengelola kawasan, kalau yang di lokasi tadi sepertinya tidak masuk wilayah Tahura, Mbak Erika. Jadi itu konteks perilaku satwa ini tentu harus kita sikapi dengan bijak, bahwa memang fungsi kami sebagai kawasan konservasi tentu upaya untuk menjaga habitat sekaligus ketersediaan pakan bagi satwa yang ada di dalamnya itu juga harus kita lakukan gitu ya. Jadi harapannya memang satwa itu kalau dia sudah habitatnya tidak terganggu, kemudian pakannya cukup, itu secara otomatis dia tidak akan turun ke lahan atau ke wilayah masyarakat.
0: Baik. Ini Bu Tias, berbicara soal ini ya, terkait dengan penyebab kebakaran tersendiri. Di tahun 2026 tadi kan disampaikan beberapa kali terjadi kebakaran di kawasan Tahura Raden Suryo. Itu mayoritas penyebabnya karena apa, Bu? Ini nyambung juga dengan apa yang tadi dikomentari oleh Pak Yudi ya.
1: Iya, betul Mbak Erika. Jadi ini tentu menjadi keprihatinan bersama, nggih. Kemarin beberapa kita sudah melakukan sosialisasi, kemudian juga melakukan rakor yang terkait dengan mitigasi karhutla

0: khususnya di wilayah Jawa Timur, itu memang 99% itu karena ulah manusia. Nah, ulah manusia itu juga bisa macam-macam, ya. Dia masuk, kalau di dalam konteks kawasan hutan, dia masuk secara ilegal, misal menangkap burung, kemudian dengan melakukan pengasapan, kemudian juga barangkali ketika masuk secara ilegal, dia membuat perapian karena udara dingin, itu juga memicu kebakaran. Kemudian juga yang terkait dengan misal di jalur pendakian, ya, di jalur pendakian tentu ini menjadi perhatian semua, khususnya untuk pendaki, untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang berpotensi. Tapi kalau untuk wilayah Tahura, kami pastikan di jalur pendakian itu kaitannya dengan sumber api itu zero, Mbak Erika. Jadi tidak ada pernah terjadi kebakaran karena ulah pendaki. Yang banyak terjadi itu karena aktivitas ilegal yang dilaksanakan oleh oknum manusia. Itu, Mbak Erika.
1: Baik, kalau terkait dengan pendakian, pengawasan dan aturannya sudah sangat ketat, Bu, ya?
0: Sudah sangat ketat. Kita menerapkan SOP, gitu ya, SOP pengamanan kawasan, juga termasuk aktivitas yang boleh dan tidak boleh yang kita lakukan ketika briefing teman-teman pendaki itu mau naik ke atas.
1: Baik, Bu Tias, kalau dari Tahura sendiri, selama ini apa, Bu, upaya yang juga sudah dilakukan untuk meminimalisir potensi kebakaran?
0: Jadi upaya yang sudah kita lakukan, kemarin sebelum terjadi kebakaran, kita sudah membentuk satgas untuk mitigasi, kemudian kita memetakan peta kerawanan kebakaran, sehingga dari peta kerawanan kebakaran itu akan muncul titik-titik prioritas yang harus dikuatkan kita untuk melakukan pengamanan, gitu ya. Kemudian juga tentu kolaborasi dengan para pihak supaya tidak terjadi kebakaran dengan melibatkan para pemangku kawasan yang lain. Kami bekerja sama dengan teman-teman MPA, Masyarakat Peduli Api, kemudian teman-teman perhutani yang berada bersebelahan dengan kawasan kami. Itu yang sudah kita lakukan. Kita juga melakukan upaya peningkatan patroli di malam hari. Nah, itu terus kemudian juga kita melakukan edukasi dan sosialisasi pada masyarakat penyangga untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Dan ini tentu lebih ke bagaimana kita membangun kesadaran mereka, ya, untuk bisa bekerja sama mengamankan kawasan hutan khususnya.
1: Baik, berbagai upaya memang sudah tidak kurang-kurang untuk dilakukan, ya. Hanya saja lagi-lagi masih kecolongan adanya kejadian kebakaran. Memang ini menjadi tantangan tersendiri, Bu, ya. Adanya orang-orang yang secara ilegal masuk ke dalam hutan dan tidak bertanggung jawab ini.
0: Iya, betul, Mbak. Dan kami memang saya minta kepada teman-teman yang berada di tingkat tapak untuk bisa melakukan upaya pendekatan kepada masyarakat dengan pemerintah yang berada di tingkat tapak, dengan pemerintah desa, kemudian dengan Koramil, dengan Babinsa, kemudian dengan unsur-unsur entitas masyarakat yang peduli lingkungan, itu untuk bersama-sama bahu-membahu untuk memberikan penyadaran ini.
1: Baik. Iya, saya ke Pak Gatot juga. Pak Gatot, kalau dari BPBD apa, Pak, upaya yang bisa dilakukan? Tadi pemetaan sudah, ya. Lalu langkah berikutnya setelah dilakukan pemetaan daerah yang rawan kebakaran, upaya bagaimana yang selama ini sudah dilakukan mungkin atau yang akan dilakukan untuk meminimalisir kejadian kebakaran?
2: Ya, baik, Mbak Erika. Jadi upaya BPBD Kota Batu dalam rangka untuk meminimalisir kebakaran hutan dan lahan, sebenarnya kami sudah menyampaikan sejak jauh-jauh hari pada saat BMKG itu menyatakan bahwa Kota Batu termasuk juga masuk dalam musim kemarau. Itu sejak bulan Mei telah kami sampaikan ke teman-teman Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa pada saat acara kami mengumpulkan teman-teman forum orang desa, forum pengurangan risiko se-Kota Batu, 24 desa dan kelurahan, itu kita sampaikan bahwa saat ini kita sudah memasuki musim kemarau, jadi tolong pantau dan monitoring daerah-daerah yang punya potensi kebakaran hutan dan lahan. Itu kita sampaikan pada saat kegiatan sosialisasi. Pada saat koordinasi, kita juga sudah menyampaikan juga pada lintas sektor tentang potensi-potensi kebakaran hutan yang ada di Kota Batu. Nah, masalahnya di sini kan upaya-upaya yang kita lakukan itu juga harus dibarengi dengan niat atau dari masyarakat itu sendiri, bagaimana masyarakat, saya nggak bilang seluruh masyarakat, tapi oknum masyarakat dalam bagaimana memelihara daerahnya atau hutannya itu supaya tidak terjadi kebakaran yang akan menyebabkan dampaknya itu tidak kecil, tapi dampaknya itu bisa luas sekali. Makanya dari sana kami juga menyampaikan kepada teman-teman relawan, teman-teman FPRB untuk turun menjaga dan menyampaikan informasi-informasi yang kami berikan kepada masyarakat atau wilayahnya. Dan juga tidak lupa kita juga menyampaikan pada teman-teman LMDH untuk menjaga supaya tidak melakukan pembakaran atau pembukaan lahan dengan membakar. Dan ini menarik Mbak Erika, karena masih baru ini sudah ada instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2026 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta larangan pembukaan lahan dengan cara membakar dalam kondisi risiko pembakaran hutan dalam kondisi risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan, di mana Inmendagri nomor 1 2026 ini kalau saya lihat tertanggalnya baru saja juga 22 Agustus 2026, di mana di sana sangat tegas menyampaikan bahwa kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar dilarang, yaitu adalah satu, pembersihan lahan, yang kedua, persiapan penanaman atau kegiatan bercocok tanam, yang ketiga, pembukaan lahan pertanian dan perkebunan, yang keempat, kegiatan yang mengatasnamakan kearifan lokal dengan membakar, yang kelima, kegiatan pembukaan lahan secara tradisional atau alasan lainnya yang dapat menimbulkan risiko kebakaran. Nah, lima poin itu menjadi larangan di Inmendagri nomor 1 2026 itu.
1: Baik. Baik, Rika. Pagi hari ini kawan, kita juga bersama dengan dosen keperawatan dari Fikes UB sekaligus Kadiv Psikologi dan Kesehatan dari Pusat Studi Kebumian dan Mitigasi Bencana Universitas Brawijaya, ada Dr. Nurse Muhammad Fatoni Eskep MNS. Pak Fatoni, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Irika, selamat pagi Pak Gatot, selamat pagi Bu Agustina, salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan.
1: Terima kasih juga Pak Fatoni. Salam satu jiwa Arema. Pak Fatoni, terima kasih sudah menyempatkan waktunya bergabung bersama dengan kami di sela-sela mengajar pagi hari ini ya.
3: Ya, nah, betul,
1: Pak Fatoni tadi menyambung dari apa yang disampaikan oleh Bu Dias dan juga Pak Gatot. Apa sih Pak dampak paling parah dari kebakaran hutan dan juga lahan yang harus kita sadari bersama? Ini bukan hanya tugas dari petugas terkait saja ya, tapi tugas dari kita bersama.
3: Ya, betul Mbak Erika, tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Dias maupun Pak Gatot. Jadi saya sangat mendukung bahwa bagaimana kita mencegah sedini mungkin kebakaran dari hutan, terutama hutan lindung ya, di mana kita memastikan bahwa hutan lindung itu, kita melindungi hutan, menjaga manusia, memastikan lingkungan hidup tetap lestari. Jadi memang kebakaran hutan itu tidak hanya urusan api saja Mbak, tetapi bagaimana dampaknya bagi kesehatan, dampaknya bagi psikologi, kemudian bagi lingkungan sekitar, di mana bagi keselamatan dan kesehatan orang di kawasan, terutama di daerah Taura, baik itu dari karena wilayah Tahura kan luas ya, di dari Batu kemudian Mojokerto kemudian bisa juga Kabupaten Malang di antara gunung-gunung Kabupaten Malang juga dan sebagainya, sehingga ini kalau keluar seperti di Kalimantan, seperti di Riau, bahkan bisa mengirimkan asapnya sampai ke Singapura dan Malaysia. Nah, tentunya ini bisa juga nanti kalau kebakaran ini meluas, Mbak, tidak hanya Kota Batu, masyarakat Kota Malang bisa juga terkena dari polusi. Baik itu juga yang menyebabkan iritasi, luka, luka bakar kalau misalnya ada korbannya di situ, kemudian terjatuh, gangguan pernapasan, kelelahan fisik, kemudian gangguan penglihatan, risiko kecelakaan, dan sebagainya. Dan tentunya dalam hal ini, kalau kita memahami, ya, memahami bersama bahwa siapapun itu oknum ya, oknum ya, dalam hal ini oknum ya, entah itu individu atau kelompok ya. Jadi bagaimana ini bisa di sejak awal dimitigasi, jangan sampai wah ini sudah kebakaran dan mengerahkan lagi ya heli-heli waterbombing itu biayanya berapa juta USD dollar ya, itu Pak Gatot itu sudah tahu ya Pak. Itu lumayan kan kalau misalnya untuk kesejahteraan bersama, untuk peningkatan UMKM. Jadi tidak hanya kesehatan saja Pak, dampaknya juga terhadap ekonomi. Bahkan ya yang kemarin di desa adat Sade di Lombok yang saya 2 bulan lalu ke sana, itu kebakaran itu ludes Mbak, musnah. Betul. Itu Mbak, dimulai dari nol lagi, kasihan itu. Yang kena dampaknya juga masyarakat kecil kan gitu ya. Ya mulai dari yang sepele ya, tidak membuang puntung rokok ya, tidak membuka lahan ya. Nggak mungkin alam misalnya bergesekan ini 170 derajat Celsius terjadi kebakaran. Nggak mungkin, pasti ada faktor human error-nya Mbak. Nah di sini bagaimana dari Butias dan tim sebagai pengelola ya kawasan yang ada di hutan lindung ya, hutan Tahura Suryo ini benar-benar Suryo ya kan begitu ya Mbak ya, menjadikan ini sebagai wilayah konvergensi alam ya, jadi airnya bisa dinikmati, kemudian udaranya yang sejuk dan sebagainya. Nah ini memang berat ya tugasnya Butias. Mari kita bantu bersama-sama. Tugasnya Pak Gatot juga berat Pak. Di Kota Batu itu sudah terbentuk puluhan, hampir seluruh Batu sudah ada Destana dan Forum PRB. Nah ini peran warga dalam masyarakat, PRB itu bisa dioptimalkan lagi Mbak. Ini sudah ada usaha-usaha dari Pak Gadot dan teman-teman, ada Diva, ada simulasi bencana, bahkan 2023 kita simulasi di dekatnya Tahura Suryo itu Mbak. Nah ini bagaimana diaktifkan lagi, kemudian bagaimana K3 lingkungan melindungi ekosistem, jadi tidak hanya berdampak pada manusia, hewannya juga berdampak Mbak. Ya, kalau kita lihat yang di Kalimantan maupun di Bromo kemarin ada burung yang terpanggang. Di Kalimantan ada ular yang terpanggang. Ya, walaupun itu binatang juga makhluk hidup ya. Jadi ini juga kita bagaimana melindungi sesama sehingga alam itu lestari. Kemudian bagaimana tadi ya dari sisi K3 kemudian K3 lingkungan, kesehatan, keselamatan kerja, lingkungan dan juga kesehatan masyarakat. Nah dampak kebakaran ini memang luar biasa Mbak, tidak hanya dari tadi kesehatan, dampaknya ekonomi, tapi degradasi ekosistemnya Mbak, ini tidak bisa berfungsi lagi, kemudian ada risiko kerusakan yang masif. Nah sehingga harapannya ini tidak jadi lagi ya Pak Gatot ya, Bu Tias. Yeah. Ya jangan sampai wah ditunggu-tunggu besok kebakaran ya, kecolongan. Nah harapannya yang kecolongan itu, jadi bagaimana upayanya? Misalnya kita bisa melibatkan dari akademisi, bagaimana misalnya CCTV yang ada di sekitar hutan lindung tersebut. Kemudian bagaimana jika terjadi kebakaran? Apakah kita menggunakan drone atau kita hanya sistem gepiok-gepiok ya Mbak ya? Kalau yang di Bromo, di Kalimantan itu kan pakai gepiok-gepiok ya. Nah, itu kan manual, Mbak. Itu juga keselamatan personel juga sangat diperhatikan. Nanti gebyok-gebyok malah dari teman-teman dari relawan, teman-teman dari damkar bisa jadi luka bakar kan, seperti itu ya. Nah, okay. Ini yang perlu kita pikirkan bersama. Jadi bagaimana inovasi supaya tidak terjadi, itu sudah bagus sekali. Itu menghemat miliaran bahkan triliunan rupiah, Mbak. Nah, itu kan dananya kalau bisa untuk kesejahteraan masyarakat kan lebih bagus, apalagi untuk kota wisata Batu kan, seperti itu.
1: Nah,
3: kalau
1: Pak Fatoni
3: jadi gimana, Mbak?
1: Oke, Pak Fatoni, nanti kita masih akan lanjutkan lagi. Barangkali itu dulu yang bisa kita bahas ya, terkait dengan apa yang bisa dilakukan untuk meminimalisir kebakaran, termasuk juga tadi edukasi ke masyarakat, itu mengingatkan kembali apa yang menjadi dampaknya ketika kebakaran ini terjadi, yang rugi semuanya. Nah, rugi kawan, semuanya, Mbak. Kita jeda dulu sebentar, satu segmen lagi, nanti kita akan kembali di program Bijen Talk. Tetaplah bersama dengan kami, kita bicara menjaga Tahura Raden Suryo dari kebakaran.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1, ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2, ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani, nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Saatnya beli rumah. Inilah saat yang paling tepat beli rumah di Kota Malang dan Batu. Ayo, kunjungi Expo Properti terbesar tahun ini yang berlangsung selama 14 hari di Mall MOG Malang dengan promo Big Sale Properti diskon besar-besaran se-Kota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 yang menampilkan ribuan unit rumah, villa, resort mewah dan rukos, rumah kos-kosan premium di tengah Kota Malang dan Batu. Cukup luangkan waktu sejenak saja ke Expo di Mall MOG Malang ini mulai tanggal 12 sampai dengan 25 Agustus 2026. Anda seakan-akan telah mengelilingi Kota Malang, Batu, Lawang, dan Singosari karena bisa secara langsung memilih ribuan unit properti di berbagai lokasi yang ditampilkan di Hall Utama Mall MOG Malang. Mulai harga 400 jutaan sampai 5 miliar semua ada. Ingat, jangan putuskan beli properti di Kota Malang dan Batu jika Anda belum mengunjungi Expo di Mall MOG Malang ini yang bertabur diskon besar-besaran. Big Sale, ribuan unit rumah hanya selama Expo berlangsung mulai hari Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmik,
5: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: City Guide 911 FM.

0: Guidance for your life.
1: Spektrum Radio Jabir, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Penentuan desil kesejahteraan warga kembali menjadi sorotan publik. Sistem desil yang ditarik dari basis data pendataan sosial ekonomi menjadi salah satu dasar utama pemerintah dalam menentukan penerima bantuan sosial. Idealnya, data ini mampu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara objektif dan presisi. Namun di lapangan muncul berbagai paradoks. Mayoritas warga yang harus berjuang keras di tengah himpitan harga bahan pokok dan merasa kondisi ekonominya masih jauh dari kata sejahtera, justru kerap ditempatkan di kelompok desil level tinggi. Pertanyaannya kemudian, apakah persoalannya semata-mata pada proses pemutakhiran data? Pengamat kebijakan publik Universitas Airlangga, Agi Nugroho Sugiono, menjabarkan duduk persoalannya.
3: Metode yang dipakai itu namanya proxy means test. Negara itu ingin tahu kemampuan ekonomi warganya ya, tapi tidak punya data penghasilan yang real. Kenapa? Karena mayoritas penduduk Indonesia ini kan bekerja di sektor informal, makanya sekitar 60%. Nggak ada slip gaji, nggak ada catatan pajak aktif. Akhirnya yang dipakai itu adalah proxy, penanda pengganti yang bisa diamati dan diverifikasi. Misalnya kondisi rumah, aset yang dimiliki, pendidikan, pekerjaan, akses air atau sanitasi ya. Kurang lebih ada hampir 40 ya variabel. Nah, dari situ dibangun model statistik ya, mempelajari hubungan antara ciri-ciri tadi dengan tingkat pengeluaran. Jadi, skor desil seseorang itu bukan hasil pengukuran, tapi taksiran. Nah, soal transparansinya, setengah jalan gitu ya. Yang dibuka BPS itu adalah apa saja yang dinilai, bukan bagaimana dinilainya. Dan warga tidak tahu variabel mana yang paling menentukan posisinya. Yang sekarang mereka terima tuh cuma hasil akhir. Akibatnya warga itu cuma bisa protes tapi gak bisa berargumen.
2: Pengamat kebijakan publik Universitas Airlangga, Agi Nugroho Sugiono, melihat polemik desil bukan sekedar perdebatan soal angka. Carut-marut database ini dapat berimplikasi langsung terhadap perampasan akses hak-hak dasar rakyat secara sistematis.
3: Ketidaktepatan desil tuh mempengaruhi ya penyaluran bantuan sosial. Saya rasa cukup besar dan ini sifatnya sistemik ya. Ini akan mempengaruhi nasib jutaan orang, Bang. Ini bukan karena petugas yang mencari data ceroboh, tapi karena metodenya memang membaca yang terlihat, bukan yang dialami gitu ya. Jadi dampaknya ada dua jenis ya, dan bobotnya nggak sama. Inclusion error itu orang mampu ikut menerima, sehingga ini memboroskan anggaran. Yang fatal nih, dampak yang kedua, yaitu exclusion error. Jadi orang miskin dan dia nggak bisa menerima. Ini yang bahaya. Satu angka desil menentukan banyak sekali hal sekaligus ya. Bantuan sosial, penerima bantuan iuran BPJS, KIP kuliah. Kemarin juga ada berita banyak anak yang tidak bisa daftar ulang gitu ya. Dan yang lagi diwacanakan adalah subsidi BBM ya. Kalau dalam istilah kebijakan publik itu single point of failure ya. Jadi satu titik salah, semuanya ikut salah. Nah, efek lanjutannya ini juga perlu diwaspadai ini. Orang jadi ragu untuk memperbaiki rumah atau motor karena takut desilnya naik.
2: Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Oni Setiawan, turut menyoroti parameter yang digunakan BPS dan pemerintah pusat dalam menentukan desil yang pada akhirnya justru menuai kontroversi di akar rumput.
4: Kemiskinan bukan absolut tapi relatif pendapatan. Nah, kalau kemudian motretnya dia keliru, variabelnya apa aja kan rakyat tidak tahu itu. Si BPS ngomong 30 sampai 40 item melihat seolah-olah detail. Memang datanya harus benar-benar valid. Kemudian orang tidak mampu biasanya dikaitkan pendidikan misal. Asumsinya kalau pendidikan kalau sudah lewat SMA, cari kerja dong, bukan kuliah misal. Kemudian wong jari gak mampu wong duwe HP. Loh, HP sekarang bukan barang mewah. Faktor dia untuk mendapatkan uang atau alat produksinya itu sekarang HP. Menurut aku variabelnya itu yang harus dibuka dari BPS itu. Rakyat tidak tahu persis bagaimana penetapan desil 1 sampai 10 itu.
2: Menurut legislator Oni Setiawan, ukuran kesejahteraan masyarakat wajib benar-benar diuji dengan kondisi real di lapangan. Apalagi kebijakan penentuan desil yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini, dinilai ONI seringkali meminggirkan peran pengawasan di daerah.
4: Pemerintah saat ini tidak mau katakanlah kerjasama dengan pemerintah daerah. Coba ini kalau kelurahan desa dilibatkan atau dikasih tahu, dibuka itu data. Desil 1 sampai 10 itu apa kriterianya? Pertama orang pasti bingung ya, tapi minimal lego. Ini yang melakukan survei kan hanya BPS, oke? Coba bayangkan ya, ini contoh ini, pendapatan 3 juta satu bulan. Di bawah 3 juta baru dianggap miskin. Bayangkan 3 juta untuk makan 5 orang, satu keluarga. Satu orang kan 600 hitungan biaya pengeluaran satu bulan. Kan jelas gak cukup. Jadi kalau hanya orang tuanya yang kerja dengan gaji 3 juta, kemudian dianggap dia kaya, wajah nggak masuk gitu loh.
2: Di sisi lain, potret kemiskinan saat ini semakin kompleks. Ada masyarakat yang secara statistik mungkin tidak masuk dalam kategori miskin ekstrim, tetapi mereka sangat rentan ketika menghadapi hantaman ekonomi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, beban biaya pendidikan, pencabutan subsidi BBM, hingga ancaman kenaikan harga kebutuhan pokok sehari-hari. Kelompok inilah yang sering luput dan disebut sebagai masyarakat rentan miskin. Seperti yang dijelaskan pengamat sosial Universitas Trunojoyo Madura, Bagus Irawan.
5: Nah, ini yang paling repot. Kelompok rentan miskin ini sudah bisa dikenali lewat wacana kebijakan sebenarnya ya. Tapi belum tentu terlihat secara memadai dalam desain pelaksanaan program. Mereka ini di wilayah abu-abu bisa cepat turun karena goncangan ekonomi. Secara statistik misalnya, mereka sedikit berada di atas garis kemiskinan, tetapi secara sosial ekonomi belum aman. Rata-rata mereka yang punya pekerjaan tidak tetap dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Perbedaan antara miskin dan tidak miskin itu tidak bisa dibuat kayak tembok pemisah yang jelas ya. Tapi mereka semacam lereng curam gitu. Seorang bisa dapat turun tergelincir dengan cepat, kehilangan pekerjaan, misalnya mengalami sakit, kemudian kecelakaan, apapun yang di luar kontrol. Lalu apa solusinya? Nah, paling tidak kita bisa memahaminya lewat 3 lapisan kebijakan, yaitu perlindungan, pencegahan, dan pemberdayaan. Nah, ini penting sekali.
2: Ketika masyarakat merasa kondisi real mereka tidak lagi tercermin dalam desil yang ditetapkan pemerintah, persoalannya bisa meledak menjadi konflik sosial yang mengikis rasa keadilan dan kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Kembali, pengamat sosial Bagus Irawan.
5: Di sini teori keadilan sosial makin relevan ya. Warga tidak hanya menilai hasil akhir, siapa menerima dan siapa yang tidak, tapi juga harus menilai secara prosesnya, kriterianya, data yang diperiksa, kemudian indikator lain yang bisa meyakinkan suatu keputusan tersebut. Nah, ini juga perlu sosialisasi dalam konteks kecemasan publik dan disinformasi, kekosongan informasi, ini harus cepat diisi. Kalau nggak gitu, rumor-rumor yang aneh-aneh, kemudian hal-hal yang negatif pasti akan terus membayangi bagaimana publik itu melihat ketidakadilan sosial semacam ini. Ketika kategori administrasi diumumkan tanpa disosialisasikan dengan baik, hal ini dapat menimbulkan jarak penerima dan bukan penerima, memicu kecemburuan dan mendorong warga untuk menyembunyikan kondisi ekonomi agar tidak dipermalukan. Dalam budaya komunal di Indonesia, bantuan juga dapat menjadi sensitif karena menyangkut harga diri, hubungan tetangga dan kehormatan di keluarga tersebut.
2: Untuk mengatasi persoalan ini, pengamat kebijakan publik Agi Nugroho Sugiono mendesak para pemangku kebijakan untuk segera turun tangan memperbaiki keadaan.
3: Ada 3 poin nih. Yang pertama, otoritas itu perlu memberikan alasan ya. Jadi bukan hanya sekadar angka gitu. Beritahu warga variabel apa yang paling menentukan posisi mereka di desil tertentu. Alasannya kenapa? Yang kedua, ubah jalur sangga itu jadi jalur banding sungguhan gitu ya. Itu ada tenggat waktu, hasilnya diberitahukan gitu ya. Dan kalau misalnya tetap ditolak, alasan penolakannya itu disampaikan gitu. Orang-orang yang ada di lapangan nih, misalnya seperti perangkat desa ya, kewenangannya harus tambah. Misalnya kewenangan untuk mengoreksi gitu ya. Jadi bukan sekadar untuk meneruskan gitu. Yang ketiga, kelemahan kalau pakai data tunggal, single reference ya. Satu data untuk semua keputusan, terutama untuk kebijakan yang sifatnya itu mencabut, seperti mencabut subsidi BBM, nggak dapat bantuan BPJS, bantuan untuk pendidikan, perlu diperbaiki dulu tuh jalur koreksinya, baru pakai data untuk memangkas.
2: Di balik setiap deret angka statistik, selalu ada nafas keluarga yang harus pontang-panting membayar sekolah, kebingungan menghadapi tagihan kesehatan, terhempas pemutusan hubungan kerja, atau sekedar berjuang agar hari ini tidak jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan. Pemerintah harus mengevaluasi secara total sudut pandangnya dalam mendefinisikan ukuran kesejahteraan masyarakat. Inti terpentingnya adalah ikhtiar keras, pengentasan kemiskinan yang berpihak pada rakyat. Bukan sekedar akal-akalan ambisi, penurunan angka kemiskinan di atas kertas.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh Guidance for Your Life City Guide FM.

0: Kawan, kita kembali di program Ijen Talk pagi hari ini. Topik bahasan kita masih bicara tentang menjaga Tahura Raden Suryo dari kebakaran. Saya bersama dengan Kepala UPT Taman Hutan Raya Tahura Raden Suryo, ada Bu Dias. Kemudian saya juga bersama dengan Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan dari BPBD Kota Batu, Pak Gatot. Dan dosen keperawatan dari Fikes Universitas Brawijaya sekaligus Kadiv Psikologi dan Kesehatan dari Pusat Studi Kebumian dan Mitigasi Bencana Universitas Brawijaya, ada Dr. Muhammad Fadoni. Sudah sambung lagi bersama dengan kami Bu Tias, teman-teman? Bu Tias sudah sambung lagi ya? Oke, baik. Ini ada juga kawan pendengar City Guide yang tadi mau bergabung ya. Salah satunya ada Pak Yudi. Saya bantu untuk sambungkan dulu. Pak Yudi tadi mau ikut menyampaikan komentar di program Ijen Talk hari ini. Nah, kayaknya masih trouble ini di kami ya. Saya coba sambungkan Pak Yudi dari WhatsApp penyiar. Oke, sudah sambung belum nih Pak Yudi? Nah, kawan, terima kasih juga untuk Anda yang masih bersama dengan kami pagi hari ini. Ini sudah sambung bersama dengan Pak Yudi. Selamat pagi, Pak Yudi.
1: Selamat pagi. Ya, saya sedikit komentar ya tentang kebakaran hutan ya. Mm-mm. Tahura ini kan tanahnya berbeda dengan di Kalimantan sana itu. Kalimantan sana itu luas, kemudian sifat tanahnya itu gambut ya. Jadi apinya menyebar di bawah itu ground fire ya sifatnya itu. Sulit dipadamkan. Jadi kalau Tahura itu relatif lebih mudah dipadamkan. Sekarang masalahnya itu bagaimana kita menjaga manusia di sekitar hutan itu, gitu loh. Keadaan sosialnya bagaimana? Jangan-jangan dia juga membuka lahan itu dengan mudah untuk membakar. Misalnya dia bikin apa namanya itu mau tanam sayur, atau yang lebih ekstrimnya itu kita mudah nanti kalau sudah habis terbakar kita ngambil arang. Nah, itu sering terjadi dulu begitu itulah. Ini manusianya harus dijaga benar ya toh, relatif mudah kita mengatasi kebakarannya ya daripada bahan gambut di Kalimantan sana. Jadi manusianya itu kan punya kepentingan yang bermacam-macam, beda kalau di Kalimantan sana untuk lahan sawit, kalau kita mungkin mau tanam sayur atau ngambil arang gitu. Terima kasih, selamat.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Yudi, selamat pagi. Bu Dias, itu tadi komentarnya dari Pak Yudi ya, kalau pemadaman barangkali tidak sesulit dengan yang ada di Kalimantan, kuncinya ada di pengawasan manusianya. Bagaimana Bu Dias?
2: Saya sangat setuju dengan Pak Yudi tadi, terima kasih Pak Yudi sudah menjadi bagian yang ikut menguatkan kami, memberikan masukan yang positif untuk kami tetap bisa melakukan tugas dengan baik-baik, dengan sebaik-baiknya, khususnya untuk pengamanan kawasan hutan Tahura Raden Suryo.
0: Barangkali juga sebagai closing statement dari ketiga narasumber, dari Bu Dias, dari Pak Gatot maupun juga Pak Fadoni. Bu Dias, apa yang bisa dilakukan ke depan dari Tahura Raden Suryo untuk mengantisipasi potensi kebakaran, dan apa juga pesan yang bisa disampaikan untuk masyarakat ya, untuk menjaga, untuk sama-sama ikut menjaga hutan kita bersama?
2: Ya, Mbak Erika, jadi sudah jelas bahwa kebakaran ini lebih karena faktor manusia. Tentu kita harus memanage manusia, khususnya yang berada di sekitar kawasan penyangga kami di Tahura Raden Suryo, untuk bisa berkolaborasi ya, membangun kesadaran untuk bersama-sama mengamankan hutan, kemudian juga memberikan informasi dengan cepat ketika terjadi kebakaran sehingga api tidak meluas, kemudian juga bersama-sama kami untuk melakukan upaya penyadaran bersama masyarakat dan personil yang ada di Tahura. Ya, mohon doanya kepada semua pihak supaya api segera padam, dan secara khusus karena ini juga bergabung dengan BPBD Batu, Pak Gatot Nugroho, terima kasih sekali BPBD Batu sudah luar biasa gercep membantu kami untuk apa memenuhi logistik teman-teman yang melakukan pemadaman secara darat. Yeah.
0: Baik, itu dari Bu Tias, dari Pak Gatot, apa Pak yang menjadi catatan untuk diskusi kita hari ini menjaga Tahura Raden Suryo dari kebakaran?
3: Baik, Mbak Erika. Jadi kalau kita ngomong kebakaran itu kan bicaranya masalah api. Sebenarnya kan kalau bicara masalah api itu ada tiga konsep dasar masalah api, yaitu tiga api. Yang pertama adalah panas, yang kedua adalah oksigen, yang ketiga adalah bahan bakar. Kalau kita bicara oksigen berarti kan bicara masalah udara, angin, dan sebagainya. Kalau bicara bahan bakar, kita bicara masalah adanya kayu kering, selasa kering, maupun rumput-rumput kering yang ada di Tahura. Nah, fokus kita adalah bicara masalah panas yang bisa disebabkan ada dua faktor, yaitu faktor karena musim kemarau karena panas. Yang kedua adalah faktor manusianya. Nah, yang perlu kita tekankan adalah faktor manusianya itu sendiri, di mana faktor manusia inilah yang bisa menimbulkan panas, dan panas itu bisa menyebabkan kebakaran, di mana salah satunya adalah adanya percikan api, pembukaan lahan, buang puntung rokok sembarangan, adanya api unggun. Dari konsep itu, sebenarnya kami memberikan istilahnya apa ya, kepada masyarakat, himbauan kepada masyarakat, yaitu yang pertama adalah sesuai dengan Inmendagri yang terbaru juga nomor 1 2026, kepada masyarakat himbauannya adalah jangan membuka lahan pertanian dengan membakar. Yang pertama itu. Yang kedua adalah kepada para teman-teman pendaki yang melakukan pendakian, jangan membuat api unggun yang bisa menyebabkan lahan di sekitarnya terbakar. Karena kita tidak tahu arah angin yang bisa berubah sewaktu-waktu, dan loncatan api itu bisa menyebabkan kebakaran juga. Yang ketiga juga jangan membuang pontong rokok yang belum mati itu sembarangan. Dan itu juga mempunyai potensi panas atau percikan api yang bisa menyebabkan panas. Nah, dari sana juga mari kita sama-sama, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, ataupun media massa, itu sama-sama melakukan kolaborasi, melakukan sinergitas dalam hal pengurangan risiko kebakaran hutan dan lahan bersama-sama. Karena dari kolaborasi pentahelik itulah, maka kita bisa menjaga taman hutan rakyat yang ada di wilayah Malang Raya supaya terjaga dan tidak terbakar. Karena kalau terbakar, kerugiannya tidak kecil, kerugiannya sangat besar. Faktor manusia adalah pemicu utamanya. Itu Mbak Erika.
0: Baik, terima kasih Pak Gatot. Terakhir dari Pak Fadoni, apa Pak catatan untuk diskusi hari ini ya? Bicara menjaga Tahura Raden Suryo dari kebakaran. Ya, Pak Fadoni bisa di-unmute dulu, Pak.
4: Ya, terima kasih Mbak Erika tadi yang pernyataan statement dari Pak Bu Tias dan Pak Pak Gatot. Saya mendukung sekali bahwa menjaga Tahura Raden Suryo dari kebakaran bukannya tugas tugas pemadam kebakaran, tugas Tahura apa staf dalam Tahura atau pengelola kawasan Tahura termasuk Bu Tias dalam ini pengelolanya, bukan tugasnya hanya dari BPBD saja, dari Damkar saja. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tidak hanya Malang Raya, tapi juga ada dari sisi Mojokerto, ya kan, gitu ya. Dari sisi di sekitaran apa Tahura tersebut. Maka kita tidak hanya masyarakat, ya, harus memiliki pengetahuan, kapasitas, dan kepedulian. Yang paling penting itu adalah kepedulian. Nah, maka kita tidak hanya mampu mengurangi risiko kebakaran, tapi bagaimana kita juga melindungi manusia, hewan sekitar, kesehatan, dan lingkungan untuk generasi berikutnya, termasuk untuk anak cucu kita. Ingat loh Mbak, jadi kalau kita kebakaran itu dampaknya terhadap anak cucu kita, ya seperti itu. Sehingga pesan kami dari akademisi, bagaimana dari respon ini menuju ke pencegahan. Tidak hanya nunggu kebakaran terjadi, terus kita respon, gepiok-gepiok, memadamkan api, water bombing, biayanya miliaran bahkan triliunan kan gitu ya. Dari penanganan kebakaran menuju keselamatan manusia dan ekosistem. Dan saya sangat ini mendukung sekali dari Mendagri, dari yang disampaikan oleh Pak Kadot, bagaimana juklis-jukleknya itu bisa menjadikan perda bersama ya, baik itu Malang Raya maupun dari sekitar Mojokerto kan begitu ya. Jadi juklik dari Mendagri tidak hanya dibaca, tapi bagaimana reward dan punishment, Mbak. Nah, sementara ini yang saya lihat baik itu kebakaran di Bromo, ya, di Kalimantan, Riau, tidak ada efek jera. Ya, sekali lagi tidak ada efek jera. Toh masyarakat yang itu nggak ketahuan, entah itu nggak ketahuan CCTV dan sebagainya. Jadi banyak masyarakat yang abai. Nah, seperti itu ya. Untuk oknumnya. Jadi ya sudah, ada ini sedikit, viral sedikit, tapi terlupakan. Itu yang terjadi. Dan semoga kita berdoa bersama, di Malang Raya ini tidak terjadi banyak kebakaran, ya, khususnya di Tahura Suryo. Seperti itu, Mbak. Untuk itu, gotong royong bersama masyarakat Jawa Timur, khususnya Arema, untuk melindungi hutan kita. Karena hutan kita kalau kita jaga alam, maka alam akan menjaga kita. Terima kasih, sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk seluruh narasumber yang hari ini sudah bergabung. Bu Dias, terima kasih banyak. Pak Gatot, terima kasih banyak. Pak Fatoni juga terima kasih banyak. Semoga lain kesempatan kita bisa ngobrol kembali, tentu dengan berbagai topik menarik lainnya. Dan sehat selalu untuk Bu Dias, Pak Gatot, dan juga Pak Fatoni. Selamat pagi semuanya. Untuk Anda kawan pendengar City Guide, terima kasih yang hari ini juga sudah menyimak program diskusi Ijen Talk, ikut bergabung. Saya Erika Rosa kawan dari program Ijen Talk, selamat pagi dan tentunya juga tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Bupati Jember Muhammad Fawaid melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Bupati memaparkan sejumlah program Jember, diantaranya Bunga Desaku atau Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan, serta program Home Care. Bunga Desaku dinilai mampu mendekatkan pelayanan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat. Sementara Home Care menghadirkan layanan kesehatan langsung ke rumah, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan. Program tersebut mendapat apresiasi pemerintah pusat karena dinilai konkret dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Bupati menegaskan, kolaborasi dengan pemerintah pusat akan terus diperkuat agar berbagai program dapat terintegrasi dan mempercepat penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Jember.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Malang terus mendorong penerimaan opsen pajak kendaraan bermotor melalui program jemput bola dan layanan keliling ke desa-desa. Kepala Bapenda Kabupaten Malang, Made Arya Wedantara menyampaikan, hingga pertengahan Agustus, realisasi pajak kendaraan baru mencapai 100,86 miliar rupiah atau sekitar 61,14% dari target. Kata Made, Bapenda masih harus mengejar sisa potensi penerimaan sebesar 64,10 miliar rupiah untuk memenuhi target hingga akhir tahun.
3: Berikutnya bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan libur panjang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun melakukan penambahan sarana kereta pada sejumlah perjalanan kereta api jarak jauh. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi lonjakan okupansi penumpang yang diperkirakan meningkat selama periode libur panjang tersebut. Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Tohari menyampaikan bahwa penambahan sarana ini merupakan wujud nyata komitmen KAI dalam memberikan pelayanan terbaik, aman dan nyaman bagi masyarakat yang ingin bepergian menggunakan moda transportasi kereta api, terutama kereta Brantas, Singosari dan Bangunkarta.
4: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Sepanjang Januari hingga Juni tahun ini, Polrestabes Surabaya mencatat 186 laporan terkait perempuan dan anak-anak. AKBP Melati Sari, Kasat Ras PPA PPO Polrestabes Surabaya bilang, laporan itu tentang kekerasan hingga pelecehan seksual. Dari ratusan laporan yang ditangani, polisi sudah mengamankan sejumlah tersangka. Melati Sari mengimbau korban kekerasan maupun pelecehan tidak segan melapor agar polisi bisa melakukan penyelidikan dan penindak pelaku.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Sedikit lain on an FM, guidance for your life. Kawan, masih di Ijentok ya, setelah baru saja kita selesai untuk ngobrol secara langsung dengan beberapa narasumber. Tadi bahas soal menjaga Tahura Raden Suryo dari kebakaran. Tiga narasumber yang tadi sempat kita ajak untuk ngobrol ya. Yang pertama ada Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Batu, ada Gatot Nugroho. Selanjutnya ada juga dosen keperawatan Fikes UB dan Kadiv Psikologi dan Kesehatan Pusat Studi Kebumian dan Mitigasi Bencana dari Universitas Brawijaya, Dr. Nurse Muhammad Fatoni Eskep MNS, dan juga ada kepala dari UPT Taman Hutan Raya atau Tahura Raden Suryo, Agustining Tias Marini, S.Hut MAP. Tadi yang juga sangat jelas sekali kawan ya, dari apa yang disampaikan. Salah satunya dari narasumber dari Bu Tias dulu ya, selaku kepala UPT Taman Hutan atau Tahura Raden Suryo, menyampaikan update-nya bagaimana untuk di Tahura Raden Suryo per hari ini. Setelah dikabarkan bulan Agustus ya, tepatnya tanggal 18 lalu sempat mengalami kebakaran sampai beberapa hari, kemudian juga tidak lama itu sudah bisa dipadamkan. Tapi ternyata laporan terakhir pada akhir pekan kemarin, hari Sabtu, itu juga muncul hotspot. Dan kemudian juga nampak ya ada asap di area sekitaran Arjuna Welirang. Setelah itu juga dikabarkan ternyata terindikasi juga masih ada area yang terbakar. Dan kalau informasi yang disampaikan ya, tadi juga sangat jelas sekali bagaimana untuk aktivitas di area Gunung Arjuna Welirang soal kebakaran. Ini memang merupakan aktivitas ilegal penyebabnya. 99% itu merupakan ulah manusia. Dari beberapa kejadian yang ada di area Tahura Raden Suryo dari tahun-tahun sebelumnya ya, tadi sempat disampaikan juga kebakaran itu ada di tahun 2019, 2023 itu yang paling besar, kemudian kembali terjadi di tahun 2026 ya. Dan semuanya pun ini kabarnya juga 99% merupakan ulah dari manusia. Dan ini merupakan aktivitas ilegal kawan, bukan karena aktivitas pendakian. Karena disampaikan 100% nihil ya kalau penyebab kebakaran ini merupakan aktivitas dari pendakian. Jadi kalau dari pengamatan pihak Tahura Raden Suryo, kemudian juga penelusuran, ini memang ulah manusia yang mengakibatkan kebakaran di Tahura Raden Suryo. Itu seperti yang pertama, mereka masuk ke area hutan itu secara ilegal. Ada yang menangkap burung kawan dengan pengasapan. Nah,

0: lah. Di tengah kondisi cuaca panas ya, karena juga musim kemarau ini masih agak lama, kabarnya masih sampai di bulan September nanti kita masih ada di puncak musim kemarau. Barangkali kalau Anda tadi sempat ketinggalan ya apa yang kita bahas di program IGN Talk, termasuk bagaimana update-nya untuk di area Tahura Raden Suryo, saya ingatkan Anda bisa simak kembali di kanal YouTube Radio Sedigar FM. Anda bisa cek kawan ya di akun YouTube Radio Sedigar 911 FM. Kita bahas tadi pagi soal menjaga Tahura Raden Suryo dari kebakaran.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
1: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
1: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
7: Loh, mas, bukannya sampean mang di buriku tak?
6: Ini kan jalur VIP.
7: VIP. Ini kan antrian bubur ayam mas, bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean robot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, mas yo kesusu yo tetep antri.
6: Iya, maaf, mundur lagi deh.
8: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigain 91.9 FM, guidance for your life. Kawan, di jam 8 tadi ya, kita sempat terima informasi ada kabar dari pendengar Serigain FM. Oh, ada kegiatan dari masyarakat. Pak Sigit, informasinya pantauan di manakah ini? Saya play dulu untuk informasi dari Pak Sigit. Tadi ada beberapa video. Wah, kelihatannya karnaval ya. Saya play dulu dari informasi paling awal.
1: Info-info dari mulai Mall Dinoyo sampai pertigaan lampu merah Gajayana.

0: ini tadi ada dari SMK 3 kalau tidak salah itu kaosnya itu. Ada arak-arakan mungkin dia memperingati 17 Agustus. Mohon pengguna jalan hati-hati. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih informasi dari Pak Sigit ya, ketika melintas tadi kok ketemu ada karnaval kelihatannya dari SMK 3. Tadi ada beberapa video juga. Ini pantauan Pak Sigit sekitar jam 8 lewat 30 menit ya tadi. Saya tampilkan juga videonya. Oke, itu untuk para kontingen karnaval mengarah ke barat ini Pak ya, mengarah ke SMK 3. Tadi kalau informasinya itu dari arah timur, dari Dinoyo. Cukup banyak ini. Oke, baik, terima kasih Pak Sigit. Oh, tapi ternyata cukup banyak ini videonya dari Pak Sigit. Ini masih soal giat karnaval juga kah?
0: Ini lagi di Jalan Majen Panjaitan. Ada arak-arakan lagi. Nah, ini di Jalan Majen Panjaitan, dulur. Hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sigit. Nah, itu Majen Panjaitan juga ada kegiatan karnaval ya kelihatannya. Cuman kalau dari pesertanya ini bukan dari anak SMK tadi, Pak Sigit ya, beda nih kelihatannya. Ada keterangan lagi melalui voice note dari Pak Sigit.
0: Assalamualaikum. Ini lagi ada arak-arakan lagi di Jalan Majen Panjaitan. Hati-hati bagi pengguna jalan. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di daerah Majen Panjaitan tadi rombongan karnavalnya mengarah ke mana itu, Pak? Mengarah ke Jalan Bogor kah atau yang mengarah ke area UB? Nanti boleh di-share juga, Pak ya. Tadi sih laporannya sekitaran jam 8 lewat 40. Ini sudah berselang kira-kira ya. Lebih dari 30 menit ya, sudah satu jaman lah. Ini kalau saya lihat Majen Panjaitan sudah clear, sudah lancar saja. Nihilkah di lokasi kawan untuk kegiatan karnaval? Sudah sampai di finish atau seperti apa? Nanti boleh untuk Anda update juga ya, kalau ada yang kebetulan melintas di daerah Majen Panjaitan. Kalau di wilayah Dinoyo menuju ke SMK 3, tadi juga yang kabarnya ada kegiatan karnaval ya dari SMK 3, itu kondisinya juga sudah lancar saja. Untuk yang di area lain, laporan dari Anda juga, pantauan traffic, barangkali ketemu juga dengan kegiatan-kegiatan dari masyarakat peringatan HUT RI, nanti boleh untuk Anda share di WhatsApp kami, langsung saja 0811-3600-911. Kawan, untuk Anda yang kali ini berangkat mengarah ke area Kota Batu, dilihat kondisi lalu lintas masih cukup lancar saja ya. Yang mengarah ke Kota Batu lewatnya daerah Sengkaling, kemudian area Pendem, area Mojorejo, itu kondisi lalu lintas masih lancar. Cuman nanti setelah di daerah Mojorejo mengarah ke daerah Beji itu juga lancar. Dari depannya Jatimpak 3 sampai mengarah ke Jalan Patimura dekatnya dekatnya Sekolah Alkitab, itu kondisi lalu lintas kok agak padat ya. Kira-kira di lokasi ada apakah? Untuk yang mengarah ke atas ke Kota Batu, kondisinya sudah mulai merambat nantinya di depannya Jatimpak 3 daerah IR Soekarno Beji ya, sampai mengarah ke area Sekolah Alkitab. Kalau ada yang kebetulan melintas di lokasi, nanti boleh untuk Anda sampaikan ya, kira-kira penyebab antriannya apa. Kalau untuk arah turun masih lancar dari Kota Batu mengarah ke Kota Malang. Kemudian untuk di wilayah yang lain, area Kota Batu kita cek juga, daerah Ororombo masih cukup lancar kawan. Kalau Anda yang di area Kota Batu biasanya melihat ya, di Kota Batu kok rasanya pengen punya hunian di sana, apalagi bentuknya villa, bisa buat investasi. Tapi kalau dari Anda masih Takut juga kawan kalau beli properti nanti malah boncos atau enggak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Kita selalu rekomendasikan ada yang namanya Paramalen, mempersembahkan hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop dan juga smart home system, Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Lokasinya dekat dengan Jatim Park Group. Kalau soal legalitas sudah dipastikan aman. Segera Anda miliki Villa Paramba Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap bisa cek di Instagram @paramapandermanhill atau bisa hubungi di 0822-333-1447. Saya ulangi kawan, info lengkap bisa cek di Instagram @paramapandermanhill atau bisa hubungi di 0822-333-1447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
2: Wisdom. Bagi saya, makna hidup itu ya barangkali cukup sederhana saja. Yakni apabila kehadiran kita itu merasa dibutuhkan pada orang lain dan kita juga bisa memberikan kontribusi terhadap orang lain, baik secara material maupun moral. Karena itu barangkali yang membuat saya semakin yakin bahwa hidup itu menjadi bermakna. Ya memang manusia itu bisa hanya berangan-angan, merencanakan sesuatu. Tetapi faktanya tidak demikian. Contoh, dulu saya berangan-angan dengan saya sekolah misalkan di jurusan bisnis atau di bidang ekonomi, tentu saya akan memiliki banyak uang dan bisa memberikan sesuatu bagi orang lain dalam bentuk material. Tetapi perjalanan saya itu ternyata tidak demikian. Ketika di tengah jalan, saya melihat sesuatu fenomena yang jauh dari bayangan saya, yakni bertemu anak berkebutuhan khusus. Tiba-tiba keinginan saya itu berbelok, yang tadinya ingin menjadi seorang businessman, saya ingin berkecimpung dalam bidang membantu anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, disitulah mungkin perjuangan dimulai. Waktu kuliah itu sudah diterima di jurusan bisnis, kemudian tiba-tiba pindah ke bidang pendidikan khusus, luar biasa. Itu bukan main tantangannya itu. Tidak semua orang suka, termasuk mungkin ya banyak teman-teman dan keluarga saya mengatakan bahwa ini sebenarnya saya itu dianggap sudah tersesat karena sudah memilih bidang yang sama sekali tidak terpikir waktu saya SMA itu. Tetapi ternyata nasib berbicara lain. Ya, dengan demikian maka saya mencoba berintrospeksi. Ternyata apa yang selama ini atau yang mungkin kita pikirkan dari awal tidak selamanya harus sampai ya, karena sesuatu ya hal yang membuat kita harus melakukan adaptasi. Jadi ibaratnya hidup itu seperti air mengalir saja. Yang penting kemanapun mengalir, di situ akan memberikan manfaat untuk kehidupan. Berangkat dari filosofi air mengalir tersebut, alhamdulillah sampai hari ini apapun jabatan yang saya emban, baik di tingkat universitas maupun jabatan-jabatan di Jakarta, itu semua itu mengalir saja. Jadi tidak perlu harus bersusah payah dengan sampai sikut sana sikut sini untuk mendapatkan jabatan itu. Insya Allah tidak, atau lebih berkompetisi sampai menggunakan cara-cara yang tidak etis. Alhamdulillah sampai saat ini walaupun kesempatan itu ada, saya tidak pernah melakukan itu. Ya karena pada prinsipnya itu tadi, saya tidak akan merebut sesuatu, saya bisa mendapatkan tapi orang lain merasa kecewa, merasa sakit hati. Nah itu yang selalu saya hindarkan, sebab segala sesuatunya itu ya pasti ada masanya. Bagi saya, hidup itu akan lebih bermakna manakala kita bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, baik secara moral maupun material yang kita miliki. Jadi apapun yang kita miliki ini sebenarnya hanya sekedar penumpang lewat saja menurut saya, sehingga apapun yang saya miliki di situ ada bagian orang lain yang perlu saya kontribusikan. Saya Muhammad Effendi selaku guru besar dan dosen pada program studi pendidikan khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan aktivis anak berkebutuhan khusus untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM. September 5, itu batas akhir pendaftaran gelombang 3 di Universitas Merdeka Malang. Tinggal menghitung hari, pastikan putra-putri Bapak Ibu tidak menunda lagi. Puluhan program studi dari diploma sampai doktor, sejumlah diantaranya terakreditasi unggul. 62 tahun menemani Malang dan Indonesia. Universitas Merdeka Malang, merdekakan mimpimu. Daftar di pmb.unmer.ac.id.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Serigen Lain Wanana FM, Guidance for Your Life. Kawan, untuk di jam 9 kali ini ya, tadi ada juga dari pendengar Serigen FM yang sebelumnya menyampaikan laporan soal kondisi jalan yang biasanya digunakan untuk parkir. Tadi itu informasi kita terima sekitar jam 7 pagi dari salah satu pendengar. Coba saya cek dulu ya, tadi itu laporan kita dapat dari Pak Syahrul. Dari Pak Syahrul menyampaikan soal kondisi jalan Kepundung itu sering sekali digunakan parkir, dan untuk lokasinya itu ada di salah satu tempat makan soto. Kemudian tukang parkirnya itu mengarahkan untuk menggunakan jalan umum, dan jadi yang melintas pun di lokasi itu harus mengalah maksudnya, karena kalau pas berpapasan gitu itu harus mengalah salah satunya. Dari Pak Syahrul tadi juga menyampaikan tolong disampaikan ke dinas terkait ya, karena kalau area parkirnya ini bukan resmi, apakah itu juga termasuk yang ilegal. Kemudian juga tadi sudah sempat diarahkan juga oleh jukirnya, dan apakah hal ini juga bisa disanksi juga. Tadi kalau informasi yang kita terima dari Pak Syahrul sekitaran jam 7 pagi, kita sudah sampaikan ke Kabid Parkir di Subkota Malang, ada Pak Rahmat Hidayat. Tadi juga sudah disampaikan responnya ya, sekitar jam 9 lewat 48 menit tadi direspon enggih gitu. Kemudian untuk di menit selanjutnya saya cek lagi, tadi ada tambahannya. Kabarnya sepanjang jalan Kepundung itu tidak ada titik parkir yang legal seharus. Dan selanjutnya ini akan dilakukan penertiban atau akan dilaporkan ke pihak Polresta untuk penindakan hukum. Karena untuk di jalan Kepundung sekali lagi itu tidak ada area parkir yang legal. Kalau ada yang mengarahkan untuk parkir di sana, berarti itu ilegal kawan. Selanjutnya oleh pihak Dishub Kota Malang akan dilakukan penertiban dan akan dilaporkan ke pihak Polresta untuk penindakan hukumnya. Itu untuk yang akan dilakukan atas laporan dari Pak Syahrul tadi ya. Oke, terima kasih respon dari Dinas Perhubungan. Dan juga Anda kawan, terima kasih juga yang sudah berbagi informasi. Beberapa update yang lain Anda masih bisa ikut share di WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 10 pagi. Kawan, puluhan ribu pelanggan KA padat di stasiun Malang jelang libur peringatan Maulid Nabi. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trangbawono menyampaikan, sebanyak 28.000 lebih pelanggan yang menggunakan moda transportasi kereta api melalui stasiun Malang jelang libur Maulid Nabi. Tingginya volume tercatat sejak 21 sampai 25 Agustus 2026. Dari jumlah itu, 13.000 diantaranya diperkirakan berangkat dari stasiun Malang, sementara 15.000 pelanggan lainnya tiba di kota Malang. Angka ini berpotensi meningkat seiring penjualan tiket jarak jauh masih berjalan. Menurut Mahendro, momen libur Maulid Nabi tahun ini menjadi momentum masyarakat berwisata maupun berkumpul bersama keluarga karena bertepatan dengan waktu akhir pekan. Kawan, mayoritas wilayah di Jawa Timur hari ini diprediksi cerah dengan peluang hujan ringan. Dari rilis data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Juanda, disampaikan mulai pagi sampai sore nanti, mayoritas wilayah Jatim cerah, tapi masih ada peluang hujan ringan. Kondisi itu diperkirakan akan terjadi sampai sore nanti. BMKG juga merinci, sampai malam hari, sebenarnya beberapa wilayah Jatim kondisinya masih cerah, tapi masyarakat dihimbau mewaspadai potensi kabut atau asap di beberapa wilayah. BMKG juga menjelaskan, untuk suhu udara di berbagai wilayah Jawa Timur, hari ini berkisar 11-34 derajat Celcius. Kawan, petugas bersihkan sisa kebakaran Desa Sade. Petugas gabungan TNI Polri, pemerintah daerah, dan warga mulai membersihkan material sisa kebakaran di Desa Sade Adat Sade, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Kebakaran pada Sabtu malam 22 Agustus menghanguskan ratusan rumah tanpa menimbulkan korban jiwa. Kepala BPBD Kabupaten Lombok Tengah, Ridwan Maruf, mengatakan petugas gabungan sedang membersihkan material sisa kebakaran di lokasi kejadian. Sejumlah mobil pemadam kebakaran dan penyelamatan juga dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Bangunan yang terbakar sebagian besar menggunakan material kayu, bambu, dan beratap ilalang. Demikian 911 Hot News jam 10 pagi. Saya Rai Dinaya Siva. Selamat pagi.
0: Hot News.

Serigetain 101 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi menjelang siang kawan. Kali ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya review perjalanan dulu. Tadi saya sudah beberapa kali papasan sama Trans Jatim. Kalau kemarin rutenya berbeda ya, karena ada giat karnaval, kemudian juga pengalian arus. Kalau kemarin tuh informasinya karena di Jun Rejo ada acara juga, nutup jalan juga di bundarannya itu, depannya kelurahan ya kemarin informasinya. Akhirnya ngelihat Trans Jatim lewat di jalur utama begitu kawan. Kalau tadi saya sudah beberapa kali papasan, sudah back to normal lagi ya untuk jalurnya sendiri. Ini bicara soal giat karnaval, tadi juga ada yang nanya di WhatsApp, apakah Pemkot Malang mengadakan karnaval, katanya Pak Hari yang menanyakan. Kalau di lingkungan Pemkot Malang itu sudah beberapa kali ada giat karnaval, tapi skalanya kecil ya, ada yang per RT, ada yang per RW saja, begitu, ada yang bahkan dia per sekolah saja keliling, entah itu tingkatan PAUD kemarin itu, kemudian ada yang SD dan lain sebagainya. Tapi kalau yang memang dari Pemkot Malangnya gitu ya, untuk bikin karnaval terpusat di mana, ini belum ada informasi sih Pak Hari. Kalau beberapa tahun sebelumnya itu ada yang Malang Flower Carnival ya, yang ada di beberapa titik. Yang awalnya itu ada di Ijen, kemudian setelah di Ijen juga ada di Kayu Tangan, cukup ramai juga tuh. Selain yang di Kayu Tangan, ada juga kemarin itu yang di Balai Kota. Setelah itu nggak ada lagi ya, yang Flower Carnival. Banyak yang ini, banyak yang menunggu-nunggu momen itu sebenarnya. Tapi kayaknya nggak tahu kalau sekarang, apakah karena efisiensi sehingga tidak diadakan lagi, atau seperti apa. Karena kemarin itu saja yang Pesona Gondang Legi ya, Pesona Gondang Legi kan informasinya juga tidak diselenggarakan karena ada kebijakan efisiensi. Efisiensinya ini juga dari berbagai sisi, termasuk kemarin itu diumumkan pada saat kita lagi gencar-gencarnya efisiensi BBM. Sehingga ditekankan kalau yang Pesona Gondang Legi tidak jadi dilaksanakan. Tapi masih banyak karnaval-karnaval serupa lainnya yang kurang lebih mirip-mirip saja dengan Pesona Gondang Legi itu masih tetap berjalan. Salah satunya yang kemarin yang cukup ramai juga di Mulyo Agung, itu kan lumayan ya untuk rutenya sendiri, dari Dermo, Mergo Basuki, lalu di Jalan Raya Sengkaling ini belok lagi ke Sido Makmur yang terjebak kepadatan. Kalau saya lihat di database juga laporannya luar biasa menggunakan jalur utama, padahal aturannya juga kalau misalnya mau nutup jalan jangan menggunakan jalur utama, tapi harusnya ada beberapa titik alternatif yang diinikan juga ya, yang disediakan juga. Kemarin sih banyak sebenarnya jalur alternatif, cuman mungkin apakah yang mengarahkan minim atau bagaimana, jadi masih banyak yang stuck di titik yang ada giat karnavalnya begitu kawan. Semoga kedepannya ini semakin dipertimbangkan lagi, semakin diperhitungkan lagi untuk mengadakan giat karnaval itu. Barangkali mungkin untuk petunjuk arahnya jangan deket-deket lokasi karnavalnya ya, tapi harusnya jauh-jauh gitu. Karena kalau mau puter balik pun, mau bermanuver lagi agak sulit kalau sudah dekat dengan lokasinya. Tapi kalau dari titik yang agak jauh kan masih bisa preparing ya. Gitu untuk beberapa catatan kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga, bagi menjelang siang kali ini masih boleh berbagi kabar. Saya lihat juga cukup ramai ini ternyata di jam 10 lewat 9 menit. Ada peningkatan volume di sekitaran Dinoyo, MT Haryono, arah ke ini kawan, arah ke Suhat. Lalu juga titik lainnya peningkatan di sekitaran Ijen Kawi, Sukun, Supriyadi, arah utara. Lalu juga ada di sekitaran Gatot Subroto. Nanti kawan-kawan juga boleh update pantauan di beberapa titik lainnya dengan mention di @citygate911FM.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
4: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
6: A few moments later.
5: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
7: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Di WhatsApp tadi ada beberapa kawan pendengar yang bergabung. Saya coba geser dulu. Ini salah satunya tadi ada yang menyampaikan opininya. Selamat pagi City Guide. Mari kita bangun citra Kota Malang lebih baik, katanya. Hilangkan parkir liar di Kota Malang yang sudah sangat memalukan dan memprihatinkan. Bisa dicontoh Kota Surabaya yang melaksanakan penertiban secara tegas dan masif. Semua pihak turun tangan, bukan masalah 2.000 atau 3.000-nya, tapi berapa banyak kerugian pendapatan daerah Kota Malang dari tata kelola parkir selama ini. Oke, yang dikuasai oleh perorangan ataupun mungkin kelompok. Kata ini siapa nih? Boleh diisi dulu Pak pendataannya dari Ening Mobile 7575. Ini juga masih menjadi pembahasan yang sering dilaporkan ya ke Citigar FM, bicara soal parkir, lagi-lagi parkir. Terutama yang paling sering di-share ke Citigar itu soal jukir yang tidak menaati aturan. Dimana kita kalau parkir tuh jarang banget dapat karcis. Sekali dapat karcis, ini butuh perjuangan. Perjuangan meminta ke jukirnya atau perjuangan cekcok-cekcok dikit dulu karena awalnya pada nggak mau ngasih, kemudian harus effort untuk minta dulu. Nah, hal-hal seperti ini yang masih sering dilaporkan. Kalau Kota Batu kemarin dapat apresiasi karena ada rompi tanpa karcis parkir gratis, tapi apakah selalu dikasih karcis? Sampai saat ini pun juga dari beberapa info yang kita himpun juga tidak merata demikian dapat karcis, karena masih ada yang nggak dapat karcis juga meskipun ada tulisannya tanpa karcis parkir gratis, karena mager kalau harus ribut juga sih. Itu yang menjadi ini ya, yang menjadi laporan sering kita terima. Belum lagi kalau ada markup tarif tuh beberapa kali dilaporkan ya di Citigar FM. Titiknya yang terus berulang Kayu Tangan sih. Kalau yang markup tarif ini kawan, di Kayu Tangan itu untuk R4 harusnya 3.000, tapi ada yang markup sampai 5.000, bahkan waktu itu sampai 20.000-an juga pernah ada. Jadi dia pakai karcis yang berbeda, padahal bukan kategori insidentil. Kalau insidentil mungkin R4 benar 5.000 ya, cuman ini karena memang parkir tepi jalan harusnya 3.000, tapi ternyata ada yang markup sampai di 5.000, kemudian karcis yang diberikan juga tidak sesuai dengan kategori kendaraannya. Kalau mungkin minibus dan sejenisnya iya segitu, tapi kalau untuk kendaraan pribadi harusnya 3.000. Jadi ada perbedaan kategori yang diberikan, hanya saja ini masih ini ya, beberapa kali terjadi di sana. Kita juga laporkan ke Dishub dan beberapa kali Dishub langsung datang ke lokasi untuk melakukan penindakan. Jadi jukir tersebut langsung diingatkan, langsung ditegur juga. Apakah sampai sekarang masih ada? Saya harap sih sudah tidak ada lagi. Tapi kalaupun masih ada boleh langsung didokumentasikan. Kemarin yang bikin cepat juga karena ini, karena pelapor itu langsung mendokumentasikan wajah si jukirnya sehingga langsung ditindaklanjuti. Karena rompinya tuh kadang identitasnya gak sesuai dengan siapa yang jaga kan. Jadi better langsung didokumentasikan saja dan langsung dikirimkan. Kemudian juga bisa langsung ditindaklanjuti. Itu kalau yang sering terjadi di kawasan Kayu Tangan. Beberapa kali sih kita juga sempat ada post di media sosial kawan ketika penanganannya sudah dilakukan oleh rekan-rekan Dinas Perhubungan Kota Malang. Kemudian bicara soal penegakan atau penindakan parkir yang tidak tertib, entah itu pelanggaran P coret, S coret, termasuk markup tadi, itu sudah diatur sebenarnya dalam Perda Penyelenggaraan Perparkiran. Hanya saja sampai saat ini belum juga bisa diterapkan, belum bisa direalisasikan. Kenapa kok belum bisa direalisasikan? Karena masih ada di Pemprov Jatim, masih menunggu nomor registrasi. Panjang sekali prosesnya, dari yang awalnya kajian akademik, kemudian dibahas beberapa kali untuk ininya ya, aturan-aturannya di rapat paripurna, kemudian sudah dirapatkan bersama dengan jajaran Pemkot Malang, kemudian DPRD, lalu nanti digeser lagi ke pemerintah provinsi, nanti dari dikaji dulu di sana, dikembalikan lagi ke Pemkot, di Pemkot juga dikaji lagi. Sampai kemarin sudah selesai sebenarnya, sudah selesai diundangkan, tapi masih harus kembali ke Pemprov Jatim lagi untuk ini kawan, untuk mendapatkan nomor registrasi gitu ya. Jadi masih menunggu entah kapan juga, karena kan targetnya kemarin katanya Juli lolos, sekarang sudah masuk di Agustus, sebenarnya udah selesai nih, udah masuk di tanggal 24 juga. Jadi kemarin kita menuntut ke pihak Dishub ya, ini kapan Pak mau ditertibkan, karena selalu ada pengulangan untuk pelanggaran parkir di titik tertentu. Katanya kita masih belum ada kewenangan untuk menggembok sampai ke penilangan termasuk pemberian sanksi berupa denda karena perdanya itu masih belum didapatkan dari pihak Pemprov Jatim.
1: Info informasi seputar Jatim.
0: Kembali kawan, kita update dulu pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Kondisi saat ini masih lancar ya, dua arah dari beberapa getol sudah mulai ramai sebenarnya, terutama untuk Anda yang akses di Gate Singosari. Exit entry ada peningkatan volume, dominan di exit nih saat ini saya lihat, apakah mungkin karena hari kejepit ya, jadi besok kan tanggal merah. Ini masih banyak yang berdatangan masuk ke wilayah kota Malang, arah ke kota Batu pun juga cukup ramai. Exitnya Malang Madiopuro juga sama, ada peningkatan volume di sana. Pakis juga kalau Lawang jauh lebih lancar. Arah Surabaya lengang sekali di Kejapanan, kemudian Gempol, Porong Gempol, bergeser sampai Sidoarjo, lalu Surabaya Porong, itu ada peningkatan volume ketika mengarah ke Waru. Cukup padat ya, ini yang arah ke Perak. Kalau Juanda lancar, Mojokerto, Krian Kertosono, tidak ada hambatan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
2: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
3: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
3: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
4: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
5: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
6: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
4: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Iya, itu dia kawan Ghea Indrawari, manusia paling bahagia menemani perjalanan Anda ya siang hari ini. Semoga masih bahagia semuanya. Yang lagi di perjalanan, ini masih ada beberapa catatan yang masuk di C3 FM kaitannya dengan parkir. Lebih tepatnya tadi pagi ya, laporan masuk dari Pak Syahrul. Pak Syahrul ini melaporkan kalau di jalan Kepundung kemarin malam pada saat lewat itu macet di satu sisi jalan untuk parkir mobil sepihak dari salah satu rumah makan yang ada di sana. Di mana tukang parkirnya malah mengarahkan rombongannya Pak Syahrul ini, pemakai jalan umum yang harusnya mengalah sampai dengan gantian lewat dari arah berlawanan. Tolong disampaikan, katanya Pak Syahrul ke dinas terkait, karena sudah dianggap mengganggu untuk kepentingan umum daerah Jalan Kepundung. Khususnya semakin banyaknya kafe dan tempat makan di sana yang tidak menyediakan parkir yang layak untuk konsumennya. Tadi langsung diteruskan oleh rekan-rekan di newsroom, kawan ke Kabid Parkir Dinas Perhubungan Kota Malang. Ini ada Pak Rahmat Hidayat. Pak Rahmat baru balas di jam 9.57 tadi. Katanya di sepanjang Jalan Kepundung itu tidak ada titik parkir yang legal. Jadi semuanya tidak diperbolehkan parkir memakan badan jalan. Selanjutnya akan dilakukan penertiban atau kita laporkan ke Polresta untuk penindakan hukumnya. Karena tadi ya, untuk perda penyelenggaraan perparkiran kan masih belum bisa digunakan, masih belum bisa diimplementasikan, sehingga untuk penertiban, penindakan hukumnya itu masih ada di rekan-rekan Polresta Malang Kota. Bisa juga kolaborasi untuk penegak perda itu dengan Satpol PP sebenarnya, tapi masih belum sampai di sana. Jadi ini masih di pihak kepolisian kawan. Untuk catatannya, ini semoga bisa segera ditindaklanjuti. Mungkin ada yang lewat di sana juga di Jalan Kepundung, kalaupun juga mungkin siang hari ini kah, atau nanti sore atau nanti malam lewat di sana lagi, boleh Anda dokumentasikan kawan kaitannya dengan parkir yang memakan badan jalan dan mengganggu lalu lintas seperti yang dimaksud oleh Pak Syahrul barusan. Karena Pak Syahrul juga tidak menyertakan dokumentasi untuk laporan awalnya. Kalau yang juga kemarin sempat ditindak itu tapi balik lagi ada di Kauman. Kebetulan kemarin saya lewat sendiri sih beberapa waktu lalu, kayaknya dari tahun kemarin ya. Itu menjadi polemik ketika di sana tuh baru berdiri sebuah kafe di sisi kanan jalan dekatnya Mandiri Taspen. Kalau Anda lewat di Kauman, kanan jalan itu ada kafe yang tidak ada tempat parkirnya. Jadi orang-orang parkirnya yang memakan badan jalan. Padahal beberapa meter dari kafe itu ada dua rambu pecoret. Jadi dilarang untuk parkir di sana. Mungkin kalau drop sebentar boleh ya, berhenti sebentar boleh. Tapi kalau sampai parkir yang lama itu nggak boleh. Nah itu terjadi di Jalan Kauman. Saat itu kita koordinasi ke rekan-rekan di sub, kemudian sudah ditindaklanjuti, tapi ternyata masih sama, masih stay di sana yang parkir. Lalu juga kita sempat koordinasi dengan rekan-rekan Polsek Klojen ya, karena masuk wilayah Klojen pada saat itu dari unit lantas langsung mengarah ke lokasi dan menghimbau si jukirnya. Kemudian setelah dari rekan kepolisian, kemudian ada di sub juga yang datang ke sana, akhirnya jukirnya diarahkan untuk parkir ke seberangnya. Kalau di sisi sebelah kiri itu boleh parkir ya, kalau di Jalan Kauman. Tapi kalau yang sisi sebelah kanan itu nggak boleh. Jadinya ya begitu kawan, kemarin langsung digeser, jadi harus nyebrang. Kalau mau ke kafe atau mungkin juga ada beberapa toko kan di sisi sebelah kanan, itu harus nyebrang. Jadi parkirnya di kiri, kalau mau ke toko-toko tadi, nyebrang. Begitu. Nah, tapi sayangnya, beberapa waktu lalu saat saya lewat di sana, jukirnya tidak mengarahkan untuk parkir ke sisi sebelah kiri lagi. Tapi yang di kanan sudah mulai full juga. Beberapa kali kawan pendengar juga ikut mendokumentasikan. Balik lagi mbak, katanya. Balik lagi yang parkir, tidak di sisi kiri, tapi di sisi sebelah kanan. Padahal tanda pecoretnya besar ya, besar sekali. Ada dua rambu bahkan yang di Jalan Kauman itu. Kita sempat koordinasi dengan pihak terkait, kepolisian maupun juga rekan-rekan di sub, tapi masih belum ada tindak lanjut juga. Coba nanti kita cross-check kembali ya, kita follow up kembali. Itu untuk beberapa catatan masih soal perparkiran. Kalau tadi terakhir Pak Rahmat ini menindaklanjuti soal yang di Jalan Kepundung, nanti kolaborasinya dengan rekan-rekan dari Polresta Malang Kota. Saya belum ada pantau lalu lintas lagi nih. Terakhir tadi juga update-nya di sekitaran Gatot Subroto, kawan. Pantauannya juga cukup ramai. Arah ke utara mendominasi. Antisipasi juga di Muharto. Muharto dua arah ada perlambatan di Punto Dewo itu. Kalau kita dari arah ke Balen Wetan, ekornya itu mulai dari Muharto Gang 5. Kalau kita dari Ki Ageng Gribik, pas dari Ki Ageng Gribiknya udah mulai ngantri juga. Sampai ke jembatan itu ada perlambatan. Lepas dari jembatan cenderung berhenti menuju ke Muharto Gang 7, baru setelah itu lancar. Untuk City Report, siang hari ini didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuna dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

Bayangkan ketika udara yang seharusnya kita hirup dengan bebas justru membuat kita harus menutup hidung. Dan ketika anak-anak yang seharusnya berangkat sekolah pagi harus menunggu kabut asap sedikit mereda. Dan ketika sebuah sungai yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan warga

0: 78 titik panas di seluruh Kalimantan. Kalimantan Tengah menjadi yang tertinggi dengan 767 titik, disusul Kalimantan Barat sebanyak 560 titik. Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kualitas udara bahkan sempat masuk kategori berbahaya. Dampaknya mulai masuk ke ruang-ruang kehidupan warga. Tercatat pada 20 Agustus 2026, sekolah terdampak kabut asap di Banjarbaru hingga menyesuaikan jam masuk menjadi jam 9 WITA. Sementara sekolah dengan kondisi asap yang lebih parah diminta menyesuaikan secara situasional. Di tengah kondisi ini ada pemandangan yang menarik perhatian. Seorang remaja di Palangkaraya turun membantu memadamkan karhutla dengan mengenakan kostum Superman. Sosok yang mungkin terlihat seperti sedang bermain menjadi pahlawan, tapi kenyataannya ia sedang berhadapan dengan bencana yang nyata dan asapnya tidak berhenti di Indonesia. Pergerakan asap dari Kalimantan Barat telah terpantau menuju Sarawak, Malaysia. Bahkan sejumlah wilayah di Sarawak mengalami penurunan kualitas udara akibat kabut asap lintas batas. Lantas, seberapa sulit sebenarnya memadamkan api yang terus kembali? Untuk menggambarkan kondisi di lapangan, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menjelaskan kebakaran di Kalimantan memang mengalami peningkatan, salah satunya dipengaruhi kemarau panjang.
1: Pada dapat kami sampaikan bahwa memang di Kalimantan Barat maupun Kalimantan Tengah memang peningkatan dari asap ataupun kebakaran hutan. Dan ini memang terjadi karena adanya kemarau atau hari tanpa hujan yang lebih panjang. Dan tim kita pada dasarnya sudah melakukan berbagai upaya dan secara umum dapat dikontrol, dapat dikendalikan. Namun ketika malam atau siang hari ini menyebutkan adanya lagi titik asap baru. Jadi ini tantangannya memang di situ.
0: Betron juga menjelaskan lahan gambut menjadi salah satu tantangan besar karena meski api sudah dipadamkan, titik-titik tertentu dapat kembali mengeluarkan asap.
1: Tahun ini sebenarnya ada beberapa kendala, terutama ketika musim kemarau panjang, kita sulit menemukan titik-titik awan di udara melalui satgas udara, di mana kita melakukan penguatan dan percepatan tentunya. Patroli udara dilakukan, kemudian dipantau ketika ada titik-titik api yang tidak bisa dipadamkan atau ada kondisi lereng topografi dari hutan tersebut miring. Ini bisa kita lakukan dengan waterbombing melalui helikopter. Jadi itu kemudian ketika ada titik-titik awan di angkasa, ini bisa dilakukan operasi modifikasi cuaca. Tapi ketika ini sulit, tidak ada, kita tidak bisa melakukannya karena akan sia-sia saja. Kemudian yang kedua adalah melalui satgas darat. Ini sebenarnya ujung tombak dalam pemadaman api. Nah, kita selalu melakukan mendeteksi dan merespons cepat ketika terjadi titik api masih kecil.
0: Di sejumlah wilayah, persoalan juga diperberat dengan menyusutnya debit air sungai akibat kemarau. Sementara bagi masyarakat, hari tetap harus berjalan. Sekolah, pekerjaan, perjalanan, semua harus menyesuaikan dengan kondisi udara dan lingkungan. Api belum sepenuhnya padam, asap belum sepenuhnya pergi, dan Kalimantan masih harus bernapas di tengah keduanya.

0: happens for your life. CityGate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda di jam 10 lewat 48 menit. Semakin siang semakin terik. Ini ada juga indikator ini ya, peringatan dari BMKG katanya UV tinggi. Jangan lupa gunakan sunscreen atau tabir surya kawan untuk proteksi kulit Anda di bawah paparan sinar matahari. Kita di 27 derajat, tadi ada Bu Husnul Khotimah juga berbagi info, katanya wajah terik 27 derajat juga. Sama nih kayak di Kota Malang ya. Kalau kemarin anginnya kenceng banget, tadi pagi juga masih relatif berangin sih sebenarnya. Kalau saat ini agak relatif stabil ya. Beberapa hari lalu anginnya lumayan kencang juga. Sempat di hari Jumat, Sabtu tuh agak-agak mendung juga sih, tapi gak merata juga turun hujannya kawan. Sebagian saja dan rata-rata itu juga hujan ringan ya. Kalau hari ini dari BMKG tidak ada potensi hujan, update sementara, coba nanti kita akan update secara berkala. Ini saya masih coba akses untuk yang wilayah Tlogomas dulu, relatif cerah ya sampai nanti sore, tidak ada ini, tidak ada potensi hujan sama sekali. Terik bahkan, jadi jangan lupa tadi tidak bosan-bosan saya mengingatkan untuk selalu menggunakan sunscreen atau tabir surya. Bicara soal parkir, tadi kita ngobrolin parkir dari segmen kedua ya, sampai dengan segmen sebelumnya, bicara soal penanganan parkir yang masih belum masif, kemudian juga soal parkir liar, termasuk tadi yang sempat dimention adalah parkir jalan Kepundung itu kawan, karena di sepanjang jalan itu tidak diperbolehkan parkir sama sekali, jadi tidak ada yang legal. Kalaupun ada yang parkir tepi jalan, sudah dinyatakan itu adalah pelanggaran. Nah, dari rekan-rekan di Sub katanya akan segera menindaklanjuti kolaborasi juga dengan pihak ini ya, dengan pihak Polresta Malang Kota. Mungkin di sekitar Anda, di sejumlah titik lainnya, masih banyak pelanggaran-pelanggaran juga yang terjadi. Boleh Anda kirimkan dokumentasinya melalui WhatsApp, kita akan geser nanti ke pihak terkait juga untuk segera ditindaklanjuti. Lalu, tadi ada Pak Tony yang bergabung di live TikTok, saya lagi live TikTok ya, siang hari ini. Info Karnaval Malang Kota. Kalau hari ini sih nggak ada ya giat Karnaval Malang Kota. Atau mungkin minggu depan kah kawan-kawan yang punya informasi juga barangkali. Kalau misalnya ada giat Karnaval di beberapa titik Kota Malang boleh berbagi info. Kalau yang kita tahu itu tanggal 30 di Noyo ya. Di Noyo tuh kita sempat kemarin menanyakan ke Kapolseknya, benar katanya ada giat Karnaval. Nanti kita akan tanyakan lagi kaitannya dengan rutenya, kemudian jalur alternatifnya juga. Karena kalau di Dinoyo ini ada giat karnaval, imbasnya kemana-mana juga. Karena jadi jalur pertemuan antara yang dari ruas tol, kemudian masuk ke Suhat, nanti masuk di MT Haryono kena juga. Atau mungkin yang dari arah selatan gitu, Muara Batu, kena juga. Atau mungkin yang turun, itu juga sama, akan kena juga. Nah kadang imbasnya orang-orang ambil alternatif lewat, mungkin kalau yang dari selatan tuh biasanya Sigura-Gura ya, lewat Sigura-Gura, exitnya di Mertojoyo, atau mungkin bisa juga exit langsung arah ke Tlogomas, atau langsung arah ke Dermo juga bisa, tapi karena jalurnya itu kecil, alhasil bikin ini, bikin ngantri juga gitu kawan. Coba nanti kita pastikan dulu ya, barangkali kalau misalnya ada beberapa catatan yang punya info juga untuk giat karnaval di Kota Malang, boleh berbagi di 0811 3600 911.

saya Bulan di Jalan-Jalan Plus. Kali ini, yuk ikut saya menjelajah hutan kota Velodrome. Satu kawasan hutan kota di wilayah Sawo Jajar dibangun tahun 2000. Lokasinya juga tidak jauh dari pusat kota Malang. Seperti namanya, hutan kota. Akan banyak ditemukan tumbuh-tumbuhan tinggi yang rindang, jadi suasana sejuk seakan menyambut Anda yang baru datang di hutan kota Velodrome. Tapi, hutan kota Velodrome, kawan, tidak hanya menjadi taman, tapi juga bisa dijadikan sebagai pusat olahraga. Jadi, kalau Anda bingung atau bosan olahraga di tempat itu-itu saja, sesekali Anda bisa pergi ke Velodrome. Bahkan, selain untuk olahraga, Anda juga bisa sekalian mencari sarapan atau makanan ringan. Apalagi kalau hari Minggu, dijamin akan terlihat ramai sekali. Oh iya kawan, ketika Anda datang ke hutan kota Velodrome, Anda tidak akan dipungut biaya apapun alias gratis. Untuk rutenya, dari pusat kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Pasar Besar. Setelah itu bisa lurus sampai di jalan Kia Gegribik. Ikuti jalan ya. Mendekati eksit tol Malang, Anda sudah sampai di hutan kota Velodrome. Bagikan keseruan Anda berwisata dengan mention di City Guide 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, Kota Malang sebagai kota kreatif UNESCO ditarget bisa tumbuhkan ekonomi masyarakat. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menilai Malang punya modal berupa talenta, komunikasi, akademisi, pemerintah daerah, sampai ekosistem kreatif yang bisa dikembangkan jadi sumber pertumbuhan ekonomi. Apalagi status Kota Malang sebagai UNESCO Creative City of Media Arts mulai memasuki tahap yang lebih menantang karena pengakuan internasional perlu diterjemahkan jadi aktivitas ekonomi yang dirasakan pelaku kreatif dan masyarakat. Rifki berpesan pada Pemkot Malang, status ini bukan sekedar pengakuan terhadap kreativitas kota, tapi berupa ekosistem yang sudah terbentuk perlu diarahkan agar mampu menciptakan kewirausahaan, lapangan kerja, pasar baru, sampai nilai ekonomi bagi masyarakat. Kawan, Jatim meraih penghargaan nasional dalam pengelolaan JDIH. Pemprov Jatim kembali meraih prestasi dalam pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum atau JDIH dengan perolehan penghargaan tingkat nasional predikat AA atau istimewa dan nilai 100 yang diberikan oleh Menteri Hukum RI. Penilaian dilakukan melalui evaluasi dan verifikasi terhadap pengelolaan laman JDIH serta laporan kinerja pengelolaan JDIH selama tahun 2025 yang mencakup kualitas dokumentasi, penyediaan informasi hukum, pengelolaan produk hukum, serta kemudahan masyarakat dalam memperoleh dokumen hukum yang resmi dan dapat dipertanggungjawabkan. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menyebut, penghargaan tersebut merupakan hasil dari komitmen, konsistensi, dan kolaborasi seluruh unsur yang terlibat dalam pengelolaan JDIH di Jawa Timur. Kawan, 7 Malaysia terdampak polusi karhutla Indonesia. 7 wilayah di Malaysia mencatat indeks polusi udara atau IPI dalam kategori tidak sehat pada Minggu 23 Agustus 2026. 4 wilayah di Sarawak bahkan mencatat tingkat polusi sangat tidak sehat. 3 wilayah lainnya yakni Johan Setia di Selangor mencatat indeks polusi udara 157, Sungai Petani di Kedah 140 dan Taiping di Perak 121. Sementara itu, Malaysia turut berdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Kabut asap disebut terbawa dari berbagai daerah, terutama dari Kalimantan, sehingga menyebabkan sejumlah wilayah Malaysia diselimuti polusi. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
0: 911 Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikitain 11 FM Guidance for Your Life masuk di jam 11 lewat 8 menit. Saya Yolo Octavia masih menemani perjalanan Anda. Agak redup sekarang kawan di area Telogo Mas, kalau di segmen sebelumnya masih rame yang info soal pantauan cuaca yang relatif terik begitu ya, sekarang sudah agak redup. Tapi untuk traffic semakin siang semakin meningkat. Tadi sempat saya mention juga kalau di Muhartu ada perlambatan, sekarang juga masih sama, tapi yang di Ki Ageng Gribiknya sih yang lebih mengular ya untuk antriannya. Kalau untuk arah sebaliknya sama, antrian di persimpangan juga masih di pertigaan Muharto. Ini dominasi kalau saya lihat lagi rata-rata juga yang mengarah ke sekitaran Ki Ageng Gribik kawan, peningkatannya signifikan. Kalau di Sukun mungkin antisipasi juga di area ini ya, di sekitaran Jalan Raya Kepuh itu ada perlambatan sampai dengan kelayatan Gang 3 yang sudah mulai ngantri. Tapi kalau ke selatan, trafiknya relatif lancar.

0: Yeah.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: City Guide 911 FM Guidance for your life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Di segmen sebelumnya saya tadi sempat mention di live TikTok, kemudian ada yang di WhatsApp juga menanyakan di Pemkot Malang apakah ada penjadwalan untuk giat karnaval atau mungkin karnaval yang skalanya besar yang diadakan langsung oleh Pemkot Malang. Tadi Nurul menanyakan ya ke Kepala Diskominfo Kota Malang, Pak Nur Widianto. Katanya Pak Nur sih mboten mbak, katanya gak ada giat karnavalnya begitu kawan. Mungkin orang-orang menantikan ini Malang Flower Carnival yang sudah berlangsung beberapa tahun sebelumnya. Beberapa titik ini ya berbeda ya penyelenggaraannya. Pernah di Ijen, di ruas jalan Ijen itu, kemudian juga pernah di kawasan Kayu Tangan, kemudian tahun terakhir itu di Balai Kota, jadi mengitari alun-alun Tugu untuk Malang Flower Carnivalnya. Nah sementara untuk tahun ini orang-orang menunggu nih, kok nggak ada ya gitu, kapan ya? Nah apakah ini juga karena ada efisiensi sehingga tidak diselenggarakan Malang Flower Carnival atau digantikan dengan event-event yang lain juga? Kalau kemarin tuh ada ini ya, festival Malang Bogis juga ya, barangkali itu juga menjadi salah satu rangkaian giat meskipun tidak ada Malang Flower Carnivalnya. Atau mungkin selain menantikan giat karnaval yang dalam skala besar yang diadakan oleh Pemkot Malang, mungkin di beberapa kecamatan lainnya juga mengadakan giat karnaval, boleh berbagi info. Terakhir tadi saya mentionnya yang di Dinoyo ya, informasinya sih akhir bulan ini kawan, di tanggal 30 nanti. Saya kembali ke pembahasan parkir, ada Pak Dhani ternyata tadi yang berbagi info. Kata Pak Dhani mengomentari soal parkir liar di Kepundung. Parkir liar di Kepundung, akhirnya ada yang komen. Padahal di perumahan RT/RW, bagaimana lurah, camat, dinas perdagangan, izin usahanya seperti apa? Kok bisa sampai ada yang buka usaha di sana, tapi tidak ada lahan parkirnya? Warga juga kalau misalnya mau komplain, sampai males katanya Pak Dhani. Dari keramaian parkiran, lalu juga polusi suara, bau sampah dan juga limbah. Daerah SMA 9 sampai Permata Jingga juga sama. Jalan Jakarta lebih parah, parkirnya di tengah jalan. Dan tempat lainnya saking wakehe, saking banyaknya pada nih ya, sampai gak bisa mention lagi. Banyak kok tempat-tempat usaha di wilayah Kota Malang ini yang mereka juga sudah beroperasi cukup lama, tapi masih minim tempat parkir. Bahkan di jalan besar sekalipun, kalau kita biasa lewat di Suhat, ada kok beberapa tempat usaha yang dia gak ada lahan parkirnya, sehingga sekarang tuh parkir ya di badan jalan ya, pinggir jalan. Atau karena mungkin sekarang terbantu ada perbaikan drainase kemarin, jadi di atasnya itu, di atas salurannya itu kadang ya parkir di situ juga. Beberapa kali sempat ditertibkan, tapi masih kembali lagi. Ada ruko yang dia punya lahan parkir, tapi kadang kalau udah full tuh ya gitu, parkirnya sampai kemana-mana. Bahkan sampai ke ini juga, makan badan jalan juga. Itu yang masih sering kita lihat ya. Untuk saat ini di Suhat, selain Suhat tadi yang sempat dimention Jalan Jakarta juga. Jalan Jakarta tuh sampai di lajur sebelah kanan ya. Lajur sebelah kanannya juga ada yang parkir. Jadi kita harus bermanuver begitu kalau lewat di sana, terutama pada saat malam hari. Karena kan banyak kafe-kafe juga di sana. Kalau misalnya ada R4 yang parkir, nah itu ditaruhnya di sisi sebelah kanan kawan. Sering orang-orang yang lewat di sana bilangnya, kok saya kaget jadinya mbak gitu, pada saat lewat di Jalan Jakarta ini tiba-tiba muncul mobil yang parkir pas di kanan jalan. Padahal di sana juga beberapa kafe maupun resto itu menyediakan tempat parkir ya, tapi karena mungkin saking banyaknya, saking fullnya, akhirnya meluber juga tuh ke badan jalan. Itu kalau bicara soal parkir. Ada Pak Handi nih yang bergabung di WhatsApp. Kalau ngetem nggak ada laporan, kalau di veteran juga nggak dibahas. Kayaknya kita sering deh ya bahas veteran. Terakhir kemarin juga talk show Ijen Talk soal veteran sih Pak Handi. Beberapa kali ditindak juga oleh pihak terkait. Tapi ya seperti itu, masih semacam kucing-kucingan juga. Setelah ditindak balik lagi, sudah ditertibkan balik lagi. Kemudian pada saat itu petugasnya bergeser dikit aja udah pada balik lagi dan terus-terusan seperti itu. Gitu untuk beberapa catatan. Mungkin nanti kalau mau menambahkan catatan lainnya, boleh berbagi kabar ya di 0811-3600-911.
0: informasi seputar jantung.
3: Kawan, di siang hari ini informasi dulu untuk Anda yang lagi mobile ya di area ruas tol Pandan Malang. Kondisi lalu lintas masih cukup lancar dari arah Malang sampai ke Pandan maupun juga sebaliknya. Beberapa gate pun juga masih cukup lancar di jam 11 kali ini. Ada yang memanfaatkan area gate Singosari, gate Pakis, Madiopuro, kemudian juga Lawang masih cukup lancar-lancar saja dua arah exit maupun entry. Kemudian selain di area Pandan Malang, area Tol Gempol, Kecamatan Porong, Sidoarjo sampai mengarah ke Waru Utama, kondisi trafik juga lancar. Pantauan dari Anda cuaca seperti apa untuk siang ini? Boleh bagikan di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, Malang memang gudangnya kampung tematik. Tahukah Anda, di Blimbing, Kota Malang ada Kampung Glintung Go Green atau Kampung 3G. Sebuah kampung yang diubah menjadi sebuah wisata yang ramah lingkungan sekaligus wisata edukatif dan proyek percontohan. Kampung Glintung Go Green atau Kampung 3G ini dibentuk dengan latar belakang kampung kumuh dengan segala permasalahan ekonomi dan sosial yang ada. Diinisiasi oleh sang ketua RW Bambang Irianto dengan gerakan sosial bernama Glintung Go Green atau 3G. Kampung yang dulunya kumuh ini sekarang sudah berubah total dan menjadi kampung yang asri, nyaman, dan tentram. Bahkan kampung ini sudah menjadi magnet wisatawan untuk datang dan belajar mengembangkan budaya Go Green. Budaya Go Green sudah menjadi budaya masyarakat yang ada di sekitar Kampung Glintung Go Green sehari-harinya. Keberadaan Kampung Glintung Go Green pastinya juga ikut mengangkat ekonomi warga dengan bercocok tanam. Karena di lokasi ini, warga bisa menyambung hidupnya dengan produksi tanaman hidroponik yang kemudian dipasarkan dengan harga yang bervariatif. Kawan, kalau Anda ingin berwisata sambil edukasi, Anda pengen tahu cara bercocok tanam dengan skema hidroponik, atau mau belanja kebutuhan dengan produk organik, Anda bisa datang ke sini. Dari arah underpass Karanglo, Anda tinggal lurus saja masuk Kota Malang. Nanti Anda akan bertemu Masjid Sabilillah di kanan jalan. Anda bisa melanjutkan perjalanan maju sedikit sesudah Anda ketemu traffic light pertama setelah Masjid Sabilillah. Sebelah kiri ada gang bertuliskan Kampung Glintung. Anda tinggal lurus saja ke arah Karya Timur dan nanti akan sampai di Kampung Glintung Go Green. Jangan lupa kawan, bagikan juga keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
1: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
0: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
1: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Masih bersama saya, Yola Octavia, menemani perjalanan Anda. Terakhir tadi ada Pak Handi yang berbagi info, katanya di veteran apakah nggak dibahas, beberapa kali lumayan sering dibahas. Tapi katanya bukan soal kopinya, tapi soal parkir liarnya. Saya kemarin dapat kiriman video dari Pak Rahmat, hanya saja ini videonya kok nggak bisa saya play lagi kawan ya. Jadi ini adalah video yang menghalau parkir liar. Nah ini sudah tidak bisa kita play lagi. Coba nanti kita cek dulu ya. Biasanya kita juga langsung upload di media sosial di Instagram kami kawan dan juga TikTok untuk laporan-laporan yang langsung ditangani oleh pihak terkait. Nah, salah satunya soal parkir liar. Kita kemarin sempat teruskan ke rekan-rekan di sub karena banyak banget yang parkir di sana ya di veteran tuh, baik yang arahnya ke Jalan Bandung maupun sebaliknya, dan di video itu direkam dari dalam mobilnya rekan-rekan Dinas Perhubungan Kota Malang. Jadi setiap beberapa kendaraan ketika mereka lewat itu mereka turun, kemudian ketuk kaca yang lagi parkir, kemudian memperingatkan untuk bergeser karena gak boleh parkir di sana. Masih sebatas seperti itu saja dan tidak bisa langsung melakukan penindakan lanjutan seperti penggembokan yang nanti akan diberlakukan denda. Nah itu masih belum bisa karena perda penyelenggaraan perparkirannya itu belum disahkan. Itu yang disup ya. Nah, sementara kalau yang punya kewenangan untuk melakukan penilangan saat ini itu adalah rekan-rekan dari kepolisian gitu, dari Polresta Malang Kota. Jadi apakah tidak pernah dibahas? Beberapa kali sudah sempat dibahas, hanya saja ya begitu penanganannya memang masih belum masif Pak Handi di lapangan. Gitu untuk beberapa catatannya. Untuk tambahan lainnya ini ada Pak Dani. Pak Dani kirim flyer di sepanjang Jalan Mergan Raya Gang 19 di tanggal 24 Agustus, hari ini dong ya, jam 7 malam nanti ada giat mergan bersolawat. Coba saya cek dulu untuk flyer dari Pak Dani ini kawan. Oke, ini dia mergan bersolawat untuk memperingati maulid nabi di jam 7 malam nanti. Lokasinya sebentar, lokasinya di sepanjang Jalan Mergan Raya Gang 19. Nah, antisipasi mergan ini kan kalau sore juga udah pasti ada perlambatan. Apakah karena ada giat mergan bersolawat ini dari sore hari sudah mulai ada antrian, mungkin itu yang harus Anda antisipasi dulu. Lokasinya di Gang 19. Coba saya cek dulu deh. Untuk area mergan Gang 19 itu dia di sebelah mananya? Saya mau cek dulu. Dia itu dekat, oh, dekatnya mergan musola. Kalau kita masuk di Mergan itu ada perempatan Mergan Musola. Kemudian kalau kita dari arah selatan itu kita belok ke kiri, ada SDN Tanjung Rejo 2. Nah terus saja nanti baru masuk ke Mergan Raya Gang 19. Kalau di sini harusnya nggak berimpak pada kepadatan ya, karena dia di jalur alternatif begitu. Jadi kalau pengendara yang dari selatan, dari Supriyadi atau Jupri itu bisa tetap di jalur utama saja, jauh lebih direkomendasikan. Jadi dia nggak yang sampai bikin ngantri gitu. Terima kasih banyak Pak Dani, mulai jam 7 malam sampai dengan selesai. Nah biasanya nih kalau memang ada giat maulid seperti ini, beberapa titik lain kadang mengikuti juga. Adakah juga yang punya informasi serupa kawan? Karena biasanya kan mendirikan tenda, kemudian nutup jalan juga. Ini sebagai antisipasi untuk menghindari titik-titik yang ini ya, yang ditutup seperti itu. Nanti boleh berbagi info juga di WhatsApp 0811 360 911. Saya mau bergeser dulu, kita akan terhubung sesaat lagi bersama dengan reporter City3 FM. Kali ini saya akan terhubung bersama dengan reporter Asrul Rozi yang membawa kabar kinerja diapresiasi 95% petugas kebersihan DLH Kota Batu diangkat jadi ASN.
4: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
3: Iya, Asrul, silahkan laporannya.
5: Kawan, lebih dari 95% tenaga kebersihan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Batu kini telah beralih status dari tenaga harian lepas atau THL menjadi aparatur sipil negara. Mayoritas diantaranya berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Berikut adalah keterangan dari Kepala DLH Kota Batu, Dian Fahroni.
6: Terus mereka-mereka ini mayoritas didominasi sebagai THL. Tahun ini mereka diangkat derajatnya oleh pemerintah Kota Batu, oleh kebijakan Pak Wali Kota, sebagai ASN P3K paruh waktu, sebagian besar. Dan
5: Dian menyebut, dari total lebih dari 400 pegawai DLH, hanya tersisa 23 orang yang belum masuk skema ASN P3K paruh waktu. Mereka terkendala ketentuan batas usia. Meski demikian, DLH tetap mempertahankan 23 personil tersebut melalui skema tenaga penyedia jasa perorangan atau outsourcing. Keputusan ini diambil karena mereka dinilai masih memiliki pengalaman dan keterampilan yang dibutuhkan dalam pekerjaan kebersihan. Selain penataan status kepegawaian, Pekop Bautu juga memberikan perlindungan kesehatan bagi petugas DLH melalui BPJS Kesehatan dan pemeriksaan kesehatan rutin. Berikut, baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
3: Terima kasih Asrul atas laporannya, selamat bertugas kembali.
4: Baru saja, kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
7: City Guides Inside. Semarak perayaan kemerdekaan kerap diwarnai penarikan iuran warga yang memicu polemik jika berujung pemaksaan, di mana batas wajar partisipasi masyarakat agar semangat gotong royong tidak berubah menjadi beban ekonomi. Kepala Desa Senggreng Rendita Witrayani Setiawan menekankan, iuran Agustusan bersifat swadaya dan sukarela melalui musyawarah tanpa patokan kaku, di mana transparansi laporan keuangan menjadi kunci utama untuk menjaga kebersamaan dan kepercayaan warga.
8: Tidak ada mbak, kita di Perkades maupun Perdes di desa kami itu tidak mengatur terkait itu, karena ini kan bentuknya yaitu seremonial. Kita tidak mewajibkan untuk masyarakat melakukan seremonial peringatan HUT RI, tapi kita selalu mewajibkan untuk memasang bendera seperti aturan dari kementerian bahwa harus ada pemasangan bendera di bulan Agustus seperti itu. Okay. Hanya kita menginstruksikan memasangkan bendera. Untuk seremonialnya kita tidak menginstruksikan, dan itu sudah setiap lingkungan masing-masing punya inisiatif sendiri seperti itu. Semua itu kan nggak harus sama. Jadi ada ini, ada warga yang mau menyumbang lebih banyak juga nggak dibatasi dengan ketentuan yang ada. Kalau misal karena beliaunya ada warga yang kurang mampu, misal nggak bisa bayar, saya lihat di setiap lingkungan juga dibantu, jadi kayak panggung renteng seperti itu. Jadi tidak harus saklek, oh ini kamu harus bayar segini, terus ini sama itu. Jadi untuk kegiatan itu nggak harus sama pembayarannya. Jadi kayak ada acara mau masak makan-makan gitu, saya melihatnya ya di lingkungan saya itu, saya melihat itu misal bikin mau bikin makan-makan di suatu kegiatan, ya yang ada yang beberapa orang yang dianggap mampu itu dikasih untuk jatah untuk membantu acara itu. Nanti yang nggak mampu juga nggak apa-apa, nggak apa-apa ikut, tapi juga bisa merasakan kegiatan itu, tapi tidak harus membayar. Sepertinya seperti itu kalau di lingkungan kami.
7: Wakil Dekan 2 FISIP UMM, Lulu Dwi Kumalasari mengingatkan, iuran Agustusan tidak boleh mengandung unsur pemaksaan maupun sanksi sosial, serta menegaskan bahwa anak kos maupun warga yang tidak mampu wajib dibebaskan dari penarikan materi.
9: Jadi kan masyarakat saat ini dengan situasi dan kondisi yang ada itu sudah pinter dan kritis gitu ya. Ya semua belajar dari sebuah realitas atau fenomena sosial yang selama ini mungkin sudah lumayan mencengkeram begitu. Sehingga penguatan untuk mendapatkan kepercayaan dari setiap momen kegiatan atau hal-hal yang melibatkan mereka itu menjadi poin yang penting begitu untuk dilakukan. Apalagi kepercayaan terhadap dari birokrasi-birokrasi ya, mulai dari level tertinggi sampai dengan level terbawah misalnya di desa yang kemudian turun sampai di level RT. Nah, tadi saya nyatakan bahwa kenapa transparansi ini menjadi penting. Ini adalah bukti kepercayaan dan bukti keterbukaan gitu ya, yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi mereka pengen tahu gitu loh, ini uang yang kita keluarkan atau iuran tadi atau sumbangan yang kita berikan ini penggunaannya digunakan untuk apa saja sih gitu. Nah apakah benar ini amanah sesuai dengan yang sudah disepakati bersama, kemudian tidak ada hal-hal lain dalam tanda kutip misalnya penyelewengan atau penggunaan di luar wewenang yang seharusnya ini digunakan untuk Agustusan tadi. Ini menjadi poin yang sangat penting. Karena saya tadi menyampaikan bahwa bisa jadi ini menjadi sebuah konsep pungutan liar kalau sifat dari tadi ya iuran itu menjadi sebuah problematika tersendiri untuk masyarakat gitu. Apa konsepnya misalkan menjadi memaksa tadi gitu. Tadi kan ada beberapa kasus ya, termasuk Wali Kota Surabaya kan juga menyatakan jangan seperti itu, karena berbasis pada realitas fenomena yang terjadi di masyarakat, kemudian ada petugas yang menyampaikan tidak sesuai dengan seharusnya yang dia lakukan. Nah ini menjadi poin yang penting begitu ya, karena tadi fleksibilitas dan kebebasan ruang yang diberikan untuk masyarakat kemudian terbatasi dengan dia menyatakan saya ini petugas loh, kamu harus nurut sama saya, kalau yang sana bisa segini, Anda juga punya toko, kenapa misalnya Anda tidak bisa segini. Nah ini, bahwa yang namanya iuran atau sukarela dan keikhlasan tadi ternodai dalam tanda kutip. Nah ini yang harus kita hindari. Sehingga konsep paksaan gitu ya, kemudian atau penetapan sepihak tadi, itu harusnya kita bisa hindari dengan baik.
7: Perayaan kemerdekaan seharusnya menjadi ruang pemersatu, bukan pemicu gesekan sosial. Fleksibilitas nominal, kesukarelaan, dan keterbukaan pengelolaan dana menjadi harga mati agar nilai gotong royong tetap murni dirasakan seluruh masyarakat.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mungkin.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata, Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Gudang tembakau di Pamekasan mulai bersiap menghadapi aktivitas pembelian musim panen 2026. Hingga Agustus ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pamekasan mencatat sedikitnya 35 gudang telah mengajukan permohonan surat izin persetujuan pembelian tembakau. Kepala Bidang Pembinaan dan Perlindungan Disperindag Pamekasan, Raihan Akbar, memperkirakan jumlah tersebut masih akan bertambah seiring berjalannya musim panen, mengingat masih ada beberapa gudang tembakau di Pamekasan yang belum mendaftar.
2: Dari Radio Rasga USA di Semarang, saya Yuda Prasetya membawa kabar. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyalurkan 23 juta liter air bersih ke 30 kabupaten dan kota terdampak kekeringan. Kepala Pelaksana Harian BPBD Provinsi Jawa Tengah Bergas Catursasi Penanggungan mengatakan, jumlah warga terdampak kekeringan di Jawa Tengah mencapai 722.625 jiwa. Saat ini Pemprov Jawa Tengah mencatat kekeringan di Jawa Tengah melanda 204 kecamatan dan 514 desa. BPBD Provinsi Jawa Tengah memperkirakan total distribusi air hingga akhir Agustus 2026 akan menembus 30 juta liter.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Jo, Suara Bojonegoro Indah FM. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membangun 3 sekolah di Kabupaten Bojonegoro sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sarana pendidikan. 3 sekolah tersebut yakni SMP Negeri 1 Padangan, SMA 2 Bojonegoro, dan SMKN Ngambon. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PUPR, Kuswara, saat menghadiri peresmian gedung baru SMP Negeri 1 Padangan bilang, penyediaan infrastruktur yang lebih banyak sangat penting untuk menunjang kualitas pendidikan. Sementara itu, Menko PMK Pratikno berharap gedung tersebut dimanfaatkan dan dirawat dengan baik.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: abundance for your life. CityGate FM.
1: Kamu mahasiswa baru di Malang ya?
2: Iya kak.
1: Dari tadi aku lihat, sepertinya pegang perut terus, lagi nahan sakit ya?
2: Biasa kak, gangguan lambung ini, anak kos, jadi makanya gak teratur.
1: Jangan cuma hafal jalan ke kampus dek, tapi hafalin juga tempat buat jaga kesehatanmu.
3: Yuk kenalan sama RSU Bri Medica Malang, rumah sakit dengan konsep butik hospital dan green building yang nyaman, modern, dan bikin Anda betah. Bayangkan, selesai kuliah atau di tengah aktivitas padat, Anda datang ke tempat yang sejuk, hijau, ruang tunggu nyaman, plus wifi cepat.
2: Wah, layanannya lengkap juga, Kak.
1: Mulai dari IGD 24 jam, polispesialis dan subspesialis, klinik estetik, poli gigi estetik, hingga klinik akupuntur.
3: Dan buat Anda yang homesick, burnout karena tugas kuliah, atau masih beradaptasi

0: beradaptasi dengan lingkungan dan teman-teman baru, tersedia layanan psikologi dan psikiatri.
1: Pakai BPJS Kesehatan bisa nggak, Kak?
2: Tenang, RSU Brimedika Malang juga melayani pasien BPJS.
0: Brimedika di Jalan Mejen Panjaitan nomor 176 Malang. Telepon 0341-580099 atau WhatsApp di 0813-544-00800. RSU Brimedika Malang, United for Excellence. 2026 Brimedika Level Up. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Di WhatsApp ada beberapa catatan yang tadi sudah dibagikan oleh kawan-kawan pendengar. Salah satunya ada Pak Dani yang sempat telepon tadi di newsroom. Ini bicara soal sound horror. Dari dulu sudah pernah komen kalau sampai subuh kan kasihan sama anak dan orang tua. Saya ketemu orang tetangga di Sumber Sekar karena kena sound horror bayinya sampai meninggal katanya. Waduh, ini yang kemarin Pak, yang kayaknya Sumber Sekar baru kemarin ya untuk ininya, karnavalnya. Sebelumnya Mulyo Agung sih, tapi di yang dari arah Banjar Tengah ke Sumber Sekar itu. Karena kena sound horror, saya nggak tahu ini berita benar atau enggak. Saya sampai kaget kalau lihat dari cerita ini, yang salah orang tua yang mengajak anaknya lihat sound horror. Sepertinya orang tua muda, saya lihat efek negatifnya dari sound horror sampai begini. Itu catatan Pak Dani kalau bicara soal sound horror. Kalau di Kabupaten Malang maupun juga di Kota Batu itu masih ada beberapa giat karnaval yang menggunakan sound horror. Dan apakah memang benar-benar sesuai dengan surat edaran dari Pemprov Jatim soal desibel, batasan desibel, termasuk juga untuk waktu penyelenggaraan. Kalau kemarin malam yang di Mulyo Agung itu tepat-tepat ya, tidak sampai pagi dia, sekitar jam 11-an ya, itu cek soundnya sudah selesai kawan, untuk giat karnavalnya pun juga sudah selesai. Jadi cepat sekali, tidak seperti yang sudah-sudah itu kan sampai pagi, ada yang sampai setengah 6, jam 4, jam 3, jam 2 itu baru selesai. Kalau yang Mulyo Agung kemarin, alhamdulillah tertib ya, selesainya tepat waktu dan memang menggunakan beberapa ini komoditi sound horror, tapi nggak yang semenggelegar itu. Karena kalau yang kemarin di sekitaran Sumber Sekar itu luar biasa sampai ke area Telogo Mas. Nah, sementara kemarin itu agak samar-samar aja sampai di area Telogo Mas, nggak yang begitu kedengaran juga. Kalau yang di Mulyo Agung, kayaknya mereka juga menaati aturan soal batasan desibel termasuk untuk waktu pelaksanaan. Mungkin minus catatannya adalah tempatnya kemarin pelaksanaannya menggunakan jalur utama sehingga mengakibatkan kepadatan. Tadi Pak Dani juga sempat report, lalin di UMM aman lancar, cuaca sama seperti di area Telogo Mas agak relatif panas katanya. Terima kasih Pak untuk tambahan infonya. Ada juga update dari Pak Jamal, ini Pak Jamal kirim beberapa dokumentasi dan ada kiriman voice note ya. Coba saya cek dulu. Pak Jamal ini bilang tadi ada jatuhan sampah yang hampir mengenai Pak Jamal pada saat sambil berkendara. Alhamdulillah tadi saya langsung menghindar. Ini ada tambahan fotonya, waduh. Ini di Jedong nih kayaknya Pak Jamal ini ya, arah ke TPA Supit Urang biasanya. Masih sering terjadi, ada sampah-sampah yang berjatuhan dari armada pengangkut sampah. Ada kiriman voice note-nya juga, kawan.
1: Tolong Pak DLH, gimana caranya agar sampah-sampah ini tidak jatuh di tengah jalan. Masa sih yang punya anggaran ngirit, dan mudah-mudahan tidak akan mencelakai siapapun. Ini yang saya bicarakan tiap hari, tambah sampahnya mengenai saya. Terus ya ini nasib namanya, takdir Allah. Tapi alhamdulillah saya masih mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sehat, selamat selalu.
0: Terima kasih kembali Pak Jamal. Nanti kita langsung geser dulu ke bagian persampahan limbah B3. Itu ada Pak Roni Kuncoro dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang untuk segera menindaklanjuti. Sayangnya tadi ini Pak Jamal, kendaraannya apa tuh namanya, truk pengangkutnya itu tidak sempat didokumentasikan nopolnya berapa ya, untuk segera ditindaklanjuti. Mungkin ini soal cacarannya dulu, nanti bisa di tracking. Mungkin yang ngangkut sekitaran jam 11-an ini ya, yang ngangkut jam 11-an ini armada yang mana, kira-kira tadi bisa di ini, bisa dikondisikan lah oleh rekan-rekan dari Dinas Lingkungan Hidup. Setelah ini kita akan langsung geser laporannya ke pihak terkait. Kawan-kawan juga yang lagi di perjalanan juga masih boleh berbagi kabar pantauan di titik lainnya, bisa langsung mention kami juga dengan mention di @city_gate911 FM atau langsung telepon di 0811 3600 911. Napas.
2: Jalan-jalan plus.

0: Halo kawan, saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Tahukah Anda, Kampung Wisata Kayu Tangan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan budaya heritage Kota Malang memiliki nilai sejarah tinggi. Konon, sebelum 1914, di sebelah timur pertigaan Oro-Oro Dowo, terdapat petunjuk lalu lintas yang terbuat dari kayu dan berbentuk telapak yang sedang menunjuk ke tiga tempat. Arah barat menuju Batu, arah selatan menuju Blitar, dan arah utara menuju Surabaya. Sebagai wisata heritage, bangunan bernuansa kolonial memang menjadi daya tariknya. Sekitar tahun 60-70-an, kompleks pertokoan di sekitar Jalan Basuki Rahmat digunakan untuk perdagangan umum, perkantoran, gedung bioskop, pakaian jadi, kelontong, dan lain-lain. Sehingga menguatkan koridor Kayu Tangan sebagai lokasi bisnis dan pusat perniagaan. Sampai sekarang, masih ada sekitar 22 bangunan heritage khas kolonial Belanda yang dilestarikan dan masih berfungsi sebagai hunian sekaligus tempat usaha. Pendanaan proyek pembangunan Kayu Tangan Heritage ini sebagian besar berasal dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui dana alokasi khusus atau DAK dengan total mencapai 23 miliar rupiah. Jadi, kalau Anda jalan-jalan ke Kayu Tangan, banyak sekali aktivitas yang bisa Anda lakukan. Mulai dari city tour, berburu foto, cafe shopping, kulineran, dan saat malam, kawasan ini akan semakin ramai dikunjungi wisatawan dengan pertunjukan live music. Wisata Kayu Tangan Heritage ada di sepanjang Jalan Basuki Rahmat Kota Malang. Anda yang baru masuk Kota Malang, dari Surabaya, arahkan kendaraan Anda lurus ke Jalan Basuki Rahmat sebelum alun-alun Kota Malang.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
4: Emang tahu itu siapa?
3: Enggak.
4: Tahu ceritanya?
3: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
4: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
3: Nah, itu pinter.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dina Yasifa di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, BPBD Kota Batu waspadai kawasan Arjuna Welirang sebagai kawasan paling rawan karhutla. Hari ini dalam program Ijen Talk City Guide FM, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Batu Gatot Nugroho menyampaikan, Pemkot Batu sudah memiliki kajian resiko bencana yang memetakan potensi kebakaran hutan dan lahan. Kawasan Gunung Arjuna Welirang menjadi salah satu wilayah dengan risiko terbesar berdasarkan riwayat kebakaran pada 2019 dan 2023. Gatot menambahkan, dalam penanganan kebakaran Tahura Raden Surjo, BPBD mencatat 4 titik api sempat memasuki wilayah Kota Batu, antaranya di Gunung Kembar 1, Gunung Kembar 2, Sabana Lembah, Sabana Lembah Kijang, dan kawasan sekitarnya. Upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada 24 desa dan kelurahan, relawan serta kelompok masyarakat agar meningkatkan pemantauan selama musim kemarau. Gatot juga mengingatkan masyarakat tidak membuka lahan dengan membakar, membuat api unggun maupun membuang puntung rokok sembarangan, karena faktor manusia dapat memicu kebakaran. Kawan, Kofifah dorong trauma healing untuk korban gempa. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mendorong pendampingan trauma healing berkelanjutan bagi anak-anak korban gempa Nusa Tenggara Timur agar kembali pulih. Kofifah menilai pemulihan pasca bencana tidak cukup hanya memenuhi kebutuhan logistik. Menurutnya, anak-anak juga membutuhkan rasa aman serta berdampingan psikologis untuk mengatasi tekanan akibat gempa. Pemprov Jatim juga telah mengirim tim layanan dukungan psikososial atau LDP untuk memberikan pendampingan kepada anak-anak, orang tua, dan lansia terdampak. Kawan, BMKG deteksi 1.923 titik panas di Papua Tengah. BMKG mencatat 1.923 titik di Papua Tengah selama periode 10 hingga 20 Agustus 2026. Kabupaten Nabire menjadi wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak mencapai 1.069 titik. Kepala BMKG Nabire Husen Kamadi mengatakan, dari 1.923 titik panas tersebut, 273 titik memiliki tingkat kepercayaan rendah, 1.537 titik ke kategori sedang, dan 113 titik kategori tinggi. Husen menyebut curah hujan saat ini sangat rendah, sementara sumber air khususnya di Kabupaten Nabire juga terbatas. Kondisi tersebut membuat potensi kebakaran mudah terjadi, terutama jika dipicu api. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Rai Dina Yasifa. Selamat siang.
0: One Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikit lain warna FM, guidance for your life. Kawan, jam 12 siang, masih di City Report. Kali ini saya Doru Fitriani bersama Anda untuk jam 12 kali ini. Kalaupun melihat ya bagaimana perakiraan cuaca per hari ini, informasi dari BMKG Jawa Timur, memang wilayah Malang, tepatnya di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga di area Kabupaten Malang untuk siang hari ini masih cukup aman karena tidak ada potensi untuk hujan. Dan untuk suhu juga nggak begitu panas ya sebenarnya, karena untuk suhu maksimal ini kabarnya tidak sampai di angka 30, berbeda dengan beberapa hari kemarin yang suhu maksimal itu siang hari bahkan sampai ada yang 32 gitu ya, 33. Tapi kalau untuk saat ini, wilayah Trogomas sendiri ada di angka 27 derajat Celcius, meskipun lumayan panas, agak terik juga kawan ya. Jadi kalau Anda yang banyak aktivitas di luar ruangan, kembali saya ingatkan, jangan lupa untuk apply sunscreen-nya dulu. Kalaupun juga memilih banyak aktivitas di luar ruangan, jangan lupa kenakan baju yang lengan panjang ya, celana panjang juga, agar kulit Anda tidak langsung terpapar sinar matahari. Dan kalau soal kesehatan, dari BMKG juga menyampaikan, karena masih ada di musim kemarau, yang musim kemaraunya kali ini juga lumayan kering. Jadi kalau untuk Anda banyak aktivitas di luar ruangan siang hari, jangan lupa untuk selalu siap sedia air putih ya, untuk terus hidrasi tubuh Anda. Kalaupun gak haus, tetap direkomendasikan untuk minum air putihnya ya. Ini perlu untuk Anda lakukan agar tubuh Anda tidak sampai dehidrasi. Dan pastinya untuk di siang hari ini, yang lagi dalam perjalanan juga, pantauan soal lalu lintas ya, karena hari Senin jam 12 siang seperti apa juga area sekitar Anda, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Informasi bisa langsung di WhatsApp kami 0811 3600 911. Dan jam 12 kali ini kawan, informasi dari wilayah Kota Batu soal cuaca juga. Dari BPBD Kota Batu mengabarkan secara visual, Kota Batu di bagian utara, selatan, barat, timur, maupun juga di area Pusko PB BPBD Kota Batu, kali ini kondisi cuaca masih cerah berawan. Itu untuk informasinya. Sekali lagi, kalau untuk Anda yang mau menambahkan, update-nya tidak hanya di WhatsApp, sosial media kami, Anda bisa manfaatkan juga dengan mention di @cityguide911fm.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, untuk di siang hari ini ya, baru saja tadi kita juga simak kawan waktu di newsroom. Kali ini masih berlangsung sepertinya ya untuk siaran langsung. Tadi kita sempat cek di YouTube Sekretariat Presiden. Hari ini Presiden RI Prabowo Subianto menggelar rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di wilayah Riau, Pekanbaru. Jadi setelah mengunjungi Kalimantan pada tanggal 22 Agustus lalu, kawan Presiden Prabowo Subianto melanjutkan untuk kunjungan kerja ke Pulau Sumatera. Dan kabarnya pagi tadi sudah tiba di Lanut Rosmin, Nurjadin, wilayah Pekanbaru, Riau. Di Pekanbaru, Presiden langsung memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla yang ada di wilayah Riau. Tepatnya tadi untuk rapat koordinasi ada di Posko Aju Provinsi Riau, dijadwalkan untuk meninjau langsung juga untuk titik penanganan karhutla di wilayah Kabupaten Kempar untuk memastikan pemadaman dan juga pencegahan karhutla ini tetap berjalan. Dari informasi yang kita terima, kawan, memang untuk di kawasan Riau ini merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang juga cukup mengkhawatirkan untuk kasus karhutla, karena pada tahun 2026 saja, informasi yang kita terima, karhutla di wilayah Riau itu sudah terjadi sejak di bulan Februari ya. Wilayah tersebut ditetapkan statusnya sebagai siaga darurat karhutla sejak 30 Februari sampai 30 November 2026, ini akibat fenomena El Nino. Jadi memang sudah lama juga di wilayah Riau sudah ditetapkan sebagai status siaga darurat karhutla pada di 2026 kali ini. Kemudian tadi juga memang ada beberapa poin ya yang disampaikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dalam memimpin rapat tersebut. Nanti coba saya update juga untuk Anda. Yang jelas dalam rapat ini kita lihat juga tadi melalui YouTube Sekretariat Presiden, memang Presiden RI Prabowo Subianto duduk di bagian tengah ya karena memimpin rapat. Dan turut hadir dalam kegiatan ini ada Seskap Teddy Indrawijaya, kemudian ada Mensesnek Prasetyo Hadi, ada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, kemudian hadir juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, hingga KSAD Jenderal Malruli Simajuntak tadi juga dikabarkan hadir di lokasi. Itu kawan untuk informasi yang kita terima. Dan sekali lagi, Prabowo menuju ke Pekanbaru Riau tadi kawan untuk melakukan penanganan karhutla. Dan sebelumnya Sekretaris Kabinet Teddy Indrajaya juga mengatakan Prabowo ingin memastikan langsung bagaimana kondisi yang ada di lapangan setelah sebelumnya memimpin penanganan karhutla yang ada di wilayah Kalimantan. Tadi juga ada beberapa laporan yang disampaikan ya ketika sudah sampai di lokasi dari masing-masing yang hadir. Nanti coba saya update untuk Anda. Pastinya masuk di jam 12 kali ini yang masih dalam perjalanan, update di wilayah Anda, informasi wilayah Kota Malang dan sekitarnya nanti boleh untuk Anda sampaikan ya. Langsung di 0811 3600 911. Informasi tadi karena sebelumnya sempat saya singgung juga untuk kondisi cuaca dan juga suhu, salah satunya di wilayah Telogomas ada di angka 27 derajat Celcius. Kemudian tadi di wilayah Kota Batu ada juga informasi dari BPBD Kota Batu. Kalau di Kota Batu tadi cuaca cenderung cerah berawan ya, rata di bagian utara, selatan, barat, timur, bahkan di area Pusko BPBD Kota Batu pun secara visual masih cerah berawan. Ada informasi yang masuk, Bu Husnul, selamat siang. Tadi juga sempat dikabarkan daerah Wajah anginnya kencang, suhu ada di angka 26 derajat Celcius. Terima kasih Bu Husnul untuk infonya. Kemudian tadi ada juga informasi dari Pak Novan. Pak Novan tadi sempat pantau ya, daerah Mijen Wiono itu ada 2 unit PMK, kemudian dengan sirina yang meraung keras, mengarah ke daerah Sawu Jajar. Nah, ini apakah ada kejadian kebakaran atau hal yang lain? Mengingat karena untuk PMK kan bukan hanya untuk penanganan kebakaran ya, termasuk juga beberapa hal yang lainnya juga. Tadi kita sudah sempat cek ya apakah memang ada kejadian kebakaran, salah satunya di wilayah Kota Malang. Tadi kita sudah tanyakan ke pihak Damkar Kota Malang, kalau di Kota Malang nihil kawan kejadian kebakaran, kemungkinan di wilayah Kabupaten Malang. Karena tadi informasinya, informasi awal ya, ada kejadian kebakaran di daerah Tumpang. Tapi untuk lebih tepatnya juga Tumpang daerah mana, kita masih menunggu dulu kawan untuk informasi lebih lanjut. Untuk update yang lainnya lagi, dari Anda masih bisa ikut bagikan di WhatsApp kami ya. Infonya langsung saja di 0811 3600 911.
2: Info Talk, informasi seputar jantung.

0: Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan lalu lintas. Di ruas tol Malang Pandaan, kondisinya saat ini masih lancar. Dari beberapa getol di segmen sebelumnya saya sempat mention kalau di exitnya Singosari itu sudah cukup ramai, nampaknya masih edisi long weekend ya. Kemudian kalau yang dari beberapa getol lainnya seperti di Lawang itu juga lebih lancar. Kemudian ini saya mau coba pantau dulu di gate Malang Madiopuro. Oh, Malang Madiopuro juga ada peningkatan volume di jalur exit. Kalau di Pakis jauh lebih lancar kawan. Arah ke Surabaya lancar dua arah. Baik yang nanti masuk di Kejapanan, kemudian bergeser ke Porong, Sidoarjo sampai Surabaya Porong, tidak ada hambatan, sama lancarnya juga dengan di ruas Gempol, Rembang, Gempas sampai dengan Pasuruan, Probolinggo.
1: Infotor, informasi seputar jalan.
2: Jalan-Jalan Plus.
3: Halo kawan, saya Ilham Riza kembali menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menjelajah salah satu kawasan strategis di Malang Raya, Kecamatan Dau, wilayah yang berada di antara Kota Malang dan Kota Batu. Namun, Kecamatan Dau berada di wilayah Kabupaten Malang, berkembang sebagai kawasan penyangga dua kota besar. Pusat aktivitasnya berada di Singkaling, Desa Mulyo Agung yang menjadi jalur utama penghubung Malang dan Batu. Secara geografis, Dau punya karakter wilayah yang beragam. Bagian timur didominasi kawasan urban serta keberadaan kampus seperti Universitas Macung dan Universitas Brawijaya Kampung Dieng. Sementara itu, bagian barat masih didominasi lahan pertanian dan hutan karena berada di lereng Gunung Kawi dan Gunung Buta. Kondisi inilah kawan yang membuat Dau memiliki kombinasi antara kawasan kota dan pedesaan dalam satu wilayah. Dan tahukah kawan, Kecamatan Dau pernah mengalami perubahan wilayah yang sangat ekspansi Kota Malang pada tahun 1987 ketika beberapa desa seperti Telogomas, Merjosari, dan Karangbesuki masuk ke wilayah kota. Kemudian pada tahun 1993, sebagian wilayah Dau kembali berkurang dan terbentuknya kota administratif Batu. Meski begitu, Dau tetap berkembang sebagai kawasan penting di Kabupaten Malang. Salah satu peninggalan sejarah penting di Kecamatan Dau adalah Candi Badut, candi yang diperkirakan berasal dari abad ke-8 dan menjadi salah satu candi tertua di Jawa Timur. Lokasinya berada di perbatasan Kota Malang dan hingga kini menjadi situs budaya yang aktif dikunjungi. Kalau bicara soal potensi wisata, Dau punya banyak pilihan destinasi mulai dari wisata buatan hingga wisata alam. Dau pun punya bumi perkemahan Bedengan yang sering digunakan untuk camping dan kegiatan outdoor. Ada juga air terjun Parang Tejo yang berada di kawasan hutan lereng gunung serta Kebon Rojo Camp yang menawarkan pengalaman berkemah dengan suasana alam yang terbuka. Potensi lain yang masih cukup kuat sampai sekarang, Dau juga dikenal sebagai sentra jeruk di Malang. Beberapa desa mengembangkan wisata petik jeruk di mana pengunjung bisa langsung memanen buah dari kebun. Aktivitas inilah yang banyak diminati karena lokasi dekat dengan Kota Malang dan mudah diakses. Tidak hanya itu, selain wisata alam dan sejarah, Dau juga punya potensi wisata religi dan edukasi. Ada Museum Zoologi Frater Veni, Gua Maria Passionis di Karpel Parantijati, serta berbagai institusi pendidikan yang menjadikan Dau sebagai kawasan belajar sekaligus wisata. Dengan posisi yang strategis, kombinasi wilayah urban dan alam, serta ragam potensi wisata, Kecamatan Dau menjadi salah satu kawasan yang terus berkembang.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Saatnya beli rumah. Inilah saat yang paling tepat beli rumah di Kota Malang dan Batu. Ayo, kunjungi Expo Properti terbesar tahun ini yang berlangsung selama 14 hari di Mall MOG Malang dengan promo Big Sale Properti diskon besar-besaran sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 yang menampilkan ribuan unit rumah, villa, resort mewah dan rukos, rumah kos-kosan premium di tengah Kota Malang dan Batu. Cukup luangkan waktu sejenak saja ke Expo di Mall MOG Malang ini mulai tanggal 12 sampai dengan 25 Agustus 2026. Anda seakan-akan telah mengelilingi Kota Malang, Batu, Lawang, dan Singosari karena bisa secara langsung memilih ribuan unit properti di berbagai lokasi yang ditampilkan di Hall Utama Mall MOG Malang. Mulai harga 400 jutaan sampai 5 miliar semua ada. Ingat, jangan putuskan beli properti di Kota Malang dan Batu jika Anda belum mengunjungi Expo di Mall MOG Malang ini yang bertabur diskon besar-besaran. Big Sale, ribuan unit rumah hanya selama Expo berlangsung mulai hari Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
3: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
4: Saldo Anda tidak cukup.
3: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
5: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
3: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
5: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
3: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memory Lex, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memory Lex, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memory Lex, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Sedikit lain warna FM, guidance for your life. Kawan, untuk di siang hari ini ya, sambil kita update juga bagaimana informasi tadi sebelumnya yang sempat saya update untuk Anda. Kalau untuk hari ini, Presiden RI Prabowo Subianto menggelar rapat penanganan kebakaran karhutla yang lokasinya ada di wilayah Riau. Karena baru tadi pagi, Presiden RI Prabowo Subianto tiba ya di Lanut Rosmin Nurjadin, daerah Pekanbaru, Riau. Dan seperti yang diketahui, memang wilayah Riau menjadi area di Indonesia, kawan, yang juga sudah mengalami karhutla cukup panjang ya. Tercatat pada periode Januari sampai Agustus 2026, tercatat beberapa area di wilayah kabupaten dan kota ini mengalami karhutla. Kemudian kalau untuk jumlah area yang terbakar, terakhir data yang kita terima itu ada sekitar 16 ribuan hektar kawan area di wilayah Riau yang mengalami karhutla. Kemudian pada 13 Februari lalu sampai 30 November 2026, wilayah Riau ini menetapkan status siaga darurat karhutla akibat fenomena El Nino. Nah, dari apa yang dilakukan ya Presiden RI Prabowo Subianto dalam rapat ini tadi, ada beberapa hal yang disampaikan. Salah satunya juga meminta aparat untuk turun ke desa untuk mengedukasi soal larangan pembakaran hutan. Jadi Prabowo Subianto, Presiden RI, meminta semua aparat untuk terjun ke desa-desa untuk melakukan pencegahan kebakaran lahan dan juga hutan, dengan menegaskan, menyampaikan ke masyarakat, memberikan sosialisasi kalau membakar lahan itu merupakan tindakan yang sangat dilarang. Itu yang disampaikannya pada rapat penanganan karhutla di Riau. Dinpengnya juga menyampaikan jika ada masyarakat yang butuh untuk membuka lahan, dia meminta agar yang mau membuka lahan ini melapor ke otoritas setempat untuk kemudian dibantu. Jadi dia menyebut nantinya pemerintah akan melakukan asistensi hingga potensi penandaan melalui kredit usaha rakyat. Jadi TNI dan Polri akan membantu pemerintah daerah, membantu rakyat. Jadi diorganisir gitu kawan, per kelompok tani diorganisir, nanti biayanya bisa melalui KUR, koperasi, tapi tidak boleh mereka sendiri yang melakukannya secara liar. Dan PNP pun juga menginstruksikan agar aparat penegak hukum ini menyelidiki apabila ada korporasi yang diduga terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan. Dan PNP pun juga meminta aparat penegak hukum segera menindak tegas ya jika ada indikasi atas dugaan keterlibatan korporasi dalam kasus kebakaran yang ada di wilayah Riau. Itu yang disampaikannya ketika meninjau penanganan karhutla yang ada di wilayah Riau. Dan sekali lagi kawan, sebelumnya Sekretaris Kabinet Teddy Indrajaya juga mengatakan Prabowo hadir ya langsung di wilayah Riau untuk memastikan langsung kondisi terkini yang ada di lapangan setelah sebelumnya memimpin penanganan karhutla yang ada di area Kalimantan. Kemudian untuk informasi yang sempat saya cek juga kawan, nampaknya ini juga masih berlangsung ya untuk rapatnya per siang hari ini. Tadi sempat kita lihat melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden. Kemudian untuk update yang lain, coba kita geser ke informasi yang lainnya, karena tadi juga ada beberapa tambahan informasi dari pendengar ya. Masuk di jam 12 kali ini, cuaca cukup panas ya, gerah juga. Kalau di Teluk Gomas tadi sempat saya sebutkan angkanya ini masih di angka 27, Wajak tadi di angka 28 derajat Celcius yang hari ini. Sukun lumayan panas ya, justru 31 derajat kawan. Informasi kita terima dari Pak Haryanto. Selamat siang Pak Haryanto. Ada tangkapan layar juga tadi yang dikirimkan. Ini dia, waduh, pantauan daerah Sukun siang hari ini ada di angka 31 derajat Celsius. Lumayan gerah panas juga ya. Tapi meskipun begitu, informasi dari Pak Haryanto justru mendung kawan di daerah Sukun ini. Waduh, untuk di area lainnya lagi seperti apa juga untuk pantauan dari Anda? Dan bisa ikut bagikan juga ya, tentunya di WhatsApp kami, langsung saja di 0811 36 9111. Dan juga kawan, untuk Anda tidak hanya bisa update di WhatsApp, sosial media kami Anda bisa manfaatkan dengan mention di @serigait911fm.
4: City Guides Life Hacks.
5: Pernah gak sih Anda ngerasa lelah bukan hanya karena pekerjaan, tapi karena menghadapi seseorang yang sikapnya selalu berubah-ubah? Hari ini terlihat serius, besok tiba-tiba bisa menghilang. Hari ini setuju, besok bisa berubah pikiran. Dan akhirnya energi kita habis untuk menebak-nebak apa sih yang mereka inginkan. Sedang ramai diperbincangkan soal cowok bingung, yaitu seseorang yang menunjukkan ketertarikan tapi tidak pernah benar-benar jelas dengan tujuan dan komitmennya. Namun sebenarnya fenomena ini tidak hanya terjadi dalam hubungan asmara, kawan. Kita juga bisa menemukannya dalam pertemanan, lingkungan kerja, bahkan urusan bisnis. Salah satu ciri yang paling sering muncul adalah komunikasi yang tidak konsisten. Kadang sangat antusias, kadang menghilang tanpa alasan. Ada juga yang sering memberi harapan tapi selalu menghindari keputusan. Atau terus mengatakan, nanti kita lihat dulu ya, tanpa pernah memberikan kepastian. Nah, life hack hari ini sederhana, jangan hanya mendengarkan kata-kata seseorang, tapi perhatikan pola perilakunya. Karena konsistensi biasanya jauh lebih jujur daripada janji. Saat menghadapi orang yang terus membuat kita bingung, berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah saya sedang membangun hubungan yang sehat atau hanya menghabiskan energi untuk mengejar kepastian yang tidak pernah datang? Psikolog juga sering menyebut bahwa ketidakpastian dapat menguras energi mental lebih besar dibanding menerima kenyataan yang jelas. Karena otak manusia cenderung terus mencari jawaban ketika situasi terasa menggantung. Itulah sebabnya hubungan, kerjasama, atau pertemanan yang tidak jelas sering terasa lebih melelahkan daripada penolakan yang tegas. Jadi, salah satu cara menjaga kesehatan mental bukan hanya memilih orang yang baik, tetapi juga orang yang jelas. Karena kedewasaan seringkali bukan soal siapa yang paling menarik, melainkan siapa yang paling konsisten.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
5: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
4: Lho cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
5: Setala sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
6: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City.

langsung dari kacamata sang pakar. City 3 FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigit 911 FM, guiding for your life, kawan. Untuk di jam 12 kali ini, kembali saya cek dulu ya yang di WhatsApp. Ini tadi ada dari Bu Mulyani. Selamat siang, Bu Mulyani, berbagi info lokasi di daerah Sigura-Gura. Ada dokumentasi yang dibagikan, Anda bisa lihat kali ini di visual radio kami. Masih saya tampilkan, Bu Mulyani mengabarkan dari Sigura-Gura. Kondisinya masih lancar ya, tapi nanti ketika sampai di Veteran itu merambat. Kendaraan tadi dominasi roda 2. Cuacanya mendung sebenarnya untuk siang ini. Tadi sampai di Jalan Bandung cuacanya justru panas. Dan masih padat tadi kalau info dari Bu Mulyani di daerah Jalan Bandung. Oh baik, terima kasih Bu Mulyani untuk informasinya. Jalan Bandung padat yang dari arah Veterannya kah, atau yang sebaliknya Bu Mulyani, kira-kira efek apa gitu ya, nanti boleh untuk ditambahkan. Justru kalau sekarang saya lihat dari aplikasi pemantau traffic, yang padat itu mengarah ke perempatan Sigura-Gura itu ya, dari Veteran. Kawan, kondisi traffic nanti bakal Anda temui sejak di depannya SMKN 2 Malang. Itu yang ada antrian kendaraan. Kalau yang di Jalan Bandung sekarang saya lihat dua arah sebenarnya masih lancar ya. Boleh disertakan juga Bu Mulyani, tadi tepatnya Jalan Bandung yang mengarah ke mana yang cukup padat. Karena infonya masuk kan di menit 37, sekarang baru menit 43. Mungkin memang kondisi traffic sudah mulai berubah. Karena kalau soal lalu lintas itu bisa dibilang berubahnya sangat cepat sekali ya, sangat dinamis. Kemudian ini tadi informasi dari Bu Mulyani, sudah sampai di daerah Lijen Sutoyo. Tumben agak sepi Lijen Sutoyo, cuacanya juga masih mendung nih. Waduh, terima kasih Bu Mulyani ya untuk informasinya. Mungkin karena hari ini juga masih hari masuk kerja ya, jadi kondisinya masih agak sepi, atau justru karena banyak yang ambil cuti nih. Hari Senin, hari ini masih tanggal hitam atau belum libur, cuman besok itu sudah tanggal merah ya, libur untuk Maulid Nabi. Tapi kebanyakan mungkin banyak yang ambil cuti juga nih, biar dapat long weekend. Itu juga barangkali yang mengakibatkan kondisi traffic masih agak lancar. Kemudian tadi juga informasi dari Bu Mulyani, kalau yang di Jalan Bandung tadi efek volume kendaraan saja. Oke, terima kasih Bu Mulyani untuk infonya. Selain dari Bu Mulyani, tadi ada info juga dari Pak Sugiyarto. Pak Sugiyarto, update informasi cuaca hari ini di daerah Bumiayu, Kecamatan Gedung Kandang, masih cukup cerah Pak ya. Kemudian tadi juga sempat dikirimkan untuk capture ponselnya, suhu di wilayah Bumiayu siang hari ini ada di angka 31 derajat Celcius. Waduh, lumayan panas juga daerah Bumiayu. Kemudian yang di wilayah lainnya lagi, informasi dari Anda boleh untuk Anda share juga ya, langsung di WhatsApp kami 0811 3600 911. Dan ini tadi kawan, kita sempat terima informasi dari Panit Lantas Polsek Lowok Waru, ada Ibda Didi Hafidi yang mengirimkan informasi soal kegiatan karnaval. Rute kegiatan karnaval, coba saya cek dulu. Ini kegiatannya yang tanggal 30 itu ya, yang tanggal 30 itu kawan. Untuk rute karnaval ini tadi ada di beberapa lokasi. Sebentar, saya buka dulu untuk WhatsAppnya. Jadi untuk rute karnaval Sumber Sari itu nanti tidak ada penutupan jalan ya. Oke, saya geser dulu deh ke newsroom. Yola, silahkan.
1: Ya Nurul, tadi kita terima telepon dari Panit Lantas Polsek Lowok Waru, Ibda Dedi Hafidi, soal giat karnaval. Jadi

0: itu ternyata karnaval yang ada di Dinoyo yang diselenggarakan di tanggal 30 itu berbarengan dengan karnaval yang ada di Sumbersari. Jaraknya juga gak begitu berjauhan, berdekatan, dan ini pasti potensi kepadatannya akan saling ini ya, saling menumpuk gitu di sejumlah ruas jalan. Nah, salah satunya nih karnaval Sumbersari, rutenya itu nanti dari UMM Kampus 2 di Jalan Bendungan Sutami, kemudian dia bergeser ke Jalan Surabaya, lalu ke Jalan Cengkeh, dan kembali lagi ke Veteran, finishnya kembali di UMM Kampus 2 atau di Jalan Bendungan Sutami. Kalau yang di Dinoyo, informasinya dari UIN Malang, lalu bergeser ke Dinoyo Daging, MT Haryono belok kiri, lalu masuk ke Gang 12, finishnya di Sardo. Jadi dihimbau untuk menghindari Simpang 4 ITN karena bakal terjadi kepadatan, Simpang 4 Merjosari atau Perempatan Tong, dan itu nanti yang dipakai adalah setengah jalan, jadi tidak menutup semua jalan. Tadi Pak Deddy juga sempat kirim foto, nanti mungkin boleh ditampilkan juga. Tapi ini yang di Karnaval Dinoyo ya. Kalau yang Sumbersari kita masih menunggu info lanjutan, karena dari pihak Polsek pun juga meminta panitia untuk berkirim info detail ke Citygar FM. Hanya saja sampai saat ini ternyata belum kita terima laporan detailnya terkait dengan rute dan waktu pelaksanaan. Kembali Nurul.
1: Oke, jadi tanggal 30, tanggal 30 Agustus 2026 ya, nanti bisa antisipasi rute tadi yang disampaikan oleh Yula, karena ada dua kegiatan karnaval di wilayah Kota Malang, masuk area Lowok Waru ya itu. Oke, terima kasih untuk informasinya, dan menjelang di hari H ya, nanti kita juga kembali ingatkan untuk Anda rute termasuk juga jalur-jalur alternatif, nanti kita share juga untuk Anda. Dan karena besok ya hari libur, tadi Pak Yudi juga menanyakan, Mbak, besok hari libur apakah ada karnaval ke area Pantai Selatan karena mau wisata. Coba kita cek dulu Pak Yudi ya, untuk besok apakah ada giat karnaval yang sudah dijadwalkan besok tanggal 25 Agustus 2026 karena bertepatan juga dengan Maulid Nabi, apakah ada yang menggelar karnaval gitu ya, karena tanggalnya kan juga tanggal merah. Kita cek dulu Pak Yudi. Mungkin kalau Anda pendengar Citygar FM ada yang tahu juga giat karnaval ya, barangkali tidak hanya yang mau mengarah ke area pantai saja, rute giat karnavalnya dimanapun itu area Malang Raya, Anda boleh sampaikan juga. Anda bisa share di WhatsApp kami 0811-3600-911. Waduh, ini langsung dapat kiriman beberapa banner ya dari Bu Mulyani. Lokasinya tapi di mana nih Bu Mulyani? Nanti saya bacakan ya di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami kawan di Citygate 911 FM. Dan untuk Anda juga warga Malang dan sekitarnya, barangkali yang sering mengarah ke area Kota Batu. Nah, kalau jalan-jalan ke Kota Batu kayaknya pengen ya punya hunian di Kota Batu, bisa disewakan berupa villa gitu. Tapi kalau untuk Anda juga yang masih takut nanti justru boncos atau enggak produktif kalau beli properti, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Kita selalu rekomendasikan untuk Anda pilih Paramalen yang mempersembahkan hunian eksklusif untuk investasi. Villa Paramal Paderman Hill, hunian eksklusif di kaki Gunung Paderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai lengkap dengan private pool, rooftop, dan juga smart home system, Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Paderman dan Arjuna setiap hari. Lokasinya dekat dengan Jatim Park Group. Kalau soal legalitas sudah dipastikan aman. Segera kawan Anda miliki Villa Paramal Paderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap bisa cek di Instagram @paramapandermanhill atau bisa hubungi di 0822-331-347. Saya ulangi kawan, Anda bisa cek di Instagram @paramapandermanhill atau bisa hubungi di 0822-331-347. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
2: Jalan-Jalan Plus.

kawan, saya Bulan di Jalan-Jalan Plus. Kali ini, yuk ikut saya menjelajah hutan kota Velodrome. Satu kawasan hutan kota di wilayah Sawo Jajar dibangun tahun 2000. Lokasinya juga tidak jauh dari pusat kota Malang. Seperti namanya, hutan kota akan banyak ditemukan tumbuhan.

tumbuhan tinggi yang rindang, jadi suasana sejuk seakan menyambut Anda yang baru datang di hutan kota Velodrome. Tapi hutan kota Velodrome, kawan, tidak hanya menjadi taman, tapi juga bisa dijadikan sebagai pusat olahraga. Jadi, kalau Anda bingung atau bosan olahraga di tempat itu-itu saja, sesekali Anda bisa pergi ke Velodrome. Bahkan, selain untuk olahraga, Anda juga bisa sekalian mencari sarapan atau makanan ringan. Apalagi kalau hari Minggu, dijamin akan terlihat ramai sekali. Oh iya kawan, ketika Anda datang ke hutan kota Velodrome, Anda tidak akan dipungut biaya apapun alias gratis. Untuk rutenya, dari pusat kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Pasar Besar. Setelah itu bisa lurus sampai di jalan Kia Gegribik. Ikuti jalan ya. Mendekati exit tol Malang, Anda sudah sampai di hutan kota Velodrome. Bagikan keseruan Anda berwisata dengan mention di City Guide 911 FM.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: seger. Sing dia diundur di se. Monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
0: Lho, keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Dapat info kaget di grup WhatsApp, langsung main share gitu aja.
4: Oh no.
3: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
5: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
7: Sedikit 911 FM, Guidance for your life. Kawan, untuk di siang hari ini, karena tadi dari Pak Yudi menanyakan untuk kegiatan karnaval, apakah ada gitu ya besok, karena besok pas hari libur rencananya mau ke area pantai. Tadi teman-teman di newsroom coba tanyakan ya ke pihak polsek setempat, area dekat pantai wilayah Bantur. Tadi kita sudah hubungi ke AKP Taufik selaku Kapolsek Bantur, dan kita masih menunggu dulu kawan ya, apakah memang ada kegiatan karnaval untuk menuju ke area pantai. Tadi sempat saya cek juga dari flyer yang sebelumnya kita dapat ya, kita kan juga sudah punya list nih daerah mana sajakah yang ada kegiatan karnaval selama di bulan Agustus termasuk juga September. Itu sudah ada yang menjadwalkan kegiatan karnaval. Dan dari database kami, kalau besok tanggal 25 pas Maulid Nabi ternyata ada ya daerah Kranggan, daerah Ngajum, Kabupaten Malang. Itu ada kegiatan karnaval, cuman kalau saya lihat areanya ini bukan jalan utama yang digunakan nantinya. Bahkan juga area Ngajum ini kan bukan akses jalan utama ya wilayahnya. Jadi masih cukup aman sepertinya untuk kegiatan karnaval besok di wilayah Ngajum. Tadi coba bantu di-share juga ya oleh Bu Mulyani, karena sempat ditanyakan juga soal karnaval. Itu di-share soal karnaval daerah Pakis, Sekarpuro. Itu juga ada karnaval. Kemudian mengakibatkan lalin ya, barangkali daerah Mangliawan nanti yang perlu untuk diantisipasi yang sering melintas di sana, karena ada giat karnaval Pakis Sekarpuro itu tanggal 28-29. Oh, karnavalnya 29. 28-nya itu cek son. Tadi juga di-share oleh Bu Mulyani, Sekar Puro pastinya sonnya besar-besar nih, horek gitu. Kalau informasi dari Bu Mulyani. Oke, terima kasih juga Bu Mulyani untuk infonya ya. Informasi dari Bu Mulyani, daerah Pakis ya juga masih agak jauh nih untuk harinya. Nanti kembali kita ingatkan menjelang di hari H untuk Anda bisa antisipasi rute dan juga mobilitas Anda, bisa hindari jalur-jalur kegiatan karnaval. Kalau untuk besok ya, informasi yang kita terima memang ada satu lokasi, daerah Ngajum, Kranggan, dan itu areanya bukan di jalan utama, dan harapannya juga masih aman saja sih untuk kondisi traffic, apalagi yang rencananya mau mengarah ke Kabupaten Malang sisi selatan. Dan untuk di area Anda, ada informasi giat juga yang memanfaatkan badan jalan kira-kira di beberapa hari ke depan ya, karena bulan Agustus tinggal menghitung hari juga. Biasanya banyak nih di akhir-akhir bulan Agustus. Anda boleh sampaikan infonya juga di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, dampak kebakaran Tahura bisa meluas ke kesehatan dan ekosistem. Hari ini dalam program Ijen Talk City Guide FM, dosen keperawatan Fikes UB sekaligus Kadiv Psikologi dan Kesehatan Pusat Studi Kebumian dan Mitigasi Bencana Universitas Brawijaya, Dr. N.S. Muhammad Fahtoni menyampaikan, dampak kebakaran hutan tidak hanya berkaitan dengan api dan kerusakan kawasan. Kebakaran juga dapat mempengaruhi kesehatan, psikologis, keselamatan masyarakat hingga kondisi lingkungan di sekitar Tahura Raden Suryo. Fahtoni menjelaskan, asap kebakaran yang meluas dapat menimbulkan gangguan pernapasan, iritasi, gangguan penglihatan, kelelahan fisik hingga meningkatkan resiko kecelakaan. Selain manusia, kebakaran juga merusak ekosistem dan mengancam satwa yang hidup di kawasan hutan. Untuk itu, menurutnya, pemanfaatan teknologi seperti CCTV dan drone juga bisa dikembangkan untuk membantu pengawasan kawasan sekaligus menjaga keselamatan petugas maupun relawan saat penanganan kebakaran. Kawan, Pemprov Jatim dan Kemenag kuatkan ekosistem halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, Kementerian Agama dan Pemprov Jatim menjajaki kerjasama dalam penguatan ekosistem halal di daerah. Wagub Jatim Emil Datak menyebut, Pemprov Jatim berkomitmen mendorong penyelenggaraan jaminan produk halal melalui pengembangan kawasan industri halal atau KIH. Selain Pemprov Jatim, juga telah memiliki sistem informasi produk halal sebagai upaya sosialisasi ke masyarakat. Menurut Kepala BPJPH Muhammad Akil Irham, penguatan ekosistem halal di Indonesia harus dilaksanakan secara komprehensif, salah satunya melalui sinergi antara BPJPH dengan Pemda dan stakeholder lainnya. Kawan, Timnas U17 Indonesia uji coba lawan Uzbekistan. Timnas U17 Indonesia akan menjalani dua laga uji melawan Uzbekistan pada Senin 24 Agustus dan Kamis 27 Agustus 2026 di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor. Laga ini menjadi persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U17 2027 yang berlangsung November mendatang. Pelatih Timnas U17 David Niskemento membawa 24 pemain untuk mengikuti dua pertandingan tersebut. Laga uji coba tidak difokuskan pada hasil akhir, tetapi untuk melihat pemahaman pemain terhadap

pola permainan serta mengevaluasi perkembangan individu. Pertandingan melawan Uzbekistan juga menjadi kesempatan pemain mendapatkan pengalaman menghadapi lawan dengan karakter berbeda, sekaligus meningkatkan kemampuan teknis, taktik, dan mental sebelum tampil di kualifikasi Piala Asia U17 2027. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang. 911 Hot News.

Sedikit 911 FM, guidance for your life. Kawan, di siang hari ini, untuk Anda ya yang juga masih simak di Sedikit FM, setelah tadi dapat beberapa informasi soal kegiatan karnaval, ternyata sampai di menjelang akhir pekan ya, di akhir bulan Agustus lebih tepatnya, nanti akan banyak sekali kegiatan karnaval yang sudah dijadwalkan. Tadi ada Bu Mulyani yang kirim kabar di daerah Pakis, itu ada giat karnaval tepatnya tanggal 29. Kemudian tadi juga ada informasi di daerah Wendit ya, juga ada kegiatan pada tanggal 30 Agustus. Kemudian, oh sudah, itu saja ya kalau dari Bu Mulyani. Kalau sebelumnya tadi kita juga sempat terima informasi di tanggal 30 kawan, 30 Agustus itu juga akan ada kegiatan karnaval di wilayah Kota Malang sendiri, daerah Lawak Waru. Ada dua lokasi ya. Yang pertama ini ada di area sekitar Sumber Sari, kemudian yang satunya lagi mengarah ke area sekitaran Dinoyo. Jadi cukup ramai nanti di tanggal 30 Agustus 2026. Dan nanti kita juga akan update untuk Anda di menjelang hari H ya, kiranya rutenya ini kemana sajakah. Karena kalau yang di wilayah Lawak Waru, dua kegiatan karnaval kita sudah ketahui untuk rutenya. Kemudian yang di daerah Sekarpuro tadi juga sudah cukup jelas ya untuk rutenya juga yang kita terima dari Bu Mulyani. Itu bukan lagi berupa flyer kawan, tapi baliho ya yang ada di pinggir jalan tuh yang difotokan. Kalau yang di Wendit kita masih belum dapat info rutenya nih. Barangkali Anda yang sudah tahu untuk daerah Mangliawan kegiatan karnavalnya lewat di mana nanti tanggal 30 Agustus, Anda boleh sampaikan untuk bisa kita himpun dulu dan bisa kita update nantinya di menjelang hari H. Kalau untuk besok ya, informasi yang kita terima, karena besok juga peringatan di momen Maulid Nabi, sepertinya perlu untuk antisipasi di beberapa sekolah gitu ya. Kabarnya kalau di menjelang Maulid Nabi itu biasanya anak-anak sekolah pada melakukan kegiatan ini ya, untuk arak-arakan di sekolahnya. Bahkan peringatan maulid itu ada yang sambil keliling kawan dengan membawa entah itu banner ataupun juga tulisan bertuliskan maulid nabi. Istilahnya itu pawai ta'aruf ya, biasanya kalau untuk di anak-anak sekolah. Cuman tadi melihat informasi yang kita terima, sepertinya ada juga yang sudah mengadakan hari ini di tanggal 24 Agustus. Kalau untuk yang besok kita masih belum tahu nih, barangkali ada juga tuh sekolah-sekolah yang sudah berencana untuk mengadakan pawai ta'aruf maulid nabi, nanti boleh di-share juga ya. Atau di kampung Anda biasanya kalau pas maulid nabi ada acara khusus ya, arak-arakan entah itu tumpeng atau lainnya sebagai bentuk syukur, nanti boleh untuk Anda share juga kegiatannya jam berapa. Anda bisa tambahkan di WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Bu Guru.
7: Loh, masa tidak ada yang tahu?
8: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
7: Itu siapa?
8: Lah, kalau itu nama bapakmu.
7: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
8: Ibu Mariani Ayu.
7: Hah? Itu siapa lagi?
8: Lah, kalau itu ibumu.
7: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
8: Saya tahu.
9: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh CityGate 911 FM.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit Lain 109 FM, guidance for your life. Kawan, untuk di siang hari ini saya juga masih punya satu informasi dulu ya untuk Anda, karena ini untuk Anda yang sudah siap untuk jalan-jalan di wilayah Malang dan sekitarnya, berhubung besok juga hari libur ya, tanggal merah. Untuk Anda Sobat Jatim sudah punya rencana keliling Malang, yuk bepergian dengan nyaman, aman dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan, dengan rute perjalanan dari Terminal Hamid Rusdi ke Terminal Landung Sari sampai di Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong, untuk tarif umum hanya Rp5.000. Sementara khusus pelajar, santri dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayaran pun juga semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun juga non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, kemudian juga ada Batu Economic Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah ya, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, kemudian Anda naik saja Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik juga untuk Anda Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalani Jawa Timur. Dan juga kawan, untuk di siang hari ini kita akan update dulu informasi, kita akan sambung ya bersama dengan reporter Sidigar FM. Kita akan sambung dulu kali ini dengan Asrur dari wilayah Kota Batu. Informasinya kalau untuk kurangi beban TPA Telkung di LH Kota Batu sebar pendamping pengelolaan sampah ke desa. Seperti apakah untuk informasinya, kita akan sambung dulu dengan reporter Asrur.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Asrur, silahkan.
2: Kawan, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Batu mulai menerapkan strategi desentralisasi pengelolaan sampah untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA Telkung. Salah satu caranya dengan menata kembali penempatan petugas kebersihan. Sebagian personil dialokasikan ke tingkat desa dan kelurahan untuk mendampingi pengelolaan sampah melalui TPS 3R. Berikut adalah keterangan dari Kepala DLH Kota Batu, Dian Fahroni.
3: Setidaknya satu atau bahkan lebih di beberapa TPS 3R. Jadi kami menghadirkan 1-2 pendamping tata kelola sampah di tingkat desa kelurahan. Seperti layaknya penyuluh pertanian, tapi kita melakukan pendampingan pengolahan sampah seperti penyuluh pengolah sampah di masing-masing desa kelurahan.
2: DLH menegaskan strategi ini tidak dilakukan dengan menambah pegawai baru. Personil yang sudah ada akan ditata kembali sesuai kebutuhan pengolahan sampah di lapangan. Saat ini DLH memiliki lebih dari 400 petugas kebersihan. Jumlah tersebut dinilai masih banyak untuk menjangkau seluruh wilayah di Kota Batu. Baik kawan, si Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sudah dinyatakan diterima di Universitas Merdeka Malang, tapi daftar ulangnya masih tertunda. Registrasi masih dibuka sampai 5 September. Selesaikan lebih awal, ada potongan biaya pendidikan, syarat dan ketentuan berlaku. Prosesnya tinggal satu langkah. Universitas Merdeka Malang, merdekakan mimpimu. Cek cara daftar ulang di pmb.unmer.ac.id.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 99FM, guidance for your life. Kawan, di jam 1 ini ya, beberapa informasi tadi kembali kita terima via WhatsApp, termasuk juga jawaban dari AKP Taufik selaku Kapolsek Bantur. Yang sebelumnya tadi ada satu pendengar ya, Pak Yudi, menanyakan berhubung besok hari libur, rencananya sih mau ke pantai, apakah ada kegiatan karnaval besok? Nah, tadi informasi dari Pak Taufik, kabarnya di wilayah Bantur sampai Balikambang nihil adanya karnaval untuk besok 25 Agustus 2026. Terima kasih untuk informasinya, baru saja ya update dari Kapolsek Bantur AKP Taufik. Kemudian selain itu kawan, informasi yang lain, ada pantauan traffic juga nih dari Pak Dani. Selamat siang, saya play dulu untuk infonya.
1: Perempatan ITN UB padat ini, masih jam 1 sudah padat.
0: Baik. Kondisinya efek volume saja Pak ya di TL tersebut. Tadi saya lihat itu juga lumayan sih memang, apalagi yang dari arah sekitaran itu ya, UB itu. Kemudian tadi juga ada informasi, saya cek dulu. Oh, Bu Mulyani juga menambahkan ya, meskipun untuk di daerah Mangliawan ini masih belum ada informasi rutenya, tapi di bannernya ini sudah tertulis untuk start dan juga finish. Barangkali bisa diantisipasi tuh start dan juga finishnya. Waduh, terima kasih Bu Mulyani ya. Coba sambil saya tampilkan lagi, ini dia untuk yang di daerah sekitaran Wendit ya, tepatnya Mangliawan. Untuk kegiatan karnaval nanti start dari Ruko Wendit Barat, kemudian untuk titik finish ada di daerah Jalan Wendit Utara. Oke, terima kasih Bu Mulyani untuk update-nya juga. Kemudian ini tadi juga dari Bu Mulyani. Waduh, Bu Mulyani besok pagi mau jalan-jalan ke Jember juga ya. Waduh, siap Bu Mulyani. Kemudian tadi juga kalau soal Jember ya kawan, saya sempat live juga di TikToknya Radio Sedikir FM. Tadi sempat ngobrol juga, ada salah satu pengakses ya di TikTok tadi yang sharing-sharing juga untuk di wilayah Jember. Karena tadi saya sempat sedikit bahas ya di live TikTok soal kegiatan Maulid Nabi. Karena kalau di wilayah Kota Malang kan masih belum ada nih informasi soal kegiatan Maulid Nabi. Biasanya kan ada kirab ya dari anak-anak sekolah, anak-anak TPQ, bahkan juga mungkin dari masjid ya yang mengadakan kirab. Dan kalau yang menarik kemarin itu di daerah Jember ya, tadi saya sempat ngobrol sedikit dengan yang join di TikTok, karena tadi ada warga Jember. Kemarin itu di wilayah Jember sempat dapat 2 rekor muri ya untuk peringatan Maulid Nabi dan juga peringatan HUT RI. Jadi kalau di Jember kawan, itu ada yang namanya Kirab Anca Agung, digelar di Kabupaten Jember, dan kemarin itu baru saja memecahkan rekor muri pada tanggal 22 Agustus 2026. Dan untuk kategori yang pertama, mereka ini memecahkan rekor muri karena jumlah dari pesertanya yang banyak. Kemudian yang kedua, mereka memecahkan rekor muri karena bungkus suwar-suwir itu disusun sangat tinggi dengan ketinggian kira-kira 3,7 meter. Itu kawan yang menyebabkan di wilayah Jember ya kemarin untuk gelaran menyambut Maulid Nabi juga luar biasa, bahkan sampai mendapat 2 rekor muri. Itu di wilayah Jember, kegiatannya hari Sabtu sore. Untuk giat arak-arakannya itu dari Jalan Gajah Mada menuju ke alun-alun Kabupaten Jember. Itu ya, beberapa giat juga menyambut di momen Maulid Nabi yang bisa dibilang juga lumayan besar ya di wilayah Jawa Timur. Ada giat lain lagi nih menyambut Maulid Nabi, barangkali kalau dari Anda sudah ada informasinya nanti boleh untuk sampaikan. Kembali yang di WhatsApp, coba saya cek dulu. Selamat siang juga, tadi itu ada informasi soal kendaraan yang parkir. Kemudian kendaraan ini parkirnya seenaknya, dari Pak Ahmad Soleh infonya. Ada mobil parkir seenaknya di Jalan Bendungan Sutami, akhirnya mengakibatkan kendaraan lain yang melintas di sana itu kesulitan karena jalannya sudah sempit. Dia ini parkir pinggir jalan. Ada videonya saya tampilkan dulu. Oke, sambil saya pause dulu kawannya untuk membaca nopolnya. Nopolnya itu G1570GZ itu. Baik, untuk kendaraan di Jalan Bendungan Sutami itu posisinya mengarah ke selatan atau mengarah ke utara ini Pak? Nanti boleh di update juga ya untuk posisinya di sebelah mana lebih tepatnya. Atau barangkali kalau mau berkenan on air juga nanti boleh Pak untuk sambung bersama Sedikir FM. Sambil coba kita teruskan dulu ya ke pihak terkait. Di situ ada rambu dilarang parkirnya nggak Pak Ahmad Soleh? Dan memang harusnya juga nggak boleh sih parkir di situ karena sudah ada marka jalannya ya, jelas sekali. Coba saya tampilkan kembali untuk Anda, sudah ada markanya ini kawan, dan areanya memang nggak boleh buat parkir itu. Oke, terima kasih Pak Soleh ya. Coba nanti kita teruskan ke pihak polsek setempat buat bisa dicek gitu kalau masih belum minggir, untuk bisa diarahkan cari tempat parkir yang lain kalau memang masih belum minggir. Kalau sudah minggir ya alhamdulillah gitu. Kemudian untuk yang lainnya lagi, coba saya cek lagi yang di WhatsApp. Tadi juga masih ada ya yang sambung untuk di WhatsApp, ada Pak Lazuardi. Ini kita masih proses download dulu untuk informasinya. Nanti kita update Pak ya untuk di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami kawan di City Guide 911 FM.
2: Wisdom. Bagi saya, makna hidup itu ya barangkali cukup sederhana saja. Yakni apabila kehadiran kita itu merasa dibutuhkan pada orang lain dan kita juga bisa memberikan kontribusi terhadap orang lain, baik secara material maupun moral. Karena itu barangkali yang membuat saya semakin yakin bahwa hidup itu menjadi bermakna. Ya memang manusia itu bisa hanya berangan-angan, merencanakan sesuatu. Tetapi faktanya tidak demikian. Contoh, dulu saya berangan-angan dengan saya sekolah misalkan di jurusan bisnis atau di bidang ekonomi, tentu saya akan memiliki banyak uang dan bisa memberikan sesuatu bagi orang lain dalam bentuk material. Tetapi perjalanan saya itu ternyata tidak demikian. Ketika di tengah jalan, saya melihat sesuatu fenomena yang jauh dari bayangan saya, yakni bertemu anak berkebutuhan khusus. Tiba-tiba keinginan saya itu berbelok, yang tadinya ingin menjadi seorang businessman, saya ingin berkecimpung dalam bidang membantu anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, disitulah mungkin perjuangan dimulai. Waktu kuliah itu sudah diterima di jurusan bisnis, kemudian tiba-tiba pindah ke bidang pendidikan khusus, luar biasa. Itu bukan main tantangannya itu. Tidak semua orang suka, termasuk mungkin ya banyak teman-teman dan keluarga saya mengatakan bahwa ini sebenarnya saya itu dianggap sudah tersesat karena sudah memilih bidang yang sama sekali tidak terpikir waktu saya SMA itu. Tetapi ternyata nasib berbicara lain. Ya, dengan demikian maka saya mencoba berintrospeksi. Ternyata apa yang selama ini atau yang mungkin kita pikirkan dari awal tidak selamanya harus sampai ya, karena sesuatu ya hal yang membuat kita harus melakukan adaptasi. Jadi ibaratnya hidup itu seperti air mengalir saja. Yang penting kemanapun mengalir, di situ akan memberikan manfaat untuk kehidupan. Berangkat dari filosofi air mengalir tersebut, alhamdulillah sampai hari ini apapun jabatan yang saya emban, baik di tingkat universitas maupun jabatan-jabatan di Jakarta, itu semua itu mengalir saja. Jadi tidak perlu harus bersusah payah dengan sampai sikut sana sikut sini untuk mendapatkan jabatan itu. Insya Allah tidak, atau lebih

akan merebut sesuatu, saya bisa mendapatkan, tapi orang lain merasa kecewa, merasa sakit hati. Nah, itu yang selalu saya hindarkan. Sebab segala sesuatunya itu ya pasti ada masanya. Bagi saya, hidup itu akan lebih bermakna manakala kita bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, baik secara moral maupun material yang kita miliki. Jadi, apapun yang kita miliki ini sebenarnya hanya sekedar penumpang lewat saja menurut saya. Sehingga apapun yang saya miliki, di situ ada bagian orang lain yang perlu saya kontribusikan. Saya Muhammad Effendi, selaku guru besar dan dosen pada program studi pendidikan khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan aktivis anak berkebutuhan khusus untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
2: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
3: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Kawan, sampai di siang hari ini, termasuk di wilayah Trogomas ya, tadi sih sempat panas, agak terik untuk sinar mataharinya. Cuman sekarang sudah mulai agak redup juga ternyata. Sudah mulai mendung wilayah Trogomas. Kalau tadi ada beberapa lokasi ya yang sudah dulu dikabarkan mendung, tapi meskipun mendung belum berarti hujan. Itu dari informasi yang kita dapat, beberapa area ya tadi yang dikabarkan sudah mulai mendung. Kabar dari Bu Mulyani ada di daerah Lijen Sutoyo, kemudian tadi itu juga di daerah Bumiayu ya, tadi juga kabarnya meskipun agak panas tapi lumayan mendung, termasuk juga di daerah Sukun. Yang di wilayah lainnya lagi, daerah mana nih yang sudah mulai mendung juga, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Sambil saya cek dulu yang di WhatsApp tadi dari Pak Lazuardi ya, informasi berupa voice note ada kendaraan yang trouble. Di mana nih Pak Lazuardi?
1: Informasi barusan ada bis mogok di depan RS Persada. Sekarang sih masih lancar ya, tapi tidak tahu setelah ini. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya dari Pak Lazuardi. Lokasi untuk kendaraan yang trouble itu mengarah ke LA Suciptonya kah atau mengarah ke utara itu Pak? Nanti boleh dilengkapi juga ya untuk informasinya. Kalau saya cek dari aplikasi pemantau traffic di lokasi tadi yang dikabarkan ada kendaraan yang trouble, kondisinya sudah mulai ada peningkatan arus, utamanya untuk menuju ke Kota Malang, masuk dalam Kota Malang. Nah, ini untuk kendaraan yang trouble, posisinya untuk masuk dalam Kota Malangkah atau sebaliknya gitu ya, nanti boleh untuk dilengkapi. Kemudian tadi ada juga Pak Didi, selamat siang. Pak Didi, berupa video ya infonya, coba saya play dulu dari Pak Didi.
2: Meru sebelum Taburai. Ini ada larangan pecoret, ini larangan harus parkir, boleh parkir atau apa ya lo? Nah, kalau emang nggak boleh ya ditilang aja harusnya.
0: Waduh, cukup banyak juga Pak ya itu yang parkir di lokasi. Informasi dari Pak Didi nih, lagi-lagi ya. Kawasan sekitaran Semeru itu sudah mulai nampak banyak yang parkir mengarah ke Jalan Bandung. Coba nanti kita teruskan lagi Pak Didi ya. Nah, ini juga semoga petugasnya nggak capek-capek nih, kita lapori terus wilayah yang sama, problemnya juga sama. Kemudian Pak Andi, selamat siang. Informasinya lagi mobile di ruas tol nih, saya tampilkan dulu.
3: Tol Lawang Singosari panas.
0: Okay.

Siap, terima kasih Pak Andi untuk informasinya. Tadi berupa video ya, sudah saya tampilkan juga di visual radio kami. Terima kasih juga di siang hari ini ada Bu Husnul barusan menambahkan juga daerah Wajak kondisinya panas, terik, dan untuk saat ini juga masih cukup berangin.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, Malang memang gudangnya kampung tematik. Tahukah Anda, di Blimbing, Kota Malang ada Kampung Glintung Go Green atau Kampung 3G. Sebuah kampung yang diubah menjadi sebuah wisata yang ramah lingkungan sekaligus wisata edukatif dan proyek percontohan. Kampung Glintung Go Green atau Kampung 3G ini dibentuk dengan latar belakang kampung kumuh dengan segala permasalahan ekonomi dan sosial yang ada. Diinisiasi oleh sang ketua RW Bambang Irianto dengan gerakan sosial bernama Glintung Go Green atau 3G. Kampung yang dulunya kumuh ini sekarang sudah berubah total dan menjadi kampung yang asri, nyaman, dan tentram. Bahkan kampung ini sudah menjadi magnet wisatawan untuk datang dan belajar mengembangkan budaya Go Green. Budaya Go Green sudah menjadi budaya masyarakat yang ada di sekitar Kampung Glintung Go Green sehari-harinya. Keberadaan Kampung Glintung Go Green pastinya juga ikut mengangkat ekonomi warga dengan bercocok tanam. Karena di lokasi ini, warga bisa menyambung hidupnya dengan produksi tanaman hidroponik yang kemudian dipasarkan dengan harga yang bervariatif. Kawan, kalau Anda ingin berwisata sambil edukasi, Anda pengen tahu cara bercocok tanam dengan skema hidroponik, atau mau belanja kebutuhan dengan produk organik, Anda bisa datang ke sini. Dari arah underpass Karanglok, Anda tinggal lurus saja masuk Kota Malang. Nanti Anda akan bertemu Masjid Sabilillah di kanan jalan. Anda bisa melanjutkan perjalanan maju sedikit sesudah Anda ketemu traffic light pertama setelah Masjid Sabilillah. Sebelah kiri ada gang bertuliskan Kampung Glintung. Anda tinggal lurus saja ke arah Karya Timur dan nanti akan sampai di Kampung Glintung Go Green. Jangan lupa kawan, bagikan juga keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Citygate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raya Dinaya Siva di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, Tahura Raden Suryo catat 146 hektar lahan terdampak kebakaran. Hari ini dalam program Ijen Talk Citygate FM, Kepala UPT Taman Hutan Raya Raden Suryo Agusning Tias Marini menyampaikan, kebakaran terakhir di kawasan Arjuna Welirang hingga Jumat tercatat telah terdampak pada sekitar 146,85 hektar kawasan. Sebelumnya, 4 titik kebakaran yang terjadi pada Juli juga menghanguskan total sekitar 73,6 hektar. Agustin Tias mengatakan, pemadaman terus dilakukan melalui jalur darat maupun udara setelah kembali ditemukan titik api pada 22 Agustus lalu. Titik yang masih menjadi perhatian berada di sekitar Putuk atau Pelawangan dan tebing utara puncak Arjuna karena kondisi medan yang cukup curam sehingga waterbombing juga disiapkan untuk membantu pemadaman. Tahura Raden Suryo memiliki luas sekitar 27 ribu hektar dengan kawasan timur yang meliputi Pasuruan dan sebagian Kabupaten Malang masuk dalam wilayah dengan kerawanan kebakaran tinggi. Kondisi tersebut membuat pengelola terus memperkuat mitigasi, terutama selama musim kemarau, agar kejadian kebakaran besar seperti pada 2023 tidak kembali terulang. Kawan, harga sembako di Jatim alami fluktuasi. Pada pekan terakhir di bulan Agustus 2026, harga sembako di Jatim terus mengalami fluktuasi. Salah satunya terjadi pada komoditi minyak goreng curah, bawang merah hingga telur ayam kampung. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok atau Siska Perbapo, minyak goreng curah naik Rp178 atau 0,88%, bawang merah naik Rp199 atau 0,73%, dan cabai rawit naik Rp2.516 atau 5,23%. Sementara itu, sejumlah komoditas cenderung turun meliputi minyak goreng sederhana, telur ayam kampung, dan bawang putih. Kawan, Jonathan Christie berpotensi jadi nomor satu dunia. Jonathan Christie berpeluang kembali membawa Indonesia ke puncak ranking tunggal putra dunia. Ia diproyeksikan mengumpulkan 87.631 poin pada pembaruan ranking BWF Selasa 25 Agustus 2026. Peluang tersebut terbuka setelah sejumlah pesaing Jonathan tersingkir lebih awal di Kejuaraan Dunia 2026. Jonathan sendiri mengakhiri turnamen di babak 16 besar, sementara Shiyuki tersingkir di babak 64 besar. Jika proyeksi tersebut terrealisasi, Jonathan akan menjadi tunggal putra Indonesia pertama yang kembali menduduki peringkat satu dunia setelah Taufik Hidayat. Namun, posisi tersebut masih menunggu pembaruan resmi BWF. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Rai Dinaya Siva. Selamat siang.
0: One Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
4: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Kembali lagi di siang hari ini kawan ya, lalu lintas cukup padat di beberapa titik tadi. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, kalau misalkan kita lihat kawan untuk saat ini ya, di sekitaran Malang Raya, tadi saya sempat melewati di sekitaran Sukun, sudah mulai ramai kawan, padat ya di beberapa titik, khususnya di Mergan, waspadai saja. Dan kalau sering melewati di sekitaran Galunggung, tadi cukup ramai, lepas dari sana masuk ke Bendungan Sutami, ramai lancar. Lalu ini di sekitaran Gatot Subroto kawan, mengarah ke utara ya, ini juga cukup padat. Ada antrian yang lumayan di Gatot Subroto mengarah ke Jembatan Berantas, jadi Anda perlu waspadai saja. Lalu di titik-titik lain bisa Anda bagikan, bisa sharing juga di WhatsApp kami ya. Dan kalau misalkan kita cek untuk cuaca saat ini cukup panas. Cuaca sangat panas ya, dengan cerah gitu ya, 26 derajat Celcius. Dan kalau misalkan kita lihat, kelembapan 59% dengan kecepatan angin cukup kencang di 8,3 km per jam sampai 10 km per jam kawan di sekitaran Kota Malang. Lalu ada titik lainnya, ini kalau misalkan kita cek ada informasi dari Pak Didi. Pak Didi menginformasikan lewat voice note ya, di 1351.
1: Maaf, Bromo maksudnya tadi, Taburai.
0: Oh, jalan
1: biasanya
0: Bromo ya.
1: Jarang bu parkir, ya dilarang parkir, tapi sekarang sudah ada kan, sudah jelas berarti nggak boleh.
0: Okay.
1: Tinggal ditindak aja, mau sudah ada rambunya. Kenapa kok dibiarkan? Kalau dibiarkan ya terus akan begitu nanti dan selamanya.
0: Oke. Okay. Nah, mungkin saya play untuk video sebelumnya ya.
1: Sebelum Taburai.
0: Nah, di jalan Bromo ini.
1: Ini ada larangan pecoret, ini larangan harus parkir, boleh parkir atau apa ya lu?
0: Tuh, pecoret ini untuk 15 meter kawan.
1: Nah,
0: ini ada mobil-mobil gitu ya yang parkir di sana.
1: Kalau emang nggak boleh ya ditilang.
0: Oke, jadi memang perlu penilangan yang tegas dari pihak pemerintah, dari pihak kepolisian ini ya. Lalu ada Pak Yohanes menambahkan informasi di jam 13.46 tadi kawan. Kita coba cek. Di depan NHK Restoran ada bus mogok tengah jalan, mohon bantuan arus lalin di depan, di sekitaran Araya ini kawan. Terima kasih Pak Yohanes. Lalu kalau misalkan kita cek, kita sudah teruskan ke Kandit Lantas Polsek Blimbing Ibtu Isrofi. Dan untuk saat ini sudah dibalas ya, anggota segera cek ke lokasi. Terima kasih informasinya, kata Pak Isrofi seperti itu. Nah, terima kasih untuk penanganan cepat dari pihak kepolisian. Lalu ada Pak Lazuardi menginformasikan beberapa informasi dari 1359 sampai di 1417 ini kawan. Kita coba cek ke arah kota sebelum TL untuk posisi kendaraannya yang mogok ini. Ada videonya. Nah, ini kawan untuk kendaraannya mogok ya. Nah, ini kendaraannya, moga Anda perlu waspadai saja. Bis ya, warna apa namanya ya, warna krem gitu bisnya. Ini ada voice note-nya juga.
2: Update informasi bis yang mogok di depan Persada, sudah ada petugas di sub yang membantu. Kemacetan belum terlalu parah, namun ada tambahan lagi mobil banyak, mobil yang ke SPB itu juga antrian cukup panjang, sedikit keluar sehingga juga yang dari arah selatan ke utara juga sedikit terlambat. Terima kasih.
0: Terima kasih informasinya Pak Lazuardi. Dan untuk kawan pendengar lainnya, bisa bagikan ya informasi-informasi di titik-titik lain kawan, kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau kirimkan ke TikTok kami kawan. Saya setelah ini akan melakukan live TikTok di @cityguide911fm.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalanan sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gak sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bocing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Bayangkan ketika udara yang seharusnya kita hirup dengan bebas justru membuat kita harus menutup hidung. Dan ketika anak-anak yang seharusnya berangkat sekolah pagi harus menunggu kabut asap sedikit mereda. Dan ketika sebuah sungai yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan warga perlahan kehilangan airnya. Itulah wajah Kalimantan hari ini. Kebakaran hutan dan lahan kembali meluas di tengah kemarau panjang. Per Kamis 20 Agustus, BNPB mencatat 1.478 titik panas di seluruh Kalimantan. Kalimantan Tengah menjadi yang tertinggi dengan 767 titik, disusul Kalimantan Barat sebanyak 560 titik. Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kualitas udara bahkan sempat masuk kategori berbahaya. Dampaknya mulai masuk ke ruang-ruang kehidupan warga. Tercatat pada 20 Agustus 2026, sekolah terdampak kabut asap di Banjarbaru hingga menyesuaikan jam masuk menjadi jam 9 WITA, sementara sekolah dengan kondisi asap yang lebih parah diminta menyesuaikan secara situasional. Di tengah kondisi ini ada pemandangan yang menarik perhatian. Seorang remaja di Palangkaraya turun membantu memadamkan karhutla dengan mengenakan kostum Superman. Sosok yang mungkin terlihat seperti sedang bermain menjadi pahlawan, tapi kenyataannya ia sedang berhadapan dengan bencana yang nyata dan asapnya tidak berhenti di Indonesia. Pergerakan asap dari Kalimantan Barat telah terpantau menuju Sarawak, Malaysia. Bahkan sejumlah wilayah di Sarawak mengalami penurunan kualitas udara akibat kabut asap lintas batas. Lantas, seberapa sulit sebenarnya memadamkan api yang terus kembali? Untuk menggambarkan kondisi di lapangan, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menjelaskan kebakaran di Kalimantan memang mengalami peningkatan, salah satunya dipengaruhi kemarau panjang.
1: Pada dapat kami sampaikan bahwa memang di Kalimantan Barat maupun Kalimantan Tengah memang peningkatan dari asap ataupun kebakaran hutan. Dan ini memang terjadi karena adanya kemarau atau hari tanpa hujan yang lebih panjang. Dan tim kita pada dasarnya sudah melakukan berbagai upaya dan secara umum dapat dikontrol, dapat dikendalikan. Namun ketika malam atau siang hari ini menyebutkan adanya lagi titik asap baru. Jadi ini tantangannya memang di situ.
0: Betron juga menjelaskan lahan gambut menjadi salah satu tantangan besar karena meski api sudah dipadamkan, titik-titik tertentu dapat kembali mengeluarkan asap.
1: Tahun ini sebenarnya ada beberapa kendala, terutama ketika musim kemarau panjang, kita sulit menemukan titik-titik awan di udara melalui satgas udara, di mana kita melakukan penguatan dan percepatan tentunya. Patroli udara dilakukan, kemudian dipantau ketika ada titik-titik api yang tidak bisa dipadamkan atau ada kondisi lereng topografi dari hutan tersebut miring. Ini bisa kita lakukan dengan waterbombing melalui helikopter. Jadi itu kemudian ketika ada titik-titik awan di angkasa, ini bisa dilakukan operasi modifikasi cuaca. Tapi ketika ini sulit, tidak ada, kita tidak bisa melakukannya karena akan sia-sia saja. Kemudian yang kedua adalah melalui satgas darat. Ini sebenarnya ujung tombak dalam pemadaman api. Nah, kita selalu melakukan mendeteksi dan merespons cepat ketika terjadi titik api masih kecil.
0: Di sejumlah wilayah, persoalan juga diperberat dengan menyusutnya debit air sungai akibat kemarau. Sementara bagi masyarakat, hari tetap harus berjalan. Sekolah, pekerjaan, perjalanan, semua harus menyesuaikan dengan kondisi udara dan lingkungan. Api belum sepenuhnya padam, asap belum sepenuhnya pergi, dan Kalimantan masih harus bernapas di tengah keduanya.

0: City Guideline 101 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, siang menuju sore ya. Untuk saat ini saya ingin buka terlebih dahulu kawan pesan-pesan yang memang masuk dari kawan pendengar. Tadi di database kami sudah masuk ada Pak Dani ini menginformasikan lewat voice note.
1: Oh alah, di sub iku dilapori sing parkir di kono di gini, sing melanggar di kono di gini, sing diublek Saiful Anwar tok ae wani ne rek. Ini di Jalan Patimura di seputaran Saiful Anwar ada penggembokan dari di sub. Wah, okay. Gembok sawulan sepisah nih. Ini diublek sama Saiful Anwar terus. Padahal itu katanya jukirnya setoran juga ke Dishub dan sudah parkir langganan para dokter itu.
0: Oke. Baik-baik, terima kasih Pak Dani untuk informasinya. Lalu ada Bu Resvinta tadi menginformasikan ya, Exit Tol Singosari lancar cenderung lengang arah masuk maupun keluar, katanya seperti itu. Lalu ada Pak Pras juga menginformasikan lewat voice note di 1423 kawan.
2: Izin melaporkan pantauan kawasan dari ini ya, dari Malang Kota. Saya bergerak tadi menuju Singosari Lawang dan terpantau agak padat, cuma tidak sampai padat merayap. Cuma tadi ada penumpukan atau perlambatan sedikit di area kawasan dekat Arjosari, yaitu biasanya memang kalau dari pertigaan dan perempatan di situ kan sering kali macet. Dan ini tadi sempat juga ada perlambatan juga di daerah Karanglu yang menuju Hawai Waterpark, di situ terpantau masih sangat padat. Tapi untuk ini ke arah utara, mulai dari setelah Hotel Solaris ya kalau nggak salah, di situ sudah mulai ada penambahan apa itu kayak truk-truk yang besar-besar itu ya. Jadi mulai ada perlambatan juga di sana. Memasuki kawasan Singosari Lawang lancar dan juga tidak terlalu padat juga. Jadi masih sangat lancar jaya gitu ya. Informasi nanti selanjutnya akan saya update lagi. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Pras.
2: Ini saya ingin ngasih masukan ini ya untuk destinasi wisata di Malang Kota karena kan saya sering bawa bule-bule itu, tamu-tamu bule, wisatawan asing. Nah itu mereka pasti tak tanya, kalian mau kemana? Dan mereka selalu menjawab, aku kepingin ke ini, Kampung 3D. Ya, waduh, tak jawab di situ. Di situ nggak ada yang spesialis loh ya, nggak ada yang spesial yang apa ya, cuma kampung yang diwarna-warni. Nah ini mungkin bisa sebagai masukan juga untuk pemerintah Kota Malang terutama ya, untuk mulai lagi diaktifin yang namanya wisata budaya. Mungkin seperti di Jogja, seperti ada kampung batik, ada kampung topeng, ada kampung ini kayak gending atau apa gitu kan. Di Malang ini kayaknya perlu itu. Jadi wisata budaya, cara bikin batik Malangan. Dulu kan sempat ada tuh batik Malangan. Ada juga cara belajar tari, cara bikin topengnya, kerajinan topengnya, atau apalah yang ada unsur budayanya, itu kayaknya perlu itu diadakan di Kota Malang terutama. Jadi biar wisata Malang ini enggak cuman cafe shop, enggak cuman makanan, enggak cuman resto-resto aja, tetapi ada unsur-unsur budaya yang bisa kita tampilkan juga sebagai salah satu destinasi wisata terbaik di Kota Malang. Mungkin okay. Gitu ya. Atau mungkin saya perlu jadi menteri dulu ini. Oke. Terima kasih. Semoga bermanfaat.
0: Terima kasih Pak Pras ya untuk informasinya. Lalu ada Pak Lazuardi menginformasikan lewat video kawan di 1427 ya. Di mana Pak ini? Oke, videonya tidak bergerak ya. Kita percepat. Oh, ini pantauan webcam ya mengenai apa namanya? Bismogo di sekitaran Persada tadi kawan, Bismogo di sekitaran Persada Hospital atau Panji Suroso. Oke, kita catat ini kawan. Kepadatan sudah luar biasa panjang ini ya, yang di Panji Suroso. Mungkin ada perlu waspadai saja. Nah ini sambil saya catat kawan. Nah ini ada Pak Dimas juga menginformasikan video lewat database kami ya di 1427 sudah tercatat ini. Di mana Pak ini?
3: Siang sedikit.
0: Selamat siang.
3: Sekitaran BRI unit Bumi Lawang ya. Ada truk tebu. Kemungkinan ini patah as roda belakang kemungkinan.
0: Miring gitu kawan ya.
3: Di depan pengangkutan ini overload ya, motor darahnya. Oh, bannya pecah.
0: Oh, jadi ini bukan terpatah as. Tapi bannya pecah kawan ya. Terima kasih informasinya Pak Dimas Bakhtiar. Untuk Anda kawan yang mengarah ke Bulu Lawang perlu waspadai ya, hati-hati di jalan. Lalu ada informasi juga dari Pak Imam Budianto, arah jalan Bandung padat katanya. Di mana Pak ini? Arah jalan Bandung dari mana? Oh, dari arah sekitaran ini kawan, Jalan Ijen ya, dari arah Jalan Ijen mengarah ke Jalan Bandung ini sudah mulai padat di belakangnya pom itu. Anda perlu waspadai saja, ini fotonya ditampilkan oleh Pak Imam Budianto. Terima kasih Pak Imam untuk informasinya. Dan untuk Anda kawan boleh tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Kawan, nikmati internet real speed bukan waktu, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Aratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Nah kawan, tadi kita mendapatkan informasi lagi di 1441 ya, dari Bu Resvinta kawan. Tadi Bu Resvinta sebelumnya menginformasikan di Ki Ageng Gribik setelah flyover katanya. Di Ki Ageng Gribik setelah flyover arah selatan ada apa ya, kok sedikit melambat gitu. Nah ternyata di 1437 kawan, lalu di 1441-nya itu dikabarkan lagi ada truk ngeban katanya. Fotonya ini kawan, kami tampilkan ya. Ini awalnya macet sekali. Lalu setelah itu, nah ini truknya ngeban ya, yang dari arah selatan mengular katanya. Ini videonya ya, kami tampilkan di visual radio, Anda bisa cek juga. Oh ini luar biasa kawan, padat sekali ya untuk volumenya. Jadinya antriannya panjang sekali.
1: Banyak kencang. Oh, jadi ini bukan terpanah as.
0: Nah, ini panjang sampai mana ya? Saya kurang paham kawan untuk lokasinya.
1: Terima kasih informasinya.
0: Nah, jadi yang jelas mungkin ini ada 500 meter kawan antrian ke belakangnya ya. Anda perlu waspadai saja, jaga jarak aman kendaraan Anda dan hati-hati di jalan. Terima kasih Bu Resvinta untuk informasinya. Dan nanti kita akan coba terhubung dengan reporter Sidigat FM Heri Prasetyo yang ingin terhubung kawan dan membawakan kabar dari Kota Malang. Tetap bersama kami di Sidigat 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih. Cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat siang menuju sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi ada tambahan kawan, informasi dari Bu Resvinta ya, mengenai adanya di Ki Ageng Gribik macet kawan. Setelah flyover arah selatan, ada apa kok sedikit melambat katanya. Nah ternyata ada truk ngeban ya, dan tadi itu antrian yang dari arah selatan mengular luar biasa. Dan terakhir ada informasi ekor kemacetannya ini di pertigaan Bumiayu, kata Bu Resvinta. Terima kasih Bu Resvinta ya, jadi cukup jauh, waspadai saja kawan, jaga jarak aman kendaraan Anda dan jaga kecepatan kendaraan Anda.

0: Dan untuk Anda, saya ada informasi ya, kali ini untuk yang sudah punya rumah dan sudah jadi tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saatnya percayakan pada Decorior Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decorior Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area-area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decorior Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoriorstudio.id. Decorior Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, dan fungsional. Dan tadi kita akan terhubung ya dengan reporter City Guide FM, Heri Prasetyo kawan. Heri akan membawakan kabar dari Kota Malang, dan kita akan coba terhubung ya untuk siang hari ini. Nah, ini Heri sudah terhubung, akan membawakan kabar kawan. KPK bakal tunjuk Universitas Brawijaya sebagai pilot pengembangan integritas perguruan tinggi.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Oke, silahkan Heri.
2: Kawan, Universitas Brawijaya atau UB akan ditunjuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai pilot pengembangan integritas ekosistem perguruan tinggi. Penunjukan ini dilakukan di tengah sorotan terhadap kasus dugaan korupsi yang kembali menyeret pimpinan perguruan tinggi. Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo bilang, penunjukan tersebut menjadi tantangan sekaligus komitmen bagi kampus untuk memperkuat pencegahan korupsi melalui tata kelola yang transparan dan berintegritas.
3: Ya, pertama saya turut prihatin juga, dan kita semua akademisi di Indonesia lah turut prihatin atas kejadian-kejadian yang ada. Dan kita juga di Universitas Brawijaya, insya Allah kita menerapkan, mengintegrasikan konsep zona integriti, sehingga kita tekankan pada semua pihak, pada pimpinan dan semuanya untuk menjunjung tinggi integriti dengan kita menerapkan zona integriti. Dan alhamdulillah kemarin ada lima fakultas yang divisitasi Menpan untuk berusaha mendapatkan status BBK, wilayah
4: bebas korupsi.
3: Fakultas apa itu? Ingat saya ya, pasca
4: sarjana,
3: ekonomi bisnis,
4: STEM,
3: kemudian PAS juga ya kan,
4: PAS. Iya, betul.
3: PAS, saya lupa yang terlima itu Pak. Tapi yang jelas, alhamdulillah satu fakultas kita dari FTAB sudah mendapatkan predikat WBBM, Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Itu capaian tertinggi lah untuk zona integriti.
5: Saya dipastikan transparan Pak ya?
3: Ya, insya Allah. Dan insya Allah juga UB ditunjuk sama KPK untuk jadi piloting pengembangan integriti ekosistem perguruan tinggi. Sehingga ini juga tantangan dan juga komitmen kita semua ya untuk menjunjung integriti, karena perguruan tinggi kan saya kira harus bisa menjadi ini ya, jadi contoh tempat di mana anak-anak kita, generasi muda kita untuk belajar menjunjung tinggi dari integriti itu. Dan bangsa yang besar, kalau kita belajar dari sejarah, bangsa yang besar, peradaban yang besar mulai dari Roma, Bizantium, China, Yunani, itu pasti bangsa yang menjunjung integriti. Dan ketika integriti itu nggak ditunjung, bangsanya runtuh.
2: Widodo juga bilang KPK memilih UB sebagai pilot karena menilai sistem dan tata kelola yang diterapkan universitas tersebut telah berjalan baik dalam mengantisipasi potensi penyimpangan. Program pengembangan integritas ekosistem perguruan tinggi tersebut rencananya diluncurkan KPK di UB pada September 2026. Dari Kota Malang, Hir Prasetyo melaporkan.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: 911 Hot News.
1: Sirigate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan, BPBD Kota Batu ingatkan larangan buka lahan dengan membakar saat risiko karhutla tinggi. Hari ini dalam program Ijen Talk di Radio City 3 FM, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Batu, Gatot Nugroho, menyampaikan masyarakat dilarang membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar saat risiko kebakaran hutan dan lahan meningkat. Larangan itu juga tercantum dalam instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2026 tentang pencegahan dan penanggulangan karhutla. Gatot menjelaskan larangan mencakup pembakaran untuk pembersihan lahan, persiapan penanaman hingga pembukaan kawasan pertanian dan perkebunan. Pembakaran dengan alasan tradisi maupun alasan lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran juga tidak diperbolehkan dalam kondisi rawan karhutla. Selain pembukaan lahan, masyarakat dan pendaki juga diminta menghindari aktivitas yang dapat memunculkan percikan api di kawasan hutan. Puntung rokok yang belum padam dan api unggun dinilai dapat menjadi sumber panas yang memicu kebakaran ketika bertemu vegetasi kering dan juga angin. Kawan Kominfo Jatim perkuat ekosistem digital ramah anak. Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo mendorong pembangunan ekonomi digital ramah anak sebagai upaya mewujudkan ekosistem digital yang sehat positif dan melindungi tumbuh kembang anak. Kepala Diskominfo Jatim, Sherly Taratna Dewi Agustin, menyampaikan perlindungan anak di ruang digital membutuhkan kolaborasi berbagai pihak melalui regulasi, literasi, sistem informasi, kolaborasi, serta monitoring dan evaluasi. Kominfo Jatim bakal berkolaborasi dan bekerja sama dengan lintas pihak untuk terus melakukan pemantauan perlindungan anak di ruang digital secara berkelanjutan. Kawan, pemerintah tangani kekeringan di 1.229 lokasi. Kementerian Pekerjaan Umum menangani dampak kekeringan di 1.229 lokasi di berbagai wilayah Indonesia hingga 21 Agustus. Penanganan mencakup sektor pertanian, permukiman, dan kebakaran hutan dan lahan. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan penguatan penanganan perlu terus dilakukan karena ketersediaan air menjadi fondasi penting bagi pembangunan. Dari penanganan tersebut, sekitar 41.252 hektar sawah berhasil diselamatkan dan kebutuhan air bersih bagi 6.616.000 jiwa terpenuhi. Di sektor pertanian, pemerintah melakukan pemompaan air dari sungai, normalisasi saluran irigasi, hingga pembuatan saluran darurat. Sementara untuk permukiman, distribusi air bersih menjadi langkah utama. Demikian 911 Hot News, jam 3 sore, saya Yola Octavia, selamat sore.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kawan ya, di newsroom kita bersama menonton live rapat penanganan karhutlah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Jadi tadi memang Presiden ya itu melakukan penanganan, rapat penanganan karhutlah ya. Jadi awalnya tiba di Riau kawan. Jadi Presiden Prabowo Subianto langsung menggelar rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Posko Aju Riau Senin hari ini. Dan setelah tiba di Pekanbaru ya, berdasarkan siaran langsung tadi, ada beberapa juga yang menemani, ada Seskap Teddy, Mensesnek Prasetyo Hadi, lalu Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit, hingga KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak. Nah, pada hari ini Prabowo bertolak menuju Pekanbaru ya, Riau, meninjau penanganan karhutlah. Dan memang kalau misalkan kita lihat, Pak Presiden ini ingin memastikan penanganan berjalan sampai tuntas, tidak hanya menerima laporan saja, tapi melihat dan mendengar langsung sendiri kondisi di lapangan dan memastikan fire spot atau titik api benar-benar padam dan seluruh keputusan yang telah diambil dilaksanakan dengan cepat, terpadu dan cepat, kata Seskap Teddy seperti itu kawan. Nah, Prabowo pun juga tidak berhenti pada upaya pemadaman katanya. Jadi Prabowo nanti juga menekankan koordinasi antar pejabat lingkungan pemerintah daerah, khususnya gubernur, pangdam, dan kapolda. Dan kalau misalkan kita lihat, selain itu, setelah ke Riau juga, Presiden RI langsung menggelar rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan langsung di Palembang juga. Jadi Prabowo tiba di Palembang setelah menggelar rapat di Pos Aju Riau. Jadi langsung di apa namanya, langsung dilakukan juga kawan rapatnya, sebelumnya di Riau, sekarang di Palembang. Lalu kalau misalkan Prabowo memberikan sejumlah instruksi tadi ya, salah satunya memerintahkan aparat penegak hukum menindak tegas apabila ada dugaan keterlibatan korporasi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan yang luar biasa besar ini kawan. Dan kalau misalkan kita cek, memang Presiden Prabowo ingin memastikan kalau misalkan api-apinya itu benar-benar padam semuanya, seperti itu ya. Dan mungkin Anda bisa tambahkan juga bagaimana pendapat Anda tentang hal ini kawan. Apakah memang ini pure murni karena El Nino atau mungkin karena ada pembakar yang mungkin sengaja. Nah kalau misalkan kita lihat dari Polri, memang sudah ada menangkap 72 orang yang membakar secara langsung gitu ya. 70-an tersangka itu masih dicari pemodalnya siapa, kan nggak mungkin ya tiba-tiba dibakar begitu saja tanpa ada pemodal yang memang membackingnya atau membayar mereka untuk melakukan hal tersebut. Anda bisa tetap bersama kami kawan, kita bisa bahas-bahas tentang karhutlah untuk sore hari ini di 0811 3600 911. Dan tadi kita mendapatkan informasi dari kawan pendengar ya, ada dari Kadit Lantas Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi kawan, katanya bis sudah bisa dipinggirkan di area, jadi sudah mulai aman ya. Nah ini kawan videonya. Nah sudah aman, sudah dipinggirkan ya. Ini untuk fotonya, ini ada videonya juga. Sudah aman kawan yang mengarah ke TL Araya. Terima kasih Ibtu Isrofi dan penengan rekan-rekan secara cepat ya. Lalu ada Pak Teo menginformasikan lewat video.
1: Selamat siang. Laka di sampingnya Superindo Sukun. Sepertinya laka sepeda motor ya. Nah itu untuk kronologi masih belum jelas.
0: Sebelumnya Superindo
1: belum ada kepolisian.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Teo ya. Ini sebelumnya Superindo kawan, kalau dari arah utara, kalau dari selatan setelahnya Superindo. Terima kasih informasinya, tapi sepertinya tidak membutuhkan ambulannya karena itu sudah berdiri semua dan sudah sadar sepertinya kawan korbannya. Terima kasih Pak Teo. Lalu ada informasi juga dari Pak Irwan menginformasikan kalau macet panjang, nggak ada petugas di Maijen Sungkono. Luar biasa padat ini ya, akibat truk ini kawan, truk mogok tadi ya. Terima kasih informasinya, Pak Irwan. Dan ada informasi juga dari Bu Husnul menginformasikan, sore ini wajah cerah panas dengan berangin suhu 26 derajat Celcius. Terima kasih Bu Husnul dan kawan pendengar lainnya. Anda masih bisa kirimkan pesan di WhatsApp kami untuk sore hari ini ya. Kirimkan pantauan-pantauan lalu lintas beserta cuaca. Boleh ya, bila berkenan kirimkan di WhatsApp maupun sosial media. Saat ini saya sedang live TikTok di @city_guide911fm.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya, Iqbal Zulkarnain. Ada informasi ya, dari Pak Haryanto menginformasikan. Selamat siang di, oh salah ini ya, 15.30 ini kak, 15.13 maksud saya, 15.13 dari Pak Haryanto. Ini tadi ada informasi di jam 12 juga. Nah ini yang di 15.13, sukun cerah, angin sepoi-sepoi, masih panas dan sumuk 31 derajat. Terima kasih Pak Haryanto ya. Lalu ada Bu Resvinta menginformasikan ada truk tebu pecah ban. Baik, terima kasih. Di mana ini ya Bu Resvinta? Bulu Lawang ya. Oh dari tadi memang banyak masalah kawan ya dengan truk-truk tebu ini ya. Bulu Lawang juga padat lambat mulai pertigaan pos lantas Bulu Lawang ke selatan sampai ke depan Pondok Anur 1 belum terurai. 15.14 tadi informasi dari Bu Resvinta itu ada truk pecah ban ya. Dan ini ada tambahan dari kawan pendengar dari Pak Andi ya.
1: Bulu Lawang macet parah ini tadi. Yang ke arah selatan sih sudah ekornya sudah sampai sebelum stadion Bulu Lawang ya. Kalau yang arah utara ini panjang sekali, ini sampai pertigaan Krepet itu tadi. Jadi truknya itu kayaknya sih patah as itu truk tebu lagi lagi patah as, dan itu kayaknya kalau memang menunggu perbaikan kayaknya butuh waktu lama itu. Macetnya ini saya lihat ini sampai pertigaan Krepet juga belum habis itu antriannya. Mungkin nyambung kayaknya, nyambung sampai mungkin sebelum pertigaan Krepet yang dari arah Gondanglegi juga yang ke arah Wajak yang ke apa ekornya juga itu. Tadi sudah ada petugas sih, petugas satu bapak polisi dibantu sama dua supertas. Cuman ya gimana lagi ya, nggak bisa wong satu jalur dibuat dua arah ya sudah pasti merambat gitu. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Andi. Ini titik tebunya di mana ya Pak Andi?
1: Di persis di depan BRI Bulu Lawang.
0: Oh yang tadi itu ya berarti. Baik. Terima kasih Bu Pak Andi dan juga Bu Resvinta tadi. Jadi ini sesuai dengan informasi dari Pak Teo ya kalau tidak salah. Sebentar kita cek kawan informasinya.
2: Selamat siang. Sepertinya
0: bukan ini Pak Teo menginformasikan tentang laka. Oh Pak Dimas yang tadi menginformasikan di 1427 ya. Nah sudah ternyata sudah datang untuk pihak kepolisiannya. Terima kasih Pak Dimas dan Bu Reswinta serta Pak Andi ya. Dan ada informasi tambahan dari Pak Muji ini tadi menginformasikan tentang apa ya? Masih belum ada informasi. Mungkin nanti kita akan coba hubungkan. Ada Pak Daniel menginformasikan lewat video.
3: Habis jembatan Kedung Kandang. Panjang banget. Ini dari arah utara ke selatan tadi setelah jembatan ada truk mogok. Nah ini seperti ini antriannya. Belum ada petugas.
0: Dari utara ke selatan ya. Kita coba ulang.
3: Panjang banget. Ini dari arah utara ke selatan tadi setelah jembatan ada truk mogok. Nah ini seperti ini antriannya. Belum ada petugas.
0: Oke, belum ada petugas ya. Nanti kita coba teruskan ke Kedung Kandang, kawan. Belum ada petugas untuk saat ini. Baik, terima kasih informasinya, Pak Daniel. Lalu kalau misalkan kita lihat, ini tadi ada informasi yang masuk lagi barusan, kawan. Kita coba cek ya. Pak Fa'ir Sulaiman, jembatan Kedung Kandang arah ke selatan sangat padat. Oh, ini informasi tambahan ya. Ada truk ngeban. Ini videonya, kawan.
4: Ini tadi dari arah jembatan Kedung Kandang ke selatan. Dari jembatan wis macet pertigaan. Ternyata di deretannya habis Alfamidi ada Indomaret, ini ada truk ngeban. Saya mau mandek di Indomaret. Lah ini ada truk ngeban, truknya ngadep ke arah utara.
0: Oke. Ini truknya mengarah ke utara, kawan ya. Kita coba catat sekalian ya. Informasi dari Pak Fa'ir Sulaiman. Oke, ini Pak Fair Sulaiman, jembatan Kedung Kandang arah ke selatan sangat padat. Terima kasih Pak Fair ya. Dan untuk Anda kawan bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya untuk kali ini. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami. Saat ini saya sedang melakukan live TikTok di @cityguide911fm.

Kawan tekanda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kejapanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda bisa tambahkan juga kawan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Ilham Riza kembali menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menjelajah salah satu kawasan strategis di Malang Raya, Kecamatan Dau, wilayah yang berada di antara Kota Malang dan Kota Batu. Namun, Kecamatan Dau berada di wilayah Kabupaten Malang, berkembang sebagai kawasan penyangga dua kota besar. Pusat aktivitasnya berada di Singkaling, Desa Mulyo Agung yang menjadi jalur utama penghubung Malang dan Batu. Secara geografis, Dau punya karakter wilayah yang beragam. Bagian timur di dominasi kawasan urban serta keberadaan kampus seperti Universitas Macung dan Universitas Brawijaya Kampung Dieng. Sementara itu, bagian barat masih didominasi lahan pertanian dan hutan karena berada di lereng Gunung Kawi dan Gunung Buta. Kondisi inilah kawan yang membuat Dau memiliki kombinasi antara kawasan kota dan pedesaan dalam satu wilayah. Dan tahukah kawan, Kecamatan Dau pernah mengalami perubahan wilayah yang sangat ekspansi Kota Malang pada tahun 1987 ketika beberapa desa seperti Telogomas, Marjosari, dan Karangbesuki masuk ke wilayah kota. Kemudian pada tahun 1993, sebagian wilayah Dau kembali berkurang dan terbentuknya Kota Administratif Batu. Meski begitu, Dau tetap berkembang sebagai kawasan penting di Kabupaten Malang. Salah satu peninggalan sejarah penting di Kecamatan Dau adalah Candi Badut, candi yang diperkirakan berasal dari abad ke-8 dan menjadi salah satu candi tertua di Jawa Timur. Lokasinya berada di perbatasan Kota Malang dan hingga kini menjadi situs budaya yang aktif dikunjungi. Kalau bicara soal potensi wisata, Dau punya banyak pilihan destinasi, mulai dari wisata buatan hingga wisata alam. Dau pun punya bumi perkemahan Bedengan yang sering digunakan untuk camping dan kegiatan outdoor. Ada juga air terjun Parang Tejo yang berada di kawasan hutan lereng gunung serta Kebon Rojo Camp yang menawarkan pengalaman berkemah dengan suasana alam yang terbuka. Potensi lain yang masih cukup kuat sampai sekarang, Dau juga dikenal sebagai sentra jeruk di Malang. Beberapa desa mengembangkan wisata petik jeruk di mana pengunjung bisa langsung memanen buah dari kebun. Aktivitas inilah yang banyak diminati karena lokasi dekat dengan Kota Malang dan mudah diakses. Tidak hanya itu, selain wisata alam dan sejarah, Dau juga punya potensi wisata religi dan edukasi. Ada Museum Zoologi Frater Veni, Gua Maria Passionis di Karpel Paranti Jati, serta berbagai institusi pendidikan yang menjadikan Dau sebagai kawasan belajar sekaligus wisata. Dengan posisi yang strategis, kombinasi wilayah urban dan alam, serta ragam potensi wisata, Kecamatan Dau menjadi salah satu kawasan yang terus berkembang di Malang.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Bro, kenapa tidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
8: Loh, mas, bukannya sampean emang diburiku tak?
7: Ini kan jalur VIP.
8: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain loh. Kabeh iki nek mburi kuwi rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, masih yo kesusu yo tetep antri.
7: Iya, maaf, mundur lagi deh.
9: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Setelah tadi kita memutar video ya dari Pak Fahir Sulaiman dan Pak Daniel Ananto mengenai kepadatan di jembatan Kedung Gandeng arah ke selatan, ada truk ngeban. Kita tadi juga ada meneruskan informasi ya dari banyak kawan pendengar ke Kadit Lantas Polsek Bululawang Pak Supriyono supaya ada penanganan lebih lanjut kawan mengenai hal tersebut. Jadi supaya ada penanganan yang lebih baik gitu ya. Jadi bagaimana caranya penarikan volume dan penarikan kepadatan kendaraan gitu. Jadi mungkin Anda bisa tambahkan juga untuk informasi antrian sudah sampai mana di Bululawang untuk saat ini. Begitu juga saat ini saya juga sudah teruskan informasi mengenai kepadatan lalu lintas karena truk ngeban di jembatan Kedung Kandang atau mungkin di Maijan Sungkono ke Kadit Lantas Polsek Kedung Kandang Ibda Hatta.

0: Nah ini kita masih belum ada balasan dari Dahata, tapi dari Panit Lantas Polsek Bululawang sudah ada atensi kawan ya. Kita coba tunggu balasannya saja. Lalu ada informasi tadi dari Pak Irfan. Kita coba putarkan kawan.
1: Di Panji Suroso, hati-hati yang di Panji Suroso ya, arah Terminal Rajosari, dari arah Blimbing ke Terminal Rajosari. Siap-siap macet ya, karena antri solar meluber ke jalan raya.
0: Oke.
1: Ini posisi di tempat raya. Berarti pom bensin Panji Suroso, pom bensin Araya.
0: Oke.
1: Udah makan setengah jalan, antri biosolar.
0: Luar biasa ya, antriannya di belakangnya juga. Terima kasih informasinya Pak Irfan. Dan untuk Anda bisa tambahkan juga kawan, bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Lalu kalau misalkan kita lihat, ini ada Panit Lantas Polsek Bululawang Pak Supriyono menginformasikan, bentar saya sampaikan ke yang piket dulu, saya lagi off tadi malam kegiatan. Baik, terima kasih Pak Supriyono. Dan untuk Anda bisa tambahkan juga kawan, informasi lalu lintas di titik-titik lainnya. Oh, baru saja sudah di di atensi juga oleh Polsek Gedung Gandang Ibda Hatta ya. Terima kasih informasinya katanya. Baik, terima kasih Ibda Hatta. Lalu ada Pak Maruf Tohari menginformasikan mengenai lalu lintas. Oh, tapi ini masih belum terdownload kawannya di database kami. Kita coba akomodir di segmen selanjutnya. Anda juga bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas dan juga cuaca untuk sore hari ini di 0811 36911.

0: city guides inside.
1: Semarak perayaan kemerdekaan kerap diwarnai penarikan iuran warga yang memicu polemik jika berujung pemaksaan, di mana batas wajar partisipasi masyarakat agar semangat gotong royong tidak berubah menjadi beban ekonomi. Kepala Desa Senggreng Rendita Witrayani Setiawan menekankan, iuran Agustusan bersifat swadaya dan sukarela melalui musyawarah tanpa patokan kaku, di mana transparansi laporan keuangan menjadi kunci utama untuk menjaga kebersamaan dan kepercayaan warga.
2: Tidak ada, Mbak. Kita di Perkades maupun Perdes di desa kami itu tidak mengatur terkait itu. Karena ini kan bentuknya yaitu seremonial. Kita tidak mewajibkan untuk masyarakat melakukan seremonial peringatan HUT RI, tapi kita selalu mewajibkan untuk memasang bendera seperti aturan dari kementerian bahwa harus ada pemasangan bendera di bulan Agustus seperti itu. Okay. Hanya kita menginstruksikan memasangkan bendera. Untuk seremonialnya kita tidak menginstruksikan, dan itu sudah setiap lingkungan masing-masing punya inisiatif sendiri seperti itu. Semua itu kan nggak harus sama. Jadi ada ini, ada warga yang mau menyumbang lebih banyak juga nggak dibatasi dengan ketentuan yang ada. Kalau misal karena beliaunya ada warga yang kurang mampu, misal nggak bisa bayar. Saya lihat di setiap lingkungan juga dibantu, jadi kayak panggung renteng seperti itu. Jadi tidak harus saklek, oh ini kamu harus bayar segini, terus ini sama itu. Jadi untuk kegiatan itu nggak harus sama pembayarannya. Jadi kayak ada acara mau masak makan-makan gitu, saya melihatnya ya di lingkungan saya itu, saya melihat itu misal bikin mau bikin makan-makan di suatu kegiatan, ya yang ada yang beberapa orang yang dianggap mampu itu dikasih untuk jatah untuk membantu acara itu. Nanti yang nggak mampu juga nggak apa-apa, nggak apa-apa ikut, tapi juga bisa merasakan kegiatan itu tapi tidak harus membayar. Sepertinya seperti itu kalau di lingkungan kami.
1: Wakil Dekan 2 FISIP UMM, Lulu Dwi Kumalasari mengingatkan, iuran Agustusan tidak boleh mengandung unsur pemaksaan maupun sanksi sosial, serta menegaskan bahwa anak kos maupun warga yang tidak mampu wajib dibebaskan dari penarikan materi.
3: Jadi kan masyarakat saat ini dengan situasi dan kondisi yang ada itu sudah pinter dan kritis gitu ya. Ya semua belajar dari sebuah realitas atau fenomena sosial yang selama ini mungkin sudah lumayan mencengkeram begitu. Sehingga penguatan untuk mendapatkan kepercayaan dari setiap momen kegiatan atau hal-hal yang melibatkan mereka itu menjadi poin yang penting begitu untuk dilakukan. Apalagi kepercayaan terhadap dari birokrasi-birokrasi ya, mulai dari level tertinggi sampai dengan level terbawah misalnya di desa yang kemudian turun sampai di level RT. Nah, tadi saya nyatakan bahwa kenapa transparansi ini menjadi penting. Ini adalah bukti kepercayaan dan bukti keterbukaan gitu ya, yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi mereka pengen tahu gitu loh, ini uang yang kita keluarkan atau iuran tadi atau sumbangan yang kita berikan ini penggunaannya digunakan untuk apa saja sih gitu. Nah apakah benar ini amanah sesuai dengan yang sudah disepakati bersama, kemudian tidak ada hal-hal lain dalam tanda kutip misalnya penyelewengan atau penggunaan di luar wewenang yang seharusnya ini digunakan untuk Agustusan tadi. Ini menjadi poin yang sangat penting. Karena saya tadi menyampaikan bahwa bisa jadi ini menjadi sebuah konsep pungutan liar kalau sifat dari tadi ya iuran itu menjadi sebuah problematika tersendiri untuk masyarakat gitu. Konsepnya misalkan menjadi memaksa tadi gitu. Tadi kan ada beberapa kasus ya, termasuk Wali Kota Surabaya kan juga menyatakan jangan seperti itu, karena berbasis pada realitas fenomena yang terjadi di masyarakat, kemudian ada petugas yang menyampaikan tidak sesuai dengan seharusnya yang dia lakukan. Nah okay. ini menjadi poin yang penting begitu ya, karena tadi fleksibilitas dan kebebasan ruang yang diberikan untuk masyarakat kemudian terbatasi dengan dia menyatakan saya ini petugas loh, kamu harus nurut sama saya, kalau yang sana bisa segini, Anda juga punya toko, kenapa misalnya Anda tidak bisa segini? Nah ini, bahwa yang namanya iuran atau sukarela dan keikhlasan tadi ternodai dalam tanda kutip. Nah ini yang harus kita hindari. Sehingga konsep paksaan gitu ya, kemudian atau penetapan sepihak tadi, itu harusnya kita bisa hindari dengan baik.
1: perayaan kemerdekaan seharusnya menjadi ruang pemersatu, bukan pemicu gesekan sosial. Fleksibilitas nominal, kesukarelaan, dan keterbukaan pengelolaan dana menjadi harga mati agar nilai gotong royong tetap murni dirasakan seluruh masyarakat.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
2: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
3: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
3: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
4: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
5: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
4: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
5: Mas, lihat deh. Sampai ada keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
4: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
5: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
4: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
6: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.
8: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di sore hari ini kita dapat laporan ya dari Pak Maruf Tohari kawan. Kita coba cek ya, Pak Maruf Tohari ini menginformasikan apa 1532 tadi.
9: Selamat sore, City Guide.
8: Selamat
9: sore. Melaporkan perjalanan tadi masuk jembatan Kedung Kandang arah Mejen Sungkono sudah mulai ada kemacetan. Ya, kita lewat bawah jembatan. Nah, ini ada truk yang mogok ini di Jalan Mejen Sungkono sehingga terjadi kemacetan panjang. Jadi ada truk mogok. Selamat sore, City Guide. Melaporkan dari Mejen Sungkono. Ini sudah ada Pak polisinya, sudah diatur Pak polisi sudah ya. Terima kasih, melaporkan, selamat beraktivitas.
8: Oke, Pak polisinya sudah mengatur ya. Kita coba lihat kawan untuk informasinya. Ini ada ambulan juga yang melintas tadi ya, dan waspadai saja kawan. Lalu kalau misalkan kita lihat tadi ada informasi dari Pandit Lantas Polsek Bululawang Pak Supriyono mengenai adanya truk ngeban ya kawan di sekitaran Bululawang, BRI Bululawang. Nah kalau misalkan kita lihat kata Pak Supriyono, masih didongkrak mas, mau ganti ban, bentar lagi selesai, truk tebu pecah ban belakang gitu ya. Terima kasih informasinya Pak Supriyono. Lalu ada informasi juga dari Pak Dani. Kita coba cek kawan informasi dari Pak Dani. Di mana Pak?
10: Jutan dari RSSA. Saya lewat sini lagi, ternyata yang ada penggembokan dari Dishub.
8: Ya.
10: Saya lihat cuma dua mobil yang digembok.

0: mobil digembok, terus satu mobil dikasih stiker, lalu mobil-mobil di depannya nggak ada yang digembok lagi. Aneh, ini operasinya setengah-setengah atau gimana ini? Atau PDKC atau gimana, nggak paham saya. Lalu ada mobil yang digembok, mereka mau pergi, kebingungan ini sekarang. Tadi berusaha menelpon-nelpon, nggak tahu telepon siapa. Telepon Pak Wijaya.
1: Oke. Terima kasih Pak Dani untuk informasinya ya. Nah itu kena sangat disayangkan kawannya kalau misalkan hanya dua saja yang digembok tapi semuanya tidak gitu ya. Yang lain-lainnya dibiarkan atau hanya diberi stiker. Nah ini cukup tidak adil rasanya. Dan terima kasih informasinya Pak Dani. Lalu kalau misalkan kita lihat kan, kami sudah dapat balasan dari Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang Ibda Hatta mengenai truk yang trouble tadi di sekitaran Mayujan Sungkono. Nah ini ada informasinya, ada fotonya kawan. Nah ini sudah ada pihak kepolisian yang menangani. Dan ternyata katanya ini lagi penggantian ban, sama dengan yang di mana namanya Bulu Lawang ya. Nah katanya masalah pecah ban atau patah as. Nah kami tanyakan seperti itu, masih diupayakan untuk penggantian ban katanya. Nah jadi ini masalah ban ya kawan. Ini fotonya. Baik, terima kasih Ibda Hatta untuk informasinya. Dan untuk Anda kawan, perlu berhati-hati, lalu lintas sore hari ini cukup padat di beberapa titik. Anda boleh sharing-sharing mengenai pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami di @sedigait911FM.

Nah, kalau misalkan kita lihat kawan, untuk saat ini ya, memang tadi dilakukan rapat oleh Prabowo di Riau dan juga di Palembang untuk menangani karhutla kawan, dan Menhub memastikan transportasi di Kalimantan normal di tengah karhutla kawan. Kita coba pastikan terlebih dahulu ya untuk beritanya. Nah, memang kalau misalkan kita cek, Menteri Perhubungan atau Menhub Dudi Purwagandi mengatakan kalau layanan transportasi darat, laut, dan udara di wilayah Kalimantan itu tetap berjalan normal di tengah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di beberapa wilayah. Dan kondisi kabut asap dan kualitas udara terus dipantau untuk memastikan keselamatan perjalanan. Aktivitas penumpang dan distribusi logistik, kata Dudi, masih berlangsung sesuai standar keselamatan yang berlaku. Dudi mengatakan juga berdasarkan laporan lapangan, kabut asap akibat karhutla di beberapa wilayah mulai mereda, antara lain seperti Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Jadi otomatis angkutan laut, udara, maupun bis masih melayani penumpang seperti biasa. Dan kondisi ini berangsur kondusif seperti itu ya. Dan khususnya di Bandara Syamsuddin Nur, kawan. Jadi sudah mulai berangsur kondusif dan beberapa penerbangan memang ada yang terdampak, tapi secara keseluruhan sudah mulai aman. Lalu kalau misalkan kita lihat juga, bahkan tadi di rapat kawan ya, Presiden RI Prabowo Subianto sudah memerintahkan uji coba produksi massal teknologi tepung untuk memadamkan api kebakaran hutan dan lahan. Jadi kata Prabowo, menarik sekali itu bahan bakunya dari ubi dan singkong, dari singkong gitu ya. Wah, coba diproduksi dalam skala besar ya, ajukan biaya untuk produksinya, kita usahakan semua upaya, kata Prabowo saat memimpin rapat tadi, rapat penanganan karhutla di Palembang kawan hari ini ya. Berarti yang kita waterbomb bukan waterbomb tapi ubi bombing, kata Prabowo seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat, memang satu heli MI-17 ya, itu bisa 4 ton water bombing gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat, kalau serbuk tepung ini juga nantinya akan diuji coba efektif luasnya berapa kawan ya. Dan inovasi tepung pemadam kebakaran ini disampaikan awalnya oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit dalam rapat tersebut. Jadi Listio ini menyampaikan kalau dalam respon pertanyaan Prabowo ya, apakah ada inovasi pemadaman karhutla selain menggunakan air gitu. Jadi kata Listio, ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, kalau kita lihat ya, kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, dia bisa mencegah agar api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, kata Listio. Dan Listio menjelaskan, inovasi ini mungkin bisa diproduksi dalam jumlah yang cukup besar, hanya saja membutuhkan riset lebih dalam. Dan inovasi ini bisa digunakan untuk mencegah sekaligus memadamkan api permulaan. Dan itu katanya tepung gitu kawannya. Dan pada saat yang sama juga, Pangdam 2 Sriwijaya Maijen TNI Ujang Darwis menyampaikan inovasi ini merupakan hasil temuan anggota Babinsa di Lubuk Linggau. Hanya saja kini kapasitas produksinya hanya masih kecil gitu kawan ya. Jadi nanti kalau misalkan ada inovasi, ini akan dicoba secara besar sehingga nanti juga akan disampaikan kepada Kepala BNPB. Dan mungkin Anda bisa tambahkan kawan pendapat Anda mengenai hal ini, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media. Saat ini saya sedang melakukan live TikTok di @cityguide911fm.

Halo kawan, saya Bulan di Jalan-Jalan Plus. Kali ini, yuk ikut saya menjelajah hutan kota Velodrome. Satu kawasan hutan kota di wilayah Sawo Jajar dibangun tahun 2000. Lokasinya juga tidak jauh dari pusat kota Malang. Seperti namanya, hutan kota. Akan banyak ditemukan tumbuh-tumbuhan tinggi yang rindang, jadi suasana sejuk seakan menyambut Anda yang baru datang di hutan kota Velodrome. Tapi, hutan kota Velodrome, kawan, tidak hanya menjadi taman, tapi juga bisa dijadikan sebagai pusat olahraga. Jadi, kalau Anda bingung atau bosan olahraga di tempat itu-itu saja, sesekali Anda bisa pergi ke Velodrome. Bahkan, selain untuk olahraga, Anda juga bisa sekalian mencari sarapan atau makanan ringan. Apalagi kalau hari Minggu, dijamin akan terlihat ramai sekali. Oh iya kawan, ketika Anda datang ke hutan kota Velodrome, Anda tidak akan dipungut biaya apapun alias gratis. Untuk rutenya, dari pusat kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Pasar Besar. Setelah itu bisa lurus sampai di jalan Kia Gegribik. Ikuti jalan ya. Mendekati eksit tol Malang, Anda sudah sampai di hutan kota Velodrome. Bagikan keseruan Anda berwisata dengan mention di City Guide 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 4 sore. Kawan, mural Malang The Glory Land rampung digambar ulang. Berdasarkan pantauan hari ini, mural ikonik Malang The Glory Land kembali menghiasi dinding jalan Arif Rahman Hakim setelah sempat dihapus dan ditimpa tulisan Malang Menyala Bersama. Presidium Aremania Utas Ali Rifki membenarkan bahwa mural tersebut telah dibuat kembali, namun ia tidak mengetahui pasti pihak yang mengerjakan mural baru tersebut. Ali Rifki juga menjelaskan pihaknya telah mendorong pihak panitia Festival Boy 11 untuk mengembalikan seluruh dinding ke warna dasar biru agar kelompok penggagas awal dapat menuliskan kembali karya mereka. Kawan, Kominfo Jatim perkuat ekosistem digital ramah anak. Dinas Komunikasi dan Informatika mendorong pembangunan ekosistem digital ramah anak sebagai upaya mewujudkan ekosistem digital yang sehat, positif, dan melindungi tumbuh kembang anak. Kepala Dinas Kominfo Jatim Sharlita Ratna Dwi menyampaikan perlindungan anak di ruang digital membutuhkan kolaborasi berbagai pihak melalui regulasi, literasi, dan sistem informasi, serta monitoring dan evaluasi. Kominfo Jatim juga bakal berkolaborasi dan bekerjasama dengan lintas pihak untuk terus melakukan pemantauan perlindungan anak di ruang digital secara berkelanjutan. Kawan, pemerintah tangani kekeringan di ribuan lokasi. Kementerian Pekerjaan Umum menangani dampak kekeringan di 1.229 lokasi di berbagai wilayah Indonesia hingga 21 Agustus. Penanganan mencakup sektor pertanian, permukiman, dan kebakaran hutan dan lahan. Menteri PU Dodi Hanggodo menyampaikan penguatan penanganan perlu terus dilakukan karena ketersediaan air menjadi pondasi penting bagi pembangunan. Dari penanganan tersebut, sekitar 41.252 hektar sawah berhasil diselamatkan dan kebutuhan air bersih bagi 616.000 jiwa bisa terpenuhi. Demikian 911 News jam 4 sore. Saya Mufti Akmal. Selamat sore.
0: One Hot News.

CDG 911 FM Guidance for Your Life. Selamat sore kawan. Sore kali ini saya Yola Octavia kembali menemani perjalanan Anda. Tadi beberapa laporan yang masuk di WhatsApp kami kaitannya dengan perlambatan-perlambatan di beberapa titik, mengingat juga sudah masuk di traffic hour. Kemudian tadi ada beberapa laporan kaitannya dengan truk yang trouble. Ini ada di beberapa titik kawannya. Yang pertama tadi ada di wilayah Bululawang dan satunya ada di sekitaran Gedung Kandang. Antisipasi semakin sore semakin ramai. Selain di dua titik yang tadi ada kendaraan trouble, kawan-kawan yang juga mau akses di sekitaran Jalan Bandung itu masih ada antrian lumayan panjang kawan antriannya. Kalau yang dari arah Jalan Bogor itu dari arah Ijen maksudnya ya, mulai dari Simpang Ijen berbelok ke Unmer, Pariwisata Tulancar, kemudian belakangnya SPBU Bandung mulai ngantri lagi sampai pertigaan Bogor, termasuk untuk arah sebaliknya yang sudah mulai mengular juga. Antisipasi Bendungan Sutami juga mengalami perlambatan serupa. Kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga boleh kembali update pantauan di beberapa titik lainnya dengan mention kami di @city911fm.

0: vibes for your life. Citygate FM.
1: Citygate 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, saya mau kembali akomodir beberapa catatan yang tadi belum sempat terbaca ya di segmen sebelumnya. Salah satunya ada Pak Eko Budi yang juga terjebak kepadatan di Mejen Sungkono imbas dari truk yang trouble. Ini yang ke arah utara, katanya ekornya itu sampai di Indomarko. Tadi Pak Budi sempat kirim dokumentasi nggak ya? Coba saya cek dulu, Pak Eko Budi Setiawan. Oh ya, ini ada kiriman videonya. Oh sorry, bukan, itu Pak Dimas. Tidak ada ya ternyata untuk tambahan dokumentasinya. Terima kasih Pak Eko Budi untuk infonya. Saya mau juga sambil pantau kawan di aplikasi pemantau traffic untuk update terkini di area Mejen Sungkono. Sebenarnya di beberapa jalur yang arahnya ke selatan itu rata-rata ngantri semua sih. Di Mejen Sungkono, Kolonel Sugiono, termasuk juga di S. Supriyadi sampai dengan Jalan Raya Kepuh itu masih relatif mengular. Nah ini kalau yang dari arah utara ke selatan, kayak Gegribik, ujung kepadatan, ekor kepadatan maksudnya untuk ujung kepadatannya di pertigaan Citra Garden, sepanjang itu kawan. Nah untuk arah sebaliknya, ini dari Gorken Arok sampai ke jembatan Kedung Kandang juga. Kalau lurus ke Ki Ageng Gribik lancar, kalau belok ke Muharto ngantri juga. Itu imbas dari kendaraan yang tadi dikabarkan trouble. Pak Dimas Aditya, kirim informasinya melalui video.
2: Truk tebu mogok di depan Gadang Gadang menyebabkan kemacetan dari arah utara sekitar flyover sampai Kelurahan Gadang. Terpantau belum ada petugas di lapangan. Demikian kepada Siti Gaya.
1: Oke, terima kasih tambahan infonya Pak Dimas. Jadi ada beberapa kendaraan ini yang dinyatakan trouble, ada 3 berarti. Yang pertama tadi di sekitaran Kedung Kandang, Mejen Sungkono, lalu selanjutnya di area Bulu Lawang, tadi laporan kita terima ya. Dari Pak Andi, laporan awalnya. Kemudian satunya ini ternyata di Gadang, area Sukun. Sudah diteruskan tadi oleh rekan di newsroom ke Kanit Lantas, Polsek Sukun, Ibda Dodi, kawan. Ini kita masih menunggu responnya juga. Jadi hari ini ada beberapa kendaraan trouble dan truk tebu dinominasi oleh laporannya soal truk tebu yang trouble. Kalau kata Pak Andi tadi, truk tebu lagi. Kita juga sudah sempat bahas kaitannya dengan truk tebu ini beberapa kali di talk show Ijen Talk juga sebelum musim giling kita bahasnya. Kenapa kalau sebelum musim giling ya? Untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini terjadi. Entah itu kelebihan muatan, kendaraan yang tidak prima sampai mungkin selama perjalanan muncul gangguan-gangguan. Entah itu tadi masuk angin, kemudian patah as, dan lain sebagainya lah. Banyak jenis gangguan-gangguan yang sering dilaporkan untuk truk tebu di jalan. Yang paling sering kita terima laporannya patah as, kemudian kelebihan muatan. Begitu. Nah harapannya sebelum musim giling itu dari pihak terkait juga monitoring di jalur-jalur masuknya truk tebu ini seperti apa, apakah juga ada pembatasan, atau mungkin ketika sudah terlihat muatan berlebih itu bisa langsung di hentikan dan diminta untuk pindah muatan, atau mungkin juga ini ya, ketika kendaraan sudah terlihat kayaknya tidak layak jalan maka bisa ditilang dan penertiban-penertiban serupa lainnya. Cuman katanya memang cukup tinggi juga tantangannya. Salah satunya yang menjadi tantangan adalah keterbatasan personil untuk memantau di setiap pintu masuk, karena yang masuk ke Malang ini pun juga tidak semuanya ya kendaraan Malang ya, tapi juga banyak kendaraan-kendaraan dari luar Malang. Ada yang dari arah utara, kemudian dari arah Blitar, Kediri, dan lain sebagainya. Banyak yang gilingnya di wilayah Kabupaten Malang. Nah, itu menjadi tantangan juga. Kemarin kita sempat ngobrol bersama dengan rekan-rekan dari Polres Malang ya soal itu. Itu sementara untuk beberapa catatan. Kemudian untuk update lainnya, ini ada kepadatan juga. Pantauan dari Pak Budi Setiawan. Saya mau tampilkan di visor radio kami, kawan. Ada kirap ya, ada kirap tumpeng, ini nampaknya memperingati maulid nabi kawan. Jadi ada kirap tumpeng di Mejen Panjaitan arah ke TLUB, dari Tandon Air arah ke TLUB. Sudah sampai manakah rombongan ini? Mungkin boleh berbagi juga. Kalau saya lihat sekarang sih, sebentar ya, kita geser dulu pantauan sementara di sekitaran Betek. Kalau Mbete itu masih di sekitaran sana ya, peningkatan volumenya arah ke TLUB. Lepas TLUB itu lancar, cuma yang di Suhat nih lumayan ngantri kawan. Dari Bunga Coklat arah ke traffic light itu masih relatif padat. Hindari dulu sementara waktu, nanti kawan-kawan juga boleh berbagi kabar ya, pantauan di beberapa titik lainnya. Bisa langsung mention kami di @C3811FM, atau mungkin mau langsung terhubung on air boleh juga. Bisa langsung call ini 0811-3600-911. Untuk Anda, kawan yang sering emosi karena internetnya lemot, jadi kalau misalnya lagi scrolling, itu seringnya bawaannya pengen marah-marah aja karena sering buffering, kemudian loadingnya juga lama. Saatnya Anda pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624, jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda akan mendapatkan tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
0: Info Talk, informasi seputar jantung.

Kawan, di sore hari ini kita pantau informasi seputar di ruas jalan tol. Untuk Anda yang sedang menuju ke tol Pandaan Malang, terpantau lancar, tidak ada hambatan. Sedikit ada peningkatan volume di exit tol Lawang. Kemudian untuk Anda yang menuju ke tol Gempol Kejapanan Porong Sidoarjo, di sore hari ini juga aman dua arah, tidak ada kendala. Gempol Rembang, Waru Perak Satelit juga lancar. Kawan, info tol di sore hari ini didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp di 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmik,
3: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Masih di City Report sore, saya Yola Octavia masih menemani perjalanan Anda, kawan. Saya mau langsung geser dulu ya ke beberapa catatan yang tadi masuk di WhatsApp. Salah satunya ada Pak Karno, di jam 4 awal, Margosono arah Gadang macet sampai Gadang Gang 2. Coba sebentar, saya mau tampilkan dulu. Tadi Pak Karno ini sempat kirim dokumentasi juga ya. Nah, ini dia kawan, untuk perlambatannya terlihat kiri kanan full R4 agak sulit bermanuver ya. Kalau dari kiriman fotonya Pak Karno ini, tadi laporan awal di jam 4 lewat 3 menit, lalu di jam 4 lewat 15 menit masih menemui adanya truk tebu yang tadi sempat kita mention di awal ya. Ada truk tebu yang trouble, truk tebu gandeng, sudah koordinasi dengan jajaran Polsek Sukun juga. Harapannya bisa segera ditindaklanjuti. Moko katanya Pak Karno. Siap Pak Karno, terima kasih tambahan infonya. Lalu Ibda Hatta, ini di Kedung Kandang ya, selaku Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang. Ibda Hatta kirim dokumentasi juga soal penanganan ini kawan. Soal penanganan truk yang trouble juga, posisinya yang ini di Mburing ya. Saya mau tampilkan di visor radio kami. Ini dia.
1: Selamat sore untuk truk yang ngepat di Mburing. Jalan Majen Sukono. Belanja Alfamidi sudah bisa bergerak lagi. Saat ini situasi arus lalin ramai lancar. Terima kasih.
0: Oke, itu dia. Ini tambahannya.
2: Mohon izin untuk truk sudah kami tepikan. Kita bantu sampai tukang ban depan Dirgantara Permai. Saat ini masih proses penggantian ban. Untuk arus sudah tidak ada kendala. Demikian kami laporkan dari depan Dirgantara Permai. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Ini kalau saya lihat ya di aplikasi pemantau traffic sebenarnya masih ada peningkatan volume, tapi nampaknya bukan imbas dari truk yang trouble lagi ya. Ini masih imbas dari volume saja, mungkin masih pengurayan juga. Tadi sudah dipinggirkan informasinya. Saya lihat kalau yang Muharto itu masih ngantri dua arah di Mejen Sungkono sampai dengan Gorken Arok, sebenarnya juga sama sih. Masih ada perlambatan juga kawan, tapi kalau dibandingkan dengan tadi ini relatif masih bisa bergerak. Kalau tadi itu kan cenderung berhenti ya, kalau sekarang tuh masih bisa bergerak. Yang arah ke utara antisipasi, ekor kepadatan juga masih di sekitaran Gorken Arok. Tapi ataukah sore hari ini juga ada DBL kawan? Atau bagaimana? Karena beberapa waktu lalu juga penyebab kepadatan di sana karena banyaknya ini ya penonton ya, untuk menyaksikan DBL basket. Ada juga Pak Dimas Kurniawan, kira-kira 5 menit yang lalu ada damkar lewat di jalan Bondowoso, nampaknya sih menuju ke Tidar, ke arah Tidar. Ada 2 unit damkar. Itu sirinenya nyala, Pak Dimas. Adakah mungkin juga yang di sekitaran ini kawan, Tidar barangkali untuk informasi kaitannya dengan kebakaran. Tadi juga ada laporan masuk tapi bukan ke arah Tidar ya. Kalau tadi tuh ke arah Sawjajar setelah ditelusuri ternyata ditumpang ada kebakaran. Sudah ditindaklanjuti juga oleh rekan-rekan damkar wilayah Kabupaten Malang. Karena yang awalnya itu terlihat di ini, di area Sawjajar. Jadi kita sempat berpikir ini masuk di wilayah Kota Malang. Ternyata bergeser ke area Tumpang. Mungkin yang di Tidar juga boleh berbagi kabar apakah betul ada kebakaran ya di sore hari ini. Boleh WhatsApp juga. Pak Dani, Kaliurang volume padat katanya. Hampir di siap TL ada donasi bencana gempa Flores. Mungkin sama kebakaran NTB itu juga menjadi penyebab kepadatan, banyak yang minta donasi. Apakah minta donasinya ini mereka memakan badan jalan Pak Dani, atau di pinggir, atau bagaimana? Atau kadang ya tiap-tiap TL yang minta sumbangan mungkin pada saat traffic light-nya berwarna merah baru nyebar gitu ya. Ada juga kadang yang seperti itu. Nanti boleh ini Pak Dani boleh disampaikan juga. Kemudian ada Pak Taufik, update-nya di Mergosono macet. Ini ada tambahan melalui video saya mau tampilkan. Yang pertama ini info truk mogok di Gadang Gang 3. Saya tampilkan di visual radio, tidak ada keterangan melalui audio ya, kalau dari kirimannya Pak Taufik ini. Oke. Terlihat truknya berwarna orange, truk tebu gandeng, muat tebu, belum ada penanganan sih kalau dari kiriman dokumentasi ini. Ini lanjutannya, ekornya sampai di Mergosono masih macet. Oh, oke, baik. Mengular sekali kawan antriannya. Untuk arah sebaliknya sebenarnya ada peningkatan volume juga, cuman masih relatif inilah ya, ramai lancar saja. Terima kasih banyak Pak Taufik. Sebelum saya jeda kawan, saya juga mau kembali kasih rekomendasi untuk Anda yang mau investasi di bidang properti tapi masih ragu-ragu, takutnya boncos dan gak produktif. Anda bisa pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, yaitu Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tidak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dan dekat dengan Jatim Park Group, plus legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Untuk info lengkap, cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah gak sih Anda ngerasa lelah bukan hanya karena pekerjaan, tapi karena menghadapi seseorang yang sikapnya selalu berubah-ubah? Hari ini terlihat serius, besok tiba-tiba bisa menghilang. Hari ini setuju, besok bisa berubah pikiran. Dan akhirnya energi kita habis untuk menebak-nebak apa sih yang mereka inginkan. Sedang ramai diperbincangkan soal cowok bingung, yaitu seseorang yang menunjukkan ketertarikan, tapi tidak pernah benar-benar jelas dengan tujuan dan komitmennya. Namun sebenarnya, fenomena ini tidak hanya terjadi dalam hubungan asmara, kawan. Kita juga bisa menemukannya dalam pertemanan, lingkungan kerja, bahkan urusan bisnis. Salah satu ciri yang paling sering muncul adalah komunikasi yang tidak konsisten. Kadang sangat antusias, kadang menghilang tanpa alasan. Ada juga yang sering memberi harapan tapi selalu menghindari keputusan. Atau terus mengatakan, nanti kita lihat dulu ya, tanpa pernah memberikan kepastian. Nah, life hack hari ini sederhana, jangan hanya mendengarkan kata-kata seseorang, tapi perhatikan pola perilakunya. Karena konsistensi biasanya jauh lebih jujur daripada janji. Saat menghadapi orang yang terus membuat kita bingung, berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah saya sedang membangun hubungan yang sehat atau hanya menghabiskan energi untuk mengejar kepastian yang tidak pernah datang? Psikolog juga sering menyebut bahwa ketidakpastian dapat menguras energi mental lebih besar dibanding menerima kenyataan yang jelas. Karena otak manusia cenderung terus mencari jawaban ketika situasi terasa menggantung. Itulah sebabnya hubungan, kerjasama, atau pertemanan yang tidak jelas sering terasa lebih melelahkan daripada penolakan yang tegas. Jadi, salah satu cara menjaga kesehatan mental bukan hanya memilih orang yang baik, tetapi juga orang yang jelas. Karena kedewasaan seringkali bukan soal siapa yang paling menarik, melainkan siapa yang paling konsisten.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosid Romansyah. Kabar baik bagi P3K dan P3K Parawaktu di Kabupaten Jember. Bupati Jember Muhammad Fawait menegaskan, Pemkab Jember sejak awal tidak pernah melakukan PHK maupun pemutusan kontrak terhadap P3K dan P3K Parawaktu. Pemkab juga berkomitmen memberikan kepastian dan menjaga keberlangsungan status para pegawai. Bupati menyambut positif rencana pemerintah pusat terkait pengangkatan P3K menjadi PNS serta perubahan status P3K Parawaktu menjadi P3K penuh waktu dengan pembiayaan dari pemerintah pusat. Pemkab Jember siap mendukung proses administrasi dan peralihan tersebut agar berjalan lancar.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang Purwoto menyampaikan jajarannya sudah melakukan pemetaan belasan desa yang berpotensi mengalami kekeringan. Dari total 33 kecamatan di Kabupaten Malang, ada 7 kecamatan dengan 19 desa berpotensi mengalami kekeringan sampai dengan terdampak krisis air bersih. Purwoto menekankan belasan desa itu sekarang sudah dilakukan asesmen, tapi untuk distribusi air bersih BPBD Kabupaten Malang sekarang ini masih menunggu surat permintaan resmi dari desa.
3: Selanjutnya bersama saya Raffi dari GFM Madiun, kawan pimpinan Perumbulok Cabang Madiun Agung Saryanto menjelaskan, bantuan pangan di Kota Madiun dialokasikan kepada 11.625 penerima, ditargetkan rampung pada September nanti. Hal ini sesuai target secara nasional. Pihaknya juga telah melakukan perawatan untuk menjaga kualitas beras sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Bulog membuka mekanisme pengaduan apabila masyarakat menerima beras yang kualitasnya kurang baik melalui kelurahan atau desa setempat. Sementara PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan bantuan tersebut merupakan program pemerintah pusat yang disalurkan melalui Bulog dan pemerintah daerah. Bagus berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat yang masuk dalam daftar penerima. Ia juga mengingatkan agar bantuan beras tidak dijual kembali.
4: Kawan selamat sore, saya Hendro Tagalung dari Suara Surabaya. Satlantas Polrestabes Surabaya mencatat 138 kasus kecelakaan lalu lintas di Surabaya periode Agustus 2026. Ibtu Sultan Kadit Gakum Polrestabes Surabaya dalam wawancara di Kelana Kota Suara Surabaya tadi, 8 orang meninggal dunia, 2 luka berat dan 170 luka ringan, didominasi laki-laki usia produktif. Kecelakaan sering terjadi di jam sibuk antara 7 sampai 9 pagi. Pelanggaran berpindah lajur jadi penyebab tertinggi kecelakaan.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
0: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan. Dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui ctp.id serta Instagram dan TikTok @megasciencecenter dan @jawatimurpark.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Siri Gaitan, One One FM, guidance for your life. Kawan, di beberapa titik sore hari ini ada beberapa kendaraan yang trouble. Salah satunya tadi kalau Anda lewat di area Gadang, itu ada truk tebu gandeng yang trouble. Kemudian kalau yang di Gedung Kandang, Majen Sungkono, juga ada truk yang berwarna putih tadi ya, mogok. Tadi sudah dipinggirkan sih laporan dari rekan-rekan Polsek Gedung Kandang kawan, termasuk yang di Bululawang juga masih dalam penanganan. Di segmen sebelumnya ada yang menanyakan soal kebakaran, apakah ada kebakaran arah ke Tidar, karena tadi papasan dengan damkar katanya dari arah Bondowoso ini mengarah ke Tidar. Saya lihat di grup relawan ST Anget, ternyata betul ada kebakaran di Tidar. Kemudian tadi Mufti di Newsroom juga geser laporannya ke Damkar Kota Malang. Dan ada ini juga kawan ya, ada konfirmasi dari rekan-rekan Damkar Kota Malang, katanya betul ada kebakaran. Dan yang terbakar ini adalah lah

0: terjadi di Indonesia, entah itu di Kalimantan maupun juga di Sumatera termasuk di Jawa Timur juga. Tadi pagi sempat bicara soal kebakaran di Tahura Raden Suryo ya, dan ini semakin banyak juga titik-titik kebakaran dalam skala kecil maupun juga besar. Semoga penanganan bisa maksimal dan tidak memunculkan titik api baru. Kemudian tadi untuk truck trouble, di area Gadang sudah monitor dari Kanit Lantas Polsek Sukun Ibda Dodi. Baik, katanya monitor. Kemudian juga ini masih menunggu kawan bagaimana penanganan di lokasi. Pak Rahmat juga terjebak kepadatan, katanya mau laporan lalin dari Sukun arah ke Kelayatan itu juga terimbas kepadatan. Ada Pak Edi, di jam 4 lewat 24 menit terjadi laka di depannya Dinas Pertanian antara truk dengan motor. Tadi Pak Edi ini sempat kirim video juga, kawan saya mau tampilkan dulu di visor radio kami.
1: Terjadi kecelakaan lur di area depannya pertanian, area depannya Dinas Pertanian ya. Nah ini kondisinya lur, antara truk dan motor.
0: Ini yang dimaksud Dinas Pertanian Kabupaten Malang ya?
1: Kondisinya lur.
0: Oke, saya agak percepat.
1: Nah, ini terjadi tabrakan beruntun.
0: Oke, beruntun ya. Depannya ada Jeep, truk ada Jeep juga. Tadi ada R2. Kemudian depannya Jeep itu juga ada mobil apa nih? Mobil warna hitam, mobil pribadi.
1: Depannya ini Badan Pertanian, Kementerian Pertanian. Avanza.
0: Oke. Nah, itu terjadi. Iya, terima kasih. Ini masuk wilayah Kendal Paya katanya Pak Edi. Tadi rekan-rekan di newsroom sudah geser laporannya juga ke Kapolsek Pakisaji, AKP Sunarko Ruspianto. Ini katanya sudah monitor kawan, kita masih menunggu bagaimana update penanganan di lokasi. Sebentar, saya coba cek dulu ya area Kendal Paya. Itu ada perlambatan memang di sana, terutama yang dari arah utara ke selatan. Arah sebaliknya juga sudah mulai relatif ngantri. Ini dari arah selatan itu mulai pertigaan Kendal Paya ya, dari Ben Mari sudah mulai ada perlambatan juga di sana. Terima kasih Pak Edi untuk tambahan infonya. Kawan-kawan juga nanti boleh kembali bergabung ya, pantauan di sejumlah titik lainnya. Saya punya informasi kawan untuk Anda Sobat Jatim, sudah punya rencana keliling Malang belum? Jadi ayo kawan, ayo bepergian dengan nyaman, aman dan juga hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan juga 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari dan Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong, untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri dan juga mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik. Mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economic Park, kemudian juga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Anda, kawan Sobat Jatim. Tahun ini, Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalane Jawa Timur.
2: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, Malang memang gudangnya kampung tematik. Tahukah Anda, di Blimbing, Kota Malang, ada Kampung Glintung Go Green atau Kampung Tri.

0: Fiji, sebuah kampung yang diubah menjadi sebuah wisata yang ramah lingkungan sekaligus wisata edukatif dan proyek percontohan. Kampung Glintung Go Green atau Kampung 3G ini dibentuk dengan latar belakang kampung kumuh dengan segala permasalahan ekonomi dan sosial yang ada. Diinisiasi oleh sang ketua RW Bambang Irianto dengan gerakan sosial bernama Glintung Go Green atau 3G. Kampung yang dulunya kumuh ini sekarang sudah berubah total dan menjadi kampung yang asri, nyaman, dan tentram. Bahkan kampung ini sudah menjadi magnet wisatawan untuk datang dan belajar mengembangkan budaya Go Green. Budaya Go Green sudah menjadi budaya masyarakat yang ada di sekitar kampung Glintung Go Green sehari-harinya. Keberadaan kampung Glintung Go Green pastinya juga ikut mengangkat ekonomi warga dengan bercocok tanam. Karena di lokasi ini, warga bisa menyambung hidupnya dengan produksi tanaman hidroponik yang kemudian dipasarkan dengan harga yang bervariatif. Kawan, kalau Anda ingin berwisata sambil edukasi, Anda pengen tahu cara bercocok tanam dengan skema hidroponik, atau mau belanja kebutuhan dengan produk organik, Anda bisa datang ke sini. Dari arah underpass Karanglo, Anda tinggal lurus saja masuk Kota Malang. Nanti Anda akan bertemu Masjid Sabilillah di kanan jalan. Anda bisa melanjutkan perjalanan maju sedikit sesudah Anda ketemu traffic light pertama setelah Masjid Sabilillah. Sebelah kiri ada gang bertuliskan Kampung Glintung. Anda tinggal lurus saja ke arah Karya Timur dan nanti akan sampai di Kampung Glintung Go Green. Jangan lupa kawan, bagikan juga keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Kamu mahasiswa baru di Malang ya?
4: Iya kak,
3: dari tadi aku lihat sepertinya pegang perut terus, lagi nahan sakit ya?
4: Biasa kak, gangguan lambung ini, anak kos, jadi makanya gak teratur.
3: Jangan cuma hafal jalan ke kampus dek, tapi hafalin juga tempat buat jaga kesehatanmu.
0: Yuk kenalan sama RSU Bri Medica Malang, rumah sakit dengan konsep butik hospital dan green building yang nyaman, modern, dan bikin Anda betah. Bayangkan, selesai kuliah atau di tengah aktivitas padat, Anda datang ke tempat yang sejuk, hijau, ruang tunggu nyaman, plus wifi cepat.
3: Wah, layanannya lengkap juga, Kak. Mulai dari IGD 24 jam, poli spesialis dan subspesialis, klinik estetik, poli gigi estetik, hingga klinik akupuntur.
0: Dan buat Anda yang homesick, burnout karena tugas kuliah, atau masih beradaptasi dengan lingkungan dan teman-teman baru, tersedia layanan psikologi dan psikiatri.
3: Pakai BPJS Kesehatan bisa nggak, Kak?
4: Tenang, RSU Bri Medica Malang juga melayani pasien BPJS.
0: Bri Medica di Jalan Mejen Panjaitan nomor 176 Malang. Telepon 0341-580099 atau WhatsApp di 0813-544-00800. RSU Bri Medica Malang, United for Excellence. 2026 Bri Medica Level Up.
5: Wah, panas juga ya main padel.
6: Time out. Minum cheers dulu dong.
5: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
6: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Kawan di WhatsApp banyak yang menanyakan soal kepadatan di sekitaran Krebet, Bulu Lawang, dari utara ke selatan maupun sebaliknya. Ini imbas dari truk tebu ya yang trouble. Tadi kita terima kiriman video, jadi truknya itu arah ke Bulu Lawang, ya, arah ke selatan, update sementara kita terima. Dan dari kiriman video ini sudah ada rekan-rekan lantas dari Polsek Bulu Lawang, dari Polres Malang yang sudah standby di lokasi untuk melakukan pengaturan, hanya saja karena volume luar biasa tinggi sore hari ini sehingga masih terjadi perlambatan. Pak Edi Pramono sempat kirim dokumentasi, kawan, saya tampilkan.
1: Hati-hati lur, arah Bulu Lawang. Ini terjadi kemacetan dikarenakan ada tebu. Truk tebu yang mogok. Nah, ini lho. Nah, ini.
0: Iya, di bau.
1: Pecah, lur. Banyak pecah. Terjadi di wilayah Bulu Lawang, dekatnya BRI Bulu Lawang.
0: Terima kasih banyak Pak Edi Pramono. Antisipasi kawan, hindari dulu sementara waktu, karena ini luar biasa ya ekor kepadatannya yang arah ke selatan. Coba saya cek lagi, tadi tuh sepanjang pasar Bulu Lawang ngantri semua tuh. Ini dari Jalan Raya Bulu Lawang, kalau kita dari arah utara ya, dari SMPN 1 itu sudah mulai ngantri, sampai nanti untuk ujung kepadatannya ada di pertigaan Jalan Diponegoro. Kalau yang dari selatan, ini dari pertigaan Krebet, Krebet Senggrong, sampai ke area Pasar Bulu Lawang juga, baru relatif normal. Itu sementara untuk yang tadi sempat menanyakan, karena truk tebunya itu bannya pecah ya, tadi laporannya Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Ada dari Polsek Sukun, kawan Ibda Dodi, selaku Kanit Lantas. Ini soal penanganan yang digadang. Digadang juga lagi rame ya, yang terjebak kepadatan karena truk tebu gandeng yang trouble juga. Ini dari Polsek Sukun sudah kirim dokumentasi, sudah standby di lapangan, terlihat banyak yang melakukan ini juga, yang melintas di sana. Petugas melakukan pengaturan dibuat bergantian karena agak sulit gitu ya, jalurnya kan menyempit nih karena ada satu yang trouble. Ini ada kiriman videonya dari Ibda Dodi.
2: Selamat sore Komandan, mohon izin dilaporkan untuk truk mogok yang berada di depan kelurahan Gadang. Untuk saat ini anggota melaksanakan pengaturan arus lalu lintas. Untuk kendalanya truk mengalami ban bocor, Komandan. Demikian yang dapat kami laporkan.
0: Iya, terima kasih update-nya Ibda Dodi. Jadi kalau yang di area Bulu Lawang tadi bannya pecah, kalau yang di Gadang itu karena bannya bocor, jadi masih ngeban semuanya, kawan. Hindari ya, sekali lagi di area Gadang, Jalan Raya Gadang, kemudian di Jalan Raya Bulu Lawang, itu ada truk tebu yang sama-sama trouble dan sekarang masih dalam penanganan. Begitu. Kalau di area pusat kota Malang juga sebenarnya sama, ada perlambatan. Dari beberapa pantauan, masih imbas dari volume saja, yang mau bergeser ke perempatan Raja Bali, belok di Semeru, antisipasi, terutama yang berbelok ke Bromo, disarankan hindari dulu karena lumayan ya, sudah mulai mengular juga di sana. Tapi kalau terus nanti Semeru exit Ijen itu lancar, agak tersendatnya ini kawan, menjelang Ijen Kawi, perempatan. Masih imbas dari volume traffic hour di sore hari ini.
3: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

Kawan, kita pantau kembali untuk informasi seputar di ruas jalan tol di sore hari ini. Untuk Anda yang sedang mengarah ke tol Pandaan Malang, terpantau lancar aman dua arah. Kemudian untuk Anda yang bergerak ke tol Porong Gempol ke Japanan, di sore hari ini juga terpantau aman dua arah, tidak ada kendala. Waduk Perak Satelit, Gempol Rembang, Paspro juga lancar, tidak ada hambatan di sore hari ini. Nanti untuk Anda yang ingin update seputar informasi di ruas jalan tol, boleh kirim di WhatsApp kami di 0801 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 5 sore. Kawan, DPRD Kota Malang soroti penggunaan Silpa. Struktur pembiayaan APBD Perubahan Kota Malang 2026 menjadi sorotan dari DPRD Kota Malang karena terdapat tambahan belanja senilai 130,30 miliar yang dinilai terlalu banyak mengandalkan sisa lebih pembiayaan anggaran atau Silpa 2025. DPRD Kota Malang Ima Derina Diana menyebut sebanyak 104,38 miliar merupakan tambahan pembiayaan yang berasal dari Silpa, sementara penerimaan baru hanya menopang sekitar 19,9%. Menurutnya, kondisi tersebut struktur pembiayaannya rentan karena menggunakan sumber dana satu kali untuk menopang belanja yang berpotensi berulang. Kawan, Khofifah dorong trauma healing untuk korban gempa. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong pendampingan trauma healing berkelanjutan bagi anak-anak korban gempa Nusa Tenggara Timur agar kembali pulih. Khofifah menilai pemulihan pasca bencana tidak cukup hanya memenuhi kebutuhan logistik. Menurutnya, anak-anak juga membutuhkan rasa aman serta pendampingan psikologis untuk mengatasi tekanan akibat gempa. Pemprov Jatim juga telah mengirim tim layanan dukungan psikologial untuk memberikan pendampingan kepada anak-anak, orang tua, dan juga lansia terdampak. Kawan, Iran krisis ekonomi. Presiden Pezeshkian akui negaranya hadapi banyak masalah. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengakui warga negaranya tengah menghadapi kesulitan ekonomi akibat rentetan sanksi baru dari Amerika Serikat. Kata Pezeshkian, sanksi keras yang dijatuhkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuat Iran kini berada dalam situasi perang ekonomi dan militer skala penuh. Lebih lanjut, ia menegaskan pemerintahannya berkomitmen untuk mengatasi inflasi serta pengangguran dan juga memulihkan daya beli masyarakat di kawasan Iran. Demikian 911 News jam 5 sore. Saya Mufti Akmal. Selamat sore.
0: Nine One One Hot News.

0: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda di jam 5 lewat 6 menit. Beberapa laporan nih, dominan banyak yang terjebak kepadatan di Gadang juga ya. Ada Pak Enggal, tadi sempat kirim video juga, saya mau tampilkan dulu kawan di Visual Radio. Kita mau lihat POV dari beberapa kawan pendengar nih yang lagi ngantri ya, depan Kelurahan Gadang katanya.
1: Informasi terjadi perlambatan di depan Kelurahan Gadang. Ada truk gandeng. Saya nggak tahu ini mogok atau gimana ya. Macetnya sampai flyover.
0: Iya, mogok ini Pak.
1: Truk gandeng, mogok. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Ini sih bannya tadi pecah ya, bocor katanya. Jadi masih dilakukan penanganan. Tadi terakhir laporan kita terima juga dari rekan-rekan Polsek Sukun. Ada Pak Arief sama nih, truk mogok di Gadang arah ke Pasar Gadang dari Mergosono, kemacetan sampai di flyover Kota Lama. Ini POV dari Pak Arief. Oke, saya tampilkan kembali kawan di Visual Radio kami. Terlihat harus bergantian Pak ya, petugas tadi juga bantu untuk melakukan pengaturan. Ini di sebelah mana nih petugasnya nih? Saya masih sampai di Mergosono antriannya, sampai di flyover Kota Lama. Nah ini yang kadang bikin tambah macet itu kalau ada yang lawan arah. Jadi yang, nah ini nih yang roda 2 beberapa ini keluar dari marka, akhirnya yang arah berlawanannya dia kan semakin menyempit ya jalurnya, karena harus bermanuver agar tidak mengenai pengendara dari arah berlawanan. Sayangnya ini melanggar peraturan tentunya, karena keluar dari marka, melambung kalau kata kawan-kawan biasanya kirim laporan. Nah itu dia kawan yang R2, tidak tertib ngantri, malah ngambil jalur untuk arah yang berlawanan ya. Oke, terima kasih banyak Pak Arief untuk tambahan infonya. Nanti kita lanjut lagi kawan di segmen berikutnya. Anda juga masih boleh kembali berbagi informasi. Call in di 0811 3600 911.

0: Di jam 5 lewat 13 menit beberapa laporan masih soal kepadatan. Kawan-kawan yang masih terjebak antrian di beberapa titik harap bersabar karena masih dalam proses penanganan. Semuanya baik yang di Gadang, yang sekarang lagi di Gadang. Kemudian yang lagi di Bulu Lawang juga harap bersabar. Kalau yang di Mejen Sungkono sudah perlahan-lahan mulai terurai ya. Tadi sempat luar biasa juga tuh antrian di sana imbas dari truk yang trouble tapi sudah dipinggirkan saat ini. Jadi trafiknya sudah lancar, mungkin agak ngantrinya di sekitaran Muharto saja. Saya lihat di aplikasi pemantau trafik ada indikator laka sih kawan di Muharto. Yang punya tambahan infonya mungkin akses di Muharto boleh berkabar juga pantauan terkini imbas dari volume atau mungkin ada faktor lain juga. Ada Pak Anton tadi mobile di area Ella Sucipto. Saya mau tampilkan dulu ya di visual radio kami kawan tadi. Ada tambahan videonya. Ini dia. Agak miring ya. Ini kalau sekilas saya lihat cukup ramai pantauan lalu lintasnya ya, dua arah. Kemudian lanjutannya di sekitaran Raden Intan. Kalau kata Pak Anton sih agak mendung justru di sana kawan. Nah ini dia update sementara. Ini arah kemana nih? Raden Intan yang arahnya ke manakah ini? Tidak ada keterangan juga ya melalui videonya. Terima kasih Pak Anton untuk tambahan informasinya. Lalu juga ada Pak Nik kawan. Ini Pak Nik waspada kepadatan jalan di Ponegoro belakangnya RSSA ada acara musik konser. Kegiatannya di jam 4 sore. Oh, baiklah. Terima kasih banyak Pak Nik untuk update-nya juga. Kemudian dari Kanitur Jawali Satlantas Polres Malang, itu Andi Agung, ini soal kepadatan di area Kendal Paya tadi kawan. Itu sudah langsung meluncur personil ke sana karena tadi ada laka ya, laka beruntun yang melibatkan truk. Kemudian juga tadi sekilas kalau saya lihat dari kiriman videonya Pak Edi itu ada R2, lalu ada Jeep, depannya Jeep juga tadi ada R4 lagi, kendaraan pribadi. Begitu, jadi ada laka beruntun dan masih dalam proses penanganan. Tadi dari rekan-rekan Polsek Pakisaji sudah monitor dan dari Polres Malang sudah meluncur ke lokasi. Ada Pak Toto yang tadi sempat telepon di newsroom, katanya depan Balai Penelitian Kacang dan Umbi Kendal Paya untuk lokasi lakanya. Banyak tadi yang ini ya, masyarakat yang berhenti sejenak kemudian melakukan ini kawan, membantu terjadi nyip terkait dengan laka yang di lokasi itu, bantu untuk meminggirkan dan lain sebagainya, dan yang berhenti untuk mendokumentasikan juga tidak kalah banyak. Saya lihat tadi kalau dari kiriman videonya Pak Edi juga banyak yang berhenti kemudian mengeluarkan handphonenya ya untuk rekam-rekam. Itu yang di area Kendal Paya. Jadi lumayan banyak nih untuk yang lagi di perjalanan, terutama arah ke selatan di Gadang ketemu antrian imbas dari truk tebu. Kendal Paya itu juga ada laka, masih dalam proses penanganan. Kalau mau terus sampai ke Bulu Lawang, ngantri juga kawan. Sampai di Bulu Lawang itu ada ini ya, dekatnya pasar, ada truk tebu juga lagi ngeban juga di sana. Pak Fikri tadi yang sempat terjebak kepadatan di area Krebet. Lalu juga tambahan info dari Pak Zafril, ada kiriman videonya juga sama nih di area Krebet juga Pak Zafril. Saya mau tampilkan di visual radio kami kawan. Sebentar, ini dia.
1: Pertigaan Krebet ini, saya dari arah selatan.
2: Jalan-jalan plus.
1: Ini tadi sempat ngunci ini. Kalau 5 menit sudah lebih saya di sini. Ya lumayan lama ini, Mbak. Nggak tahu ada apa ya ini ya di depan ya.
0: Ada truk tebu, trouble Pak. Ngunci kalau katanya Pak Zafril. Gak bergerak selama beberapa menit di sana imbas dari truk tebu yang tadi trouble. Sekarang masih dalam proses penanganan, jadi mohon bersabar sekali lagi kawan-kawan ya. Tadi yang juga sempat melintas di area Kendal Paya ada kiriman videonya, saya mau tampilkan di visual radio tapi masih agak loading ya. Nanti ya kita akomodir di segmen selanjutnya. Bu Yuli Anita juga sama. Bu Yuli Anita juga terjebak di area Kendal Paya arah ke Kepanjen. Oke, ini dia sekilas ya, terlihat kalau dari kiriman videonya Bu Yuli ini R2 pun agak sulit gitu kalau mau bermanuver untuk nyalip-nyalip. Bahkan nih saya lihat lagi-lagi banyak yang keluar marka untuk bisa menghindari antrian panjang. Terima kasih untuk beberapa catatan yang sudah dibagikan.
3: informasi seputar jalan tol.

Nah, untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau masih aman lancar. Dan bagaimana untuk pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya yang ada di ruas tol kawan, apakah sudah mulai mendung juga? Bisa kirimkan di WhatsApp kami di 0811 36 00 911.

0: Halo kawan, saya Yola Octavia di Jalan Jalan Plus. Tahukah Anda, Kampung Wisata Kayu Tangan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan budaya heritage Kota Malang memiliki nilai sejarah tinggi. Konon, sebelum 1914, di sebelah timur pertigaan Oro-Oro Dowo, terdapat petunjuk lalu lintas yang terbuat dari kayu dan berbentuk telapak yang sedang menunjuk ke tiga tempat. Arah barat menuju Batu, arah selatan menuju Blitar, dan arah utara menuju Surabaya. Sebagai wisata heritage, bangunan bernuansa kolonial memang menjadi daya tariknya. Sekitar tahun 60-70-an, kompleks pertokoan di sekitar Jalan Basuki Rahmat digunakan untuk perdagangan umum, perkantoran, gedung bioskop, pakaian jadi, kelontong, dan lain-lain. Sehingga menguatkan koridor Kayu Tangan sebagai lokasi bisnis dan pusat perniagaan. Sampai sekarang, masih ada sekitar 22 bangunan heritage khas kolonial Belanda yang dilestarikan dan masih berfungsi sebagai hunian sekaligus tempat usaha. Pendanaan proyek pembangunan Kayu Tangan Heritage ini sebagian besar berasal dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui dana alokasi khusus atau DAK dengan total mencapai 23 miliar rupiah. Jadi, kalau Anda jalan-jalan ke Kayu Tangan, banyak sekali aktivitas yang bisa Anda lakukan. Mulai dari city tour, berburu foto, cafe shopping, kulineran, dan saat malam, kawasan ini akan semakin ramai dikunjungi wisatawan dengan pertunjukan live music. Wisata Kayu Tangan Heritage ada di sepanjang Jalan Basuki Rahmat Kota Malang. Anda yang baru masuk Kota Malang, dari Surabaya, arahkan kendaraan Anda lurus ke Jalan Basuki Rahmat sebelum alun-alun Kota Malang.
1: Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
8: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
9: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
7: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Ada Pak Gunawan tadi yang sempat kirim record dari CCTV Diskominfo Kota Malang. Ini update-nya di area alun-alun Tugu. Saya mau tampilkan. Ada apakah ini?
1: Ini CCTV di pertigaan Jalan Kauripan dengan Tugu. Ya, daripada naruh motor di situ, nah sebentar lagi kelihatan kalau mau pergi nih. Apakah tidak lebih baik water barrier-nya itu yang dirangkai jadi satu sehingga tidak bisa dipisah-pisah dan ditambah panjangnya, jadi pengendara terutama roda 2 yang mau melanggar itu agak kesulitan. Begitu saran saya, terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Gunawan. Masih saya tampilkan kawan untuk kiriman dokumentasi dari Pak Gunawan di Visual Radio. Jadi di pertigaannya alun-alun Tugu itu, kalau kita dari arah Kahuripan kan harus belok kiri ya, nggak boleh langsung belok kanan. Jadi harus muterin bundaran dulu, aturannya memang seperti itu. Hanya saja ini ada yang kadang tiba-tiba ngambil momen, jadi langsung belok ke kanan, water barrier-nya seringnya dibuka dikit gitu Pak ya, dibuka dikit, terus habis itu masuk ke sana kawan, arah ke ini, belokannya yang menuju ke Jalan Majapahit. Jadi banyak yang motong jalur, gak mau muter dulu, padahal kalau muter dulu kayaknya gak sampai 5 menit juga ya, apalagi kalau misalnya kondisi trafiknya lancar, tapi banyak juga yang motong jalur. R2 yang paling sering dikirim ke kita laporannya, termasuk untuk yang R4 juga beberapa kali angkot ya yang sempat terciduk tuh melakukan pelanggaran di sana. Awalnya tidak ada rambu larangan belok kanan karena ya memang seharusnya langsung belok ke kiri begitu. Tapi karena saking banyaknya pelanggaran akhirnya kita teruskan ke rekan-rekan Dishub Kota Malang. Waktu itu langsung ke kepala Dishubnya Pak Wijaya Saleh Putra. Kemudian Pak Wijaya juga langsung gercep ya. Besoknya atau lusa gitu langsung dipasang lah rambu larangan belok ke kanan. Kemudian juga water barrier-nya waktu itu agak ditambah lagi. Awalnya kan gak sepanjang ini ya, sekarang tuh udah ditambah lagi. Tapi ternyata ditambah sepanjang ini pun juga masih ada potensi untuk melakukan pelanggaran. Sehingga kalau sarannya dari Pak Gunawan ya kalau bisa ini deh dibuat, dimodifikasi, dirangkai saja ini water barrier-nya. Kemudian juga untuk meminimalisir adanya yang geser-geser agar tidak usah menaruh kendaraan dari ini ya, kendaraan patroli dari Dinas Perhubungan di tengah-tengah sana. Ya lebih baik water barrier-nya yang dimodifikasi. Itu saran dari Pak Gunawan. Coba nanti kita geser juga ya Pak Gunawan laporannya ke Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang. Nah, ini sering juga nih petugas di sub standby di lokasi memantau. Harapannya juga tidak ada yang melakukan pelanggaran rambu-rambu di area pertigaan alun-alun Tugu ini kawan, di dekatnya Hotel Tugu ya, dari arah Kahuripan. Terima kasih tambahannya Pak Gunawan. Kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga masih boleh kembali berkabar update di titik lainnya. Pak Fikri Ahmad kembali kirim video, saya mau tampilkan. Sudah sampai mana nih Pak Fikri? Oke, ini dia, sudah sampai di Bulu Lawang ya Pak ya. Untuk truk yang trouble itu masih ada di sana lokasinya, masih miring, masih ngeban juga nampaknya, karena terakhir tadi update-nya masih ngeban. Ini masih terjadi perlambatan karena harus bergantian begitu kawan. Terima kasih Pak Fikri untuk update-nya juga. Nanti kita sambung lagi kawan di segmen berikutnya. Kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga boleh kembali menambahkan kabar lainnya. Telepon kami kawan di 0811 3600 911.
2: Wisdom. Bagi saya, makna hidup itu ya barangkali cukup sederhana saja. Yakni apabila kehadiran kita itu merasa dibutuhkan pada orang lain dan kita juga bisa memberikan kontribusi terhadap orang lain, baik secara material maupun moral. Karena itu barangkali yang membuat saya semakin yakin bahwa hidup itu menjadi bermakna. Ya memang manusia itu bisa hanya berangan-angan, merencanakan sesuatu. Tetapi faktanya tidak demikian. Contoh, dulu saya berangan-angan dengan saya sekolah misalkan di jurusan bisnis atau di bidang ekonomi, tentu saya akan memiliki banyak uang dan bisa memberikan sesuatu bagi orang lain dalam bentuk material. Tetapi perjalanan saya itu ternyata tidak demikian. Ketika di tengah jalan, saya melihat sesuatu fenomena yang jauh dari bayangan saya, yakni bertemu anak berkebutuhan khusus. Tiba-tiba keinginan saya itu berbelok, yang tadinya ingin menjadi seorang businessman, saya ingin berkecimpung dalam bidang membantu anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, disitulah mungkin perjuangan dimulai. Waktu kuliah itu sudah diterima di jurusan bisnis, kemudian tiba-tiba pindah ke bidang pendidikan khusus milik web, luar biasa. Itu bukan main tantangannya itu. Tidak semua orang suka, termasuk mungkin ya banyak teman-teman dan keluarga saya mengatakan bahwa ini sebenarnya saya itu dianggap sudah tersesat karena sudah memilih bidang yang sama sekali tidak terpikir waktu saya SMA itu. Tetapi ternyata nasib berbicara lain. Ya, dengan demikian maka saya mencoba berintrospeksi. Ternyata apa yang selama ini atau yang mungkin kita pikirkan dari awal tidak selamanya harus sampai ya, karena sesuatu ya hal yang membuat kita harus melakukan adaptasi. Jadi ibaratnya hidup itu seperti air mengalir saja. Yang penting kemanapun mengalir, di situ akan memberikan manfaat untuk kehidupan. Berangkat dari filosofi air mengalir tersebut, alhamdulillah sampai hari ini apapun jabatan yang saya emban, baik di tingkat universitas maupun jabatan-jabatan di Jakarta, itu semua itu mengalir saja. Jadi tidak perlu harus bersusah payah dengan sampai sikut sana sikut sini untuk mendapatkan jabatan itu. Insya Allah tidak. Atau lebih berkompetisi sampai menggunakan cara-cara yang tidak etis. Alhamdulillah sampai saat ini walaupun kesempatan itu ada, saya tidak pernah melakukan itu. Ya karena pada prinsipnya itu tadi, saya tidak akan merebut sesuatu, saya bisa mendapatkan tapi orang lain merasa kecewa, merasa sakit hati. Nah itu yang selalu saya hindarkan, sebab segala sesuatunya itu ya pasti ada masanya. Bagi saya, hidup itu akan lebih bermakna manakala kita bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, baik secara moral maupun material yang kita miliki. Jadi apapun yang kita miliki ini sebenarnya hanya sekedar penumpang lewat saja menurut saya. Sehingga apapun yang saya miliki, di situ ada bagian orang lain yang perlu saya kontribusikan. Saya Muhammad Effendi selaku guru besar dan dosen pada program studi pendidikan khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan aktivis anak berkebutuhan khusus untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: abundance for your life. CityGate FM.
1: Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Lulu. Yo, opo iso ni motong dalan. Umong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Enak rupes be. Batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon ngantani lampu hijau. Moro belok kanan dulu. Kacek bira meter tok ilu.
1: Ngono iku jenengi egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gambayan wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri.

0: takut terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
1: Dari Gate 911 FM Guidance for Your Life, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Kawan, untuk yang menjalankan, sampai saat ini masih belum ada pengurayan ya untuk kepadatan di beberapa titik. Salah satunya tadi yang sempat kita mention ada di area Kendal Paya, itu karena ada laka beruntun di sana yang melibatkan truk, kemudian juga dua kendaraan pribadi, R4 juga semuanya. Kemudian juga tadi yang sempat terjebak antrian di area Gadang, depannya Kelurahan Gadang, tadi informasi awal itu imbas dari truk tebu yang trouble. Kalau Anda belok di area Bulu Lawang, dekatnya pasar, pasar Bulu Lawang, itu juga sama kawan, ada truk tebu juga yang trouble. Sehingga tiga titik ini mungkin harus Anda hindari dulu, karena sampai saat ini ternyata masih banyak yang terjebak kepadatan di sana. Ada Pak Jironi, tadi kirim informasinya melalui video kawan.
2: Terjadi kecelakaan antara mobil 1158 adu banteng sama hardtop beruntun sama truk di belakang.
1: Ini lokasi yang di Kendal Paya tadi, Pak ya.
2: Depan Balai Pertanian Kendal Paya. Besip.
1: Iya, dan itu tadi dari kiriman videonya Pak Jironi, saya lihat sekilas ada petugas yang memang sudah standby kawan di lokasi. Ini video lanjutan. Saya tampilkan kembali di Visual Radio.
2: Truknya sama korban sepeda motor satu.
1: Oh, ada satu R2 ternyata. Ya, masih dalam proses penanganan. Terima kasih banyak Pak Jironi. Ada Pak Tio. Pak Tio tadi juga update info melalui kiriman video truk trouble yang mogok di depannya Kelurahan Gadang. Sudah ada polisi dan dua arah masih merambat. Ini saya tampilkan di Visor Radio kami. Ini masuk di kita laporannya jam 4 tadi ya, jam 4 awal. Oh, kalau yang Gadang dari jam 3-an itu sudah masuk laporannya. Terlihat ini ada petugas yang bantu pengaturan di sana kawan. Oke, masih ada perlambatan ya. Dua arah dan harus bergantian tentunya, agak sulit juga kalau nggak bergantian. Di titik-titik yang tadi dimention, rata-rata harus bergantian semua ya untuk lalu lintasnya. Pak Suhartono, ngantri juga. Kalau Pak Suhartono di Krebet nih, nah ini dia tambahan fotonya. Saya lihat dari berbagai POV ya sore hari ini, ada yang dari arah selatan, ada yang dari arah utara, lagi terjebak antrian semuanya. Pak Anggoro baru saja berbagi kabar kawan melalui foto, ada videonya juga. Ini di mana nih Pak? Ada Sherlock-nya, coba saya klik dulu ya. Sherlock lokasinya itu ada perlambatan di Joyo Utomo. Wah, ada apa nih? Ini bus masuk ke Joyo Utomo. Jalannya kecil ya. Saya tampilkan di Visor Radio kawan, kok bisa busnya masuk sini? Padahal jalur utama aman. Ini ada bus. Waduh, ini ada kiriman videonya juga.
3: Ya, kemudian juga tadi yang sempat.
1: Ini bus pariwisata kah? Sebentar. Oh iya, kok bisa ya? Ini pasti bikin tambah ngantri. Kadang kita papasan R4 aja di sana itu, kendaraan pribadi, mobil aja papasan itu pasti langsung berhenti. Gimana ceritanya nih kalau bus tiba-tiba masuk? Di Merjosari ada bis besar masuk, ada panahan katanya. Apa nih? Oh, ada lomba panahan di Villa Bukit Tidar. Jadinya masuk di sini. Harusnya bisa masuk lewat jalur utama ya, lewat Tidar sana, bukan masuk lewat Merjosari ini. Tapi kok ada yang masuk lewat sini kawan? Mungkin agak muter juga akhirnya ya. Terima kasih Pak Anggoro untuk update-nya. Semoga sudah lolos ya ini ya busnya kawan, karena jalurnya sempit sekali. Mirip-mirip kalau ada truk masuk di Candi Panggung. Nah, kurang lebih sama tuh kalau di Joyo Utomo. Karena jalannya menyempit, apalagi kalau jam segini bubaran mahasiswa juga ya. Entah yang dari arah UB, dari arah UIN.

atau mungkin yang dari arah kampus 3 UIN tuh banyak yang akses di sana semua. Antisipasi, di kawan-kawan juga yang lagi mobile di beberapa titik lainnya boleh berbagi kabar dengan mention di @city_guide911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Ilham Riza kembali menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menjelajah salah satu kawasan strategis di Malang Raya, Kecamatan Dau, wilayah yang berada di antara Kota Malang dan Kota Batu. Namun, Kecamatan Dau berada di wilayah Kabupaten Malang, berkembang sebagai kawasan penyangga dua kota besar. Pusat aktivitasnya berada di Singkaling, Desa Mulyo Agung yang menjadi jalur utama penghubung Malang dan Batu. Secara geografis, Dau punya karakter wilayah yang beragam. Bagian timur di dominasi kawasan urban serta keberadaan kampus seperti Universitas Macung dan Universitas Brawijaya Kampung Dieng. Sementara itu, bagian barat masih didominasi lahan pertanian dan hutan karena berada di lereng Gunung Kawi dan Gunung Buta. Kondisi inilah kawan yang membuat Dau memiliki kombinasi antara kawasan kota dan pedesaan dalam satu wilayah. Dan tahukah kawan, Kecamatan Dau pernah mengalami perubahan wilayah yang sangat ekspansi Kota Malang pada tahun 1987 ketika beberapa desa seperti Telogomas, Merjosari, dan Karangbesuki masuk ke wilayah kota. Kemudian pada tahun 1993, sebagian wilayah Dau kembali berkurang dan terbentuknya kota administratif Batu. Meski begitu, Dau tetap berkembang sebagai kawasan penting di Kabupaten Malang. Salah satu peninggalan sejarah penting di Kecamatan Dau adalah Candi Badut, candi yang diperkirakan berasal dari abad ke-8 dan menjadi salah satu candi tertua di Jawa Timur. Lokasinya berada di perbatasan Kota Malang dan hingga kini menjadi situs budaya yang aktif dikunjungi. Kalau bicara soal potensi wisata, Dau punya banyak pilihan destinasi mulai dari wisata buatan hingga wisata alam. Dau pun punya bumi perkemahan Bedengan yang sering digunakan untuk camping dan kegiatan outdoor. Ada juga air terjun Parang Tejo yang berada di kawasan hutan lereng gunung serta Kebon Rojo Camp yang menawarkan pengalaman berkemah dengan suasana alam yang terbuka. Potensi lain yang masih cukup kuat sampai sekarang, Dau juga dikenal sebagai sentra jeruk di Malang. Beberapa desa mengembangkan wisata petik jeruk di mana pengunjung bisa langsung memanen buah dari kebun. Aktivitas inilah yang banyak diminati karena lokasi dekat dengan Kota Malang dan mudah diakses. Tidak hanya itu, selain wisata alam dan sejarah, Dau juga punya potensi wisata religi dan edukasi. Ada Museum Zoologi Frater Veni, Gua Maria Passionis di Karpel Parangtijati, serta berbagai institusi pendidikan yang menjadikan Dau sebagai kawasan belajar sekaligus wisata. Dengan posisi yang strategis, kombinasi wilayah urban dan alam, serta ragam potensi wisata, Kecamatan Dau menjadi salah satu kawasan yang terus berkembang di

0: Dělen Ples.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
3: A few moments later.
2: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
4: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Terakhir tadi kawan, informasi yang masuk ada bus yang ini ya, masuk ke area Joyo Utomo. Jalurnya menyempit, ini exitnya pasti di perempatan Tong Merjosari. Kalau saya lihat saat ini memang di sekitaran Joyo Utomo sampai dengan perempatan Tong Merjosari itu merhambat. Hindari dulu ya. Dia yang arahnya ke ini, yang arahnya ke Sardo nampaknya. Entah nanti exitnya di Mertojoyo atau mungkin mau langsung ambil Simpang Gajayana, kurang paham juga. Adakah yang masih akses di sana? Mungkin boleh berbagi ya. Sudah sampai di mana tuh tadi bus yang masuk di Joyo Utomo? Ada Pak Amin berbagi kabar melalui voice note.
1: Sore, malam City Gate.
0: Selamat sore Pak,
1: info
0: selamat petang.
1: Bus yang di Joyo Utomo itu saya tahu. Dari yang kapan kemarin? Kemarin itu saya tahu di parkiran sebuah homestay. Homestay yang luas di atas itu.
0: Oke.
1: Okay. Parkir di sana dia. Rombongan banyak oh itu. Warna busnya itu putih kombinasi warna biru.
0: Oh ini merah nih.
1: Padahal bisnya bukan tahun yang muda itu. Tapi memang bisa masuk sana. Tapi datangnya malam. Sudah beberapa waktu kapan hari itu yang datangnya.
0: Kalau di yang dikirimkan ke kita tadi kok merah ya? Saya bilangnya ya, orange.
2: Kemudian juga tadi yang sempat.
0: Iya warnanya tuh orange ya. Iya Pak, bukan. Tapi tadi apa biru ya katanya Pak. Pak Amin, sudah dari kemarin kalau pantauannya Pak Amin ini yang kita lihat dia arah ke ini ya, arah ke perempatan Tong Merjosari. Kalau kata Pak Amin dari kemarin malam sudah parkir di salah satu homestay dekatnya Villa Bukit Tidar berarti Pak Amin. Terima kasih banyak untuk update-nya. Antisipasi kawan karena masih ada perlambatan di sana. Kita belum tahu nih dia exitnya arah kemana. Kayaknya nggak mungkin kalau harus masuk ke Sigorogura ya, tambah sempit soalnya. Tapi kalau memang benar masuk di sana boleh berbagi info juga. Kalau rambu, apakah di sana tidak ada rambu larangan kendaraan besar ya? Saya rasa ada deh di dekatnya ini ya. Di area dekatnya Merjosari itu, kemudian taman. Kemudian juga ada yang di sekitaran Joyo Utomo itu kawan, yang dari arah bawah. Termasuk yang mau ke bawah juga. Kan itu ada turunan tuh ya. Nah itu kayaknya ada deh. Tapi kalau mungkin saya keliru boleh nanti kawan-kawan monggo dikoreksi titik-titik yang masih minim rambu-rambu larangan kendaraan besar untuk masuk ke jalur-jalur alternatif. Kemarin sempat ada bus juga sih arah ke Uniga ya waktu ada wisuda itu rombongan pakai bus. Jadi itu bikin kemacetan juga. Sudah sempat kami komunikasikan saat itu tuh dengan rekan-rekan dari Polsek Lawakwaru untuk menghimbau. Sementara untuk beberapa di update di titik lainnya, nanti kawan-kawan boleh kembali berkabar juga. Saya mau geser dulu, kita akan kembali pantau kondisi lalu lintas di jalan tol.
3: Info tol, informasi seputar jalan tol.
4: Kawan, di sore hari ini kita kembali update bagaimana informasi seputar di ruas jalan tol untuk Anda yang mengarah ke tol Pandaan Malang. Di sore hari ini terpantau aman, lancar dua arah. Di tol Gempol Pandaan, kawan, sedikit ada perlambatan di sekitaran entry gate tol Kejapanan Gempol. Namun setelahnya di tol Porong Gempol sampai ke Waru Perak Satelit aman lancar dua arah. Untuk cuaca kawan bagaimana untuk kondisi saat ini nanti boleh tambahkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Follow kawan, selamat petang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News. Jam 6 petang. Kawan Pemkab Malang siapkan ratusan guru untuk naik status sebagai P3K. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Bagus Sulistiawan menyebut ada 166 guru P3K paruh waktu di Kabupaten Malang yang siap didorong mengikuti proses perubahan status menjadi P3K penuh waktu mulai 2027. Dari 166 guru tersebut, sebanyak 139 merupakan guru jenjang SD dan 27 guru jenjang SMP. Nantinya seluruh guru tersebut bakal didorong mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Namun hingga saat ini belum ada kepastian mengenai mekanisme pengangkatan maupun kuota yang diberikan kepada Kabupaten Malang. Kawan Hovifah salurkan bantuan di Gempa Manggarai. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menyampaikan pihaknya bersama Pemprov Jatim telah menyerahkan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa di Manggarai dan Manggarai Timur. Ia menyebut total bantuan mencapai 65 ton senilai 3 miliar rupiah diberikan ke Manggarai serta 12 ton dan 2,2 miliar rupiah diberikan ke Posko Manggarai Timur. Lebih lanjut, dirinya berharap bantuan ini bisa membantu memulihkan masyarakat terdampak gempa. Kawan BMKG catat kualitas udara tidak sehat akibat kabut asap di Palembang. Kota Palembang kembali diselimuti kabut asap pekat akibat kebakaran hutan yang membuat kualitas udara masuk dalam kategori tidak sehat pada hari ini. Merespon kondisi tersebut, Wali Kota Palembang Ratu Dewa membagikan 16.000 masker gratis, serta mengimbau warga untuk membatasi aktivitas di luar rumah. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto turun langsung ke Palembang untuk memimpin rapat penanganan karhutla bersama jajaran TNI dan Polri agar bencana tersebut segera tertangani. Demikian 911 Hot News jam 6 petang, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat petang.

City Guide 91 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di City Report jam 6 petang. Kawan Pemkab Malang ya sudah siapkan ratusan guru untuk naik status sebagai P3K. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang kemarin Pak Bagus Sulistiawan sudah menyebut total nanti ada 166 guru P3K paruh waktu di Kabupaten Malang yang rencananya sudah siap didorong untuk mengikuti proses perubahan status menjadi P3K penuh waktu, tapi untuk mulainya di tahun 2027. Dan nanti dari 166 guru tersebut, sebanyak 139 tersebut merupakan guru jenjang SD dan 27 guru berada di guru jenjang SMP. Namun nantinya juga seluruh guru akan didorong mengikuti mekanisme yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Namun sampai saat ini juga masih belum ada kepastian mengenai mekanisme pengangkatan maupun juga kuota yang diberikan oleh Kabupaten Malang. Kita berharap nantinya juga akan ada kejelasan dari pemerintah pusat ya terhadap guru P3K paruh waktu ini, agar juga kuota maupun juga stok guru yang ada di Malang Raya ini menjadi terpenuhi. Kemarin kita sempat juga ngobrol ya beberapa topik di Ijen Talk terkait dengan guru di Malang Raya yang kabarnya ini masih kurang guru, sehingga beberapa rombel kelas atau rombongan belajar untuk pembelajaran di sekolah ini ada juga yang berkurang. Nah ini tentu kan banyak sekali guru honorer yang bisa diangkat menjadi guru P3K paruh waktu, yang paruh waktu bisa diangkat menjadi penuh waktu seperti itu. Dan untuk beberapa catatan laporan lainnya kawan, di sore hari ini ya kita masih beberapa informasi terkait dengan kemacetan yang ada di sekitaran Kendal Paya, Bululawang, Krebet. Ini karena tadi kalau di Kendal Paya itu karena ada laka yang tadi sempat dikabarkan juga oleh Pak Edi di WhatsApp kami, dan juga kami update di Relawan Malang ST Anget. Ini kabarnya truk dan juga mobil ya, sehingga kalau untuk yang di Kendal Paya ini kejadiannya cukup banyak kawan ya. Jadi seperti truk lalu kemudian mobil dan juga roda 2. Tadi sampai roda 2-nya juga terluka dan sudah diangkut oleh ambulans dari kawan-kawan relawan Malang ST Anget. Kalau di Bululawang Krebet ini karena truk tebu yang mogok tadi ya, sempat kabarnya juga banyak bocor. Kalau untuk di sore hari ini bagaimana kawan update-nya? Apakah sudah lancar, berjalan lancar, atau masih terhambat, ada perlambatan? Kalau saya lihat di aplikasi pemantau traffic juga sedikit masih ada perlambatan ya untuk yang mengarah ke selatan. Tapi kalau yang mengarah ke utara masih ramah lancar, bisa untuk diakses dengan mudah. Untuk beberapa laporan lainnya, ada Pak Paras ini menginformasikan macet di Watu Gong UB. Oh iya, kalau di Malang Kota, sekitaran Malang Kota hari ini, di hari Senin ini, beberapa kampus juga sudah melakukan kegiatan kuliah ya secara normal, termasuk juga dari UIN Malang yang sudah melakukan kuliah perdana di hari ini di tanggal 24. Jadi kalau di sekitaran kampus sore hari ini di Kota Malang juga sedikit ada perlambatan ya, di sekitaran Merjosari, kemudian Veteran, Sigura-Gura, MT Haryono sampai Soekarno-Hatta juga masih sedikit ada perlambatan imbas dari mahasiswa yang pulang dari kampus. Dan di sore hari ini kawan, satu lagu dari Camila Cabello, Havana, kita mainkan untuk menemani perjalanan Anda.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Terkait dengan mural ikonik ya kawan, bertuliskan Malang The Growly Land. Ini sudah rampung digambar ulang oleh beberapa pegiat dari Arema juga. Karena kemarin sempat viral ya di media sosial maupun juga di koran gitu, di media berita terkait dengan mural atau tulisan ikonik Malang The Growly Land. Ini sudah menghilang, kemarin sempat menghilang ya di sekitaran Jalan Arif Rahman Hakim, Kecamatan Klojen. Karena sebelumnya juga sempat dihapus, lalu ditimpa tulisan Malang Menyala Bersama. Ini kemudian menimbulkan polemik di beberapa masyarakat karena mural tersebut dianggap sebagai jiwanya kota Malang, salah satu ikon yang dibanggakan juga oleh masyarakat Malang ya. Kalau berdasarkan pantauan kawan di lokasi, per hari ini tanggal 24 Agustus siang tadi, untuk pengerjaan mural sudah rampung ya sepenuhnya. Bahkan untuk lukisan yang baru ini akan dimodelkan atau dibuat persis seperti mural sebelumnya, lengkap dengan sentuhan ada efek 3 dimensi yang tajam. Jadi kelihatan lebih hidup ya tulisannya. Juga sudah dikonfirmasi oleh Presidium Aremania Utas, Pak Ali Rifki. Jadi memang sudah membenarkan kalau mural yang ada di Jalan Arif Rahman Hakim ini sudah selesai dibuat. Tapi kalau dari Pak Ali Rifki ini mengaku nggak mengetahui pasti pihak yang mengerjakan mural baru. Karena awalnya memang hanya digunakan untuk promosi oleh panitia dari Festival Boys ya, yang kemarin sempat berlangsung 3 hari dari hari Jumat sampai hari Minggu di Stadion Gajayana. Kalau sekarang sudah rampung ya, sudah rapi kembali. Jadi kita berharap nanti juga bisa mengembalikan kepercayaan diri maupun juga kebanggaan dari masyarakat Malang yang saat ini juga masih menyala seperti itu. Kembali kita update kawan bagaimana untuk pantauan lalu lintas di sekitar Malang. Kalau hari ini ya hari Pitnas, ini hari kecepit nasional. Barangkali juga banyak masyarakat yang mengambil cuti di hari Senin ya. Jadi merasakan long weekend sejak hari Sabtu, Minggu, terus cuti di hari Senin dan di hari Selasa besok tanggal 25 bertepatan dengan Maulid Nabi ada libur. Jadi banyak masyarakat yang mengambil cuti. Sama seperti minggu kemarin yang di tanggal 17 Agustus hari Senin itu juga di sekitaran Malang cukup dipadati oleh wisatawan yang berkunjung ya, karena long weekend 3 hari. Jadi Sabtu, Minggu, kemudian Senin di tanggal 17 itu untuk yang padatnya itu untuk arus balik. Kalau di sekitaran Malang hari ini kepadatan titik-titiknya di sekitaran perempatan tol Singosari kawan di sore hari ini. Mungkin juga masih banyak yang menuju ke Kota Batu ya, karena besok juga masih libur tanggal merah. Kalau di sekitaran Malang Kota ini yang cukup padat antriannya ada dari utara menuju ke TL Sabilillah. Jadi setelah turun flyover Arjosari ini nggak lama nanti juga langsung disambut dengan kepadatan lalu lintas antriannya untuk yang menuju ke TL Sabilillah. Kalau dari selatan ke TL Sabilillah masih relatif aman, dari depan Pasar Belimbing juga aman. Kemarin hari Minggu itu juga padat di sekitaran Jalan Soekarno-Hatta, soalnya di Jalan Kalpataru ada karnaval desa. Jadi Suhat dua arah kemarin dipadati volume kendaraan ya, karena alternatifnya yang di sekitaran Kalpataru sampai di perempatan Cengger Ayam kemarin macet sekali, jalurnya dibuat untuk karnaval. Kalau di sore hari ini kita akan kembali update kawan bagaimana informasi seputar di ruas jalan tol oleh kawan-kawan di newsroom.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.
2: Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang terpantau ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan, menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya di WhatsApp kami di 0811 0811-3600-911. Info tol didukung oleh Klinik Utama IS Tolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama IS Tolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu. IS Tolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
4: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Hindia, Everything You Are. Ini lagunya sedikit upbeat ya. Ini cocok juga didengarkan di sore hari menjelang malam ya, peralihan untuk mengembalikan mood yang lagi pulang kerja, yang lagi pulang kuliah. Ini setelah seharian beraktivitas, jadi kita mainkan lagu yang sedikit upbeat sehingga nanti juga semangat semakin meningkat. Nah, dan untuk beberapa laporan lainnya kawan ya, kalau di akhir-akhir ini juga kan semakin berkembangnya teknologi, ini angka penipuan atau juga penyebaran hoax di Kota Malang tentunya juga semakin meningkat. Lah, supaya makin terverifikasi, kebetulan besok di hari Selasa di City Gate ada program namanya Cek Dulu. Jadi besok kita akan membahas seputar dengan bagaimana kita menyaring informasi agar tidak langsung percaya dengan informasi yang kita terima, apakah ini hoax, apakah ini benar. Besok di hari Selasa jam 11 siang bisa tonton juga di YouTube City Guide 911 FM atau streaming di website maupun juga di frekuensi. Besok kita juga akan bersama dengan praktisi literal digital dan cek fakta dari Diskominfo Jatim, Dedi Adi Kusuma, sehingga besok juga akan lebih akurat karena kita bersama dengan narasumber yang memang kredibel di bidangnya. Dan kita bergeser juga untuk beberapa informasi laporan seputar traffic di Malang Raya hari ini. Kalau tadi kita membahas di sekitaran Kabupaten Malang, saat ini di Kota Malang juga sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan kawan. Di sekitaran Jalan Soekarno-Hatta, kalau Anda dari patung pesawat yang menuju ke jembatan, ini antriannya sudah di sekitaran setelah Taman Krida, itu sudah mulai dipadati volume kendaraan sampai menuju ke jembatan. Di sekitaran Maijen Panjaitan, sore hari ini juga padat ya, yang cukup crowded sekali ini malah di pertigaan Sardo. Ini langganan sekali ya, dari zaman saya dulu juga sudah macet sekali ini di pertigaan Sardo karena jalannya sempit, kecil, tapi jadi jalur alternatif bagi kendaraan baik roda 4, roda 2. Ditambah lagi itu di sekitaran kampus kawan, jadi banyak mahasiswa yang pulang maupun juga rekan-rekan yang pulang kerja di sore hari melintasi sekitaran Jalan Sumber Sari Gajayana. Ini menumpuk di pertigaan Sardo sampai di TL MT Haryono, TL Gajayana. Ini juga antriannya baik dari yang dari Kota Batu ke Malang maupun jadi Kota Malang ke Batu, ini antriannya juga cukup panjang. Kalau di Telok Gomas, sore hari ini antrian di traffic light Begawan masih aman kawan, tidak ada kendala ya. Di Batu malah lancar sekali, masih aman ya. Kembali update kita kawan ya, di sekitaran kabupaten tadi kalau di Kendal Payak, Krebet, Blulawang, update-nya bagaimana bisa nanti dikirimkan kembali ya. Karena tadi di sekitaran Kendal Payak di jam 4.30 ada laka antara truk bersama mobil dan juga roda 2. Bahkan kabarnya roda 2 juga tadi tergeletak dan sudah dievakuasi oleh rekan-rekan ambulan dari relawan Malang ST Anget. Kalau di ruas jalan lainnya di Krebet kawan bagaimana? Karena tadi juga ada truk ya yang mogok, bannya pecah. Apakah sudah selesai untuk pergantian bannya? Karena tadi juga beberapa video yang dikirimkan oleh pendengar, sudah ada petugas kepolisian yang membantu untuk mengatur lalu lintas. Jadi diharapkan tidak semakin crowded, tidak semakin macet ya. Karena ini juga besok tanggal merah, takutnya banyak sekali wisatawan maupun pengendara kendaraan yang akan pulang maupun juga berlibur.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Bayangkan ketika udara yang seharusnya kita hirup dengan bebas justru membuat kita harus menutup hidung. Dan ketika anak-anak yang seharusnya berangkat sekolah pagi harus menunggu kabut asap sedikit mereda. Dan ketika sebuah sungai yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan warga perlahan kehilangan airnya. Itulah wajah Kalimantan hari ini. Kebakaran hutan dan lahan kembali meluas di tengah kemarau panjang. Per Kamis 20 Agustus, BNPB mencatat 1.478 titik panas di seluruh Kalimantan. Kalimantan Tengah menjadi yang tertinggi dengan 767 titik, disusul Kalimantan Barat sebanyak 560 titik. Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kualitas udara bahkan sempat masuk kategori berbahaya. Dampaknya mulai masuk ke ruang-ruang kehidupan warga. Tercatat pada 20 Agustus 2026, sekolah terdampak kabut asap di Banjarbaru hingga menyesuaikan jam masuk menjadi jam 9 WITA, sementara sekolah dengan kondisi asap yang lebih parah diminta menyesuaikan secara situasional. Di tengah kondisi ini ada pemandangan yang menarik perhatian. Seorang remaja di Palangkaraya turun membantu memadamkan karhutla dengan mengenakan kostum Superman. Sosok yang mungkin terlihat seperti sedang bermain menjadi pahlawan, tapi kenyataannya ia sedang berhadapan dengan bencana yang nyata dan asapnya tidak berhenti di Indonesia. Pergerakan asap dari Kalimantan Barat telah terpantau menuju Sarawak, Malaysia. Bahkan sejumlah wilayah di Sarawak mengalami penurunan kualitas udara akibat kabut asap lintas batas. Lantas, seberapa sulit sebenarnya memadamkan api yang terus kembali? Untuk menggambarkan kondisi di lapangan, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menjelaskan kebakaran di Kalimantan memang mengalami peningkatan, salah satunya dipengaruhi kemarau panjang.
1: Dapat kami sampaikan bahwa memang di Kalimantan Barat maupun Kalimantan Tengah memang peningkatan dari asap ataupun kebakaran hutan. Dan ini memang terjadi karena adanya kemarau atau hari tanpa hujan yang lebih panjang. Dan tim kita pada dasarnya sudah melakukan berbagai upaya dan secara umum dapat dikontrol, dapat dikendalikan. Namun ketika malam atau siang hari ini menyebutkan adanya lagi titik asap baru. Jadi ini tantangannya memang di situ.
0: Betron juga menjelaskan lahan gambut menjadi salah satu tantangan besar karena meski api sudah dipadamkan, titik-titik tertentu dapat kembali mengeluarkan asap.
1: Tahun ini sebenarnya ada beberapa kendala, terutama ketika namanya musim kemarau panjang, kita sulit menemukan titik-titik awan di udara melalui satgas udara, di mana kita melakukan penguatan dan percepatan tentunya. Patroli udara dilakukan, kemudian dipantau ketika ada titik-titik api yang tidak bisa dipadamkan atau ada kondisi lereng topografi dari hutan tersebut miring. Ini bisa kita lakukan dengan waterbombing melalui helikopter. Jadi itu kemudian ketika ada titik-titik awan di angkasa, ini bisa dilakukan operasi modifikasi cuaca. Tapi ketika ini sulit, tidak ada, kita tidak bisa melakukannya karena akan sia-sia saja. Kemudian yang kedua adalah melalui satgas darat. Ini sebenarnya ujung tombak dalam pemadaman api. Nah, kita selalu melakukan mendeteksi dan merespons cepat ketika terjadi titik api masih kecil.
0: Di sejumlah wilayah, persoalan juga diperberat dengan menyusutnya debit air sungai akibat kemarau. Sementara bagi masyarakat, hari tetap harus berjalan. Sekolah, pekerjaan, perjalanan, semua harus menyesuaikan dengan kondisi udara dan lingkungan. Api belum sepenuhnya padam, asap belum sepenuhnya pergi, dan Kalimantan masih harus bernapas di tengah keduanya.

0: Stargate FM.
1: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
2: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
3: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
3: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Tadi kita sempat mention kawan ya, terkait dengan kepadatan yang ada di sekitaran pertigaan Sardo, Jalan Sumbersari Gajayana. Ini kan sudah langganan macet dari dulu ya. Kemudian ada Pak Eris Nanda ini menanggapi, katanya dulu pernah Sumbersari itu digunakan untuk jalur searah untuk menghindari macet pas di tanggal merah-merah aja. Jadi bagaimana kalau untuk sekitaran Jalan Sumbersari itu digunakan untuk satu arah kembali? Kalau tadi dari Iqbal juga turut menanggapi ya, sebetulnya untuk satu arah itu nggak apa-apa kawan, tapi pasti nanti untuk titik keluarnya itu bakal lebih padat ya. Jadi perlu untuk dibuang satu arahnya ke jalan yang lebih besar. Jadi seperti tutup lubang, kemudian juga buka lubang. Tapi juga bisa untuk menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kepadatan. Dan kalau untuk kita pantau kembali beberapa informasi traffic lainnya juga di sekitaran Malang. Ini Betek Panjaitan kawan sudah ramai ya, sudah padat sekali. Tadi masih lengang, tadi di jam 6:30 masih lengang. Kalau sekarang sudah mulai ada kepadatan. Kalau Anda dari sekitaran Jalan Bogor ke Betek, ini padat, sudah mulai padat kawan. Beberapa ruas jalan lainnya juga di sekitaran TL Sabilila sudah mulai lengang ya, tidak sepadat tadi pas jam 6. Itu tadi padat sekali, kalau sekarang udah di 6:30 udah mulai ada lancar ya, sudah mulai lancar, tidak terlalu padat dari sebelumnya. Ella Sucipto juga di sore hari ini masih padat di perempatan. Kalau Anda ke utara ini aman, aman lancar dua arah ya, cuma ada sedikit perlambatan di sekitaran Rumah Sakit Persada. Kalau selebihnya di sekitaran Panji Suroso aman, tidak sepadat kemarin di hari Sabtu Minggu ya, padat sekali Panji Suroso dua hari, dari pagi sampai malam itu beberapa laporan pendengar sampai telepon juga ada kepadatan, mulai dari pickup yang patah as roda, kemudian ada bus yang ngetem dan juga bus yang mogok di sekitaran Panji Suroso. Ditambah lagi kemarin juga ada karnaval di sekitaran jalan lainnya. Jadi untuk perempatan Panji Suroso, Ella Sucipto, Sunandar Priyo ini digunakan sebagai jalur alternatif kemarin di hari Sabtu Minggu. Jadi udah weekend ditambah dengan peningkatan volume kendaraan, jadi lebih padat ya. Ditambah juga beberapa insiden yang tadi sempat saya sampaikan ya, ada pickup kemudian bus yang mogok juga, jadi lebih padat. Kalau di sore hari ini cenderung lengang, aman dua arah. Di Sunandar Priyo ke arah selatan juga lancar sekali kawan. Nanti kita akan kembali update bagaimana informasi di wilayah Malang Raya, tapi kita juga akan bergeser untuk update bagaimana informasi di seputar

0: ruas jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.
2: Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kecapanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

saya Bulan di Jalan-Jalan Plus. Kali ini, yuk ikut saya menjelajah hutan kota Velodrome. Satu kawasan hutan kota di wilayah Sawo Jajar dibangun tahun 2000. Lokasinya juga tidak jauh dari pusat kota Malang. Seperti namanya, hutan kota. Akan banyak ditemukan tumbuh-tumbuhan tinggi yang rindang, jadi suasana sejuk seakan menyambut Anda yang baru datang di hutan kota Velodrome. Tapi hutan kota Velodrome, kawan, tidak hanya menjadi taman, tapi juga bisa dijadikan sebagai pusat olahraga. Jadi, kalau Anda bingung atau bosan olahraga di tempat itu-itu saja, sesekali Anda bisa pergi ke Velodrome. Bahkan, selain untuk olahraga, Anda juga bisa sekalian mencari sarapan atau makanan ringan. Apalagi kalau hari Minggu, dijamin akan terlihat ramai sekali. Oh iya kawan, ketika Anda datang ke hutan kota Velodrome, Anda tidak akan dipungut biaya apapun alias gratis. Untuk rutenya, dari pusat kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Pasar Besar. Setelah itu bisa lurus sampai di jalan Kia Gegribik. Ikuti jalan ya. Mendekati eksit tol Malang, Anda sudah sampai di hutan kota Velodrome. Bagikan keseruan Anda berwisata dengan mention di City Guide 911 FM.

0: kawan, Anda masih mobile bersama kami di City Guide 911 FM. Dan untuk Anda di sore hari ini yang sudah punya rumah, rumahnya sudah jadi, tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda ini butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik. Nah, saatnya untuk percayakan pada Decorator Studio. Solusi lengkap, desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus di Decorator Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik dan fungsional bersama Decorator Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoratorstudio.id. Decorator Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, dan fungsional. Kita juga akan terhubung kawan bersama Pak Anto. Ini akan menanggapi sesuatu juga ini. Selamat petang Pak Anto.
1: Selamat menjelang malam Mas.
0: Selamat menjelang malam. Oke, gimana Pak Anto?
1: Nih, saya barusan dari MUK menuju ke arah Sawah Jajar ya. Mm-mm. Lewat di Bromo, terus simpang 3 PLN, Kauripan, Bundaran Tugu, terus sampai di Embong Brantas, bawah viaduk itu. Alhamdulillah lancar. Kok viaduk? Bogluduk ya? Bogluduk. Yeah. Mm-hmm. Lancar Mas. Kalau yang dari arah selatan menuju ke arah utara yang di Embong Brantasnya juga sama tadi.
0: Lancar dua arah Pak ya?
1: Lancar terkenal. Iya.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin orang-orang lagi ngerayain anu ya, solawatan di musola, jadi lalu lintas berkurang. Dan juga di Ranugrati juga sama Mas, lancar juga mengarah ke Sawah Jajar. Yang ke arah kota juga sama gitu Mas. Menanggapi masalah selalu macet di daerah Gajayana ya.
0: Yeah.
1: Sardu.
0: Iya. Yeah.
1: Dulu itu pernah sih dikasih solusi satu arah semuanya sih, mulai Gajayana sampai Betek. Zamannya Banton. Sampai diprotes atau di gimana ya? Di demo sama warga. Sama warga yang di situ. Ya, sekarang kalau mau dirubah lagi ya kayaknya impossible sih, Mas.
0: Soalnya udah
1: bukan pesimis ya.
0: Iya, iya.
1: Salah satu cara yang efektif ya ada penambahan jalan lagi atau ring road lah istilahnya. Di Malang kan enggak ada Mas ring road.
0: Iya, belum ada sampai sekarang.
1: Iya, adanya jalan tikus yang baru-baru itu. Gitu. Ya kita pesimis aja sih kalau mau di situ selalu dibikin lancar, karena memang dikondisikan biar bisa ada celah untuk mencari uang di pertigaan Sardu situ. Gitu, dan di situ kan selalu banyak anak kos atau apa yang di pertigaan situ kan selalu serobot, main serobot motor atau apa gitu kan susah Mas. Nah, ya kita yang pakai mobil dan nggak tahu jalan tembus ya mau gak mau ya harus lewat situ.
0: Nah, ya ini jadi numpuk
1: ya kan?
0: numpuk
1: satu ruas. Kadang sepeda aja juga ikut macet kok, apalagi ditambah mahasiswa baru yang belum tahu jalan.
0: Nah ini ampun. Jadi numpuk semuanya, orang berangkat kerja,
1: numpuk semua,
0: orang pulang kerja,
1: ya,
0: pulang kuliah, pulang sekolah ini.
1: Ya harus dinikmati lah dengan budaya Malang yang selalu mengantri. Ya yes, gitu aja Mas.
0: Baik,
1: mudah-mudahan sabar gitu aja orang Malang gitu.
0: Amin, amin.
1: Ya wis, makasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Anto. Dan nanti kita juga akan lanjutkan kawan di segmen berikutnya ya. Tapi satu lagu dari Geisha, Cukup Tak Lagi.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 7 malam. Kawan, DPRD Kota Malang soroti penggunaan silpa. Struktur pembiayaan APBD Perubahan Kota Malang 2026 menjadi sorotan dari DPRD Kota Malang karena terdapat tambahan belanja senilai 130,30 miliar yang dinilai terlalu banyak mengandalkan sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa 2025. DPRD Kota Malang, Ima Dirina Diana Kartika menyebut sebanyak 104,38 miliar merupakan tambahan pembiayaan yang berasal dari silpa, sementara penerimaan baru hanya menopang sekitar 19,9%. Menurut Made, kondisi tersebut membuat struktur pembiayaannya rentan karena menggunakan sumber dana satu kali untuk menopang belanja yang berpotensi berulang. Kawan, tim Jatlantas Polda Jatim tangkap pembobol brankas di Lamongan. Kanit 3 Subdit 3 Jatlantas Polda Jatim Kompol Eko Cipto Mangko menyampaikan pihaknya telah mengamankan tersangka pembobolan brankas di Lamongan, Jawa Timur. Ia menyebut tersangka berasal dari Tangerang, Provinsi Banten, dan tersangka diduga kuat memiliki peranan penting dalam beberapa kejadian pembobolan brankas di Lamongan. Lebih lanjut, saat ini total ada 5 pelaku, 1 diamankan Polda Jatim. 4 lainnya diamankan oleh Polda Jawa Barat karena 5 pelaku tersebut merupakan komplotan elit. Reklamasi 3 pulau Singapura siapkan kawasan industri baru. Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong mengumumkan rencana proyek reklamasi besar-besaran untuk menggabungkan 3 pulau di wilayah selatan. Kata Wong, penggabungan Pulau Semaka, Bukom, dan Sudong ini disiapkan untuk mendukung pusat industri energi dan teknologi di masa depan Singapura. Sementara itu, proyek jangka panjang ini dirancang mengikuti keberhasilan Pulau Jurong yang telah menjadi penggerak utama ekonomi Singapura selama 50 tahun terakhir. Demikian 911 Hot News jam 7 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.
1: Nine One One Hot News.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, kembali saya Mufti Akmal di City Report jam 7 malam menemani Anda di malam hari ini. Dan kalau kemarin kawan ya, Menteri Ekonomi Kreatif juga menginginkan Kota Malang ini sebagai kota dengan teknologi kreatif. Karena di samping Kota Malang ini dengan predikat sebagai kota pendidikan, karena banyak sekali perguruan tinggi, sekolah tinggi maupun institut yang ada di Kota Malang. Nah, ini Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya juga mendorong pemanfaatan kreativitas dan teknologi agar Kota Malang ini nantinya juga bisa menjadi sebuah mesin utama penggerak ekonomi masyarakat di Kota Malang. Kemarin dari Menteri Ekraf, Rifki juga predikat Kota Malang sebagai kota kreatif yang berlabel UNESCO. Ini juga perlu untuk dijaga kawan ya, melalui regenerasi tata letak, talenta, maupun juga pengembangan ekosistem digital. Nah, di samping itu juga, kemarin Menteri Ekraf berharap Malang Creative Center atau MCC ini juga bisa terus melahirkan wirausaha baru untuk membuka lebih banyak lapangan kerja bagi warga lokal. Karena memang seperti yang kita tahu, banyak sekali kegiatan yang ada di gedung MCC atau Malang Creative Center yang memang dibangun, yang memang dibuat untuk mewadahi, untuk melampiaskan berbagai kreativitas dari masyarakat Kota Malang, baik pelajar maupun dari warga lokal sendiri. Apalagi kita dengan akulturasi dari berbagai banyak ribuan, bahkan puluhan ribu mahasiswa yang datang ke Kota Malang ini berharap nantinya juga bisa menjadi salah satu faktor untuk mendongkrak ekonomi Kota Malang maupun juga teknologi kreatif di sekitar Kota Malang. Dan kembali kita update untuk lalu lintas di malam hari ini. Tadi ada informasi dari Budian terkait dengan laka di Jalan Panjaitan. Ini masih kita koordinasikan juga dengan Kanit Lantas Polsek Lojen ya, Ibda Andri, terkait dengan kejadian tersebut. Kita masih mengkonfirmasi karena kalau di sekitar Panjaitan ini masuknya ke Kecamatan Klojen. Dan tadi di jam 7 ada Pak Tito yang melaporkan terkait kemacetan di grup Traffic Report City Guide. Ini jembatan Suhat ke arah Betek muacet katanya. Bahkan ada kiriman dokumentasi foto, kita tampilkan di radio visual kami kawan. Ini kiriman laporan dari Pak Tito ya. Jembatan Suhat ke arah Betek muacet pol katanya. Ini crowded juga dua arah kalau kita lihat di aplikasi pemantau traffic kawan ya. Dan di Pak Andika juga menanggapi nih, Majen Panjaitan dilanda macet dari kejauhan karena tadi kelihatan ambulans terpantau dari jauh ya, dan masih ada mendekat ke lokasi. Tapi nanti kita masih tunggu update-nya dari Kanit Lantas Polsek Klojen, Ibda Andri, untuk informasi lebih akuratnya. Terima kasih untuk Bu Dian dan Pak Titok yang sudah melaporkan. Dan di malam hari ini kawan, satu komposisi dari Shawn Mendes, Youth Fit Holit, yang kita mainkan di malam hari ini.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
7: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
6: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
7: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
8: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di City Guide 911 FM. Kemarin sempat viral juga kawan ya, terkait dengan pedestrian di Kayu Tangan Heritage Kota Malang ini yang dikritik karena kondisinya kotor dan bau. Nah sebelumnya ini memang sebuah video di media sosial ini kan viral ya, yang menunjukkan kondisi pedestrian atau jalur pejalan kaki di Kayu Tangan Heritage ini yang kotor, bahkan terkesan kurang terawat. Nah, dari video ini yang diupload oleh akun @lintasmalangraya ini yang menunjukkan memang kondisi di sekitaran pedestrian Kayu Tangan Heritage ini ada meninggalkan noda warna gelap, kemudian tidak indah untuk dilihat. Dan dalam narasi video tersebut juga disampaikan ada bau yang menyengat saat melintas di dekat tempat sampah. Ini kondisinya bahkan juga dieman ya, disayangkan oleh sejumlah wisatawan yang datang, salah satunya juga Reza yang berasal dari Surabaya, yang bahkan mengaku cukup prihatin dengan kondisi trotoar yang terlihat kumuh. Sebetulnya untuk menanggapi hal tersebut, dari City Gate juga sudah berkali-kali mengirimkan laporan kepada Satpol PP Kota Malang untuk menindakan terkait dengan PKL agar tidak berjualan di pedestrian. Karena kalau kita melihat dari dasar hukumnya, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di pasal 25 dan 275. Ini dengan jelas melarang penggunaan trotoar yang tidak sesuai fungsi dan mengancam sanksi bagi pelanggarnya. Termasuk hal ini untuk penggunaan pedestrian yang bukan digunakan untuk jalan kaki. Berarti seperti ada PKL, kemudian berjualan di atas trotoar dan pedestrian. Nah ini yang mengakibatkan nanti hak pejalan kaki juga akan lebih berkurang. Di samping itu nanti ketertiban dan estetika juga tentu akan berpengaruh kawan, karena sebetulnya harus ada tumbuhan, harus ada bunga, tapi malah digunakan untuk berjualan. Di samping itu juga kebersihan lingkungan, nah ini juga berpotensi terjadi resiko ya, akibat kalau kita menemukan ada PKL yang berjualan di atas pedestrian ya, bukan lagi di bahu jalan kalau di Kayu Tangan ini, malah langsung di atas pedestrian. Karena kalau di bahu jalan ini yang masih berlangsung juga sampai saat ini, kalau kita lihat di pantauan CCTV ya kawan, di depannya Universitas Brawijaya, di Jalan Veteran ini, kalau kita lihat di pantauan CCTV ini, Anda juga bisa melihat di radio visual kami, memang ada beberapa pedagang ya yang masih berjualan di sekitaran Jalan Veteran, padahal sudah dilarang, ada aturannya juga tidak boleh untuk berjualan. Ya semoga nanti ada penindakan yang tegas dari pemerintah setempat maupun juga petugas terkait ya, agar tidak sampai terulang kembali hal yang sama di sekitaran Kayu Tangan dan juga Veteran. Nanti juga boleh untuk Anda tambahkan bagaimana tanggapan Anda, informasi terkait dengan PKL kemudian juga pedestrian di Kota Malang ini, nanti boleh kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

0: Kalau untuk anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kejapanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan di titik-titik lain kawan, Krian, Mojokerto, Kertosono hingga ke Solo juga masih aman lancar. Boleh bagikan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811 360 911.
1: Info Talk,

0: vibes for your life. Citygate FM.
1: Cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dhisik. Monggo.
2: Mas, ciloknya 10.000 ya?
1: Oh iya bu, plastik biasa ta?
2: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempatnya.
1: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
2: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
1: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
2: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloke.
1: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
2: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Gate 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Inside.
1: Semarak perayaan kemerdekaan kerap diwarnai penarikan iuran warga yang memicu polemik jika berujung pemaksaan, di mana batas wajar partisipasi masyarakat agar semangat gotong royong tidak berubah menjadi beban ekonomi. Kepala Desa Senggreng Rendita Witrayani Setiawan menekankan, iuran Agustusan bersifat swadaya dan sukarela melalui musyawarah tanpa patokan kaku, di mana transparansi laporan keuangan menjadi kunci utama untuk menjaga kebersamaan dan kepercayaan warga.
2: Tidak ada, Mbak. Kita di Perkades maupun Perdes di desa kami itu tidak mengatur terkait itu. Karena ini kan bentuknya yaitu seremonial. Kita tidak mewajibkan untuk masyarakat melakukan seremonial peringatan HUT RI, tapi kita selalu mewajibkan untuk memasang bendera seperti aturan dari kementerian bahwa harus ada pemasangan bendera di bulan Agustus seperti itu. Okay. Hanya kita menginstruksikan memasangkan bendera. Untuk seremonialnya kita tidak menginstruksikan, dan itu sudah setiap lingkungan masing-masing punya inisiatif sendiri seperti itu. Semua itu kan nggak harus sama. Jadi ada ini, ada warga yang mau menyumbang lebih banyak juga nggak dibatasi dengan ketentuan yang ada. Kalau misal karena beliaunya ada warga yang kurang mampu, misal nggak bisa bayar, saya lihat di setiap lingkungan juga dibantu, jadi kayak panggung renteng seperti itu. Jadi tidak harus saklek, oh ini kamu harus bayar segini, terus ini sama itu. Jadi untuk kegiatan itu nggak harus sama pembayarannya. Jadi kayak ada acara mau masak makan-makan gitu, saya melihatnya ya di lingkungan saya itu, saya melihat itu misal mau bikin makan-makan di suatu kegiatan, ya yang ada yang beberapa orang yang dianggap mampu itu dikasih untuk jatah untuk membantu acara itu. Nanti yang nggak mampu juga nggak apa, nggak apa ikut, tapi juga bisa merasakan kegiatan itu tapi tidak harus membayar. Sepertinya seperti itu kalau di lingkungan kami.
1: Wakil Dekan 2 FISIP UMM, Lulu Dwi Kumalasari mengingatkan, iuran Agustusan tidak boleh mengandung unsur pemaksaan maupun sanksi sosial, serta menegaskan bahwa anak kos maupun warga yang tidak mampu wajib dibebaskan dari penarikan materi.
3: Jadi kan masyarakat saat ini dengan situasi dan kondisi yang ada itu sudah pinter dan kritis gitu ya. Ya semua belajar dari sebuah realitas atau fenomena sosial yang selama ini mungkin sudah lumayan mencengkeram begitu. Sehingga penguatan untuk mendapatkan kepercayaan dari setiap momen kegiatan atau hal-hal yang melibatkan mereka itu menjadi poin yang penting begitu untuk dilakukan. Apalagi kepercayaan terhadap dari birokrasi-birokrasi ya, mulai dari level tertinggi sampai dengan level terbawah misalnya di desa yang kemudian turun sampai di level RT. Nah, tadi saya nyatakan bahwa kenapa transparansi ini menjadi penting. Ini adalah bukti kepercayaan dan bukti keterbukaan gitu ya, yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi mereka pengen tahu gitu loh, ini uang yang kita keluarkan atau iuran tadi atau sumbangan yang kita berikan ini penggunaannya digunakan untuk apa saja sih gitu. Nah apakah benar ini amanah sesuai dengan yang sudah disepakati bersama, kemudian tidak ada hal-hal lain dalam tanda kutip misalnya penyelewengan atau penggunaan di luar wewenang yang seharusnya ini digunakan untuk Agustusan tadi. Ini menjadi poin yang sangat penting. Karena saya tadi menyampaikan bahwa bisa jadi ini menjadi sebuah konsep pungutan liar kalau sifat dari tadi ya iuran itu menjadi sebuah problematika tersendiri untuk masyarakat gitu. Konsepnya misalkan menjadi memaksa tadi gitu. Tadi kan ada beberapa kasus ya, termasuk Wali Kota Surabaya kan juga menyatakan jangan seperti itu karena berbasis pada realitas fenomena yang terjadi di masyarakat, kemudian ada petugas yang menyampaikan tidak sesuai dengan seharusnya yang dia lakukan. Nah okay. ini menjadi poin yang penting begitu ya, karena tadi fleksibilitas dan kebebasan ruang yang diberikan untuk masyarakat kemudian terbatasi dengan dia menyatakan saya ini petugas loh, kamu harus nurut sama saya, kalau yang sana bisa segini, Anda juga punya toko, kenapa misalnya Anda tidak bisa segini. Nah ini, bahwa yang namanya iuran atau sukarela dan keikhlasan tadi ternodai dalam tanda kutip. Nah ini yang harus kita hindari. Sehingga konsep paksaan gitu ya, kemudian atau penetapan sepihak tadi, itu harusnya kita bisa hindari dengan baik.
1: Perayaan kemerdekaan seharusnya menjadi ruang pemersatu, bukan pemicu gesekan sosial. Fleksibilitas nominal, kesukarelaan, dan keterbukaan pengelolaan dana menjadi harga mati agar nilai gotong royong tetap murni dirasakan seluruh masyarakat.

Kawan, menanggapi dengan kemacetan yang saat ini terjadi di sekitaran Jalan Maijen Panjaitan, maksud saya, betek. Ini tadi sempat dilaporkan ya oleh beberapa pendengar terkait adanya laka di sekitaran Jalan Maijen Panjaitan. Dan tadi sudah diteruskan oleh rekan-rekan di newsroom, ada Iqbal. Ini ke Kanit Laka Polresta Malang Kota, Ibtu Eko Prasetyo. Jadi kami menanyakan ya, apakah ada laka maupun juga informasi terkait dengan kecelakaan di sekitar Maijen Panjaitan. Dan tadi update-nya dari Ibtu Eko Prasetyo ini masih dilakukan pengecekan ke lokasi tadi di jam 7:30 malam. Jadi masih baru saja ya. Dan semoga kita berharap tidak ada kejadian yang terus berdampak buruk ya, seperti kecelakaan dan yang lain sebagainya. Karena memang kalau kita melihat banyak sekali kejadian kecelakaan di Kota Malang ini disebabkan oleh mengantuk dan juga kelelahan. Salah satunya juga yang terjadi di beberapa kejadian. Nah, ini bertepatan juga dengan jam pulang kerja ya. Jadi antisipasi kalau Anda sedang lelah gitu, boleh untuk beristirahat sebentar, mengkok dulu ke warung kopi juga boleh ya, beli kopi, sekedar beli minum hangat supaya nggak ngantuk di perjalanan. Kalau tadi yang di sekitaran Kendal Paya kawan, yang diinformasikan lakanya tadi oleh rekan-rekan relawan Malang ST Anget, ini untuk korban yang terjadi laka itu habis dari pantai. Jadi dari pantai mau pulang ke Sidoarjo, kemudian kelelahan seperti itu informasinya, dan akhirnya terjadi laka. Sekarang sudah dilakukan tindakan full bed ya untuk korban. Ada 4 korban tadi update-nya yang terjadi kecelakaan di Kendal Paya. Satu perempuan luka fraktur lengan kiri, kemudian fraktur tibia luka terbuka pelipis kanan. Satu laki-laki fraktur femur kanan, dan satu laki-laki luka sobek dagu. Jadi ada 4 korban tadi untuk tragedi kecelakaan yang ada di Kendal Paya. Dan kita berharap juga semoga untuk korban ini bisa diberikan penanganan yang cepat dan tepat ya. Karena kalau kemarin beberapa minggu yang lalu ya, di Pasuruan itu juga ada laka dari truk di sekitaran Purwosari, kemudian juga di Bundaran Apollo Gempol. Itu juga viral sekali di media sosial karena ada truk dan juga mobil. Nah, ini juga mirip ya. Yang di Kendal Paya ini juga ada truk, ada mobil, dan juga ada roda dua. Sehingga antisipasi kawan, kalau sedang lelah, sudah pelan-pelan saja di jalan, hati-hati tidak sampai menyalip seperti itu. Dan ini ada Pak Hendro yang sedang mobile juga. Ini mohon info biosolar seputar Kota Malang. Kalau biosolar biasanya di pom bensin besar masih ada, Pak. Coba kita tanyakan juga ke admin Pertamina. Atau mungkin nanti barangkali untuk pendengar yang lainnya yang tahu ya seputar dengan biosolar di Kota Malang, nanti juga boleh untuk ditambahkan update-nya atau informasi di WhatsApp City Guide di 0811 3600 911.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan tadi seputar dengan pertanyaan dari Pak Hendro ya, untuk info biosolar di Kota Malang. Tadi ada Bu Astri yang juga menanggapi ini untuk SPBU yang ada biosolarnya untuk saat ini ada di depan Hotel Grand Mercure. Kemudian ada SPBU di Jalan Maijen Muhammad Wiono, rampal yang arah ke Sawo Jajar. Jadi ada dua informasi yang dikirimkan oleh Bu Astri. Tapi nanti kalau untuk beberapa pendengar lainnya yang mau mengirimkan informasi juga boleh, nanti bisa dikirimkan ke WhatsApp kami di 0811-3600-911. Dan untuk Anda kawan di malam hari ini ya, sebagai Sobat Jawa Timur, udah punya rencana apa untuk keliling ke Kota Malang? Nah, yuk berpergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Transjatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini, Transjatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan, dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, lalu finishnya di Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000. Sementara khusus pelajar,

0: Kids Park hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya juga mudah loh kawan. Cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik kawan untuk Anda sebagai Sobat Jawa Timur. Tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalane Jawa Timur.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja. Jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.
6: Jalan-Jalan Plus.
7: Halo kawan, Malang memang gudangnya kampung tematik. Tahukah Anda, di Blimbing, Kota Malang ada Kampung Glintung Go Green atau Kampung 3G. Sebuah kampung yang diubah menjadi sebuah wisata yang ramah lingkungan sekaligus wisata edukatif dan proyek percontohan. Kampung Glintung Go Green atau Kampung 3G ini dibentuk dengan latar belakang kampung kumuh dengan segala permasalahan ekonomi dan sosial yang ada. Diinisiasi oleh sang ketua RW Bambang Irianto dengan gerakan sosial bernama Glintung Go Green atau 3G. Kampung yang dulunya kumuh ini sekarang sudah berubah total dan menjadi kampung yang asri, nyaman, dan tentram. Bahkan kampung ini sudah menjadi magnet wisatawan untuk datang dan belajar mengembangkan budaya Go Green. Budaya Go Green sudah menjadi budaya masyarakat yang ada di sekitar Kampung Glintung Go Green sehari-harinya. Keberadaan Kampung Glintung Go Green pastinya juga ikut mengangkat ekonomi warga dengan bercocok tanam. Karena di lokasi ini, warga bisa menyambung hidupnya dengan produksi tanaman hidroponik yang kemudian dipasarkan dengan harga yang bervariatif. Kawan, kalau Anda ingin berwisata sambil edukasi, Anda pengen tahu cara bercocok tanam dengan skema hidroponik, atau mau belanja kebutuhan dengan produk organik, Anda bisa datang ke sini. Dari arah underpass Karanglok, Anda tinggal lurus saja masuk Kota Malang. Nanti Anda akan bertemu Masjid Sabilillah di kanan jalan. Anda bisa melanjutkan perjalanan maju sedikit sesudah Anda ketemu traffic light pertama setelah Masjid Sabilillah. Sebelah kiri ada gang bertuliskan Kampung Glintung. Anda tinggal lurus saja ke arah Karya Timur dan nanti akan sampai di Kampung Glintung Go Green. Jangan lupa kawan, bagikan juga keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM.
6: Jalan-Jalan Plus.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 FM. Dan di malam hari ini kawan, untuk traffic report ya, didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa 2 lantai, view Gunung Arjuna. Dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Kita masih berbincang kawan di City Report malam hari ini ya. Tadi terkait dengan informasi kejadian kebakaran yang ada di wilayah Tidar. Dan sudah kami konfirmasi juga ke Damkar Kota Malang, memang betul ada kebakaran lahan. Jadi infonya dari Damkar Kota Malang di sekitaran Tidar ya. Dan memang kalau kita melihat informasi dari BMKG Jawa Timur, ini sudah memberikan imbauan karena puncak musim kemarau Jawa Timur ini masih terjadi sampai September mendatang kawan. Ini disampaikan oleh forecaster on duty BMKG Juanda, Levi Ratnasari. Ini menyampaikan jika musim puncak musim kemarau di Jawa Timur ini terjadi di sekitaran bulan Agustus September tahun 2026. Sehingga BMKG juga mengimbau masyarakat, mengingatkan terhadap sejumlah dampak yang bisa terjadi. Salah satunya adalah rentan untuk terjadi kebakaran. Apapun itu bentuk apinya, bisa menyambar rumah maupun juga lahan perkebunan hutan. Nah, menanggapi dari kondisi ini kawan, masyarakat juga direkomendasikan secara bijak dalam penggunaan air ya, dan disarankan untuk menyiapkan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di samping itu, masyarakat juga perlu untuk diantisipasi dampak cuaca panas terhadap kesehatan, serta direkomendasikan mengurangi aktivitas di siang hari sampai cukup kebutuhan air untuk mencegah dehidrasi. Walaupun kita masih akan menangi ya, atau kita akan mendapati puncak musim kemarau di Jawa Timur sampai bulan September, tapi kalau di sekitaran Malang Raya kawan, beberapa hari kemarin ya, di beberapa minggu, bahkan di hari Senin tanggal 17 itu paginya panas, terik, tiba-tiba siangnya sampai ke sore terjadi hujan. Jadi perlu diantisipasi karena kita masuk di musim peralihan ya, atau pancaroba, sehingga bisa saja tiap minggu ini untuk kondisi cuaca, kondisi musim ini berubah-ubah. Sehingga di samping dengan persiapan untuk kita mendatangi musim kemarau, puncak musim kemarau, kita juga mempersiapkan diri kita mungkin dari segi kesehatan, yang biasanya belum atau jarang untuk minum vitamin ya, sehingga sekarang juga bisa lebih untuk ditingkatkan metabolisme tubuhnya. Karena setiap minggu bahkan setiap hari di wilayah Malang Raya ini juga cukup berubah-ubah untuk cuacanya. Kalau tadi pagi cenderung mendung ya, lalu di siang harinya terik sekali untuk sinar matahari, jadi panas sekali tadi siang kalau di Kota Malang. Kalau saat ini di sekitaran Radio City Gate cukup sejuk kawan, di kisaran 24 derajat Celcius ya malam hari ini di sekitaran Telogomas. Kalau di sekitaran Anda berapa derajat kawan, atau cuacanya malam ini bagaimana? Nanti juga boleh untuk kembali di update di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan untuk Anda kawan di malam hari ini yang punya rumah nih, rumahnya sudah jadi tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda ini butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saatnya percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus di Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, Design and Build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Panama Group, inspiratif, kreatif, fungsional.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.
0: Kawan, kita kembali update bagaimana informasi seputar di ruas jalan tol di malam hari ini. Untuk Anda yang menuju ke tol Pandaan Malang, terpantau lengang, tidak ada hambatan dua arah, namun sedikit ada antrian di pertigaan exit tol Lawang ya di malam hari ini.

Kalau di sekitaran Gempol, Gempol Rembang juga aman. Lalu di Kejapanan Waru Sidoarjo juga lancar dua arah. Waru Perak Satelit di malam hari ini kawan cukup lancar, namun ada sedikit perlambatan di entry gate yang menuju ke Tol Waru. Nanti boleh ditambahkan update baik cuaca maupun lalu lintas di WhatsApp kami di 0811 360911.

Kawan, PMK Malang siapkan ratusan guru untuk naik status sebagai P3K. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Bagus Sulistiawan menyebut ada 166 guru P3K paruh waktu di Kabupaten Malang yang siap didorong mengikuti proses perubahan status menjadi P3K penuh waktu mulai 2027. Dari 166 guru tersebut,

Sebut sebanyak 139 merupakan guru jenjang SD dan 27 guru jenjang SMP. Nantinya seluruh guru tersebut bakal didorong mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, namun hingga saat ini masih belum ada kepastian mengenai mekanisme pengangkatan maupun kuota yang diberikan kepada Kabupaten Malang. Kawan investasi Jawa Timur tembus 72 triliun. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi, Dia Wahyu Ermawati, menyampaikan realisasi investasi di Jawa Timur sepanjang 6 bulan pertama mencapai 72 triliun rupiah. Ia menyebut perolehan ini menempatkan Jatim berada di peringkat ketiga tertinggi nasional, berada di bawah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Lebih lanjut, kota Surabaya dan Gresik menjadi penggerak investasi terbesar dengan penanaman modal di lokasi industri sebesar 19 triliun atau kontribusi sebanyak 15% dari total perolehan Provinsi Jawa Timur. Kawan inovasi pemadaman Karhutla, Prabowo perintahkan produksi massal tepung ubi. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan uji coba produksi massal teknologi tepung berbahan dasar ubi untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di wilayah Indonesia. Inovasi tersebut berasal dari anggota Babinsa di lokasi Lubuk Linggau yang diklaim mampu memisahkan oksigen dari api sehingga dapat mencegah dan memadamkan titik kebakaran secara cepat. Kata Prabowo, pemerintah siap mengucurkan anggaran untuk menguji efektivitas penggunaan tepung ubi ini melalui operasi pengeboman udara. Demikian 911 Hot News jam 8 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

Cityguide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya, Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini, kita ada beberapa pendengar yang bertanya Pak Hendro tentang biosolar seputar Kota Malang, di mana saja. Lalu ada Pak Wiyoki di 1959 tadi kawan yang bertanya, kamu mau info solar untuk daerah Kota Lama ke selatan, SPBU mana yang ready biosolar katanya. Nah, mungkin untuk Anda yang mencari biosolar juga kawan, boleh bantu ya kawan pendengar lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Nah, tadi sekalian kami tanyakan juga ke branch manager Pertamina Malang Raya, Pak Imam Rizky Arianto, supaya ada kejelasan kawan, kenapa kok banyak yang mencari biosolar ya, apakah memang belum ada pengiriman atau telat pengirimannya atau bagaimana. Nah, ini kita coba tunggu saja informasi lebih lengkapnya dari branch manager Pertamina Malang Raya, Pak Imam Rizky. Dan untuk Anda kalau misalkan sudah nemu biosolar ada di mana saja, khususnya ke arah selatan atau ke arah utara, boleh sharing-sharing di 0811 3600 911.

Untuk malam hari ini kawan, kita memang ingin membahas beberapa hal yang sering muncul mungkin di timeline kita, khususnya di internet kawan ya, tentang kebakaran juga salah satunya. Tapi kita nanti akan beberapa kali berganti topik, jadi Anda bisa komentar-komentar juga kawan di WhatsApp maupun sosial media kami. Saat ini saya sedang melakukan live TikTok di

City Guide 911 FM. Nah, kalau misalkan kita lihat, kita akan bahas tentang kebakaran ya. Jadi fenomena El Nino kawan dikatakan itu memperparah peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah yang melanda wilayah Kalimantan dan beberapa daerah di Indonesia. Jadi sudah ditepis oleh pihak kepolisian memang bukan El Nino penyebabnya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari pakar konservasi dan ilmuwan biologi Prof. Jatna Supriyatna mengatakan kalau misalkan El Nino ini bukan memicu tapi memperbesar gitu kawan, atau memperparah peristiwa kebakaran hutan dan lonjakan titik api di kawasan lahan basah ini, khususnya di tanah-tanah gambut gitu ya, memicu ancaman krisis lingkungan jangka panjang. Kata Prof. Jatna, tingkat kesiapan dalam mengantisipasi dampak El Nino besar tahun ini masih belum maksimal. Kondisi lahan gambut yang mengering membuat kobaran api itu terus meluas dengan cepat di bawah permukaan tanah. Jadi kata Prof. Jatna, pihaknya ini merasa sedih gitu ya, kenapa kok bisa terjadi padahal sudah diprediksi El Nino yang akan besar sekali ada di tahun ini, tapi kesiapan dari pemerintahan belum lebih bagus gitu ya, belum baik dan belum sesuai dengan apa yang diharapkan, kata Prof. Jatna seperti itu. Karakteristik gambut yang kaya materi organik memang menjadi sangat rapuh saat diterpa musim kemarau panjang, dan Jatna menyebutkan kalau potensi ancaman karhutlah bisa terus berlangsung terus-menerus kalau cuaca ekstrim akan terjadi di beberapa kurun waktu yang lama kawan. Dan kata Prof. Jatna, ancaman bahaya dinilai semakin meningkat karena fenomena iklim ini bisa bertahan dalam waktu beberapa tahun ke depan. Dan ini perlu langkah adaptasi yang memang lebih terstruktur dari seluruh pihak, salah satunya pemerintah. Dan pakar konservasi sekaligus peneliti senior BRIN, Prof. Gono Sumiadi, mengungkapkan juga kalau misalkan karhutla 2026 telah melahap hampir 60% kawasan hutan dan lahan, penanganan bara api di bawah lapisan tanah menjadi tantangan yang paling krusial saat ini. Mungkin Anda bisa tambahkan kawan, bagaimana pendapat Anda tentang cuaca untuk di sekitaran Indonesia ini, apakah memang nantinya akan bertahan terus, dan mungkin kalau misalkan Anda ada saran untuk pemerintah harus melakukan apa dalam menangani atau mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, boleh sharing-sharing di 0811 3600 911, ataukah perlu inovasi yang memang tadi saya sebutkan, sempat saya bahas sedikit tentang tepung ubi kawan. Jadi inovasi pemadaman karhutla ya, yang dilakukan dari anggota Babinsa di Lubuk Linggau, yaitu menggunakan tepung berbahan dasar ubi untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Jadi katanya bisa gitu untuk memisahkan oksigen dari api, jadi bisa mencegah dan memadamkan titik kebakaran secara cepat. Anda bisa berkomentar kawan di WhatsApp kami di 0811 3600 911, karena karhutla ini semakin luar biasa ya. Nah, biasanya data-data yang kita ambil dari Indonesia, sekarang saya ambil data dari Kementerian Kesehatan Malaysia kawan. Kementerian Kesehatan Malaysia ini mencatat lonjakan tajam kasus asma dan infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA di tengah kabut asap yang memang melanda beberapa wilayah negara Malaysia. Kondisi ini terjadi karena ya dampak kebakaran hutan dan lahan di Indonesia ya, yang menyebabkan kualitas udara di beberapa wilayah Malaysia itu memburuk. Menteri Kesehatan Malaysia Zulkifli Ahmad mengatakan, sistem pemantauan Sentinel Kementerian Kesehatan pada pekan epidemiologi terbaru mendeteksi ada peningkatan signifikan pada kasus gangguan pernafasan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang ini kawan. Anda boleh berkomentar terlebih dahulu di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui jtp.id serta Instagram dan TikTok @megascientecenter dan @jawatimurpark.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar

0: Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
1: Ibu Mariani Ayu.
0: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah kalau itu ibumu.
0: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
1: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita membahas tentang kasus Asma dan Ispa ya, meloncat di Malaysia kawan, karena kabut asap karhutlah dari Indonesia. Dan Menteri Kesehatan Malaysia Zulkifli Ahmad mengatakan kalau sistem pemantauan Sentinel di Kementerian Kesehatan pada pekan epidemiologi terbaru itu mendeteksi peningkatan yang cukup tinggi pada kasus gangguan pernafasan. Kasus asma itu melonjak 259% dari sebelumnya 61 kasus menjadi 219 kasus. Sementara itu kasus ispa juga meningkat sampai 124% kawan. Dari 1.637 kasus menjadi 3.674 kasus. Jadi ini merupakan angka tertinggi kawan, sebanyak 3.674 kasus ya. Dan di sisi lain tidak semua penyakit yang dipantau mengalami peningkatan. Kasus konjungtivitis atau peradangan pada selaput lendir kelopak mata justru turun sebesar 7%. Dan 7 wilayah Malaysia untuk saat ini tuh mencatat kualitas udara tidak sehat kawan. Sampai kemarin ya, pagi kemarin 7 wilayah dilaporkan mencatat indeks polutan udara atau api pada kategori tidak sehat. 5 wilayah diantaranya berada di Sarawak seperti Serian dengan api 197, Kuching dengan api 185, Seri Aman dengan api 178, Samarahan dengan api 176, Sarikei dengan api 128. Sementara itu 2 wilayah lainnya berada di Semenanjung Malaysia seperti Sungai Petani di Kedah dan Taiping di Perak. Keduanya ini mencatat api masing-masing sebesar 126. Dalam klasifikasi api Malaysia ya, angka 101 sampai 200 itu masuk kategori tidak sehat. 201 sampai 300 tergolong sangat tidak sehat. Sedangkan di angka 300 dikategorikan berbahaya. Dan Zulkifli ini mengimbau masyarakat, terutama penderita asma dan mereka yang memiliki gangguan pernafasan, untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kabut asap masih menyelimuti di wilayah Malaysia kawan. Masyarakat yang harus beraktivitas di luar ruangan juga diminta untuk memakai pelindung pernafasan yang memadai seperti itu. Dan masyarakat pun juga diminta segera mendapatkan pemeriksaan medis ya, kalau misalkan merasakan gejala gangguan kesehatan. Jadi memang lonjakan kasus asma dan ispa di Malaysia ini menjadi perhatian yang serius di tengah kondisi kabut asap lintas batas yang kembali berdampak pada kualitas udara di beberapa wilayah Malaysia. Dan pemerintah Malaysia pun terus memantau kondisi udara dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Anda pun juga boleh tambahkan kawan tentang dampak asap dari karhutla yang ada di Indonesia. Antisipasi apa yang harus dilakukan pemerintah ke depannya ya, supaya hal seperti ini tidak terulang lagi. Anda boleh tambahkan pendapat Anda, boleh komentar-komentar juga melalui voice note maupun telepon kawan di 0811 3600 911. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM. Saya ada informasi untuk Anda kawan, rumah sudah jadi, tapi terasa belum nyaman atau kantor dan tempat usaha Anda butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saatnya percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe.

restoran hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Design dibuat sesuai karakter dan kebutuhan, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, dan fungsional. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa rileks?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan passive income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Tadi kawan kita mendapatkan informasi dari kawan pendengar ya, dari Pak Dwi Oki di jam 20.09 kawan, mengenai kalau misalkan biosolar ya. Biosolar itu banyak titik-titik SPBU yang kosong. Contoh SPBU Sulfat, SPBU SKI, Kota Lama, Sukun, Selatan Gadang itu kosong semua, kata Pak Dwi Oki. Lalu tadi Pak Hendro mengantri kawan di depan Grand Mercure itu ya, SPBU depan Grand Mercure atau di Raden Paji Suroso. Masih ada katanya, tapi banyak bis yang antri juga. Terima kasih Pak Hendro untuk informasinya. Dan Anda perlu waspadai saja ya, mungkin di SPBU lain masih banyak yang kosong. Dan kalau misalkan kita lihat, memang tadi ada saran dari Bu Astri, yang saya tahu biasanya biosolar masih ada di depan Hotel Grand Mercure dan SPBU Jalan Maijen Wiono atau Rampal arah ke Sawujajar. Nah kalau misalkan Anda untuk saat ini bagaimana kawan? Apakah ada yang memang belum menemukan SPBU untuk biosolar kawan yang masih ada? Anda boleh sharing-sharing di WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami juga boleh ya, di @city911fm. Dan tadi kita membahas mengenai karhutla yang memang terjadi di banyak titik yang ada di Indonesia, khususnya di sekitaran Kalimantan dan Sumatera kawan. Dan kalau misalkan kita cek juga, BMKG mengatakan ya, tentang pergerakan angin ini membawa asap karhutla Kalimantan menyebar. Jadi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG mengatakan pola pergerakan angin membawa asap kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Kalimantan ke Sumatera menyebar ke wilayah sekitarnya. Berdasarkan citra satelit Himawari 9

Dan pada 19 Agustus 2026, BMKG mengatakan kalau sebaran asap karhutlah terdeteksi di beberapa wilayah Sumatera bagian tengah dan selatan serta di wilayah Kalimantan. Dan sebagian asap karhutlah itu terbawa oleh pola angin hingga meluas ke wilayah sekitarnya. Kondisi karhutlah ini, kata BMKG, salah satunya didukung oleh berkurangnya curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia. Pada analisis dasar yang 1 Agustus 2026, BMKG mengatakan kalau ada 535 zona musim atau ZOM atau 76,5% wilayah Indonesia sudah mengalami musim kemarau dengan curah hujan kategori rendah dan mendominasi 90,79% wilayah Indonesia. Kondisi ini sejalan dengan perkembangan El Nino yang memang sudah mencapai intensitas sangat kuat serta Indian Ocean Dipole atau IOD yang berada dalam fase positif. Jadi kondisi ini mendukung berkurangnya curah hujan secara umum di sebagian besar wilayah Indonesia dan berimplikasi pada kejadian kebakaran hutan dan lahan di sebagian wilayah Indonesia. BMKG juga mengimbau masyarakat untuk tidak membakar sampah, tidak disarankan kawan, atau mungkin membuka lahan secara sembarangan, khususnya di kawasan yang mudah terbakar seperti lahan gambut, semak belukar, dan hutan. Masyarakat juga diharapkan segera melaporkan kalau menemukan indikasi titik api atau hotspot. Dan karhutlah di Kalimantan diketahui turut berdampak pada sejumlah wilayah di Malaysia, antaranya Sarawak, kawan, yang paling dekat dan berbatasan langsung dengan Kalimantan. Berdasarkan data portal Malaysian Air Pollutant Index Management System atau APIMS per Sabtu tanggal 22 kemarin ya, hingga jam 4 sore waktu setempat, Serian di Sarawak itu mencatatkan indeks polusi udara atau api yang tertinggi, kawan, sampai 217 dan masuk kategori sangat tidak sehat. Sementara itu 9 wilayah lainnya di tanggal 22 kemarin itu mencatatkan indeks dalam kategori tidak sehat, seperti Serian, Sriaman berada di tingkat polusi terburuk berikutnya dengan angka 186, lalu Sarikei dengan 173, disusul Kuching 171 dan Samarahan 170. Dan dilanjutkan lagi Sibu dan Samalaju masing-masing mencatatkan api sebesar 156. Selanjutnya Bintulu berada di angka 153, Mukah 125 dan Kapit 108. Jadi luar biasa ya, karena pergerakan angin di musim El Nino ini, di musim kemarau karena El Nino ini, jadi luar biasa bisa menyebar sampai ke Singapura bahkan sampai ke Malaysia. Mungkin Anda perlu berkomentar juga, kawan, bisa kirim-kirim komentar di WhatsApp kami mengenai hal ini. Apa antisipasi yang perlu dilakukan pemerintah supaya di tahun depan atau mungkin tahun depannya lagi, bahkan beberapa tahun ke depan deh, mungkin bilangnya gitu ya, supaya tidak terjadi lagi karhutlah yang memiliki dampak yang sangat luas ini, kawan. Anda boleh sharing-sharing di WhatsApp kami di 0811 360911. Tetap bersama saya di City Guide 911 FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah nggak sih Anda ngerasa lelah bukan hanya karena pekerjaan, tapi karena menghadapi seseorang yang sikapnya selalu berubah-ubah? Hari ini terlihat serius, besok tiba-tiba bisa menghilang. Hari ini setuju, besok bisa berubah pikiran. Dan akhirnya energi kita habis untuk menebak-nebak apa sih yang mereka inginkan. Sedang ramai diperbincangkan soal cowok bingung, yaitu seseorang yang menunjukkan ketertarikan, tapi tidak pernah benar-benar jelas dengan tujuan dan komitmennya. Namun sebenarnya, fenomena ini tidak hanya terjadi dalam hubungan asmara, kawan. Kita juga bisa menemukannya dalam pertemanan, lingkungan kerja, bahkan urusan bisnis. Salah satu ciri yang paling sering muncul adalah komunikasi yang tidak konsisten. Kadang sangat antusias, kadang menghilang tanpa alasan. Ada juga yang sering memberi harapan tapi selalu menghindari keputusan. Atau terus mengatakan, nanti kita lihat dulu ya, tanpa pernah memberikan kepastian.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
2: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
1: Tantangan yang dihadapi.
3: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak.

0: kan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
1: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
2: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
1: Yuk kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
3: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
4: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bapaknya tadi, ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Halo kawan, saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Tahukah Anda, Kampung Wisata Kayu Tangan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan budaya heritage Kota Malang memiliki nilai sejarah tinggi. Konon, sebelum 1914, di sebelah timur pertigaan Oro-Oro Dowo, terdapat petunjuk lalu lintas yang terbuat dari kayu dan berbentuk telapak yang sedang menunjuk ke tiga tempat. Arah barat menuju Batu, arah selatan menuju Blitar, dan arah utara menuju Surabaya. Sebagai wisata heritage, bangunan bernuansa kolonial memang menjadi daya tariknya. Sekitar tahun 60-70-an, kompleks pertokoan di sekitar Jalan Basuki Rahmat digunakan untuk perdagangan umum, perkantoran, gedung bioskop, pakaian jadi, kelontong, dan lain-lain. Sehingga menguatkan koridor Kayu Tangan sebagai lokasi bisnis dan pusat perniagaan. Sampai sekarang, masih ada sekitar 22 bangunan heritage khas kolonial Belanda yang dilestarikan dan masih berfungsi sebagai hunian sekaligus tempat usaha. Pendanaan proyek pembangunan Kayu Tangan Heritage ini sebagian besar berasal dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui dana alokasi khusus atau DAK dengan total mencapai 23 miliar rupiah. Jadi, kalau Anda jalan-jalan ke Kayu Tangan, banyak sekali aktivitas yang bisa Anda lakukan. Mulai dari city tour, berburu foto, cafe shopping, kulineran, dan saat malam, kawasan ini akan semakin ramai dikunjungi wisatawan dengan pertunjukan live music. Wisata Kayu Tangan Heritage ada di sepanjang Jalan Basuki Rahmat Kota Malang. Anda yang baru masuk Kota Malang, dari Surabaya, arahkan kendaraan Anda lurus ke Jalan Basuki Rahmat sebelum alun-alun Kota Malang.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 9 malam. Kawan, realisasi program RT berkelas sudah capai 80%. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengkonfirmasi realisasi program RT berkelas di Kota Malang secara keseluruhan kini telah mencapai sekitar 80%. Kata Wahyu, sekitar 20% usulan warga yang belum terakomodasi, seperti pengadaan meja dan kursi, bakal dimasukkan kembali dalam APBD perubahan. Lebih lanjut, Wahyu menambahkan seluruh usulan disusun berdasarkan hasil rembuk warga di tiap RT, agar program tersebut dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Kawan, Komisi C DPRD Jatim soroti dividen hingga dugaan pegawai fiktif. Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur, Adam Rusdi, menyampaikan pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap kinerja PT Jatim Geraha Utama, termasuk persoalan piutang dividen, pengelolaan aset, serta kinerja anak perusahaan. Ia menyebut pengawasan dilakukan untuk memastikan kewajiban dividen dapat ditagihkan dan disetorkan kepada pemerintah daerah. Lebih lanjut, pihaknya meminta kepada setiap badan usaha milik daerah agar dapat menunjukkan performa dan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk dalam pengelolaan aset perusahaan. Kawan, dampak karhutla Indonesia, kasus asma di Malaysia naik 259%. Sebaran kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia memicu lonjakan kasus gangguan pernapasan di sejumlah wilayah Malaysia. Kementerian Kesehatan Malaysia mencatat kasus asma melonjak hingga 259% dari 61 menjadi 219 kasus. Sementara infeksi saluran pernapasan atau ISPA naik lebih dari 100% dari 1.637 menjadi 3.674 kasus. Menteri Kesehatan Malaysia Zulkifli Ahmad mengimbau warga untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menjaga kecukupan cairan tubuh selama kondisi udara memburuk. Demikian 911 News jam 9 malam. Saya Mufti Akmal. Selamat malam.
0: One Hot News.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Di jam 9 lebih 7 menit, kawan, kita masih membahas tentang karhutlah ya. Dan mungkin nanti kita akan bahas tentang hal lain.

Nah, selain membahas karhutlah, malam hari ini saya ingin membahas tentang salah satu hal yang memang cukup viral kawan di sosial media ya. Rekening donasi demo warga Pati ini diblokir oleh Bank Mandiri. Dan kita perlu ngecek nih siapa saja yang boleh memblokir, apakah ini menyalahi aturan OJK gitu ya. Dan bahkan polisi pun sampai buka suara tentang pemblokiran rekening aktivis Pati ini. Nah, mungkin kalau misalkan kita lihat, PPATK pun juga angkat tangan, maksudnya bukan kami yang minta gitu. Dan kalau misalkan kita lihat, memicu seruan boykot juga kawan soal hal ini. Bahkan sampai Komisi 6 DPR pun itu segera panggil Bank Mandiri soal memblokir bank dari aktivis Pati.

Nah, kalau misalkan kita lihat kawan ya, alasan kenapa, mungkin saya jelaskan dulu konteksnya, kenapa kok masyarakat Pati, aliansi masyarakat Pati bersatu bakal demo di DPR pada 27 Agustus gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat memang aliansi masyarakat Pati Bersatu atau AMPB bakal menggelar demonstrasi di DPR pada Kamis 27 Agustus 2026. Dan mereka sudah tiba di depan gerbang utama Kompleks Parlemen Senayan di Jakarta Pusat sejak tanggal 21 kemarin ya. Dan pentolan AMPB Supriyono alias Botok menjelaskan kedatangan mereka untuk memberikan dukungan pada masyarakat yang akan menggelar unjuk rasa pada 27 Agustus 2026. Seperti itu. Jadi pihaknya itu memberikan dukungan dari Bogor, kawan-kawan dari Bogor, dari Jakarta yang memang kemarin inisiator untuk aksi demo 27 Agustus gitu. Jadi dari Pati ini memberikan dukungan. Dan pihaknya ini hendak membuka posko menjelang unjuk rasa pada minggu depan kawan. Dan posko itu akan mengakomodir aspirasi dari warga yang hendak berunjuk rasa. Jadi mengkonsolidasi, mengakomodir titiknya ya ada di pos itu kawan. Dan apa yang dituntut-tuntutan yang akan disampaikan AMPB? Ada dua yang mereka tuntut, yaitu pengesahan perampasan aset koruptor dan hukuman mati koruptor kawan. Saat mereka tiba di Jakarta memang sejumlah spanduk berisi pesan tuntutan dan sambutan aksi unjuk rasa 27 Agustus 2026 itu sudah terpampang gitu. Nah, jadi Jakarta Pati bersatu sahkan RUU perampasan aset, salah satu tulisan spanduknya ada yang seperti itu ya. Bahkan ada yang hukum mati koruptor seperti itu. Nah, yang viral bukan tentang warga Pati berdemo di Jakarta, tidak. Yang viral adalah salah satu aktivis ya yang memiliki rekening Bank Mandiri itu diblokir kawan. Dan rekeningnya itu berisi 80 juta lebih, isinya merupakan dana untuk para aktivis gitu ya. Dan mungkin saya akan bahas tentang hal ini. Anda bisa sharing-sharing juga di 0811 3600 911. Dan kalau misalkan kita lihat kabar pemblokiran rekening Bank Mandiri milik Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau MPB Supriyono alias Boto ini ya, ramai di perbincangkan menjelang demo 27 Agustus 2026 di gedung DPR atau MPR RI. Dan rekening ini berisi dana sekitar 80,9 juta yang berasal dari uang pribadi dan donasi masyarakat untuk kebutuhan masa aksi. Jadi polemik ini muncul setelah dana ini tidak dapat digunakan saat persiapan keberangkatan warga Pati ke Jakarta. Supriyono sebelumnya menyebut rekening ini digunakan untuk menampung dana operasional peserta aksi, termasuk kebutuhan konsumsi, logistik, dan akomodasi selama berada di Jakarta. Dan dia mempertanyakan alasan rekening ini tidak dapat diakses karena menurutnya dana itu merupakan gabungan uang pribadi dan dukungan masyarakat. Dan pernyataan ini kemudian memicu perhatian publik karena pemblokiran terjadi menjelang aksi yang direncanakan sejak jauh hari. Dan dari pihak Bank Mandiri memberikan penjelasan terkait persoalan ini. Corporate Sekretari Bank Mandiri menyampaikan kalau pemblokiran rekening dilakukan sebagai tindak lanjut atas permintaan aparat penegak hukum dan bukan keputusan sepihak dari pihak bank. Dan bank memastikan langkah ini dilakukan sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku dalam layanan perbankan. Seperti itu kawan. Jadi pihak Bank Mandiri ini langsung dihujat habis-habisan dan akhirnya saham Bank Mandiri pun sampai turun kawan ya untuk hari ini.

Jadi saham Bank Mandiri ini terjun bebas kawan, buntut blokir rekening donasi Mas Boto ya. Dilihat di kalau misalkan kita lihat saham dari PT Bank Mandiri Persero atau BMRI itu anjlok pada sesi perdagangan kedua Senin hari ini, dan saham BMRI ini turun 40 poin atau 0,95% menjadi 4.990 per saham kawan ya. 4.190 per saham, dan hal ini berbanding terbalik pada sesi sebelumnya yang mencapai 4.220 kawan. Dan Bank Mandiri ramai menjadi perbincangan setelah memblokir rekening salah satu aktivis dari Pati kawan. Dan koordinator AMPB Teguh Istianto menyebut kalau misalkan dana ini digunakan untuk kebutuhan peserta aksi, dan Bank Mandiri memang menyampaikan permintaan maafnya dan klarifikasinya kawan ya. Dan mungkin bagaimana penjelasan pihak kepolisian tentang hal ini? Jadi banyak juga yang bertanya, apa penjelasan dari polisi tentang pemblokiran rekening ini? Nah, langsung kita bahas ya nanti di segmen selanjutnya. Anda pun juga boleh sharing-sharing di WhatsApp kami di 0811-36911. Bagaimana menurut Anda kawan? Apakah pemblokiran ini termasuk sesuai prosedur dan memiliki prosedur yang baik, benar gitu ya, atau mungkin salah satu langkah pembungkaman para aktivis? Anda boleh bergabung di WhatsApp kami di 0811 36911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

City 8911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Nah, kalau misalkan kita lihat kawan, tentang pembahasan yang tadi kita bahas tentang pemblokiran itu ya, kalau misalkan kita lihat, ini luar biasa sekali kawan. Jadi Bank Mandiri memang sudah mengakui telah melakukan pemblokiran rekening milik aktivis Pati kawan ya, Supriyono, koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB, yang memang ingin mendampingi warga Pati yang ingin menyampaikan aspirasi di Jakarta. Dan katanya bank ini melakukan pemblokiran di atas permintaan penegak hukum, aparat penegak hukum. Nah, kita baca tentang apa alasan dari penegak hukum ini kawan ya. Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya atau Polda Metro Jaya buka suara tentang pemblokiran rekening Supriyono ini dari Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB. Jadi rekening Bank Mandiri milik Supriyono diblokir saat mendampingi warga menggelar aksi di depan gedung DPR RI pada Jumat kemarin kawan. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Budi Hermanto mengatakan mereka ini mengajukan surat tentang penundaan transaksi, bukan pemblokiran rekening. Kami luruskan ya, surat yang diajukan oleh penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya itu tentang penundaan transaksi, katanya seperti itu. Penundaan transaksi, tapi ya buktinya diblokir gitu ya, saat ditunjukkan oleh Supriyono. Dan ia mengatakan, ini dikatakan oleh Budi ya, di Senin hari ini kawan. Jadi Budi mengatakan kalau pasal 26 Undang-Undang 8 tahun 2010 mengatur tentang penundaan transaksi dalam proses penyelidikan lebih kurang 5 hari kerja. Selama pelaksanaan penundaan transaksi itu, kata Budi, saldo di dalam tabungan tersebut tidak disita. Setelah 5 hari kerja dari proses penyelidikan penundaan transaksi ini, dikembalikan kepada sepemilik. Jadi kami harus pisah-pisahkan antara pemblokiran dengan penundaan transaksi, kata Budi seperti itu. Nah, menurut Budi, hal ini juga mengacu pada pasal 237 Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau Undang-Undang P2SK. Jadi regulasi ini mengatur penghimpunan dana harus menggunakan izin tentang badan usaha, bukan dilakukan oleh perorangan. Jadi pada hari ini penyelidik sedang mengirimkan klarifikasi untuk bisa ditindaklanjuti penggalangan tersebut, tujuannya apa, katanya seperti itu. Jadi penyelidik juga berkoordinasi dengan OJK dan Kementerian Sosial. Dan memang kalau misalkan kita lihat, komentarnya hanya seperti itu kawan. Jadi intinya adalah untuk mengkonfirmasi gitu ya, mengirimkan klarifikasi untuk bisa ditindaklanjuti penggalangan dana ini tujuannya apa. Hanya untuk itu saja katanya. Jadi bukan pemblokiran, katanya penundaan. Nah, apakah memang ini ada kaitannya juga dengan hal-hal yang memang misalkan dengan pembungkaman dan lain-lain gitu kawan. Karena sudah banyak artis-artis atau mungkin influencer-influencer yang sudah speak up kalau misalkan ini termasuk pembungkaman. Nah, bagaimana menurut Anda? Lalu kalau misalkan kita cek juga, bahkan kalau misalkan kita cek ya tentang pemblokiran rekening ini, Bank Mandiri terkena imbasnya kawan. Bahkan muncul seruan untuk boikot gitu ya. Jadi ada langkah penarikan dana secara kolektif yang digaungkan oleh pengguna-pengguna lain yang mengimbau gerakan penutupan akun gitu. Jadi kritikan tajam ini mengenai legalitas kewenangan pemblokiran dana milik aktivis Pati yang memang disuarakan oleh pemerhati media sosial gitu kawan ya. Jadi dampak dari kekecewaan ini membuat sebagian nasabah memilih untuk langsung memindahkan seluruh simpanannya dan menutup akun atau menutup rekening dari Bank Mandiri gitu. Dan pihak perbankan pun langsung menyampaikan permohonan maaf dan langsung memberikan klarifikasi gitu ya, setelah banyaknya orang yang melakukan penutupan rekening kawan. Lalu kalau misalkan kita cek juga, mungkin siapa saja sih yang bisa memblokir. Nah, rekening diblokir memang ini cukup mengagetkan banyak orang ya, banyak pihak gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat aturannya,
bank itu tidak bisa sembarangan memblokir rekening nasabah tanpa dasar hukum atau tanpa klausul yang sudah disepakati bersama. Kalau dilakukan tanpa pemberitahuan dan tanpa alasan yang sah, tindakan ini bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang bisa digugat secara perdata di pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHP Perdata. Dan blokir rekening nasabah harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Setidaknya ada 4 landasan hukum yang dijelaskan untuk blokir rekening nasabah, seperti UU Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, lalu UU 9 2023 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme. Lalu kalau misalkan kita lihat juga, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK juga bisa melakukan mengajukan pemblokiran terhadap rekening nasabah di bank yang terkait dengan indikasi pencucian uang. Selain itu ada lagi OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang bisa memerintahkan pemblokiran rekening kalau terkait pelanggaran aturan perbankan. Jadi, jika pemblokiran dilakukan tanpa alasan yang sah, nasabah berhak melawan secara hukum, seperti itu kawan. Dan kita lihat langkah selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh AMPB ini ya. Dan bahkan PPATK juga mengatakan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK menegaskan tidak pernah meminta penghentian transaksi atau pemblokiran rekening donasi milik Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB. Dan PPATK menyebut tindakan pemblokiran rekening merupakan kewenangan aparat penegak hukum APH, nah ini lempar-lemparan jadinya kawannya, atau penyidik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan katanya. Ini dikatakan oleh siapa? Oleh Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana hari ini kawannya ngomongnya. Dan Ivan menjelaskan penyidik kepolisian maupun APH memiliki kewenangan melakukan penundaan transaksi atau pemblokiran rekening berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU serta ketentuan mengenai tindak pidana asal yang ditangani masing-masing instansi, seperti itu. Jadi pernyataan ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar di media sosial mengenai dugaan keterlibatan PPATK dalam pemblokiran rekening Bank Mandiri atas nama Supriyono itu kawannya, yang memang digunakan untuk menampung dana pribadi dan donasi bagi aktivis-aktivis Pati yang memang ingin berdemo di Jakarta. Dan kalau misalkan kita lihat, Ivan mengatakan tindakan pemblokiran oleh penyidik dapat dilakukan sepanjang memiliki dasar hukum. Kalau sesuai UU, ya memang ada kewenangan. Polemik ini juga memicu seruan boikot terhadap Bank Mandiri di media sosial yang memang sangat luar biasa banyak kawannya. Dan tidak hanya berhenti di PPATK, sampai Komisi 6 DPR RI segera memanggil Bank Mandiri soal pemblokiran rekening aktivis dari Pati ini kawan. Nanti kita coba bahas ya tentang pendapat dari Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade tentang langkah Bank Mandiri memblokir rekening aktivis Pati Supriyono yang katanya sudah sesuai prosedur gitu. Anda boleh sharing-sharing di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

for your life. Citygate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.

0: Satu lagu kawan dari Enau, Fit Ari Lesmana, sesi potret ya, luar biasa. Lagu yang menemani kita di malam hari ini mengingatkan kita kepada seseorang yang memang sudah pergi lebih dulu meninggalkan kita kawan. Tapi ya kita tidak boleh bersedih berlama-lama meskipun ditinggalkan oleh orang yang kita cintai gitu ya. Dan kita kembali lagi kawan ke topik yang kita bahas tadi ya, tentang rekening donasi demo warga Pati yang diblokir Bank Mandiri. Jadi kalau misalkan kita lihat, memang setelah kita lihat sisi konfirmasi dari APMB ya, mengatakan kalau misalkan ini merupakan rekening dari pihaknya yang memang ini ada dana pribadi dan juga dana talangan gitu, atau mungkin dana donasi untuk melakukan demo gitu ya, mendukung demo, mengakomodir demo, dan memang ini untuk membiayai logistik, konsumsi, dan masih banyak lagi untuk para aktivis kawan. Nah, kalau misalkan kita lihat juga, kenapa kok para aktivis ini mengikuti demo kawan? Karena demo tanggal 27 ini dari berbagai pihak kawannya, tidak hanya dari Pati. Jadi mereka ini hanya ikut menjadi salah satu aktivis yang ikut di dalamnya gitu. Jadi nanti di tanggal 27 itu akan ada berbagai golongan mahasiswa-mahasiswa juga melakukan demo, termasuk salah satunya dari APMB ini. Jadi memang mereka ini hanya ikut gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat juga, demo ini sudah diantisipasi gitu ya, mungkin oleh beberapa pihak penegak hukum, makanya sampai bisa melakukan pemblokiran rekening. Dan kalau misalkan kita lihat, tadi sudah kita lihat klarifikasi dari Bank Mandiri, klarifikasi dari kepolisian, lalu ada juga kita lihat klarifikasi dari PPATK. Nah, yang belum kita lihat itu adalah tindak lanjut dari DPR RI kawan ya. Nah, ini kita coba bahas. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andri Rosiadi mengatakan kalau misalkan langkah Bank Mandiri memblokir rekening dari aktivis Pati Supriyono yang berisi donasi sekitar 80 juta dan uang pribadinya sudah sesuai prosedur kah? Nah, kalau misalkan kita lihat kata Andri sih memang pihaknya ini meyakini sudah sesuai prosedur gitu. Dan kata Andri, Bank Himbara tidak mungkin mengambil keputusan sepihak tanpa mengikuti aturan perbankan. Jadi pemblokiran rekening koordinator KSI Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB ya, ini disebut-sebut atas permintaan dari aparat penegak hukum. Dan Andri menjelaskan pemblokiran rekening memang semestinya dilakukan secara sepihak oleh pihak, tidak semestinya dilakukan secara sepihak oleh pihak perbankan. Karena setiap tindakan ini harus memiliki dasar dan mengikuti mekanisme yang sudah diatur dalam ketentuan perbankan. Andri menyebut, bank juga memiliki kewajiban untuk memenuhi permintaan APH, Bea Cukai, PPATK, atau mungkin pihak pajak. Dan bank merupakan organisasi perusahaan yang memegang prinsip tata kelola yang baik, seperti itu. Jadi pihaknya ini akan mengundang Bank Mandiri, kawan, akan memanggil Bank Mandiri untuk menjelaskan kronologi dan dasar pemblokiran rekening Supriyono secara lengkap ya. Dan kalau misalkan kita lihat memang Corporate Sekretari Bank Mandiri Adi Kavista, pihaknya ini meminta maaf atas pemblokiran rekening gitu ya, yang memang disuruh oleh aparat penegak hukum. Nah, ini ada Pak Amang yang berkomentar kawan melalui voice note.
1: Selamat malam Mas Iqbal.
0: Selamat malam Pak Amang.
1: Kayaknya seru ini topiknya, pemblokiran atau apalah penundaan.
0: Ya, silakan.
1: Tapi ya kita memang harus melihat dari posisi, dua ya, point of view yang berbeda Mas Iqbal.
0: Nah, setuju.
1: Mungkin masyarakat Pati ingin berdemo ke Jakarta. Sementara penegak hukum, aparatur negara juga sangat berhati-hati apakah mereka diizinkan untuk sampai Jakarta. Kalau iya, apakah mereka mampu mengelola emosi, mengelola tindakan yang nantinya bisa jadi menjurus ke tindakan anarkis yang juga ditakutkan atau diantisipasi sejak awal oleh aparat negara. Jadi ya harus 50-50 ya point of view-nya. Jadi nggak bisa langsung dari satu point of view.
0: Betul.
1: Menurut saya seperti itu Mas Iqbal. Okay. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Amang, betul ya. Makanya tadi saya membahas juga dari berbagai point of view dari AMPB-nya sendiri, Pak Supriyono gitu ya, Mas Supriyono atau biasanya dipanggil Mas Boto itu dari Pati kawan. Lalu yang kita lihat juga tadi dari PPATK, lalu pihak kepolisian, Bank Mandiri juga tadi mengklarifikasi. Dan kalau misalkan kita lihat, tinggal klarifikasinya di DPR RI kawannya supaya lebih jelas gitu. Jadi Komisi 6 DPR RI ini memanggil Bank Mandiri untuk menjelaskan perihal tersebut. Nah, kalau misalkan kita lihat dari segi pakar mungkin ya, saya ambil dari Center of Economic and Law Studies atau CELIOS yang menilai persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan akses terhadap dana 80,9 juta kawan, tetapi juga menyangkut

Jadi masalahnya bukan hanya 80,9 juta saja dalam satu rekening, tapi kalau publik melihat bank bisa menahan uang nasabah karena tekanan aparat, yang rusak adalah kepercayaan terhadap keamanan dana di bank. Dan industri perbankan hidup dari kepercayaan. Jadi ketika kepercayaan itu hilang, risikonya bisa menjalar jauh sampai melampaui satu kasus, kata Bima seperti itu. Dan Selius juga menyoroti belum adanya penjelasan mengenai institusi yang meminta pemblokiran, perkara yang menjadi dasar tindakan, serta hubungan rekening tersebut dengan dugaan tindak pidana apa. Seperti itu ya. Nah, kalau misalkan Selius bersama koalisi masyarakat sipil menilai permintaan aparat penegak hukum semestinya tetap disertai dasar kewenangan dan prosedur yang bisa dipertanggungjawabkan. Contoh, merujuk pasal 140 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP ya, tentang KUHAP yang mengatur pemblokiran sebagai upaya paksa yang memerlukan izin Ketua Pengadilan Negeri. Dalam kondisi mendesak, kata Bima, pemblokiran memang bisa dilakukan sebelum izin diperoleh, tapi penyidik wajib meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri paling lama 2 kali 24 jam setelah pemblokiran dilakukan. Dan Selius dan Koalisi Masyarakat Sipil pun mendesak Bank Mandiri dan aparat menjelaskan dasar pemblokiran serta memastikan seluruh prosedur hukumnya sudah terpenuhi. Nah, bahkan OJK pun diminta untuk memeriksa dugaan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen dan tata kelola perbankan, dan meminta Komnas HAM dan Ombudsman Republik Indonesia menelusuri dugaan penyalahgunaan kewenangan. Dan kalau misalkan kita lihat penjelasan Polda Metro Jaya, saya ingatkan lagi ya, Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengakui pihaknya meminta Bank Mandiri melakukan penundaan transaksi pada rekening tersebut ya. Dan permintaan ini diajukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus. Dan permintaan kepada pihak bank adalah penundaan transaksi, bukan pemblokiran rekening. Dan Budi menyatakan rekening donasi ini akan dibuka setelah 5 hari kerja. Setelah proses penyelidikan penundaan transaksi selesai, Budi menyebut akses rekening dikembalikan ke pemilik, seperti itu. Dan polisi mengajukan penundaan transaksi berdasarkan pasal 237 UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Undang-Undang P2SK yang memuat larangan terkait penghimpunan dana dari masyarakat. Dan polisi akan mengirimkan undangan klarifikasi untuk mengetahui tujuan penggalangan dana dari aktivis masyarakat Pati. Seperti itu kawan. Nah, tadi ada Pak Sapalos yang berkomentar juga. Terus terang mas, dengan adanya pemblokiran sepihak dari Bank Mandiri, saya selaku pemakai jasa perbankan, terutama Bank Mandiri, jadi ikut was-was. Kok dengan mudahnya mereka memblokir? Itu artinya dengan mudahnya mereka mengobok-obok rekening kita. Apapun alasan itu tidak dibenarkan sebenarnya. Kemungkinannya juga saya menarik dana saya dari Bank Mandiri. Oh baik, terima kasih Pak Sapalos. Ya memang kepercayaan, trust is key kawan ya. Kepercayaan itu kunci. Kalau misalkan kepercayaan ini dihancurkan, nah biasanya perusahaan-perusahaan khususnya perbankan akan kehilangan nasabah gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat juga Pak Sapalos ini tadi saya minta untuk gabung on air, tapi masih ada pembeli gitu ya, masih melayani pembeli. Terima kasih Pak Sapalos. Dan untuk Anda kawan boleh berkomentar juga di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Nah ini ada Pak Joko Saitrisianto mengatakan, saya udah pindah ke bank swasta katanya. Oke, terima kasih. Apakah memang tidak sepercaya itu Pak Joko? Apakah memang tidak ada harapan lagi atau bagaimana? Boleh nih ya berkomentar di 0811 3600 911.

0: Wisdom.
1: Bagi saya, makna hidup itu ya barangkali cukup sederhana saja. Yakni apabila kehadiran kita itu merasa dibutuhkan pada orang lain dan kita juga bisa memberikan kontribusi terhadap orang lain, baik secara material maupun moral. Karena itu barangkali yang membuat saya semakin yakin bahwa hidup itu menjadi bermakna. Ya memang manusia itu bisa hanya berangan-angan, merencanakan sesuatu. Tetapi faktanya tidak demikian. Contoh, dulu saya berangan-angan dengan saya sekolah misalkan di jurusan bisnis atau di bidang ekonomi. Tentu saya akan memiliki banyak uang dan bisa memberikan sesuatu bagi orang lain dalam bentuk material. Tetapi perjalanan saya itu ternyata tidak demikian. Ketika di tengah jalan, saya melihat sesuatu fenomena yang jauh dari bayangan saya. Yakni bertemu anak berkebutuhan khusus, tiba-tiba keinginan saya itu berbelok yang tadinya ingin menjadi seorang bisnismen baik.

ingin berkecimpung dalam bidang membantu anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, disitulah mungkin perjuangan dimulai. Waktu kuliah itu sudah diterima di jurusan bisnis, kemudian tiba-tiba pindah ke bidang pendidikan khusus, luar biasa. Itu bukan main tantangannya itu. Tidak semua orang suka, termasuk mungkin ya, banyak teman-teman dan keluarga saya mengatakan bahwa ini sebenarnya saya itu dianggap sudah tersesat karena sudah memilih bidang yang sama sekali tidak terpikir waktu saya SMA itu. Tetapi ternyata nasib berbicara lain. Ya, dengan demikian maka saya mencoba berintrospeksi. Ternyata apa yang selama ini atau yang mungkin kita pikirkan dari awal tidak selamanya harus sampai ya, karena sesuatu ya, hal yang membuat kita harus melakukan adaptasi. Jadi ibaratnya hidup itu seperti air mengalir saja. Yang penting kemanapun mengalir, di situ akan memberikan manfaat untuk kehidupan. Berangkat dari filosofi air mengalir tersebut, alhamdulillah sampai hari ini apapun jabatan yang saya emban, baik di tingkat universitas maupun jabatan-jabatan di Jakarta, itu semua itu mengalir saja. Jadi tidak perlu harus bersusah payah dengan sampai sikut sana sikut sini untuk mendapatkan jabatan itu. Insya Allah tidak, atau lebih berkompetisi sampai menggunakan cara-cara yang tidak etis. Alhamdulillah sampai saat ini, walaupun kesempatan itu ada, saya tidak pernah melakukan itu. Ya karena pada prinsipnya itu tadi, saya tidak akan merebut sesuatu, saya bisa mendapatkan tapi orang lain merasa kecewa, merasa sakit hati. Nah, itu yang selalu saya hindarkan, sebab segala sesuatunya itu ya pasti ada masanya. Bagi saya, hidup itu akan lebih bermakna manakala kita bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, baik secara moral maupun material yang kita miliki. Jadi apapun yang kita miliki ini sebenarnya hanya sekedar numpang lewat saja menurut saya. Sehingga apapun yang saya miliki, di situ ada bagian orang lain yang perlu saya kontribusikan. Saya Muhammad Effendi selaku guru besar dan dosen pada program studi pendidikan khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan aktivis anak berkebutuhan khusus untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 10 malam. Terdampak kemarau, kekeringan di Kabupaten Malang meluas ke 4 kecamatan. Dampak kemarau panjang di Kabupaten Malang semakin meluas hingga menyebabkan 6 desa di 4 kecamatan mengalami krisis air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang, Purwoto, menyampaikan, wilayah terdampak meliputi kecamatan Sumber Manjing Wetan, Gedangan, Sumber Pucung, serta Donomulyo dengan lokasi terparah berada di Sumber Manjing Wetan. Kata Purwoto, BPBD telah menyalurkan 363.800 liter air bersih sejak 8 hingga 23 Agustus untuk membantu 5.983 kepala keluarga atau sekitar 18.500 jiwa. Kawan Satlantas Polrestabes Surabaya pastikan pengemudi mobil yang menabrak resmi ditahan. Kanit Penegak Hukum Satlantas Polrestabes Surabaya, Ibtu Sultan, menyampaikan pihaknya memastikan pengemudi perempuan mobil Outlander yang terlibat kecelakaan dan menewaskan satu korban resmi ditahan. Ia menyebut perempuan inisial ENR usia 32 tahun akan dijerat dengan pasal berlapis karena berkendara dalam pengaruh minuman keras serta mabuk serta menabrak seseorang hingga meninggal dunia. Lebih lanjut, saat ini pelaku sudah diamankan oleh Polrestabes Surabaya dan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Beban subsidi BBM meningkat, reformasi energi sangat diperlukan. Direktur Kolaborasi Internasional INDEF, Imaduddin Abdullah, mengatakan tingginya beban fiskal ini dipicu oleh penyaluran subsidi BBM yang masih belum tepat sasaran hingga mencapai 42%. Kata Imaduddin, Indonesia perlu belajar dari negara-negara lain di Asia seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Thailand karena memiliki instalasi solar listrik lebih banyak meski PDB negara tersebut lebih rendah dibanding Indonesia. Lebih lanjut, pemerintah juga didesak untuk segera melakukan reformasi energi dengan mengubah skema bantuan dari subsidi barang menjadi subsidi langsung ke masyarakat. Demikian 911 News jam 10 malam. Saya Mufti Akmal. Selamat malam.
0: One Hot News.

0: Kids for Your Life. Citygate FM.
1: Memory Lex. Citygate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di Memory Lex jam 10 malam. Hari ini kalau di Kota Malang cenderung sudah lumayan lengang kawan, cukup sepi ya. Karena masyarakat juga banyak yang berlibur. Kemudian tadi di malam sore hari juga melaksanakan peringatan maulid ya. Karena besok di tanggal 25 juga sudah mulai masuk tanggal merah, bertepatan dengan kegiatan maulid nabi. Jadi banyak masyarakat yang memilih untuk berlibur maupun juga istirahat di rumah. Apalagi sekarang juga sudah mulai malam, jadi semakin larut malam juga waktunya untuk istirahat. Tapi kalau kita berbicara tentang memory lax ya, tentu sebelum tidur biasanya otak ini akan merespon berbagai kecenderungan untuk mengingat di masa lalu. Nah, kecenderungan inilah yang nantinya juga akan membuat manusia ini semakin tidak sadar bahwa kita sudah berjalan cukup jauh ya dalam melintasi umur, waktu dan juga tahun, hari begitu. Kita dulu juga ingat kawan, kalau misalnya pas kecil ya, apalagi juga perkembangan teknologi digital masih belum secepat sekarang. Dulu radio juga masih berbentuk radio audio saja, tidak ada bentuk visualnya. Kalau sekarang Anda juga bisa sudah melihat di website kami, sudah ada radio visual, jadi memang live kita berbincang, kemudian juga ada gambarnya seperti TV ya. Kalau dulu sore hari sebelum ada gadget, kita bermain ya sampai lupa waktu. Apalagi juga kalau berbicara tentang era 80-an, 90-an, yang paling berkesan adalah, apalagi kalau buat cowok-cowok ya, main itu sampai azan maghrib. Jadi azan maghrib itu pertanda bahwa kita sudah waktunya pulang, sebelum nanti dicari oleh orang tua. Kalau biasanya kita masih nggak mau pulang, akan dikejar ya menggunakan sapu lidi atau penebah bahasanya orang dulu. Jadi kita semakin takut kalau misalnya maghrib itu nggak segera pulang. Kalau kita berbicara juga tentang permainan di zaman dulu ya yang berkesan, seperti gobak sodor, kemudian benteng-bentengan, deli-delian ya, atau petak umpet, kemudian juga engklek, kelereng, layangan, lompat tali, sampai juga yang tadi sempat saya mention, sepak bola di halaman ya atau di jalan kampung. Ini tentunya kalau di Malang itu tidak lepas dari culture-nya sepak bola juga. Bahkan Indonesia juga memiliki salah satu klub sepak bola terbesar ya, terkenal di Indonesia, yaitu Arema, khasnya Arek Malang. Ini tentu kalau Anda dulu pernah bermain sepak bola sampai malam, ya seru-seruan gitu sama teman-teman. Tapi kalau sudah peralihan zaman, zaman teknologi juga sudah berubah, berkembang pesat ya, apalagi anak-anak zaman sekarang juga cenderung untuk stay di rumah, alias kata orang tuanya gak usah main di luar gitu ya, takut kotor, takut panas, takut hitam gitu. Tapi justru kenangan itulah pas kita memberontak untuk pengen main di luar. Ini tentunya bisa menjadi sebuah kenangan manis ya untuk kita, untuk masyarakat, dan menjadi sebuah kebanggaan, privilege, kalau kita misalnya pernah bermain di luar. Karena itu akan menjadi sebuah memori emas. Apalagi kita sebelum tidur, ini biasanya juga otak akan merespon bagaimana kenangan-kenangan di masa lalu ini biasanya langsung terputar di otak. Sehingga kegiatan yang seru, yang kalau misalnya kita pulang kerja kemudian suntuk ya, pasti tubuh dengan alam bawah sadar akan mengingat kenangan-kenangan manis, kenangan-kenangan seru yang pernah kita lakukan, yang pernah kita jalani. Salah satunya juga ketika kita bisa bermain sampai puas ya dengan anak-anak, dengan teman-teman. Pas dulu zaman gadget ini belum semarak sekarang. Kalau dulu kita nonton film itu juga masih bareng-bareng ke rumah tetangga, join TV tetangga ya, bahkan itu saya juga masih mengalami itu. Itu betapa serunya juga ya. Kalau sekarang kita sudah bisa mengakses dari handphone masing-masing, dari rumah, bahkan dari tempat manapun kita masih bisa untuk mengakses hal tersebut.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatim Park Group. Jatim Park Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatim Park 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan. Dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui jtp.id serta Instagram dan TikTok @megasciencecenter dan @jawatimorpark.
2: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda, bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sanaflu.
2: Sama-sama, bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Cadence for your life. City Guide FM.
7: Memory Lex. Kembali kawan, saya Mufti Akmal, masih di program Memory Lex malam hari ini. Kita masih berbicara tentang hal yang membuat kita nostalgia. Apalagi kalau sudah malam, biasanya tubuh juga akan merespon bagaimana kenangan-kenangan yang terjadi. Apabila kita sedang suntuk, sedang jenuh ya, lebih biasanya nanti juga tubuh akan merespon dengan alam bawah sadar untuk kegiatan maupun juga memori-memori yang cukup manis yang bisa kita kenang. Dan kalau tadi kita berbicara tentang main ya sampai lupa waktu, apalagi dulu juga belum berkembang seperti sekarang gadget, alat elektronik dan lain-lainnya. Dulu kalau kita akan berpindah dari suatu tempat, itu juga punya sebuah kenangan yang manis sebetulnya. Kalau sekarang kita mau berpergian, misalnya mau mudik atau sekedar jalan-jalan bersama keluarga, bisa pesan ojek online. Menggunakan aplikasi bisa lebih mudah dan juga cepat ya. Tapi kalau dulu untuk perjalanan maupun juga pemesanan itu tentunya tidak secepat sekarang. Dulu angkot, becak, dan sepeda ini tentu menjadi sebuah komoditas keperluan masyarakat yang sangat diperlukan. Apalagi melihat di era Malang, era 80-an sampai 90-an juga punya suasana mobilitas yang berbeda dibandingkan dengan sekarang. Kendaraan pribadi belum sebanyak hari ini kawan, sehingga angkutan umum juga menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Pelajar banyak yang berangkat menggunakan angkot, sepeda, berjalan kaki, atau diantar menggunakan sepeda motor keluarga. Nah, ini kalau di zaman sekarang juga masih banyak ya yang menggunakan sepeda motor antik, mobil antik ya, atau motor tua, mobil tua. Itu biasanya jadi sebuah kenangan manis ya apabila kita melintas di pinggir jalan kemudian menemukan ada motor tua yang dulu punya kenangan manis pernah kita gunakan, atau kita diantar oleh orang tua ke sekolah menggunakan motor-motor antik seperti itu. Dan kalau kita melihat juga bagaimana naik angkot itu bukan sekedar perjalanan, tapi juga ruang interaksi sosial. Bagaimana dari pedagang, kemudian orang yang akan mudik, berangkat kerja, pulang sekolah, ini jadi satu di dalam bus, di dalam angkot, dan kita bercengkrama tentunya. Kalau orang Jawa biasanya nyebutnya grapyak. Grapyak ya, jadi gampang untuk bersosial. Bukan cuma diem di dalam angkot atau di dalam angkutan umum, kemudian udah nyampe, turun, selesai. Tidak. Tapi kalau zaman dulu, naik angkot itu, wah, serunya bukan main ya. Kita bisa bercengkrama, kita punya cerita, punya teman baru, bahkan punya keluarga baru bahkan ya. Dan kalau kita, mungkin saya juga punya pengalaman ya yang unik terkait dengan menggunakan angkot yang bisa menjadi ruang interaksi sosial. Saya punya hobi kawan untuk mendaki gunung. Nah, saya juga pernah mendaki gunung, beberapa gunung di Jawa Tengah. Kebetulan untuk transportasi yang saya pilih adalah bus. Bus yang saya gunakan itu dengan di tahun dulu ya, dulu sekali itu budgetnya sangat murah. Bahkan yang bisa Anda bayangkan, bus yang saya gunakan ini lantainya itu betul-betul tidak layak untuk digunakan. Sebetulnya kalau untuk kelayakan jalan yang dilakukan oleh Dishub gitu, mungkin bisnya sudah tidak pantas ya. Tapi masih saya naiki kawan. Saya naiki dengan harga Rp90.000 dari Surabaya menuju ke Semarang. Itu perjalanannya. Kalau kita misalnya menggunakan bus yang sudah lumayan modern ya, biasanya udah mulai 180 atau 200.000 dari Surabaya ke Semarang, bisa ditempuh dalam 5-6 jam. Tapi yang saya gunakan, saya memilih membeli waktu atau saya membeli kenangan ya, dengan membayar Rp90.000. Kemudian di sepanjang perjalanan itu sungguh berkesan ya, karena saya betul-betul merasakan sendiri bagaimana atmosfer di dalam bus yang bercampur paur dari satu, ada pedagang, bahkan yang saya ingat itu ada orang membawa ayam, itu masih hidup ayamnya, dan ayamnya berkokok-kokok di dalam bus. Sedangkan saya menggunakan tas gunung ya, jadi betapa sempitnya kursi saya, ditambah beberapa penumpang yang membawa sayur, kemudian membawa ayam, itu kenangannya sangat berkesan sampai sekarang. Bahkan kalau bisa untuk diulang, mungkin saya akan mencoba untuk mengulang, karena kenangan tersebut sangat manis ya, dan sulit untuk dilupakan. Nah, sambil menambah kenangan manis, saya juga ada lagu Boys to Men, Four Seasons of Loneliness. Ini cocok di malam hari ini.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
0: Guidance for your life. CityGate FM.

Kalau kita tadi ngobrolin ya tentang angkutan umum, kendaraan yang kalau di zaman dulu itu punya kenangan manis. Jadi kalau kita menggunakan transportasi umum itu bukan hanya membeli jarak, membeli kendaraannya, tapi kita juga membeli interaksi sosialnya, kita membeli memorinya.

0: Seperti judul kita kali ini, Memory Lakes. Jadi memang kita coba untuk nostalgia, mengulik bagaimana 10 tahun ke belakang, 20 tahun ke belakang kita itu seperti apa, kita bagaimana, apa yang biasanya kita lakukan ya pada saat zaman dulu. Nah, kalau Anda sudah mulai rebahan di kasur ya, sudah siap beranjak untuk tidur, saya juga akan melanjutkan obrolan kita di malam hari ini. Jadi tentang pengalaman saya pribadi ketika saya mencoba untuk mendaki di sebuah gunung di Jawa Tengah. Jadi saya menggunakan transportasi umum dari Surabaya ke Semarang. Pada saat itu untuk biayanya sebesar 90.000 ya. Cukup mahal, tapi dengan kualitas bis yang luar biasa istimewa. Coba Anda bayangkan, bis yang saya gunakan itu untuk kaki-kakinya atau lantai deck bisnya itu bahkan bolong. Jadi ketika kita berjalan di atau kita duduk ya di dalam bis, ketika bisnya berjalan, kita bisa melihat aspal di bawah bis yang nampak ya, karena deck dari bisnya ini bolong. Cukup berbahaya itu, kalau udah dicek oleh Dishub itu pasti nggak layak jalan ya. Tapi justru itu kawan, momen-momen strugal atau frugal yang kita alami pada saat zaman dahulu itu menjadi sebuah kenangan manis di zaman sekarang. Apalagi kalau kita sudah bisa untuk membeli sebuah kenyamanan, ketenangan gitu ya. Jadi ketika kita sudah lepas dari sebuah kesengsaraan, biasanya nanti juga bakal timbul sebuah rasa flashback atau nostalgia. Sama juga halnya ketika manusia itu merasakan sebuah sesuatu yang atau fenomena yang menurut dia kurang nyaman, otomatis dari alam bawah sadarnya dia akan membutuhkan sebuah kenangan yang nyaman untuk menutupi rasa ketidaknyamanannya. Nah, di saat yang sama, kalau kita berada di masa-masa yang gak nyaman atau nyaman, itu akan kebalikannya, selalu kebalikannya. Kalau kita merasa nyaman, akan teringat masa ketika kita gak nyaman. Tapi ketika kita berada di masa ketika kita gak nyaman, itu akan flashback atau ingatan juga memutar pada saat kita masih zaman-zaman nyaman. Seperti itu. Nah, kita juga akan lanjutkan bagaimana perbincangan kita tadi kalau seputar dengan kendaraan ya, di era 80-an, 90-an menggunakan becak. Atau mungkin ada yang pernah naik delman. Kalau di zaman sekarang delman sudah jarang ya, ada tapi jarang. Biasanya kalau di Malang Raya yang paling banyak dan gampang ditemuin itu di alun-alun Kota Batu. Itu sampai sekarang juga masih ada ya, delman di sekitaran alun-alun Kota Batu. Nah, itu juga luar biasa. Kita menggunakan delman itu bukan hanya untuk pindah rumah atau maksudnya berpergian gitu ya, bukan hanya untuk berpergian, tapi kita juga membeli sebuah memori, membeli sebuah kenangan. Kita bersama orang tua kita, kita bersama kakek nenek di desa ya, ketika kita mudik terus diajak jalan-jalan menggunakan delman, wah itu rasanya juga istimewa sekali. Bahkan sampai ada lagunya, naik delman istimewa ku duduk di muka. Itu juga sebuah nostalgia yang unik yang masih kita bisa nikmati hingga sekarang ya. Lalu kalau kita berbicara juga tentang Kota Malang, nah kawasan pusat Kota Malang seperti alun-alun, Kayu Tangan, Klojen, Celaket, Blimbing, sampai di Denoyot, Logomas dekat Radio City Gate, ini suasananya zaman dahulu dengan sekarang tentu jauh berbeda kawan. Karena kalau kita menyambungkan dengan kendaraan jadul ya, perjalanan mungkin secara teknologi lebih sederhana ya zaman dulu ya. Kita menggunakan bus, kita menggunakan angkot, menggunakan delman. Tapi interaksi sosial antar warga itu justru lebih sering terjadi. Misalnya kita naik delman, otomatis kita juga akan nampak ya oleh warga sekitar, jadi lebih grapia. Bahasa Jawanya kan grapia kawan. Oh iya monggo, duluan pak gitu. Jadi kita lebih sering untuk berinteraksi dengan masyarakat. Atau kalau kita naik bis, angkot ya, zaman dulu kan orang juga banyak yang masih grapia juga. Jadi pulang kerja, pulang sekolah, naik angkot, ngobrol deh di dalam angkot, padahal gak kenal. Tapi karena gak kenal itulah sehingga punya keluarga, punya cerita, punya teman sampai sekarang. Dulu kalau kita cerita, oh bapak dulu leh punya teman barengan naik angkot kalau berangkat ke sekolah gitu. Atau bapak dulu le punya temen pulang dari kerja naik angkot, naik bus bareng-bareng. Dulu langganan le di sini. Nah, cerita-cerita hal tersebut yang menjadi sebuah kenangan manis ya untuk dikenang. Kalau untuk beberapa orang mungkin mengatakan nostalgia itu cukup dikenang, tidak perlu diulang. Tapi untuk beberapa momen manis ya, seperti grapya ketika naik angkot, itu tentunya momen-momen yang berkenang dan ingin diulang. Karena kalau di zaman sekarang orang juga sudah fokus dengan handphonenya masing-masing, sudah fokus dengan dirinya masing-masing. Jadi kalau sudah naik angkot ya otomatis sudah lupa dengan dunia sekelilingnya, hanya fokus dengan dirinya sendiri. Tapi kalau zaman dulu kita masih bisa untuk menikmati kenangan zaman dahulu ya, grapyaknya orang Jawa itu bagaimana.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Bayangkan ketika udara yang seharusnya kita hirup dengan bebas justru membuat kita harus menutup hidung. Dan ketika anak-anak yang seharusnya berangkat sekolah pagi harus menunggu kabut asap sedikit mereda. Dan ketika sebuah sungai yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan warga perlahan kehilangan airnya. Itulah wajah Kalimantan hari ini. Kebakaran hutan dan lahan kembali meluas di tengah kemarau panjang. Per Kamis 20 Agustus, BNPB mencatat 1.478 titik panas di seluruh Kalimantan. Kalimantan Tengah menjadi yang tertinggi dengan 767 titik, disusul Kalimantan Barat sebanyak 560 titik. Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kualitas udara bahkan sempat masuk kategori berbahaya. Dampaknya mulai masuk ke ruang-ruang kehidupan warga. Tercatat pada 20 Agustus 2026, sekolah terdampak kabut asap di Banjarbaru hingga menyesuaikan jam masuk menjadi jam 9 WITA. Sementara sekolah dengan kondisi asap yang lebih parah diminta menyesuaikan secara situasional. Di tengah kondisi ini ada pemandangan yang menarik perhatian. Seorang remaja di Palangkaraya turun membantu memadamkan karhutla dengan mengenakan kostum Superman. Sosok yang mungkin terlihat seperti sedang bermain menjadi pahlawan, tapi kenyataannya ia sedang berhadapan dengan bencana yang nyata dan asapnya tidak berhenti di Indonesia. Pergerakan asap dari Kalimantan Barat telah terpantau menuju Sarawak, Malaysia. Bahkan sejumlah wilayah di Sarawak mengalami penurunan kualitas udara akibat kabut asap lintas batas. Lantas, seberapa sulit sebenarnya memadamkan api yang terus kembali? Untuk menggambarkan kondisi di lapangan, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menjelaskan kebakaran di Kalimantan memang mengalami peningkatan, salah satunya dipengaruhi kemarau panjang.
1: Dapat kami sampaikan bahwa memang di Kalimantan Barat maupun Kalimantan Tengah memang peningkatan dari asap ataupun kebakaran hutan. Dan ini memang terjadi karena adanya kemarau atau hari tanpa hujan yang lebih panjang. Dan tim kita pada dasarnya sudah melakukan berbagai upaya dan secara umum dapat dikontrol, dapat dikendalikan. Namun ketika malam atau siang hari ini menyebabkan adanya lagi titik asap baru. Jadi ini tantangannya memang di situ.
0: Betron juga menjelaskan lahan gambut menjadi salah satu tantangan besar karena meski api sudah dipadamkan, titik-titik tertentu dapat kembali mengeluarkan asap.
1: Tahun ini sebenarnya ada beberapa kendala, terutama ketika musim kemarau panjang, kita sulit menemukan titik-titik awan di udara melalui satgas udara, di mana kita melakukan penguatan dan percepatan tentunya. Patroli udara dilakukan, kemudian dipantau ketika ada titik-titik api yang tidak bisa dipadamkan atau ada kondisi lereng topografi dari hutan tersebut miring. Ini bisa kita lakukan dengan waterbombing melalui helikopter. Jadi itu kemudian ketika ada titik-titik awan di angkasa, ini bisa dilakukan operasi modifikasi cuaca. Tapi ketika ini sulit, tidak ada, kita tidak bisa melakukannya karena akan sia-sia saja. Kemudian yang kedua adalah melalui satgas darat. Ini sebenarnya ujung tombak dalam pemadaman api. Nah, kita selalu melakukan mendeteksi dan merespons cepat ketika terjadi titik api masih kecil.
0: Di sejumlah wilayah, persoalan juga diperberat dengan menyusutnya debit air sungai akibat kemarau. Sementara bagi masyarakat, hari tetap harus berjalan. Sekolah, pekerjaan, perjalanan, semua harus menyesuaikan dengan kondisi udara dan lingkungan. Api belum sepenuhnya padam, asap belum sepenuhnya pergi, dan Kalimantan masih harus bernapas di tengah keduanya.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @parama.

0: Sama Paderman Hill atau ke 0822-3331-447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Guidance for your life. City Guide FM.
1: Memory Lex. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan di malam ini kawan ya, beberapa laporan juga kita coba akomodir dari pendengar. Ini dari Pak Rahmat tadi di TikTok melaporkan ya, di perempatan Sunandar Priyo Ciliwung, ini malam ini macet, kenapa ya mas? Saya coba cek tadi ya, tidak ada informasi maupun kegiatan di sekitar Sunandar Priyo kawan malam hari ini, baik yang dari selatan maupun utara. Tapi tadi informasi dari Pak Dery ya, barusan di jam 10:30 lewat 48 menit ini mengirimkan dokumentasi foto juga. Ternyata ada truk yang ujung truknya ini tersangkut di kabel listrik, jadi menyebabkan kemacetan panjang di malam hari ini. Ini fotonya saya tampilkan juga di radio visual. Coba kita akomodir beberapa dokumentasi yang lain. Tadi saya cek juga di grup relawan Malang ST Anget, ini juga ada video kawan. Ini video terkait dengan upaya dari masyarakat ya untuk mengembalikan kabel, karena kabelnya sampai menjuntai ke bawah. Ini cukup besar ya untuk kabel yang menjuntai. Terima kasih untuk yang sudah melaporkan. Dan kita coba di malam hari ini kita kembali untuk bernostalgia. Bagaimana keseruan ya, kita di zaman dulu masih jarang untuk bermain gadget ya. Paling main juga main kelereng, terus main dakon, atau pernah balapan pakai egrang. Nah itu juga menunjukkan nostalgia yang tinggi. Saya dulu juga pernah kawan untuk main apa namanya egrang ya, sampai kaki itu juga rasanya berdarah di antara jempol dan telunjuk kaki, karena harus mengapit bambu kemudian kita gunakan untuk jalan. Nah ini yang cukup seru ya untuk diingat, atau mungkin akan kita ulang kembali momen-momen seperti ini, karena keseruannya juga enak sekali gitu untuk balapan sama temen ya, naik egrang kalau maghrib gitu misalnya, ayo cepet-cepetan ke langgar naik egrang gitu, balapan kita pakai egrang gitu, padahal bukan lomba tapi jiwa berkompetisinya ini rasanya tinggi banget gitu. Jadi kita makin tergerak ya untuk bergerak atau juga balapan gitu. Ini Pak Rahmat tadi juga sempat mengirimkan voice note, ini update juga paling terkait dengan kabel ya.
2: Kemacetan panjang di malam hari ini.
3: Iya, ini tadi saya sudah melewati pas di pertigaan stopan Ciliwung Sunandar Priyo itu ya, karena memang ada kabel yang menjuntai itu kena truk tebu, jadi truk tebunya juga berhenti di sekitar stopan di sebelum McD itu.
1: Oke.
3: Setelah mungkin setelah menabrak kabel itu, jadi ada warga yang bantu juga, ada kayaknya ada pihak kepolisian kayaknya, nggak tahu nggak kelihatan ada pakai seragam kok kayaknya tadi. Jadi masih menjuntai, dibantu pakai kayu buat truk-truk yang lewat kabelnya dinaikin ke atas pakai kayu.
1: Oke, terima kasih Pak Rahmat ya. Dan sudah kita teruskan juga laporannya ke Kanit Lantas Polsek Blimbing Ibtu Isrofi. Ini malam-malam kita laporkan juga terkait dengan kabel putus ya di Sunandar Priyo, karena kalau tidak segera diperbaiki atau ditangani bisa menyebabkan kemacetan, apalagi besok ya tanggal merah. Nah, takutnya nanti volume kendaraan yang meningkat, kabelnya belum dibetulkan,

0: rembuk jadi satu di satu jalan, satu ruas. Wah, macetnya juga panjang. Kemarin hari Sabtu Minggu di Sunan Darpriyo ke Panjusroso itu macetnya istimewa, kawan. Beberapa pendengar juga melaporkan terkait kemacetan. Yang pertama itu gara-gara siangnya ada pickup yang patah asroda siangnya itu, terus sudah lancar. Tiba-tiba sorenya ada bus yang mogok di sekitaran SPBU Araya. Jadi macetnya juga berimbas. Siangnya ada pickup yang patah asroda, terus sorenya ada bus yang mogok. Jadi macetnya itu bertubi-tubi gitu. Belum selesai lancar, macet lagi. Nah, ini takutnya kalau nggak segera dibetulkan kabel yang di Sunan Darpriyo ini, khawatirnya besok pagi di tanggal merah malah menyebabkan kemacetan.
1: Info Talk, informasi seputar jalan.
0: Kawan, di malam hari ini kita kembali update bagaimana informasi seputar di ruas jalan tol. Untuk Anda di malam hari ini yang mengarah ke tol Pandaan Malang masih terpantau lengang, kawan, tidak ada hambatan dua arah. Sampai ke tol Porong Gempol, Kejapanan juga aman lancar. Waru Perak Satelit juga aman lancar, kawan, dua arah. Gempol Rembang, Krian Kertosono juga aman lancar dua arah. Nanti barangkali untuk Anda yang sedang mobile di sekitaran tol boleh diupdate kembali untuk cuaca maupun traffic di WhatsApp kami di 0811 3600 911.
2: Jalan-jalan plus.

saya Bulan di Jalan-Jalan Plus. Kali ini, yuk ikut saya menjelajah hutan kota Velodrome. Satu kawasan hutan kota di wilayah Sawo Jajar dibangun tahun 2000. Lokasinya juga tidak jauh dari pusat kota Malang. Seperti namanya, hutan kota. Akan banyak ditemukan tumbuh-tumbuhan tinggi yang rindang, jadi suasana sejuk seakan menyambut Anda yang baru datang di hutan kota Velodrome. Tapi hutan kota Velodrome, kawan, tidak hanya menjadi taman, tapi juga bisa dijadikan sebagai pusat olahraga. Jadi, kalau Anda bingung atau bosan olahraga di tempat itu-itu saja, sesekali Anda bisa pergi ke Velodrome. Bahkan, selain untuk olahraga, Anda juga bisa sekalian mencari sarapan atau makanan ringan. Apalagi kalau hari Minggu, dijamin akan terlihat ramai sekali. Iya kawan, ketika Anda datang ke hutan kota Velodrome, Anda tidak akan dipungut biaya apapun alias gratis. Untuk rutenya, dari pusat kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Pasar Besar. Setelah itu bisa lurus sampai di jalan Kia Gegribik. Ikuti jalan ya, mendekati eksit tol Malang, Anda sudah sampai di hutan kota Velodrome. Bagikan keseruan Anda berwisata dengan mention di City Guide 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 11 malam. Tambahan anggaran APBD DLH Kota Malang dapat 4 miliar untuk BBM Armada Sampah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang menerima tambahan anggaran sebesar 4 miliar rupiah pada perubahan APBD 2026 khusus untuk memenuhi kebutuhan BBM Armada Pengangkut Sampah. PLT Kepala DLH Kota Malang Gamaliel Raymond Hatigoran menjelaskan, total kebutuhan BBM sebenarnya mencapai 13 miliar rupiah, namun pada anggaran induk sebelumnya baru dialokasikan sebesar 8 miliar rupiah. Kata Raymond, tambahan dana ini bakal mengoptimalkan operasional 43 armada truk yang bertugas mengangkut sampah di 74 TPS se-Kota Malang secara rutin setiap harinya. Kawan penumpang kereta di Jawa Timur meningkat saat libur Maulid Nabi. Kepala Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widianto menyampaikan, pihaknya mencatat peningkatan penumpang kereta api jelang libur Maulid Nabi. Ia menyebut untuk keberangkatan di tanggal 24 Agustus hari ini tercatat ada 19.000 penumpang dan jumlah tersebut masih bertambah hingga sekitar tanggal 25 Agustus. Lebih lanjut, pihaknya juga terus melakukan evaluasi pelayanan terhadap perjalanan kereta api agar penumpang merasa aman dan nyaman saat berada di perjalanan. Kawan, bantu penanganan karhutlah, 35 pesawat asing disiapkan untuk padamkan api. Pemerintah Indonesia menyiagakan 35 pesawat registrasi asing untuk membantu mempercepat proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa menyampaikan, kementeriannya telah memproses izin khusus untuk mempermudah pergerakan armada asing secara fleksibel sesuai perkembangan titik api. Lebih lanjut, pihaknya menambahkan pengoperasian armada udara ini dikoordinasikan bersama BNPB dan Airnav untuk memastikan kelancaran pemadaman dari udara tanpa mengganggu keselamatan penerbangan. Demikian 911 News jam 11 malam. Saya Mufti Akmal, selamat malam.
0: One Hot News.

0: for your life. Citygate FM.
1: Memory Lex. Kawan, kembali saya Mufti Akmal di Memory Lex jam 11 malam. Hari ini untuk Anda yang sudah mulai beranjak untuk istirahat ya. Setelah pulang kerja, setelah beraktivitas seharian, kita coba untuk merefleksikan diri terlebih dahulu sebelum kita tidur ya. Bagaimana kita memutar otak, memutar ingatan tentang kenangan manis yang pernah kita lalui bersama. Yeah. Kalau di zaman dulu kawan ya, hajatan kampung, apalagi sekarang juga dalam masa Maulid Nabi, biasanya juga banyak masyarakat yang mengadakan kegiatan. Banyak kegiatan, kemudian yang tentu bakal ada teropnya, ada rewang, ada sinoman juga. Nah, tapi kalau di samping juga dari peringatan Maulid Nabi, biasanya hajatan pernikahan, sunatan. Ya, di era 80-an, 90-an ini menjadi kegiatan satu kampung. Bukan hanya urusan satu keluarga yang punya acara. Pasti tetangga-tetangganya, cucu-cucunya, sanak saudaranya ikut rewang ya. Yang kora-kora, yang masak, yang belanja. Bahkan biasanya kalau kita lagi di Kemanten gitu, ada yang ngangkutin piring juga. Nah, itu termasuk dari rewang. Bahkan beberapa hari sebelum acara, biasanya tetangga juga mulai berdatangan ya, untuk membantu persiapan. Kalau kita melihat, menilik, flashback, menarik ya, tradisi rewang. Ini membuat masyarakat bekerja sama, menyiapkan makanan, perlengkapan, hingga tempat menerima tamu. Kalau anak zaman sekarang, biasanya udah join WO atau wedding organizer ya. Terima beres, selesai, udah diurusin. Tapi dengan ngasih biaya. Kalau zaman dulu masyarakat rewang dengan senang hati, kemudian dengan seneng ya, bisa ikut rewang tetangganya, itu kayak sebuah bangga juga. Apalagi nanti kalau anaknya yang pura-pura datang ke tempat ibunya rewang biasanya. Assalamualaikum, ibu di mana ya? Nah, ternyata ibunya sedang rewang lah. Biasanya nanti bocahnya ini diajak makan. Wah, makan dulu nak gini. Soalnya apa, epok-epoknya ibunya gitu. Padahal biar dapat makan pas ikut rewang lah. Ini kan tentu menjadi sebuah cerita yang unik ya kawan ya, yang menarik. Ini jarang sekali terjadi, apalagi di zaman sekarang yang masyarakat juga rata-rata sudah beralih ya, dari tradisi rewang kemudian ke tradisi menggunakan jasa pernikahan. Seperti sudah disiapkan tempatnya, disiapkan makanannya, kita terima beres gitu. Kalau di zaman sekarang, tapi kalau di zaman dulu, rewang itu merupakan sebuah kegiatan yang sangat seru, yang sangat dikenang, dinanti-nanti. Wah, kapan ini ya, Bu RT habis ini punya hajat, ayo rewang gitu. Yang gopo malah bukan yang punya hajat, tapi tetangganya yang gopo pengen rewang ini. Ibu-ibu biasanya bantu di dapur. Kalau bapak-bapak biasanya nyiapin meja, kursi, terop, atau kebutuhan teknis lainnya. Nah, kalau yang anak-anak, yang remaja-remaja, ini menjadi sinoman ya, membantu menyajikan makanan atau minuman kepada tamu. Jadi kayak pramu saji, kayak apa ya bahasa kerennya, waiters ya. Sekarang kan bahasa kerennya waiters itu, di kafe ada waitersnya. Nah, kalau zaman dulu juga bikin hajatan, pesta gitu ya, perayaan, itu nggak semuanya sewa. Kadang piringnya, gelas, kursi, bahkan perlengkapan masak bisa berasal dari pinjaman tetangga. Pinjam dulu ke tetangganya, soalnya ya biar nggak bayar aja untuk meminimalisir budget ya. Kemudian dapur hajatan ini menjadi pusat aktivitas yang sejak pagi bahkan malam hari. Acaranya sore, kemarin malam itu udah ngepul ya. Asapnya udah mulai, adang sego. Nah, udah mulai masak nasi, sudah mulai ngudek ketan, jenang. Nah, itu udah dilakukan hamin satu. Nah, tentunya kegiatan-kegiatan kayak gini tuh yang bikin berkenang. Dan kadang rasanya hati ini pengen untuk mengulang. Karena gak cuma manis dalam kenangan, tapi bisa untuk dilakukan bersama-sama. Kalau tadi pemuda-pemudanya atau remajanya ini jadi sinoman ya, yang nganterin makanan, yang nganterin minuman. Lah, ini nanti anak-anaknya, anak-anak orang tua gitu ya, yang bocil-bocil biasanya ikut rame karena tahu ada makanan, ada jajan, ada rame-rame. Biasanya ikut ngeramein. Ya, walaupun kadang sampai mecahin piring atau bikin kuali tumpah gitu ya, karena kesenggol pas bocil-bocil lagi lari-lari gitu. Tapi di balik itu semua, kenangan masa inilah yang membuat kita semakin mempererat silaturahmi antar sesama, antar tetangga. Dan kalau sekarang misalnya orang hajatan soalnya sound yang full bass gitu ya, DJ horror gitu. Kalau zaman dulu biasanya orang-orang juga masih nanggap orkes, terus campur sari, atau juga ada pertunjukan tradisional ya sesuai lingkungan masing-masing. Kalau sistem undangan dulu, oh sederhana banget ya dulu ya, nggak ada undangan digital kayak zaman sekarang. Kalau sekarang udah dikirim lewat WA, monggo rawuh hari Sabtu anak kulo hitan, misalnya kayak gitu kalau zaman sekarang ya lewat WA. Tapi kalau dulu kita door to door kawan, kita nyamperin rumah tetangga satu-satu. Assalamualaikum, monggo nanti ada ini ada acara hitanan anak saya gitu, silakan datang gitu. Kalau zaman dulu, jadi lebih berkesan ya karena ada effort untuk merayakan sebuah kegiatan gitu, nggak kayak sekarang yang serba instan.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, Malang memang gudangnya kampung tematik. Tahukah Anda, di Blimbing, Kota Malang ada Kampung Glintung Go Green atau Kampung 3G. Sebuah kampung yang diubah menjadi sebuah wisata yang ramah lingkungan sekaligus wisata edukatif dan proyek percontohan. Kampung Glintung Go Green atau Kampung 3G ini dibentuk dengan latar belakang kampung kumuh dengan segala permasalahan ekonomi dan sosial yang ada. Diinisiasi oleh sang ketua RW Bambang Irianto dengan gerakan sosial bernama Glintung Go Green atau 3G. Kampung yang dulunya kumuh ini sekarang sudah berubah total dan menjadi kampung yang asri, nyaman, dan tentram. Bahkan kampung ini sudah menjadi magnet wisatawan untuk datang dan belajar mengembangkan budaya Go Green. Budaya Go Green sudah menjadi budaya masyarakat yang ada di sekitar Kampung Glintung Go Green sehari-harinya. Keberadaan Kampung Glintung Go Green pastinya juga ikut mengangkat ekonomi warga dengan bercocok tanam. Karena di lokasi ini, warga bisa menyambung hidupnya dengan produksi tanaman hidroponik yang kemudian dipasarkan dengan harga yang bervariatif. Kawan, kalau Anda ingin berwisata sambil edukasi, Anda pengen tahu cara bercocok tanam dengan skema hidroponik, atau mau belanja kebutuhan dengan produk organik, Anda bisa datang ke sini. Dari arah underpass Karangluk, Anda tinggal lurus saja masuk Kota Malang. Nanti Anda akan bertemu Masjid Sabilillah di kanan jalan. Anda bisa melanjutkan perjalanan maju sedikit sesudah Anda ketemu traffic light pertama setelah Masjid Sabilillah. Sebelah kiri ada gang bertuliskan Kampung Glintung. Anda tinggal lurus saja ke arah Karya Timur dan nanti akan sampai di Kampung Glintung Go Green. Jangan lupa kawan, bagikan juga keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalanan sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bucing membalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga, atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong.
2: Oh no.
0: Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Memory Lex. Kawan, kita kembali lanjut ya di Memory Lex ini terkait dengan nostalgia malam-malam ya. Tapi kita coba bergeser dulu untuk beberapa laporan ya terkait dengan kabel putus atau menjuntai di sekitaran TL Ciliwung, Sunandar Priyo. Ini tadi saya dapat informasinya dari Pak Dery, kemudian Pak Rahmat di TikTok. Tadi sempat mengeluhkan ya macet panjang, ada apa gitu. Karena saya cek, itu sebetulnya tidak ada kegiatan yang berlangsung di sekitaran Ciliwung maupun juga di Sunandar Priyo. Ternyata dari Pak Dery maupun juga rekan-rekan dari Relawan Malang ST Anget ini melaporkan ada truk tebu yang tersangkut di kabel listrik sehingga kabelnya putus dan menjuntai. Sehingga menyebabkan kepadatan ya, karena tidak bisa untuk dilalui oleh kendaraan karena tertutup oleh kabel dan juga truk tebu. Tapi update-nya tadi dari Pak Saiful Anam, ini tadi sudah terlihat ada petugas di lokasi. Saya coba tanya, ini petugasnya dari kepolisian atau bagaimana? Katanya dari kepolisian. Terima kasih Pak Anam. Dan kami juga sudah teruskan kawan informasi tersebut ke asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang, Fandi Faizal Putra. Dan langsung direspon ya, alhamdulillah responnya cepat. Baik mas, kami sampaikan ke rekan-rekan yang ada di lapangan. Begitu kalau dari Pak Fandi Faizal ya untuk di malam hari ini. Dan kami juga sudah teruskan ke Kanit Lantas Polsek Blimbing Ibtu Isrofi, tapi di malam hari ini juga masih belum ada respon karena mungkin sedang istirahat ya, sudah malam soalnya, besok juga tanggal merah. Jadi kita lanjut lagi terkait dengan rewang ya, budaya rewang yang zaman sekarang sudah mulai pudar. Kalau kita atau Anda dulu pernah ikut rewang di tetangga, itu kira-kira ikut rewang apa? Apakah rewang hajatan, pernikahan, sunatan, atau yang lainnya? Karena kalau rewang itu biasanya juga cenderung atau dominan dengan event yang besar, seperti ada pernikahan, kemudian ada hitanan, sunat ya. Dan di situ letak keseruannya kawan, karena kita biasanya jarang bertemu dengan tetangga, akhirnya bisa rembukan bareng, duduk bareng. Kalau bapak-bapak bantuin masang terop, kalau

semuanya bisa. Ada yang bisa masang listrik, ada yang pinter masak, ada yang ini pinter nyuci piring cepet ya. Nah, itu semuanya bakal berfungsi, bakal berguna gitu ya di tetangga, di masyarakat, karena menjadi sebuah keseruan yang tak terlupakan ya. Kalau ditanya momen tersebut berkenan nggak sih? Tentu berkenan gitu. Mau diulang nggak? Tentu mau gitu. Karena di zaman sekarang juga masyarakat cenderung ansos bahasanya ya, antisosial. Karena sudah dipenuhi dengan informasi dari gadget, kemudahan akses informasi dengan cepat, sehingga orang juga sedikit malas untuk berinteraksi. Itu yang data dari WHO kawan ya, terkait dengan menurunnya angka interaksi dari masyarakat di zaman digital ini. Sudah mulai banyak yang bisa main HP, jadi jarang untuk berinteraksi dengan tetangga. Kalau di samping rewang, kita juga pengen nostalgia nih. Apa kira-kira yang berkenan, atau kok berkenan ya, yang berkesan gitu ya, di ingatan kita? Karena sebetulnya kalau kita mau tidur, itu biasanya tubuh atau otak ini bakal merespon hal-hal yang sifatnya cukup nikmat untuk diingat-ingat atau berkesan gitu. Kadang kita kalau mau tidur, tiba-tiba keinget, oh iya rek, dulu aku pas kecil pernah ini, pernah ngambil mangga tetangga. Ngambil mangga tetangga terus gak bilang. Nah itu kan jadi sebuah momen yang berkenang ya, berkesan. Walaupun kadang-kadang gak semua momen yang berkesan itu bisa untuk kita ulang atau pengen kita ulang gitu. Kayak trauma aja, tapi untuk sekedar diingat itu merupakan hal yang cukup seru ya, cukup nikmat. Apalagi kalau kita obrolin bareng teman-teman di tongkrongan gitu ya, aku dulu pas kecil pernah kayak gini gitu. Jadi makin mendalami peran ya, waktu kecil itu pernah ngapain aja.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu, emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Bintang-bintang, ini kalau malam hari ini memang cenderung cerah ya. Bintang-bintang juga nampak nih di langit sesuai dengan lagunya Titi DJ Bintang-bintang. Dan kita masih melanjutkan obrolan kita di malam hari ini terkait dengan permainan ya. Permainan masa kecil, kemudian kendaraan-kendaraan yang dulu pernah kita lalui bersama. Zaman dulu masih naik delman, naik angkot, naik bus gitu ya. Ini ada Bu Kurnia yang bercerita sedikit terkait dengan dulu Bu Kurnia juga pernah kawan main egrang. Tapi gak pernah berani buat main egrang karena pernah jatuh ya. Jadi punya memori, ternyata Bu Kurnia ini waktu main egrang ini jatuh sampai terkilir ya, sama orang tuanya juga dipijatkan. Sakitnya minta ampun katanya, terus gak berani lagi sehingga trauma. Tapi justru ketika kita punya memori atau punya ingatan terkait dengan apapun itu di masa lalu ya, di masa lampau, besok setahun lagi atau dua bulan lagi mungkin sudah menjadi sebuah kenangan yang rasa-rasanya selain hanya dikenang, kadang pengen diulang gitu. Justru kalau kita nggak pernah rebel atau nggak pernah punya pengalaman yang unik, itu malah hidup biasa-biasa aja, yang dikenang juga apa gitu. Justru kalau kita pernah jatuh dari egrang gitu ya, atau pernah dipukul sama bapak gara-gara main bola gak pulang-pulang, lah itu memang kalau di zaman sekarang kan anak kecil dipukul gurunya karena gak ngerjain PR, orang tuanya lapor polisi gitu. Tapi kalau saya dulu waktu kecil gak ngerjakan PR gitu ya, terus dimarahin sama guru, saya ngadu ke orang tua, makin dimarahin gitu. Kok bisa gak ngerjakan PR gitu? Kan sudah tanggung jawab, sudah kewajiban kita sebagai siswa gitu ya. Kalau orang tua zaman sekarang kan lebih sayang ke anaknya daripada kejujuran terhadap gurunya. Jadi ya memang beda generasi, kemudian juga beda zaman. Tentu kita sebagai orang tua juga perlu untuk mendidik anak sesuai dengan zamannya. Walaupun juga beberapa momen atau beberapa waktu perlu untuk kita berikan sebuah penindakan tegas ya, untuk mendisiplinkan anak. Kita lanjut lagi, ini tentang ceritanya Bu Kurnia yang cukup lucu ya. Tadi Bu Kurnia sempat cerita kalau main egrang kemudian jatuh. Lalu Bu Kurnia juga menanggapi tentang rewang. Nah ini kalau rewang, apalagi ibu-ibu ini emang jagonya kawan dalam bercerita ya. Pasti banyak ini pengalamannya. Jadi Bu Kurnia ini dulu pernah rewang, biasanya jaga buku tamu, karena yang jadi manten itu saudaranya. Nah karena jaga buku tamu, otomatis Bu Kurnia ini sering dapat amplop tambahan kawan, kalau tamunya ini saudara gitu ya. Nah ini lucu ya, jadi dapat apa, tips lah kalau bahasanya sekarang ya, dapat tips, dapat ceperan, karena Bu Kurnia ini rewangnya sebagai buku tamu, sehingga dapat amplop template ini kalau bahasanya orang sekarang gitu ya. Wajahnya melas kalau jaga penjaga buku dan pakai kebaya. Jadi karena melas, jadi dikasih deh tambahan sama saudara, sama tetangga waktu jaga buku tamu. Wah seru ini Bu Kurnia ini ceritanya. Saya juga pengen ini kalau mau apa jaga buku tamu ini. Apalagi kalau dapat tips ya, dapat ceperan gitu. Aduh, siapa yang nggak ini ya? Dan kalau kita melanjutkan juga ya, selain dari rewang, kemudian permainan di zaman dulu gitu ya, kita sekarang kalau misalnya mencatat sebuah informasi ataupun dari segi apapun berita dan lain sebagainya, itu sekarang sudah banyak yang mengetik lewat HP. Kalau dulu sebelum zaman lewat HP, orang masih ngetik pakai komputer. Zaman sebelum orang pakai komputer, belum canggih teknologi, kita masih di papan tulis menggunakan kapur. Nah itu saya menangi kawan, saya menangi bagaimana saya sekolah menggunakan papan tulis, menggunakan kapur, itu saya menangi. Jadi memang luar biasa seru ya, zaman dulu. Kalau kapurnya habis, kita disuruh ke ruang guru sama gurunya buat ngambil kapur. Nah itu kan seru, jadi kita punya spare waktu buat jalan-jalan bentar keluar kelas biar gak suntuk dengan alasan ngambil kapur untuk ngelanjutin pembelajaran. Nah itu juga menjadi sebuah momentum ya, atau memori yang seru. Kalau sekarang papan tulis, apalagi di sekolah-sekolah elit ya, sekolah-sekolah anak kecil SD, SMP, SMA, papan tulisnya udah pakai smart TV digital, jadi pakai listrik, dihapusnya juga otomatis, bisa gambar, bisa video. Kalau zaman dulu manualnya itu yang manual banget gitu, sampai kalau kapurnya habis atau pas kita ngapus papan tulis, itu kapurnya bakalan ngotorin lantai. Sehingga yang resiko adalah yang piket di hari itu, karena harus nyapu kapur bertubi-tubi ya, apalagi kalau pelajaran matematika. Terus kita disuruh maju, disuruh ngerjakan, banyak sekali kan kita menghapus papan tulis ya, karena angka-angka penulisannya juga banyak. Sehingga yang piket nanti juga lebih PR. Di samping PR mengerjakan tugas dari matematika, PR juga piketnya gimana ini? Karena harus nyapu kelas ya, bekas dari kapur yang dihapus dari papan tulis. City Guides Inside.
1: Semarak perayaan kemerdekaan kerap diwarnai penarikan iuran warga yang memicu polemik jika berujung pemaksaan, di mana batas wajar partisipasi masyarakat agar semangat gotong royong tidak berubah menjadi beban ekonomi. Kepala Desa Senggreng Rendita Witrayani Setiawan menekankan, iuran Agustusan bersifat swadaya dan sukarela melalui musyawarah tanpa patokan kaku, di mana transparansi laporan keuangan menjadi kunci utama untuk menjaga kebersamaan dan kepercayaan warga.
2: Tidak ada, Mbak. Kita di Perkades maupun Perdes di desa kami itu tidak mengatur terkait itu. Karena ini kan bentuknya yaitu seremonial. Kita tidak mewajibkan untuk masyarakat melakukan seremonial peringatan HUT RI, tapi kita selalu mewajibkan untuk memasang bendera seperti aturan dari kementerian bahwa harus ada pemasangan bendera di bulan Agustus seperti itu. Okay. Hanya kita menginstruksikan memasangkan bendera. Untuk seremonialnya kita tidak menginstruksikan, dan itu sudah setiap lingkungan masing-masing punya inisiatif sendiri seperti itu. Semua itu kan nggak harus sama. Jadi ada ini, ada warga yang mau menyumbang lebih banyak juga nggak dibatasi dengan ketentuan yang ada. Kalau misal karena beliaunya ada warga yang kurang mampu, misal nggak bisa bayar. Saya lihat di setiap lingkungan juga dibantu, jadi kayak panggung renteng seperti itu. Jadi tidak harus saklek, oh ini kamu harus bayar segini, terus ini sama itu. Jadi untuk kegiatan itu nggak harus sama pembayarannya. Jadi kayak ada acara mau masak makan-makan gitu, saya melihatnya ya di lingkungan saya itu, saya melihat itu misal mau bikin makan-makan di suatu kegiatan, ya yang ada yang beberapa orang yang dianggap mampu itu dikasih untuk jatah untuk membantu acara itu. Nanti yang nggak mampu juga nggak apa, nggak apa ikut, tapi juga bisa merasakan kegiatan itu tapi tidak harus membayar. Sepertinya seperti itu kalau di lingkungan kami.
1: Wakil Dekan 2 FISIP UMM, Lulu Dwi Kumalasari mengingatkan, iuran Agustusan tidak boleh mengandung unsur pemaksaan maupun sanksi sosial, serta menegaskan bahwa anak kos maupun warga yang tidak mampu wajib dibebaskan dari penarikan materi.
3: Jadi kan masyarakat saat ini dengan situasi dan kondisi yang ada itu sudah pinter dan kritis gitu ya. Ya semua belajar dari sebuah realitas atau fenomena sosial yang selama ini mungkin sudah lumayan mencengkeram begitu. Sehingga penguatan untuk mendapatkan kepercayaan dari setiap momen kegiatan atau hal-hal yang melibatkan mereka itu menjadi poin yang penting begitu untuk dilakukan. Apalagi kepercayaan terhadap dari birokrasi-birokrasi ya, mulai dari level tertinggi sampai dengan level terbawah misalnya di desa yang kemudian turun sampai di level RT. Nah, tadi saya nyatakan bahwa kenapa transparansi ini menjadi penting. Ini adalah bukti kepercayaan dan bukti keterbukaan gitu ya, yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi mereka pengen tahu gitu loh, ini uang yang kita keluarkan atau iuran tadi atau sumbangan yang kita berikan ini penggunaannya digunakan untuk apa saja sih gitu. Nah apakah benar ini amanah sesuai dengan yang sudah disepakati bersama, kemudian tidak ada hal-hal lain dalam tanda kutip misalnya penyelewengan atau penggunaan di luar wewenang yang seharusnya ini digunakan untuk Agustusan tadi. Ini menjadi poin yang sangat penting. Karena saya tadi menyampaikan bahwa bisa jadi ini menjadi sebuah konsep pungutan liar kalau sifat dari tadi ya, iuran itu menjadi sebuah problematika tersendiri untuk masyarakat gitu. Konsepnya misalkan menjadi memaksa tadi gitu. tadi kan ada beberapa kasus ya, di termasuk wali kota Surabaya kan juga menyatakan jangan seperti itu, karena berbasis pada realitas fenomena yang terjadi di masyarakat, kemudian ada petugas yang menyampaikan tidak sesuai dengan seharusnya yang dia lakukan. Nah okay. ini menjadi poin yang penting begitu ya, karena tadi fleksibilitas dan kebebasan ruang yang diberikan untuk masyarakat kemudian terbatasi dengan dia menyatakan saya ini petugas loh, kamu harus nurut sama saya, kalau yang sana bisa segini, Anda juga punya toko, kenapa misalnya Anda tidak bisa segini. Nah ini, bahwa yang namanya iuran atau sukarela dan keikhlasan tadi ternodai dalam tanda kutip. Nah ini yang harus kita hindari, sehingga konsep paksaan gitu ya, kemudian atau penetapan sepihak tadi, itu harusnya kita bisa hindari dengan baik.
1: Perayaan kemerdekaan seharusnya menjadi ruang pemersatu, bukan pemicu gesekan sosial. Fleksibilitas nominal, kesukarelaan, dan keterbukaan pengelolaan dana menjadi harga mati agar nilai gotong royong tetap murni dirasakan seluruh masyarakat.

0: Phil Collins, Take Me Home ya. Di malam
1: Memo
0: hari ini
1: relax.
0: Memang cukup seru lagunya, karena itu Take Me Home. Jadi kalau kita melihat bagaimana dari video klipnya juga, itu tentang seseorang yang merindukan dari masa lalunya. Jadi cocok sekali kita dengarkan bersama di malam hari ini. Kalau tadi kita sempat berbicara tentang kendaraan zaman dulu, ini dari Newsroom ada Iqbal kawan yang juga menanggapi ya. Ini cukup unik sebetulnya tanggapan dari Iqbal. Saya tidak bisa menahan ketawa kawan karena sangat lucu yang ditanggapi oleh Iqbal. Jadi Iqbal ini menanggapi terkait dengan kendaraan zaman dulu yang pernah dirasakan oleh Iqbal. Dulu pakai sapi kawan, pakai andong. Ini Iqbal ini apakah dia ini ya, membajak sawah seperti itu ya. Katanya juga baunya luar biasa, tapi asik seru karena bersama teman-teman angkatan IKIP kawan. Jadi, oh ini dari Pak Dul, dari Pak Dul. Oh jadi Iqbal ini meneruskan informasi dari Pak Dul. Jadi dulu Pak Dul waktu menggunakan kendaraan zaman dulu itu pakai sapi kawannya, andong. Tapi memang kalau kita menggunakan kendaraan zaman dulu yang biasanya dari hewan ya, dari kebo, dari sapi, dari kuda, itu yang berkesan adalah juga dari biasanya kotorannya itu jatuh di jalan. Sehingga kalau kita tidak berhati-hati tentu juga akan terpleset ya oleh kotoran dari hewan seperti sapi, kemudian dari kuda dan lain sebagainya. Ini Pak Dul juga menanggapi dulu naik andong bareng-bareng sama temen di IKIP, IKIP Malang ya, sekarang sudah jadi UM. Nah ini kita juga akan coba komunikasi dengan Pak Fit ya, Pak Fit Jasoma. Ini menanggapi tentang dulu waktu dimarahin sama gurunya karena nggak ngerjakan PR. Selamat malam, Pak Fit.
2: Halo, selamat.

0: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam. Mungkin bisa dijauhin dulu Pak dari radionya.
1: Iya, betul. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Selamat malam Pak Fed Jesem. Gimana Pak ceritanya dulu? Kok sampai dimarahin gurunya ini gimana?
1: Iya Mas, namanya juga waktu masih SD ya, masih bandel-bandelnya. Kalau cerita masalah SD itu kan gak akan terlupakan, mulai dari dikasih saku sekolah yang 500 ribu masih kurang, masih kemudian gak mau berangkat kalau gak dikasih 1000 gitu kan. Nah seperti itu. Kalau kejadian waktu masih SD, karena saya lahiran tahun 71, tentunya ya teman-teman Citylink itu juga udah ngerasain ya SD dulu tuh seperti apa gitu. Iya, pernah saya tuh waktu kelas 2 SD itu sering kena sabet sama Pak Guru.
0: Kenapa itu Pak?
1: Nah dulu itu kan kalau anak sekolah kan SD itu kan selalu dapat ini ya pekerjaan rumah.
0: Iya.
1: Nah kalau tidak mengerjakan PR itu kan sampai sekolahan kan ditumpuk di depan itu.
0: Betul.
1: Iya, jadi ditumpuk di meja guru seperti itu. Nah, nama saya itu nggak ada. Nah, kemudian saya dihukum, disuruh ngerjain di situ, saya nggak bisa, akhirnya kena pukul kan itu. Dulu itu namanya apa ya, yang kayu panjang itu diding namanya.
0: Diding ya.
1: Bener ya, diding itu yang dari bambu itu. Nah kemudian itu habis gitu, kalau dulu waktu SD itu kan gurunya langsung ngasih surat, dimasukin amplop gitu, dikasihkan ke orang tua. Nah saya sudah tahu sebenarnya isi surat itu apa itu kan. Nah sampai di rumah dibaca, kalau tidak salah dulu saya sama bapak itu takut
0: soalnya jadinya tegas
1: lebih ke sama ibu.
0: Oh gitu
1: ya, akhirnya yang baca tidak ibu, dikasih bapak waktu itu. Nah waktu itu juga saya kena marah itu. Jadi marahnya tidak hanya di sekolah, marahnya juga di rumah juga kena marah.
0: Waduh, double-double Pak ya.
1: Double-double. Kalau anak-anak sekarang kan gak ada gitu. Gak ada dimarahin orang tua, itu gak ada. Nah kemudian setelah itu setiap kalau zaman dulu itu yang saya ingat saya itu sekolah itu selalu ada PR itu.
0: Iya, sering Pak dapat PR juga saya dulu.
1: Iya, supaya belajar di rumah itu.
0: Nah,
1: kan.
0: Betul.
1: Iya, dulu kalau belajar itu kelompok gitu. Belajar kelompok bareng-bareng ngerjain PR gitu.
0: Iya, kadang-kadang ngerjainnya sama juga di rumah teman Pak ya.
1: Iya, di rumah teman.
0: Di rumah teman terus disuguhin.
1: Teman-teman itu banyak belajarnya di tempat saya Bang.
0: Oh gitu.
1: Iya tempat saya. Jadi waktu teman-teman belajar itu sama ibu saya itu dikasih ini apa namanya, Abang tahu kerupuk miskin yang kalau nggak salah itu 5 rupiah kalau tidak salah.
0: Kayak kerupuk opil tak Pak?
1: Iya. Terus dikasih sambal kacang itu.
0: Kadang-kadang dikasih petis.
1: Iya, terus anak-anak itu dikasih es lilin yang 100 perak kalau nggak salah waktu itu.
0: Itu es wawan udah istimewa itu Pak.
1: Itu udah seneng. Dan akhirnya ya setelah itu ya alhamdulillah ya, sampai SD itu mulai kelas 2 itu sampai kelas 6 prestasi terus saya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi kalau sekarang ini anak saya kan sudah 3 ya.
0: Oke.
1: Ya, kalau saya ya alhamdulillah udah kerja semuanya. Yang satu masih kuliah yang terakhir itu. Tapi ya kalau diceritain zamannya bapak ayah zaman milenial itu kan dia sudah gak nganggap ini bukan zaman saya, Pak.
0: Nah, gitu. Itu yang jadi ada perubahan zaman ini, rasanya juga ada perubahan gap ya dari pola pikir orang tua dengan anak jadinya.
1: Iya, ya mau gak mau ya harus ngikutin orang tua sekarang.
0: Disesuaikan dengan zaman anak kita ini, Pak.
1: Iya, ya kalau anak-anak sekarang itu kan kalau dikasih tahu itu malah berani. Kemarin itu saya itu kan main di MCC itu kan. Mm-hmm. Ada anak kecil-kecil itu, apa namanya, dia bawa sepeda BMX kecil, bawa sepeda itu loh, Mas.
0: Iya.
1: Itu tuh sampai dibawa naik ke tangga itu. Bawa ke tangga mau masuk itu yang di atas itu.
0: Mm-hmm. Itu yang bawa orang tuanya, Pak?
1: Enggak, anak kecil.
0: Oh, bocil-bocilnya. Oh.
1: Iya, bocil-bocil main itu bawa layangan, sepedanya diangkut dibawa naik ke MCC.
0: Waduh, waduh, waduh.
1: Itu dikasih tahu security-nya juga dia bisa jawab, kan.
0: Waduh.
1: Bisa jawab.
0: Banggil. Banggil jadi orang sekarang
1: sepeda,
0: ini.
1: Daripada sepeda saya hilang dibawa, mending saya bawa, Pak, gitu. Miris ngelihatnya saya itu, sampai ibu-ibu yang di depan itu pada ketawa semua. Mm-mm. Anak-anak sekarang itu kan, nah seperti itulah kalau memang
0: cerdik ya, Pak, ya.
1: Apa namanya, awasin sama orang tua itu ya, kalau di luar dia nggak tahu.
0: Mm-mm.
1: Iya.
0: Saya dulu kalau SD itu juga punya cerita, Pak, sebetulnya. Kalau ngerjakan tugas atau PR ya, itu penghapusnya dari karet. Soalnya nggak bisa beli penghapus, jadi karet. Karet getah itu, saya karetin di pensil.
1: Diikat itu kan. Mm-mm,
0: saya karetin di pensil, terus ngapusnya pakai karet dulu.
1: Iya, iya. Saya ngalamin itu, Mas, sama. Iya. Tadi yang pakai kapur itu dulu kapurnya ada warna-warni tuh.
0: Betul. Ada biru, ada pink. Putih, gitu. Iya.
1: Iya, dulu kan masih pakai papan kayu itu. Kan.
0: Iya. Tapi dulu terus. Pak Fit pernah ini disuruh gurunya ngambil kapur, Pak.
1: Ngambil kapur.
0: Biasanya kan ambil kalau di kelas pelajaran terus kapurnya habis, biasanya iya. Gurunya ini, nah ambilin kapur gitu ya, salah satu murid,
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, pernah saya dilempar penghapus yang itu juga pernah.
0: Tuh. Dilempar penghapus kenapa, Pak? Di kelas ini berarti.
1: Iya, saya itu di kelas pernah bertengkar, Mas.
0: Oh, gitu.
1: Jadi teman saya itu tetangga sebelah.
0: Mm-hmm.
1: Itu kan satu kelas itu. Ya dulu anak mana gitu kan masih sering main bola. Dia itu tahu sakit udunan nggak, Mas?
0: Tahu, Pak. Wong saya pernah juga.
1: Nah, itu saya tendang itu, Mas.
0: Ya marah, Pak, kalau bapak tendangin dia.
1: Iya. Tapi orang tuanya itu nggak berani marahin sama saya.
0: Oh gitu. Kenapa, Pak?
1: Maksudnya nggak berani. Ya pokoknya ya kalau anak-anak kecil ya urusan anak itu gitu. Kalau kejadiannya di sekolah yang ngurus ya gurunya.
0: Betul, betul. Banyak ya sekarang jadi kejadian orang, tersebut ya.
1: Iya, kalau orang dulu kan kalau anaknya bertengkar kan nggak ada orang tua ikut-ikut gitu. Jarang, di tempat saya itu nggak ada. Itu nanti apa namanya, anaknya sudah selesai, orang tuanya masih ribut aja kan gitu kan.
0: Iya.
1: Iya, makanya kalau kejadian di sekolah ya diurusi sama gurunya. Pernah bertengkar saya juga itu, Mas, rebutan kalau nggak salah itu apa itu yang sekar, yang makanan kayak apa ya namanya, kayak rambut itu, apa nama, arum manis, tahu
0: arum gak, manis, iya. Biasanya jualannya nah, pakai ini. Nut nut nut nut gitu. Bakulnya dipikul gerobaknya.
1: Iya,
0: ada patua, bunyinya ya, Pak.
1: Patua pakai topi laken itu.
0: Iya. Nah,
1: dulu pokoknya saya dulu waktu kelas SD 1 2 itu nakal saya, Mas.
0: Rebutan rambut nenek soalnya.
1: Iya, oh iya, rambut nenek sekarang. Dulu namanya apa, saya lupa itu.
0: Rambut nenek dulu, Pak, sekarang manis. Sekarang arum manis, dulu rambut nenek.
1: Oh iya, iya. Itu juga pernah saya, Mas. Jadi gak ngikutin pelajaran itu saya juga pernah. Gara-garanya itu.
0: Walah.
1: Aduh, saya itu waktu kelas, berhentinya itu kelas 3. Kelas 3 SD.
0: Gara-gara udah dimarahin orang tua itu, Pak?
1: Iya, bapak saya itu tegas. Dulu bapak saya itu ini apa mas namanya, tukang ini yang jual beli sapi gitu-gitu, molang namanya.
0: Di pasar ya, pasar hewan.
1: Iya di pasar. Ya tahu sendiri, dulu kan saya tinggal di desa mas, di daerah Cepu, Jawa Tengah sana.
0: Oh di Jawa Tengah pak, saya kira di iya. Malang sini.
1: Di sana mas, saya itu lahir di Malang mas dulu saya.
0: Oke, terus merantau ke Cepu. Tapi,
1: iya, gedenya di sana. Balik lagi ke Malang ini ya, setelah lulus SMP.
0: Oh, berarti SMA-nya di Malang ya, Pak Fed ya?
1: SMA-nya saya dibawa ke Bandung.
0: Malah jauh Pak ke Bandung?
1: Iya, bapak saya kan pindah-pindah itu. Itu mas kejadiannya. Ya kalau zaman-zaman saya kelahiran 71 ya main kelereng, main karet, semuanya ya ngelakuin orang tinggal di kampung.
0: Iya pak.
1: Jadi yang ngambil air pakai apa itu namanya,
0: pompa.
1: Jirigen itu juga iya. Pernah saya.
0: Mompa air pak ya.
1: Ini mompa yang manual. Nimba itu juga pernah saya mas, nimba itu.
0: Oh sumur.
1: Sumur itu juga pernah. Iya.
0: Oke.
1: Mungkin itu ceritanya mas.
0: Baik Pak iya. Fit. Siap.
1: Iya, terima kasih. Selamat baik. Malam.
0: Terima kasih kembali Pak Fit Jasa. Selamat istirahat.
1: Iya. Belimbing aman mas, tadi sabilillah ada pengajian itu mas.
0: Tadi di masjidnya.
1: Sabilillah ya.
0: Tapi sekarang lah. Sekarang udah selesai pak ya.
1: Udah selesai.
0: Oke.
1: Iya. Terima kasih ya.
0: Baik, terima kasih Pak ya, Fit Jasem. Selamat malam.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya kawan, tadi kita sudah berbincang ya dengan Pak Fit bagaimana keseruan dari masa kecil yang dialami oleh Pak Fit. Memang betul kawan. Sebanyak apapun kita punya kenangan manis, memang tentu akan ada rasanya kita untuk mengulang. Tapi tidak semua kenangan itu pengen kita ulang. Jadi cukup dalam kenangan kita nostalgia, dan kita setiap malam juga akan masih ada di Memory Lex. Kalau Anda mau curhat-curhat atau juga mau nostalgia bagaimana keseruan di zaman dulu, boleh untuk dengarkan terus di City Guide 911 FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Lulu, yo opo iso ni motong dalan. Uwong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Enak rupes beh. Badan ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lamun ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek bira meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Kawe dalan dewe pisan cek gak bayang wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Ilham Riza kembali menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menjelajah salah satu kawasan strategis di Malang Raya, Kecamatan Dau, wilayah yang berada di antara Kota Malang dan Kota Batu. Namun, Kecamatan Dau berada di wilayah Kabupaten Malang, berkembang sebagai kawasan penyangga dua kota besar. Pusat aktivitasnya berada di Singkaling, Desa Mulyo Agung yang menjadi jalur utama penghubung Malang dan Batu. Secara geografis, Dau punya karakter wilayah yang beragam. Bagian timur di dominasi kawasan urban serta keberadaan kampus seperti Universitas Macung dan Universitas Brawijaya Kampung Dieng. Sementara itu, bagian barat masih didominasi lahan pertanian dan hutan karena berada di lereng Gunung Kawi dan Gunung Buta. Kondisi inilah kawan yang membuat Dau memiliki kombinasi antara kawasan kota dan pedesaan dalam satu wilayah. Dan tahukah kawan, Kecamatan Dau pernah mengalami perubahan wilayah yang sangat ekspansi Kota Malang pada tahun 1987 ketika beberapa desa seperti Telogomas, Marjosari, dan Karangbesuki masuk ke wilayah kota. Kemudian pada tahun 1993, sebagian wilayah Dau kembali berkurang dan terbentuknya Kota Administratif Batu. Meski begitu, Dau tetap berkembang sebagai kawasan penting di Kabupaten Malang. Salah satu peninggalan sejarah penting di Kecamatan Dau adalah Candi Badut, candi yang diperkirakan berasal dari abad ke-8 dan menjadi salah satu candi tertua di Jawa Timur. Lokasinya berada di perbatasan Kota Malang dan hingga kini menjadi situs budaya yang aktif dikunjungi. Kalau bicara soal potensi wisata, Dau punya banyak pilihan destinasi mulai dari wisata buatan hingga wisata alam. Dau pun punya bumi perkemahan bedengan yang sering digunakan untuk camping dan kegiatan outdoor. Ada juga air terjun Parang Tejo yang berada di kawasan hutan lereng gunung serta Kebon Rojo Camp yang menawarkan pengalaman berkemah dengan suasana alam yang terbuka. Potensi lain yang masih cukup kuat sampai sekarang, Dau juga dikenal sebagai sentra jeruk di Malang. Beberapa desa mengembangkan wisata petik jeruk di mana pengunjung bisa langsung memanen buah dari kebun. Aktivitas inilah yang banyak diminati karena lokasi dekat dengan Kota Malang dan mudah diakses. Tidak hanya itu, selain wisata alam dan sejarah, Dau juga punya potensi wisata religi dan edukasi. Ada Museum Zoologi Frater Veni, Gua Maria Passionis di Karpel Paranti Jati, serta berbagai institusi pendidikan yang menjadikan Dau sebagai kawasan belajar sekaligus wisata. Dengan posisi yang strategis, kombinasi wilayah urban dan alam, serta ragam potensi wisata, Kecamatan Dau menjadi salah satu kawasan yang terus berkembang di Malang.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah nggak sih Anda ngerasa lelah bukan hanya karena pekerjaan, tapi karena menghadapi seseorang yang sikapnya selalu berubah-ubah? Hari ini terlihat serius, besok tiba-tiba bisa menghilang. Hari ini setuju, besok bisa berubah pikiran. Dan akhirnya, energi kita habis untuk menebak-nebak apa sih yang mereka inginkan. Sedang ramai diperbincangkan soal cowok bingung, yaitu seseorang yang menunjukkan ketertarikan, tapi tidak pernah benar-benar jelas dengan tujuan dan komitmennya. Namun sebenarnya, fenomena ini tidak hanya terjadi dalam hubungan asmara, kawan. Kita juga bisa menemukannya dalam pertemanan, lingkungan kerja, bahkan urusan bisnis. Salah satu ciri yang paling sering muncul adalah komunikasi yang tidak konsisten. Kadang sangat antusias, kadang menghilang tanpa alasan. Ada juga yang sering memberi harapan tapi selalu menghindari keputusan. Atau terus mengatakan, nanti kita lihat dulu ya, tanpa pernah memberikan kepastian. Nah, life hack hari ini sederhana, jangan hanya mendengarkan kata-kata seseorang, tapi perhatikan pola perilakunya. Karena konsistensi biasanya jauh lebih jujur daripada janji. Saat menghadapi orang yang terus membuat kita bingung, berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah saya sedang membangun hubungan yang sehat atau hanya menghabiskan energi untuk mengejar kepastian yang tidak pernah datang? Psikolog juga sering menyebut bahwa ketidakpastian dapat menguras energi mental lebih besar dibanding menerima kenyataan yang jelas. Karena otak manusia cenderung terus mencari jawaban ketika situasi terasa menggantung. Itulah sebabnya hubungan, kerjasama, atau pertemanan yang tidak jelas sering terasa lebih melelahkan daripada penolakan yang tegas. Jadi, salah satu cara menjaga kesehatan mental bukan hanya memilih orang yang baik, tetapi juga orang yang jelas. Karena kedewasaan seringkali bukan soal siapa yang paling menarik, melainkan siapa yang paling konsisten.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang debu ribut ah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

saya Bulan di Jalan-Jalan Plus. Kali ini, yuk ikut saya menjelajah hutan kota Velodrome. Satu kawasan hutan kota di wilayah Sawo Jajar dibangun tahun 2000. Lokasinya juga tidak jauh dari pusat kota Malang. Seperti namanya, hutan kota. Akan banyak ditemukan tumbuh-tumbuhan tinggi yang rindang, jadi suasana sejuk seakan menyambut Anda yang baru datang di hutan kota Velodrome. Tapi, hutan kota Velodrome, kawan, tidak hanya menjadi taman, tapi juga bisa dijadikan sebagai pusat olahraga. Jadi, kalau Anda bingung atau bosan olahraga di tempat itu-itu saja, sesekali Anda bisa pergi ke Velodrome. Bahkan, selain untuk olahraga, Anda juga bisa sekalian mencari sarapan atau makanan ringan. Apalagi kalau hari Minggu, dijamin akan terlihat ramai sekali. Oh iya kawan, ketika Anda datang ke hutan kota Velodrome, Anda tidak akan dipungut biaya apapun alias gratis. Untuk rutenya, dari pusat kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Pasar Besar. Setelah itu bisa lurus sampai di jalan Kia Kegribik. Ikuti jalan ya. Mendekati exit tol Malang, Anda sudah sampai di hutan kota Velodrome. Bagikan keseruan Anda berwisata dengan mention di City Guide 911 FM.

0: Bayangkan ketika udara yang seharusnya kita hirup dengan bebas justru membuat kita harus menutup hidung. Dan ketika anak-anak yang seharusnya berangkat sekolah pagi harus menunggu kabut asap sedikit mereda. Dan ketika sebuah sungai yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan warga perlahan kehilangan airnya. Itulah wajah Kalimantan hari ini. Kebakaran hutan dan lahan kembali meluas di tengah kemarau panjang. Per Kamis 20 Agustus, BNPB mencatat 1.478 titik panas di seluruh Kalimantan. Kalimantan Tengah menjadi yang tertinggi dengan 767 titik, disusul Kalimantan Barat sebanyak 560 titik. Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kualitas udara bahkan sempat masuk kategori berbahaya. Dampaknya mulai masuk ke ruang-ruang kehidupan warga. Tercatat pada 20 Agustus 2026, sekolah terdampak kabut asap di Banjarbaru hingga menyesuaikan jam masuk menjadi jam 9 WITA. Sementara sekolah dengan kondisi asap yang lebih parah diminta menyesuaikan secara situasional. Di tengah kondisi ini ada pemandangan yang menarik perhatian. Seorang remaja di Palangkaraya turun membantu memadamkan karhutla dengan mengenakan kostum Superman. Sosok yang mungkin terlihat seperti sedang bermain menjadi pahlawan, tapi kenyataannya ia sedang berhadapan dengan bencana yang nyata dan asapnya tidak berhenti di Indonesia. Pergerakan asap dari Kalimantan Barat telah terpantau menuju Sarawak, Malaysia. Bahkan sejumlah wilayah di Sarawak mengalami penurunan kualitas udara akibat kabut asap lintas batas. Lantas, seberapa sulit sebenarnya memadamkan api yang terus kembali? Untuk menggambarkan kondisi di lapangan, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menjelaskan kebakaran di Kalimantan memang mengalami peningkatan, salah satunya dipengaruhi kemarau panjang.
1: Dapat kami sampaikan bahwa memang di Kalimantan Barat maupun Kalimantan Tengah memang peningkatan dari asap ataupun kebakaran hutan. Dan ini memang terjadi karena adanya kemarau atau hari tanpa hujan yang lebih panjang. Dan tim kita pada dasarnya sudah melakukan berbagai upaya dan secara umum dapat dikontrol, dapat dikendalikan. Namun ketika malam atau siang hari ini menyebutkan adanya lagi titik asap baru. Jadi ini tantangannya memang di situ.
0: Betron juga menjelaskan lahan gambut menjadi salah satu tantangan besar karena meski api sudah dipadamkan, titik-titik tertentu dapat kembali mengeluarkan asap.
1: Tahun ini sebenarnya ada beberapa kendala, terutama ketika musim kemarau panjang, kita sulit menemukan titik-titik awan di udara melalui satgas udara, di mana kita melakukan penguatan dan percepatan tentunya. Patroli udara dilakukan, kemudian dipantau ketika ada titik-titik api yang tidak bisa dipadamkan atau ada kondisi lereng topografi dari hutan tersebut miring. Ini bisa kita lakukan dengan waterbombing melalui helikopter. Jadi itu kemudian ketika ada titik-titik awan di angkasa, ini bisa dilakukan operasi modifikasi cuaca. Tapi ketika ini sulit, tidak ada, kita tidak bisa melakukannya karena akan sia-sia saja. Kemudian yang kedua adalah melalui satgas darat. Ini sebenarnya ujung tombak dalam pemadaman api. Nah, kita selalu melakukan mendeteksi dan merespons cepat ketika terjadi titik api masih kecil.
0: Di sejumlah wilayah, persoalan juga diperberat dengan menyusutnya debit air sungai akibat kemarau. Sementara bagi masyarakat, hari tetap harus berjalan. Sekolah, pekerjaan, perjalanan, semua harus menyesuaikan dengan kondisi udara dan lingkungan. Api belum sepenuhnya padam, asap belum sepenuhnya pergi, dan Kalimantan masih harus bernapas di tengah keduanya.

0: guidance for your life. City Guide FM. Udah siap? Yuk berangkat.
1: Siap. Bentar.
0: Kenapa? Dompet ketinggalan?
1: Bukan.
0: HP?
1: Bukan.
0: Pacar?
1: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
0: Terus apa dong?
1: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
0: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
1: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
0: Iya sih.
1: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
0: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
2: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, Malang memang gudangnya kampung tematik. Tahukah Anda, di Blimbing, Kota Malang ada Kampung Glintung Go Green atau Kampung 3G. Sebuah kampung yang diubah menjadi sebuah wisata yang ramah lingkungan sekaligus wisata edukatif dan proyek percontohan. Kampung Glintung Go Green atau Kampung 3G ini dibentuk dengan latar belakang kampung kumuh dengan segala permasalahan ekonomi dan sosial yang ada. Diinisiasi oleh sang ketua RW Bambang Irianto dengan gerakan sosial bernama Glintung Go Green atau 3G. Kampung yang dulunya kumuh ini sekarang sudah berubah total dan menjadi kampung yang asri, nyaman, dan tentram. Bahkan kampung ini sudah menjadi magnet wisatawan untuk datang dan belajar mengembangkan budaya Go Green. Budaya Go Green sudah menjadi budaya masyarakat yang ada di sekitar Kampung Glintung Go Green sehari-harinya. Keberadaan Kampung Glintung Go Green pastinya juga ikut mengangkat ekonomi warga dengan bercocok tanam. Karena di lokasi ini, warga bisa menyambung hidupnya dengan produksi tanaman hidroponik yang kemudian dipasarkan dengan harga yang bervariatif. Kawan, kalau Anda ingin berwisata sambil edukasi, Anda pengen tahu cara bercocok tanam dengan skema hidroponik, atau mau belanja kebutuhan dengan produk organik, Anda bisa datang ke sini. Dari arah underpass Karanglo, Anda tinggal lurus saja masuk Kota Malang. Nanti Anda akan bertemu Masjid Sabilillah di kanan jalan. Anda bisa melanjutkan perjalanan maju sedikit sesudah Anda ketemu traffic light pertama setelah Masjid Sabilillah. Sebelah kiri ada gang bertuliskan Kampung Glintung. Anda tinggal lurus saja ke arah Karya Timur dan nanti akan sampai di Kampung Glintung Go Green. Jangan lupa kawan, bagikan juga keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Halo kawan, saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Tahukah Anda, Kampung Wisata Kayu Tangan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan budaya heritage Kota Malang memiliki nilai sejarah tinggi. Konon, sebelum 1914, di sebelah timur pertigaan Oro-Oro Dowo, terdapat petunjuk lalu lintas yang terbuat dari kayu dan berbentuk telapak yang sedang menunjuk ke tiga tempat. Arah barat menuju Batu, arah selatan menuju Blitar, dan arah utara menuju Surabaya. Sebagai wisata heritage, bangunan bernuansa kolonial memang menjadi daya tariknya. Sekitar tahun 60-70-an, kompleks pertokoan di sekitar Jalan Basuki Rahmat digunakan untuk perdagangan umum, perkantoran, gedung bioskop, pakaian jadi, kelontong, dan lain-lain. Sehingga menguatkan koridor Kayu Tangan sebagai lokasi bisnis dan pusat perniagaan. Sampai sekarang, masih ada sekitar 22 bangunan heritage khas kolonial Belanda yang dilestarikan dan masih berfungsi sebagai hunian sekaligus tempat usaha. Pendanaan proyek pembangunan Kayu Tangan Heritage ini sebagian besar berasal dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui dana alokasi khusus atau DAK dengan total mencapai 23 miliar rupiah. Jadi, kalau Anda jalan-jalan ke Kayu Tangan, banyak sekali aktivitas yang bisa Anda lakukan. Mulai dari city tour, berburu foto, cafe shopping, kulineran, dan saat malam, kawasan ini akan semakin ramai dikunjungi wisatawan dengan pertunjukan live music. Wisata Kayu Tangan Heritage ada di sepanjang Jalan Basuki Rahmat Kota Malang. Anda yang baru masuk Kota Malang, dari Surabaya, arahkan kendaraan Anda lurus ke Jalan Basuki Rahmat sebelum alun-alun Kota Malang.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalanan sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bocing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong.
2: Oh no.
0: Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah nggak sih Anda ngerasa lelah bukan hanya karena pekerjaan, tapi karena menghadapi seseorang yang sikapnya selalu berubah-ubah? Hari ini terlihat serius, besok tiba-tiba bisa menghilang. Hari ini setuju, besok bisa berubah pikiran. Dan akhirnya energi kita habis untuk menebak-nebak apa sih yang mereka inginkan. Sedang ramai diperbincangkan soal cowok bingung, yaitu seseorang yang menunjukkan ketertarikan, tapi tidak pernah benar-benar jelas dengan tujuan dan komitmennya. Namun sebenarnya, fenomena ini tidak hanya terjadi dalam hubungan asmara, kawan. Kita juga bisa menemukannya dalam pertemanan, lingkungan kerja, bahkan urusan bisnis. Salah satu ciri yang paling sering muncul adalah komunikasi yang tidak konsisten. Kadang sangat antusias, kadang menghilang tanpa alasan. Ada juga yang sering memberi harapan tapi selalu menghindari keputusan. Atau terus mengatakan, nanti kita lihat dulu ya, tanpa pernah memberikan kepastian. Nah, life hack hari ini sederhana, jangan hanya mendengarkan kata-kata seseorang, tapi perhatikan pola perilakunya. Karena konsistensi biasanya jauh lebih jujur daripada janji. Saat menghadapi orang yang terus membuat kita bingung, berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah saya sedang membangun hubungan yang sehat atau hanya menghabiskan energi untuk mengejar kepastian yang tidak pernah datang? Psikolog juga sering menyebut bahwa ketidakpastian dapat menguras energi mental lebih besar dibanding menerima kenyataan yang jelas. Karena otak manusia cenderung terus mencari jawaban ketika situasi terasa menggantung. Itulah sebabnya hubungan, kerjasama, atau pertemanan yang tidak jelas sering terasa lebih melelahkan daripada penolakan yang tegas. Jadi, salah satu cara menjaga kesehatan mental bukan hanya memilih orang yang baik, tetapi juga orang yang jelas. Karena kedewasaan seringkali bukan soal siapa yang paling menarik, melainkan siapa yang paling konsisten.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Ilham Riza kembali menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menjelajah salah satu kawasan strategis di Malang Raya, Kecamatan Dau, wilayah yang berada di antara Kota Malang dan Kota Batu. Namun, Kecamatan Dau berada di wilayah Kabupaten Malang, berkembang sebagai kawasan penyangga dua kota besar. Pusat aktivitasnya berada di Singkaling, Desa Mulyo Agung yang menjadi jalur utama penghubung Malang dan Batu. Secara geografis, Dau punya karakter wilayah yang beragam. Bagian timur di dominasi kawasan urban serta keberadaan kampus seperti Universitas Macung dan Universitas Brawijaya Kampung Dieng. Sementara itu, bagian barat masih didominasi lahan pertanian dan hutan karena berada di lereng Gunung Kawi dan Gunung Buta. Kondisi inilah kawan yang membuat Dau memiliki kombinasi antara kawasan kota dan pedesaan dalam satu wilayah. Dan tahukah kawan, Kecamatan Dau pernah mengalami perubahan wilayah yang sangat ekspansi Kota Malang pada tahun 1987 ketika beberapa desa seperti Telogomas, Marjosari, dan Karangbesuki masuk ke wilayah kota. Kemudian pada tahun 1993, sebagian wilayah Dau kembali berkurang dan terbentuknya Kota Administratif Batu. Meski begitu, Dau tetap berkembang sebagai kawasan penting di Kabupaten Malang. Salah satu peninggalan sejarah penting di Kecamatan Dau adalah Candi Badut, candi yang diperkirakan berasal dari abad ke-8 dan menjadi salah satu candi tertua di Jawa Timur. Lokasinya berada di perbatasan Kota Malang dan hingga kini menjadi situs budaya yang aktif dikunjungi. Kalau bicara soal potensi wisata, Dau punya banyak pilihan destinasi mulai dari wisata buatan hingga wisata alam. Dau pun punya bumi perkemahan bedengan yang sering digunakan untuk camping dan kegiatan outdoor. Ada juga air terjun Parang Tejo yang berada di kawasan hutan lereng gunung serta Kebon Rojo Camp yang menawarkan pengalaman berkemah dengan suasana alam yang terbuka. Potensi lain yang masih cukup kuat sampai sekarang, Dau juga dikenal sebagai sentra jeruk di Malang. Beberapa desa mengembangkan wisata petik jeruk di mana pengunjung bisa langsung memanen buah dari kebun. Aktivitas inilah yang banyak diminati karena lokasi dekat dengan Kota Malang dan mudah diakses. Tidak hanya itu, selain wisata alam dan sejarah, Dau juga punya potensi wisata religi dan edukasi. Ada Museum Zoologi Frater Veni, Gua Maria Passionis di Karpel Paranti Jati, serta berbagai institusi pendidikan yang menjadikan Dau sebagai kawasan belajar sekaligus wisata. Dengan posisi yang strategis, kombinasi wilayah urban dan alam, serta ragam potensi wisata, Kecamatan Dau menjadi salah satu kawasan yang terus berkembang di Malang Raya.

0: dělat les.
1: Guidance for your life. Citygate FM.
2: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
3: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
2: Tantangannya dihadapi.
4: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
2: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
5: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
2: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Bayangkan ketika udara yang seharusnya kita hirup dengan bebas justru membuat kita harus menutup hidung. Dan ketika anak-anak yang seharusnya berangkat sekolah pagi harus menunggu kabut asap sedikit mereda. Dan ketika sebuah sungai yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan warga perlahan kehilangan airnya. Itulah wajah Kalimantan hari ini. Kebakaran hutan dan lahan kembali meluas di tengah kemarau panjang. Per Kamis 20 Agustus, BNPB mencatat 1.478 titik panas di seluruh Kalimantan. Kalimantan Tengah menjadi yang tertinggi dengan 767 titik, disusul Kalimantan Barat sebanyak 560 titik. Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kualitas udara bahkan sempat masuk kategori berbahaya. Dampaknya mulai masuk ke ruang-ruang kehidupan warga. Tercatat pada 20 Agustus 2026, sekolah terdampak kabut asap di Banjarbaru hingga menyesuaikan jam masuk menjadi jam 9 WITA, sementara sekolah dengan kondisi asap yang lebih parah diminta menyesuaikan secara situasional. Di tengah kondisi ini ada pemandangan yang menarik perhatian. Seorang remaja di Palangkaraya turun membantu memadamkan karhutla dengan mengenakan kostum Superman. Sosok yang mungkin terlihat seperti sedang bermain menjadi pahlawan, tapi kenyataannya ia sedang berhadapan dengan bencana yang nyata dan asapnya tidak berhenti di Indonesia. Pergerakan asap dari Kalimantan Barat telah terpantau menuju Sarawak, Malaysia. Bahkan sejumlah wilayah di Sarawak mengalami penurunan kualitas udara akibat kabut asap lintas batas. Lantas, seberapa sulit sebenarnya memadamkan api yang terus kembali? Untuk menggambarkan kondisi di lapangan, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menjelaskan kebakaran di Kalimantan memang mengalami peningkatan, salah satunya dipengaruhi kemarau panjang.
1: Pada dapat kami sampaikan bahwa memang di Kalimantan Barat maupun Kalimantan Tengah memang peningkatan dari asap ataupun kebakaran hutan. Dan ini memang terjadi karena adanya kemarau atau hari tanpa hujan yang lebih panjang. Dan tim kita pada dasarnya sudah melakukan berbagai upaya dan secara umum dapat dikontrol, dapat dikendalikan. Namun ketika malam atau siang hari ini menyebutkan adanya lagi titik asap baru. Jadi ini tantangannya memang di situ.
0: Betron juga menjelaskan lahan gambut menjadi salah satu tantangan besar karena meski api sudah dipadamkan, titik-titik tertentu dapat kembali mengeluarkan asap.
1: Tahun ini sebenarnya ada beberapa kendala, terutama ketika musim kemarau panjang, kita sulit menemukan titik-titik awan di udara melalui satgas udara, di mana kita melakukan penguatan dan percepatan tentunya. Patroli udara dilakukan, kemudian dipantau ketika ada titik-titik api yang tidak bisa dipadamkan atau ada kondisi lereng topografi dari hutan tersebut miring. Ini bisa kita lakukan dengan waterbombing melalui helikopter. Jadi itu kemudian ketika ada titik-titik awan di angkasa, ini bisa dilakukan operasi modifikasi cuaca. Tapi ketika ini sulit, tidak ada, kita tidak bisa melakukannya karena akan sia-sia saja. Kemudian yang kedua adalah melalui satgas darat. Ini sebenarnya ujung tombak dalam pemadaman api. Nah, kita selalu melakukan mendeteksi dan merespons cepat ketika terjadi titik api masih kecil.
0: Di sejumlah wilayah, persoalan juga diperberat dengan menyusutnya debit air sungai akibat kemarau. Sementara bagi masyarakat, hari tetap harus berjalan. Sekolah, pekerjaan, perjalanan, semua harus menyesuaikan dengan kondisi udara dan lingkungan. Api belum sepenuhnya padam, asap belum sepenuhnya pergi, dan Kalimantan masih harus bernapas di tengah keduanya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

kawan, saya Bulan di Jalan-Jalan Plus. Kali ini, yuk ikut saya menjelajah hutan kota Velodrome. Satu kawasan hutan kota di wilayah Sawo Jajar dibangun tahun 2000. Lokasinya juga tidak jauh dari pusat kota Malang. Seperti namanya, hutan kota. Akan banyak ditemukan tumbuh-tumbuhan tinggi yang rindang, jadi suasana sejuk seakan menyambut Anda yang baru datang di hutan kota Velodrome. Tapi, hutan kota Velodrome, kawan, tidak hanya menjadi taman, tapi juga bisa dijadikan sebagai pusat olahraga. Jadi, kalau Anda bingung atau bosan olahraga di tempat itu-itu saja, sesekali Anda bisa pergi ke Velodrome. Bahkan, selain untuk olahraga, Anda juga bisa sekalian mencari sarapan atau makanan ringan. Apalagi kalau hari Minggu, dijamin akan terlihat ramai sekali. Oh iya kawan, ketika Anda datang ke hutan kota Velodrome, Anda tidak akan dipungut biaya apapun alias gratis. Untuk rutenya, dari pusat kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Pasar Besar. Setelah itu bisa lurus sampai di jalan Kia Gegribik. Ikuti jalan ya. Mendekati eksit tol Malang, Anda sudah sampai di hutan kota Velodrome. Bagikan keseruan Anda berwisata dengan mention di City Guide 911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus.
1: Halo kawan, Malang memang gudangnya kampung tematik. Tahukah Anda, di Blimbing, Kota Malang ada Kampung Glintung Go Green atau Kampung 3G. Sebuah kampung yang diubah menjadi sebuah wisata yang ramah lingkungan sekaligus wisata edukatif dan proyek percontohan. Kampung Glintung Go Green atau Kampung 3G ini dibentuk dengan latar belakang kampung kumuh dengan segala permasalahan ekonomi dan sosial yang ada. Diinisiasi oleh sang ketua RW Bambang Irianto dengan gerakan sosial bernama Glintung Go Green atau 3G. Kampung yang dulunya kumuh ini sekarang sudah berubah total dan menjadi kampung yang asri, nyaman, dan tentram. Bahkan kampung ini sudah menjadi magnet wisatawan untuk datang dan belajar mengembangkan budaya Go Green. Budaya Go Green sudah menjadi budaya masyarakat yang ada di sekitar Kampung Glintung Go Green sehari-harinya. Keberadaan Kampung Glintung Go Green pastinya juga ikut mengangkat ekonomi warga dengan bercocok tanam. Karena di lokasi ini, warga bisa menyambung hidupnya dengan produksi tanaman hidroponik yang kemudian dipasarkan dengan harga yang bervariatif. Kawan, kalau Anda ingin berwisata sambil edukasi, Anda pengen tahu cara bercocok tanam dengan skema hidroponik, atau mau belanja kebutuhan dengan produk organik, Anda bisa datang ke sini. Dari arah underpass Karanglo, Anda tinggal lurus saja masuk Kota Malang. Nanti Anda akan bertemu Masjid Sabilillah di kanan jalan. Anda bisa melanjutkan perjalanan maju sedikit sesudah Anda ketemu traffic light pertama setelah Masjid Sabilillah. Sebelah kiri ada gang bertuliskan Kampung Glintung. Anda tinggal lurus saja ke arah Karya Timur dan nanti akan sampai di Kampung Glintung Go Green. Jangan lupa kawan, bagikan juga keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Bagi saya, makna hidup itu ya barangkali cukup sederhana saja. Yakni apabila kehadiran kita itu merasa dibutuhkan pada orang lain dan kita juga bisa memberikan kontribusi terhadap orang lain, baik secara material maupun moral. Karena itu barangkali yang membuat saya semakin yakin bahwa hidup itu menjadi bermakna. Ya memang manusia itu bisa hanya berangan-angan, merencanakan sesuatu. Tetapi faktanya tidak demikian. Contoh, dulu saya berangan-angan dengan saya sekolah misalkan di jurusan bisnis atau di bidang ekonomi. Tentu saya akan memiliki banyak uang dan bisa memberikan sesuatu bagi orang lain dalam bentuk material. Tetapi perjalanan saya itu ternyata tidak demikian. Ketika di tengah jalan, saya melihat sesuatu fenomena yang jauh dari bayangan saya. Yakni bertemu anak berkebutuhan khusus, tiba-tiba keinginan saya itu berbelok. Yang tadinya ingin menjadi seorang bisnismen, saya ingin berkecimpung dalam bidang membantu anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, disitulah mungkin perjuangan dimulai. Waktu kuliah itu sudah diterima di jurusan bisnis, kemudian tiba-tiba pindah ke bidang pendidikan khusus, luar biasa. Itu bukan main tantangannya itu. Tidak semua orang suka, termasuk mungkin ya banyak teman-teman dan keluarga saya mengatakan bahwa ini sebenarnya saya itu dianggap sudah tersesat karena sudah memilih bidang yang sama sekali tidak terpikir waktu saya SMA itu. Tetapi ternyata nasib berbicara lain. Ya, dengan demikian maka saya mencoba berintrospeksi. Ternyata apa yang selama ini atau yang mungkin kita pikirkan dari awal tidak selamanya harus sampai ya, karena sesuatu ya hal yang membuat kita harus melakukan adaptasi. Jadi ibaratnya hidup itu seperti air mengalir saja. Yang penting kemanapun mengalir, di situ akan memberikan manfaat untuk kehidupan. Berangkat dari filosofi air mengalir tersebut, alhamdulillah sampai hari ini apapun jabatan yang saya emban, baik di tingkat universitas maupun jabatan-jabatan di Jakarta, itu semua itu mengalir saja. Jadi tidak perlu harus bersusah payah dengan sampai sikut sana sikut sini untuk mendapatkan jabatan itu. Insya Allah tidak, atau lebih berkompetisi sampai menggunakan cara-cara yang tidak etis. Alhamdulillah sampai saat ini, walaupun kesempatan itu ada, saya tidak pernah melakukan itu. Ya karena pada prinsipnya itu tadi, saya tidak akan merebut sesuatu, saya bisa mendapatkan tapi orang lain merasa kecewa, merasa sakit hati. Nah itu yang selalu saya hindarkan, sebab segala sesuatunya itu ya pasti ada masanya. Bagi saya, hidup itu akan lebih bermakna manakala kita bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, baik secara moral maupun material yang kita miliki. Jadi apapun yang kita miliki ini sebenarnya hanya sekedar penumpang lewat saja menurut saya. Sehingga apapun yang saya miliki, di situ ada bagian orang lain yang perlu saya kontribusikan. Saya Muhammad Effendi selaku guru besar dan dosen pada program studi pendidikan khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan aktivis anak berkebutuhan khusus untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Halo kawan, saya Yola Octavia di Jalan Jalan Plus. Tahukah Anda, Kampung Wisata Kayu Tangan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan budaya heritage Kota Malang memiliki nilai sejarah tinggi. Konon, sebelum 1914, di sebelah timur pertigaan Oro-Oro Dowo, terdapat petunjuk lalu lintas yang terbuat dari kayu dan berbentuk telapak yang sedang menunjuk ke tiga tempat. Arah barat menuju Batu, arah selatan menuju Blitar, dan arah utara menuju Surabaya. Sebagai wisata heritage, bangunan bernuansa kolonial memang menjadi daya tariknya. Sekitar tahun 60-70-an, kompleks pertokoan di sekitar Jalan Basuki Rahmat digunakan untuk perdagangan umum, perkantoran, gedung bioskop, pakaian jadi, kelontong, dan lain-lain.

0: lain, sehingga menguatkan koridor Kayu Tangan sebagai lokasi bisnis dan pusat perniagaan. Sampai sekarang, masih ada sekitar 22 bangunan heritage khas kolonial Belanda yang dilestarikan dan masih berfungsi sebagai hunian sekaligus tempat usaha. Pendanaan proyek pembangunan Kayu Tangan Heritage ini sebagian besar berasal dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui dana alokasi khusus atau DAK dengan total mencapai 23 miliar rupiah. Jadi, kalau Anda jalan-jalan ke Kayu Tangan, banyak sekali aktivitas yang bisa Anda lakukan. Mulai dari city tour, berburu foto, cafe shopping, kulineran, dan saat malam, kawasan ini akan semakin ramai dikunjungi wisatawan dengan pertunjukan live music. Wisata Kayu Tangan Heritage ada di sepanjang jalan Basuki Rahmat Kota Malang. Anda yang baru masuk Kota Malang, dari Surabaya, arahkan kendaraan Anda lurus ke jalan Basuki Rahmat sebelum alun-alun Kota Malang.
1: Jalan Plus.

0: Kids for Your Life. CityGate FM. Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
1: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
2: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Wisdom.
1: Bagi saya, makna hidup itu ya barangkali cukup sederhana saja. Yakni apabila kehadiran kita itu merasa dibutuhkan pada orang lain dan kita juga bisa memberikan kontribusi terhadap orang lain, baik secara material maupun moral. Karena itu barangkali yang membuat saya semakin yakin bahwa hidup itu menjadi bermakna. Ya memang manusia itu bisa hanya berangan-angan, merencanakan sesuatu. Tetapi faktanya tidak demikian. Contoh, dulu saya berangan-angan dengan saya sekolah misalkan di jurusan bisnis atau di bidang ekonomi, tentu saya akan memiliki banyak uang dan bisa memberikan sesuatu bagi orang lain dalam bentuk material. Tetapi perjalanan saya itu ternyata tidak demikian. Ketika di tengah jalan, saya melihat sesuatu fenomena yang jauh dari bayangan saya, yakni bertemu anak berkebutuhan khusus. Tiba-tiba keinginan saya itu berbelok, yang tadinya ingin menjadi seorang bisnismen, saya ingin berkecimpung dalam bidang membantu anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, disitulah mungkin perjuangan dimulai. Waktu kuliah itu sudah diterima di jurusan bisnis, kemudian tiba-tiba pindah ke bidang pendidikan khusus, luar biasa. Itu bukan main tantangannya itu. Tidak semua orang suka, termasuk mungkin ya banyak teman-teman dan keluarga saya mengatakan bahwa ini sebenarnya saya itu dianggap sudah tersesat karena sudah memilih bidang yang sama sekali tidak terpikir waktu saya SMA itu. Tetapi ternyata nasib berbicara lain. Ya, dengan demikian maka saya mencoba berintrospeksi. Ternyata apa yang selama ini atau yang mungkin kita pikirkan dari awal tidak selamanya harus sampai, ya karena sesuatu ya hal yang membuat kita harus melakukan adaptasi. Jadi ibaratnya hidup itu seperti air mengalir saja. Yang penting kemanapun mengalir, di situ akan memberikan manfaat untuk kehidupan. Berangkat dari filosofi air mengalir tersebut, alhamdulillah sampai hari ini apapun jabatan yang saya emban, baik di tingkat universitas maupun jabatan-jabatan di Jakarta, itu semua itu mengalir saja. Jadi tidak perlu harus bersusah payah dengan sampai sikut sana sikut sini untuk mendapatkan jabatan itu. Insya Allah tidak, atau lebih berkompetisi sampai menggunakan cara-cara yang tidak etis. Alhamdulillah sampai saat ini walaupun kesempatan itu ada, saya tidak pernah melakukan itu. Ya karena pada prinsipnya itu tadi, saya tidak akan merebut sesuatu, saya bisa mendapatkan tapi orang lain merasa kecewa, merasa sakit hati. Nah itu yang selalu saya hindarkan, sebab segala sesuatunya itu ya pasti ada masanya. Bagi saya, hidup itu akan lebih bermakna manakala kita bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, baik secara moral maupun material yang kita miliki. Jadi apapun yang kita miliki ini sebenarnya hanya sekedar numpang lewat saja menurut saya. Sehingga apapun yang saya miliki, di situ ada bagian orang lain yang perlu saya kontribusikan. Saya Muhammad Effendi selaku guru besar dan dosen pada program studi pendidikan khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan aktivis anak berkebutuhan khusus untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Inilah program informasi dan interaksi Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat pagi, kawan semangat pagi. Saya Doro Fitriani pagi hari ini yang menemani Anda di program Ijen Talk ya. Kita akan ngobrol dengan dua narasumber pagi hari ini. Akan ngobrol soal iuran Agustusan, di mana batas wajarnya. Dan dua narasumber yang akan bergabung, akan ada Kepala Desa Senggrang, Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang, Bu Rendita Witrayani Setiawan, SAMM. Dan juga akan ada akademisi dari Wakil Dekan 2 FISIP Universitas Muhammadiyah Malang, Dr. Lulu Dwi Kumalasari, SOS MSI. Untuk Anda para pendengar Sedigar FM, pengen join juga untuk bersama kami ngobrol ya dengan narasumber secara langsung, Anda bisa manfaatkan interaktif di 0811-3600-911. Pagi hari ini kita juga bakal live di kanal YouTube Radio Sedigar 911 FM.

0: Sedikit lain warna FM, guidance for your life. Kawan, di pagi hari ini program Cafe ID kita bahas iuran Agustusan. Di mana batas wajarnya? Karena bulan Agustus ini kan identik dengan semangat kemerdekaan. Lingkungan mulai dihiasi bendera, ada lomba-lomba digelar, ada kerja bakti, malam tirakatan, sampai berbagai kegiatan untuk memeriahkan hari kemerdekaan. Nah, di balik berbagai kegiatan ini pastinya ada iuran Agustusan. Nominalnya juga beragam ya. Kapan hari kita sempat dapat informasi dari beberapa pendengar yang sharing tuh, memang nominalnya beragam. Ada yang sifatnya sukarela, ada yang sudah ditentukan bersama, ada yang mungkin punya puluhan ribu rupiah saja ya untuk urunannya ini atau iuran. Tapi ada juga kalau di wilayah lain itu kalau di total dengan berbagai kebutuhan itu bisa nominalnya cukup besar. Pertanyaannya, seberapa wajar sih sebenarnya iuran Agustusan itu? Apakah selama sudah disepakati bersama, maka semua warga harus mengikuti nominal yang sama? Atau justru semangat gotong royong seharusnya tetap memberi ruang bagi setiap warga untuk berpartisipasi sesuai kemampuan? Karena persoalannya mungkin bukan hanya soal uang ya. Karena ada yang sebenarnya keberatan tapi sungkan untuk menyampaikan. Ada yang takut dianggap tidak peduli dengan lingkungan. Bahkan ada yang kemungkinan muncul tekanan sosial ketika seseorang tidak ikut membayar. Lalu kapan sebuah iuran masih jadi bentuk partisipasi dan kapan mulai terasa sebagai tekanan? Dan pagi hari ini kita akan bahas ya bersama dengan dua narasumber. Saya mau sapa langsung untuk dua narasumber yang sudah terhubung dengan saya kali ini. Yang pertama saya mau sapa dulu selaku Kepala Desa Senggreng, ada Bu Redita Witrayani Setiawan SEMM. Selamat pagi, Bu Redita.
1: Pagi, Mbak. Iya, selamat pagi.
0: Pagi dengan saya Nurul. Bu Redita, sehat pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Luar biasa, libur Bu Redita?
1: Iya, tapi karena ini masih Agustusan, pasti banyak acara.
0: Waduh, banyak giat juga ya.
1: Gini.
0: Terima kasih loh sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bersama Sidigir FM pagi hari ini di tengah kesibukannya. Selain dengan Bu Rendita, kawan kita juga akan ngobrol bersama dengan Wakil Dekan 2 FISIP dari Universitas Muhammadiyah Malang, ada Dr. Lulu Dwi Kumalasari SOS MSI. Selamat pagi juga Bu Lulu.
2: Selamat pagi Mbak Nurul.
0: Semangat pagi Bu Lulu, hari ini juga libur Bu Lulu?
2: Nah, kalau kami di UMM, sebenarnya kalau hari Sabtu nggak libur, Mbak Nurul.
0: Oh, gitu.
2: Jadi nanti, ya mungkin agak siang ya hari ini, karena ada beberapa hal juga yang harus diselesaikan pagi dulu ini di rumah ini.
0: Oke, Wando. Terima kasih juga loh, Bu Lulu, sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bersama Sidigir FM pagi hari ini. Saya juga mau ingatkan dulu untuk para pendengar Sidigir FM yang pengen ikut ngobrol bersama para narasumber, Anda bisa manfaatkan ya interaktifnya di 0811-3600-911. Kita selalu rekomendasikan lebih enak voice note, kalau nggak gitu telepon ya. Nanti untuk Anda juga yang pengen simak secara visual, Anda bisa simak kami di kanal YouTube Radio Sedikit Main 11 FM. Dan untuk bahasan pagi hari ini saya mau awali dulu ke Bu Rendita. Nah, ini mungkin kalau dari Bu Rendita ya, kalau bicara soal iuran Agustusan di tingkat masyarakat, sebenarnya seperti apa sih praktek yang umum terjadi di desa? Apakah biasanya ditentukan melalui kesepakatan warga per RT RW, panitia, atau gimana Bu Rendita?
1: Iya, terima kasih Mbak. Jadi kalau untuk mengenai iuran Agustus untuk acara-acara warga seperti itu, biasanya itu memang di lingkungan atau di RT itu mengadakan rapat bersama, di mana berkumpul bersama menyepakati ini mau bikin kegiatan apa, terus butuh anggaran berapa, disepakati harus iuran berapa. Itu adalah sifatnya swadaya, sukarela. Dan misal kalau ada yang keberatan dengan kesepakatan bersama pun, biasanya itu tanggung renteng gitu. Bagaimana masyarakat pokoknya pada intinya dengan anggaran rap segini, kebutuhannya bagaimana untuk menutup itu. Karena kan pada intinya itu, kalau sudah ngomongin di lingkungan itu gak semua itu kan gak harus sama. Jadi ada ini, ada warga yang mau menyumbang lebih banyak juga gak dibatasi dengan ketentuan yang ada. Kalau misal karena beliaunya ada warga yang kurang mampu, misal gak bisa bayar, saya lihat di setiap lingkungan juga dibantu. Jadi kayak panggung renteng seperti itu. Jadi tidak harus saklek, oh ini kamu harus bayar segini, terus ini sama itu. Jadi untuk kegiatan itu nggak harus sama pembayarannya. Jadi kayak ada acara mau masak makan-makan gitu, saya melihatnya ya di lingkungan saya itu, saya melihat itu misal bikin mau bikin makan-makan di suatu kegiatan, ya yang ada yang beberapa orang yang dianggap mampu itu dikasih untuk jatah untuk membantu acara itu. Nanti yang nggak mampu juga nggak apa-apa, nggak apa-apa ikut, tapi juga bisa merasakan kegiatan itu tapi tidak harus membayar. Sepertinya seperti itu kalau di lingkungan kami.
0: Baik, berarti memang yang di awal yang perlu diketahui adalah kegiatannya apa gitu Bu Redita ya. Kemudian bisa diketahui iurannya berapa tuh. Oke, kalau dari pengalamannya Ibu sendiri sebagai kepala desa ya, mungkin ada nih persoalan yang sering muncul dalam pengumpulan iuran kegiatan masyarakat seperti iuran Agustusan kayak gini.
1: Ya, kalau di lingkungan saya tentunya ada Mbak, tapi itu kan untuk lingkungan masing-masing. Misal untuk acara tumpengan atau acara Agustusan untuk lomba-lomba seperti itu adalah ranah lingkungan sendiri. Kami juga tidak memberikan aturan harus memperingati ya UTRI atau enggak. Yang penting sesuai dengan aturan harusnya ada pemasangan bendera kalau itu suatu kewajiban ya. Tapi kalau untuk acara lomba, tasyakuran, makan-makan dan lain-lain itu kita tidak mewajibkan. Jadi lingkungan sudah inisiatif sendiri bikin acara-acara, yang penting memasang bendera seperti itu adalah dari pemerintah desa punya kewajiban mengingatkan kepada masyarakatnya terkait itu.
0: Baik, seumpama nih ya Bu Rendita, kalau di lingkungan ini sudah disepakati kira-kira nominal iurannya segini, apakah kesepakatan itu juga otomatis berarti semua warga ini wajib membayar dengan nominal yang sama, atau tadi yang sempat disebutkan ya, tanggung renteng gitu ya istilahnya?
1: Iya, jadi ketika ada sebuah kebutuhan anggaran lalu lingkungan sudah menyepakati jumlah sekian, tapi nyatanya ada warga itu ada yang kurang mampu dan tidak bisa mampu membiayai itu, biasanya ya sudah itu kan nggak bisa ditekankan karena itu kan juga sifatnya nggak wajib. Akhirnya ya ada, biasanya itu sering terjadi, itu ada warga yang merasa memang ingin melakukan kegiatan serebut, ya ada yang lebih mampu itu biasanya malah membantu dengan uang yang lebih seperti itu. Jadi aman-aman saja ketika ada warga kurang mampu, tidak ada kewajiban untuk membayar tersebut. Jadi seperti itu, jadi tidak ada harus memaksa karena nggak ada. Biasanya gitu, oh saya nggak bisa, saya bantu aja, ini aku punya pisang di rumah, saya mau bikinkan pisang goreng gitu, itu nggak ada masalah. Jadi semua itu sifatnya sukarela untuk Agustusan karena ini untuk tasyakuran bersama. Jadi tidak ada pemaksaan untuk harus sekian gitu, tidak. Jadi dibatasi ini, kalau mau ada yang nyumbang lebih dibatasi nggak ada. Jadi semua sifatnya sukarela walaupun sudah ada ketentuannya, misal kesepakatan bersama dalam musyawarah itu pembayarannya sekian, tapi misal di lingkungan ternyata ada kendala dari salah satu warga atau berapa yang tidak mampu, ya itu adalah menjadi kesepakatan warga lagi untuk dibantu untuk yang lainnya. Jadi seperti itu kan banyak itu biasanya di setiap lingkungan itu ada toko-toko atau apa bisnis itu bisa nyumbang lebih untuk air mineral yang lain. Jadi semua bisa ketika ada gotong royong terus dimusyawarakan, semua saya rasa bisa untuk diselesaikan karena kan juga ini sifatnya kan untuk acara aja, untuk apa ya, tasyakuran, acara kebahagiaan untuk menyambut HUTRI seperti itu.
0: Oke, tapi sebenarnya kalau di tingkat desa sendiri Bu Redita, apakah ada aturan yang mengatur secara khusus gitu soal iuran Agustusan?
1: Tidak ada Mbak, kita di Perkades maupun Perdes di desa kami itu tidak mengatur terkait itu. Karena ini kan bentuknya yaitu seremonial. Kita tidak mewajibkan untuk masyarakat melakukan seremonial peringatan HUTRI. Tapi kita selalu mewajibkan untuk memasang bendera seperti aturan dari kementerian bahwa harus ada pemasangan bendera di di bulan Agustus seperti itu. Okay. Hanya kita menginstruksikan memasangkan bendera. Untuk seremonialnya kita tidak menginstruksikan, dan itu sudah setiap lingkungan masing-masing punya inisiatif sendiri seperti itu.
0: Oh baik, ini untuk gambarannya bagaimana penarikan iuran Agustus yang ada di tingkat desa gitu ya, terkhusus ya, di wilayahnya Bu itu. Rendita. Terima kasih Bu Rendita. Saya juga mau geser nih ke Bu Lulu dari perspektif sosial ya, barangkali dari psikologi. Ini boleh dijelaskan juga Bu Lulu. Sebenarnya kalau kita masuk pada bulan Agustus kemudian dapat jatah untuk iuran, kapan sih sebenarnya iuran itu masih bisa disebut sebagai bentuk partisipasi, dan kapan mulai terasa sebagai tekanan bagi masyarakat atau seorang, Bu Lulu?
2: Ya Mbak Nurul, terima kasih. Salam kenal juga ya untuk Mbak Kades nih, masih muda. Alhamdulillah semangat kayaknya tadi saya lihat untuk membangun desa ya Mbak Rendita. Ya Mbak Nurul, jadi kalau kita bicara gitu ya terkait dengan persoalan iuran yang ada di masyarakat, itu kan bentuknya itu kan macam-macam ya, banyak sekali. Jadi orang mungkin sudah tidak asing lagi kalau terkait dengan iuran, kemudian sumbangan-sumbangan gitu ya, atau kemudian bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, yang kita bahas begitu di hari ini terkait dengan iuran Agustusan, pasti perspektif orang ya secara sosial, kita melihatnya dari sosiologi begitu, namanya iuran Agustusan. Pasti perspektif orang pandangannya adalah iuran ini atau sumbangan sukarela itu ya akan digunakan dalam bulan Agustus gitu ya, untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi rangkaiannya kenapa kemudian kita sebut begitu ya sebagai rangkaian dari yang namanya Agustusan tadi. Nah, yang disampaikan oleh Mbak Rendita tadi ya, jadi memang kalau kita bicara iuran itu perlu hati-hati Pak Nurul. Ya, karena ada konsep yang harus kita pahami begitu dengan baik. Yang namanya iuran ini kan dianggap sebagai poinnya sumbangan sukarela. Ya, sebagai sumbangan sukarela. Maka kalau dia dinyatakannya adalah sebagai sumbangan begitu sukarela, maka di dalamnya ini kan tidak ada bahasanya unsur keterpaksaan gitu ya, yang dialami oleh masyarakat. Nah, ini poin pertama yang harus kita pahamkan. Jadi seikhlasnya masyarakat mau memberikan begitu ya kepada kita sebagai bentuk tadi perayaan itu tadi, semampunya, tidak ada paksaan. Kemudian tadi yang disampaikan adalah ini bisa jadi sebagai kesepakatan bersama begitu, yang sifatnya adalah gotong royong. Ini yang perlu kita pahami. Nah, yang berikutnya kita juga bisa menyatakan ya, kalau bicaranya adalah terkait dengan iuran ini, Agustusan ini, jangan sampai tadi yang Mbak Nurul sampaikan begitu ya, kemudian salah persepsi dan menimbulkan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Oke, nah apa itu? Jangan sampai kemudian iuran ini menjadi problematika begitu ya untuk masyarakat tadi, yang akhirnya masyarakat menilai, oh ini iuran itu menjadi beban finansial atau justru memunculkan begitu gesekan-gesekan yang ada di masyarakat. Nah, suara saya bisa didengar ya Mbak Nurul, Mbak Rendita?
0: Sangat jelas sekali Bu Lulu.
2: Oke, iya. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi jangan sampai kemudian tadi ya keputusan-keputusan yang diambil atau kesepakatan-kesepakatan yang diambil melalui yang disampaikan Mbak Ades tadi, ada perwakilan-perwakilan ya dari tokoh-tokoh masyarakat, dari level RT misalnya, dari level RW, yang kita ajak musyawarah bersama untuk menentukan kegiatannya apa gitu ya, kemudian berapanya dan lain sebagainya, menjadi persoalan tadi. Karena apa? Karena prinsipnya Mbak Nurul, kalau udah iuran itu kan sukarela, jadi sebenarnya tidak boleh ada batasan nominal sebenarnya konsepnya di situ. Tetapi di wilayah tertentu memang ada yang memutuskan, termasuk di wilayah saya nih di Lawang, kesepakatan itu kemudian diberikan batasan gitu ya, dalam artian oke, masyarakat bisa menyumbang untuk iuran ini 50.000 per akta loh ya, bukan per person dalam satu orang gitu. Tapi sangat fleksibel dalam artian tadi perangkat atau birokrasi desa mereka juga memahami bahwa ini bukan sebagai nominal yang tetap dan harus diwajibkan untuk semuanya. Tapi ada ruang fleksibilitas tadi, ada ruang kebebasan sesuai dengan kondisi dari masing-masing masyarakat kita. Nah tentunya kan RT ini sangat paham gitu ya, yang berada dalam level terdekat di wilayah birokrasinya yang bisa menyampaikan dan mengidentifikasi. Sehingga pesan saya tadi, hati-hati nih gitu. Jangan sampai problematika kemudian dari iuran tadi memunculkan pemaksaan dan bisa dianggap sebagai pungutan liar. Oh. Ya, karena petugas juga harus jelas ya Mbak Nurul, karena kan kasus di beberapa tuh termasuk di Surabaya dan beberapa wilayah yang lain memunculkan konsep memaksa dalam tanda kutip, karena merasa tadi mampunya saya segini gitu. Tetapi oleh petugas yang datang, yang hadir, loh kok cuma segini gitu ya, harusnya Bapak bayarnya segini. Dia memperbandingkan, yang Pak itu, yang Bu itu bisa segini loh minimal, Bapak harusnya minimalnya adalah segini. Nah ini yang harus hati-hati ya, referensi dalam penentuan tugas untuk iuran ini pun juga harus memahami sebuah kesepakatan bersama untuk kebersamaan tadi, yang seikhlasnya gitu ya, yang sukarela tadi harusnya seperti apa begitu. Okay. Mbak Nurul.
0: Baik, tapi kalau ditemui juga Bu Lulu ya, biasanya kan sering orang yang sebenarnya keberatan tapi tetap memilih untuk membayar karena barangkali nggak enak atau takut dianggap nggak peduli atau khawatir juga jadi bahan pembicaraan. Kalau secara psikologis tekanan seperti ini bisa berdampak seperti apa Bu Lulu?
2: Iya, memang betul bisa jadi ya, itu kan muncul. Tapi ini kan sikap-sikap yang sebenarnya tidak perlu kita akomodir secara negatif ya, atau secara positif gitu. Maksudnya begini, jadi orang itu kan harus memahami realitas, terutama situasi, kondisi ekonomi, situasi, kondisi kesejahteraan dari masing-masing orang itu kan bisa jadi berbeda-beda gitu. Sehingga tidak mungkin juga kemudian kita bisa memberikan batasan yang sama gitu ya, tadi yang Mbak Kades menyampaikan ya harus begitu. Kalau tadi misalnya menyatakan dalam standar yang sama dengan kondisi yang berbeda di masyarakatnya, justru itu salah sebenarnya ya. Ini yang perlu kita pahami, standarisasi pilihan yang tidak memberatkan itu boleh, tetapi sekali lagi jangan tadi kemudian menjadi sebuah problem yang memunculkan gesekan-gesekan tadi di masyarakat, termasuk ini tadi yang Mbak Nurul sampaikan gitu. Orang kan pengen ya, namanya kemerdekaan itu kan, wow, dia pengen memperingati karena konsep yang ada dalam kemerdekaan perayaan ini tuh kan positif sebenarnya. Ini yang harus dipahami. Orang itu kan pengen, oh ada nilai-nilai kebersamaan di situ. Oh ada nilai-nilai silaturahmi ya, karena nanti kita bisa kumpul bareng melaksanakan kegiatan bersama. Ada nilai-nilai kekompakan yang bisa terbangun gitu ya. Kemudian bahkan kebahagiaan, keceriaan yang itu misalnya bisa terlihat dari lomba, dari karnaval, dari gerakatan gitu, atau kegiatan hiburan-hiburan yang lainnya. Dan bahkan di sini kan ada nilai-nilai toleransi ya, semua guyub rukun bersama-sama ingin merayakan kemerdekaan, bagaimana menghargai perjuangan dari para pahlawan itu. Nah sehingga tidak perlu gitu ya, kalau bagi saya tidak perlu kemudian kita mendengarkan argumentasi negatif atau omongan yang tidak baik dari apa yang sudah ikhlas dan sukarela kita berikan sebagai bentuk gitu ya kepedulian kita untuk memperingati Agustusan ini. Okay. Nah, ini yang perlu dicatat gitu. Dan penyadaran sosial ya, kalau kami di sosiologi itu kan ada nilai-nilai, ada norma-norma, etika-etika, baik itu kesopanan gitu ya, nilai-nilai kemudian sopan santun yang masyarakat juga harus pahami. Ada nilai kepedulian juga bahwa you dan aku ini berbeda gitu ya, rezeki orang juga berbeda-beda. Saya yakin memang ada yang curhat, Mbak aku isone segini gitu ya, kok aku gini gak enak

0: selama ini nggak perlu rasa nggak enak. Berapapun yang sudah diberikan, itu yang harus kita hargai ya secara positif oleh level. Nah, ini yang perlu juga ditanamkan sebagai bentuk toleransi dan penghargaan terhadap sesama manusia dalam sebuah konsep merayakan kemerdekaan Agustus. Oh, merdeka kok digitukan kan gitu ya. Namanya merdeka ya kita seneng gitu ya. Merdeka ya kita bisa harusnya tahu gitu hal apa yang harus kita lakukan. Kita bareng-bareng merayakan itu. Ada nilai nasionalisme yang kita bangun, kita berikan ke anak-anak kita misalnya. Ya jangan dikotori dengan realitas-realitas yang dalam tanda kutip kamu gak bisa untuk memerdekakan atau menghargai dari hak-hak orang lain. Itu yang sangat penting bagi saya untuk dipahamkan ya Mbak.
1: Baik, Bu Lulu. Kita masih di segmen pertama ya. Seluruh narasumber masih ada beberapa segmen yang lainnya. Dan kawan, untuk Anda pendengar Sedigar FM, Anda boleh join juga bersama kami pagi hari ini langsung di 0811-3600-911. Kita jeda sejenak, kita masih bahas soal iuran Agustusan, di mana batas wajarnya.
2: Jalan Plus. Tahukah Anda kawan, Kelurahan Dampit yang menjadi ibu kota Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang ternyata memiliki sejarah yang hampir mirip dengan beberapa daerah di Malang Selatan lainnya. Daerah ini dulunya berstatus desa yang didirikan oleh pelarian prajurit Pangeran Diponegoro. Dulu, ada kisah petualangan dua orang prajurit Pangeran Diponegoro ke wilayah timur Pulau Jawa, yaitu Mbah Tugu Ki Tompo Karso dan Mbah Koplo Ki Joko Bodo. Saat sang pemimpin tertangkap oleh Belanda, dua orang prajurit ini lari ke sisi timur Pulau Jawa. Dan kala itu, membabat alas di wilayah Dampit untuk dijadikan sebagai daerah permukiman bagi para pengikutnya. Semakin banyaknya orang yang tinggal di kawasan ini, tokoh pembabat alas menyebut daerah ini dengan nama Dampit, yang asal-usulnya dipilih karena di pusat daerah itu ada tanaman pohon aren yang Dampit atau Gandeng, dan sering dipakai untuk berteduh oleh Mbah Tugu dan Mbah Koplo kala itu. Kemudian saat Indonesia masih dalam kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, tepat di tahun 1915, Dampit berubah status menjadi kelurahan dan menjadi ibu kota kecamatan yang berlangsung sampai saat ini. Anda salah satu warga Dampit? Atau Anda tahu sejarah-sejarah lain soal Dampit? Anda bisa sharing juga loh ke media sosial CityGuide 911 FM.
3: Jalan Plus.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
6: Sekarang lebih mudah. Informasi cepat, layanan makin praktis. Semuanya terasa lebih responsif.
2: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
5: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
2: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
7: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatnipa Group. Jatim Park Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatim Park 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui ctp.id serta Instagram dan TikTok @megascientecenter dan @jawatimorpark.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
1: Sedikit lain on FM, Guidance for Your Life. Kawan, di pagi hari ini, program Ijento kita masih bahas soal iuran Agustusan, di mana batas wajarnya. Dan saya juga mau kembali ke Bu Rendita dulu nih, karena tadi di awal disampaikan ya, memang kalau dari desa sendiri tidak ada aturan yang mengikat atau terkhusus. Mungkin boleh diceritakan dulu Bu Rendita untuk di wilayahnya, kisaran besaran untuk iuran ini di angka berapa sampai berapa, dan apakah sempat ada masyarakat yang mengajukan keberatan gitu, Bu?
8: Iya, Mbak. Jadi kalau di desa saya, ya, itu saya melihatnya itu di setiap lingkungan berbeda-beda sih memang kebutuhannya apa. Ada yang tidak melakukan kayak pentas seni, ada yang melakukan pentas seni, itu kan jadi setiap lingkungan beda-beda. Ada yang hanya untuk tasyakuran di malam 17 aja, ada yang mengadakan lomba, ada yang tidak mengadakan lomba. Jadi kebutuhannya itu beda-beda. Sebetulnya kalau masalah iuran nggak terlalu banyak, itu paling untuk kebutuhan-kebutuhan perlingkungan. Kalau misal untuk lomba sambil terus makan-makan, lomba kayak semacam kayak hiburan, lomba hiburan itu, dan hadiah, kan hadiah juga kembalinya ke masyarakat. Misal adanya lomba, bikin lomba, terus dapat hadiah, ada door prize, itu kan kembalinya juga ke lingkungan atau ke masyarakat sendiri. Makan-makan, misal tasyakuran di malam 17-an, itu juga untuk makan-makan masyarakat sendiri. Jadi sistemnya itu kan juga ini sebuah budaya, di mana sudah kebudaya di malam tirakatan dan juga lomba-lomba agustusan, ini sudah budaya yang dilakukan dari tahun ke tahun. Setiap agustusan dilakukan seperti itu. Jadi tentunya kalau nominalnya berapa, setiap lingkungan itu berbeda-beda karena tergantung kegiatannya apa, seperti itu. Okay. Jadi pada intinya sebuah budaya yang sudah dilakukan, kegiatan agustusan ini dilakukan harapannya tidak membebani rakyat untuk masyarakat, tapi tidak membebani lingkungan itu sendiri. Jadi kalau masalah nominal itu setiap lingkungan itu berbeda-beda. Ada yang nggak bayar juga sama sekali. Mungkin Pak RT punya kas karena ada salah satu, hanya satu orang yang membantu itu karena dia punya toko atau dia punya usaha yang besar. Udah, nanti ini kegiatan ini saya yang backup, ada beberapa orang yang mungkin mampu, itu ada, nggak bayar sama sekali karena di backup sama beberapa orang yang dirasa mampu, punya usaha, terus kegiatan lingkungan itu di cover oleh yang bersangkutan, itu juga ada sampai nggak bayar sama sekali. Itu banyak kok, banyak nggak bayar sekali. Ada juga yang memang membayar itu adalah iuran, maksudnya ya kan, ya iuran, karena sudah budaya memberi sedikit rezekinya untuk tasyakuran, untuk memperingati kemerdekaan, rasa bahagianya memperingati hari Agustusan. Ya pada intinya iuran masyarakat ini kan juga iuran dari lingkungan untuk masyarakat sendiri, seperti itu. Iya.
1: Dan tadi kan sempat ada pesan juga nih dari Ibu Lulu, kalau untuk iuran Agustusan memang harus jelas agar tidak jadi pungutan liar. Mungkin boleh diceritakan juga Bu Rendita di wilayahnya bagaimana untuk masalah transparansi ya, pengelolaan iuran dan lain sebagainya.
8: Iya, kalau ngomongin pungutan liar itu kan biasanya kalau pejabat yang ngambil ke masyarakat tanpa aturan itu kan pungutan liar, ya. Tapi kalau iuran masyarakat untuk masyarakat sendiri sifatnya sukarela, itu adalah suatu bentuk budaya untuk peringatan HUT RI, karena untuk sebuah apa ya, untuk acara-acara tersendiri, acara makan-makan seperti itu, acara makan-makan, acara akutusan saya. Jadi itu mungkin menurut saya itu bukan sebuah pungutan liar. Jadi itu adalah suatu bentuk ya yang sudah dilakukan dari turun temurun, di mana setiap akutusan, setiap acara HUT RI mereka iuran untuk seremonial sebuah acara seperti itu, Mbak.
1: Baik. Dan mungkin cara sederhananya ya, bagaimana untuk transparansi ini?

0: Karena itu kan biasanya Pak RT ini Pak RW atau di lingkungan sebagai panitia di lingkungan itu mereka melakukan rapat seperti itu, rapat di setiap di lingkungannya. Lalu ketika nanti selesai acara ataupun rapat tahunan itu biasanya ada pelaporannya, Mbak. Jadi diundang semua tuh RT. Terus kemarin ada anggarannya sekian. Ternyata ada yang memberikan uang sekian. Ini ada kelebihan uang nih ternyata buat beli umbul-umbul atau buat beli bendera seperti itu atau mau beli buat tambahan beli kursi itu seperti itu.
1: Baik. Dan hal tersebut juga sudah dilakukan Bu Rendita ya?
0: Iya, sudah.
1: Baik. Selanjutnya kalau ke Bu Lulu, karena tadi sempat kita bahas soal bagaimana transparansi, mungkin boleh jelaskan juga seberapa besar ya dari sisi hubungan sosial soal transparansi ini mempengaruhi kepercayaan warga terhadap pengurus maupun juga panitia di acara Agustusan, Bu Lulu.
2: Ya, Mbak Nurul, betul ya. Jadi kan masyarakat saat ini dengan situasi dan kondisi yang ada itu sudah pinter dan kritis gitu ya. Ya, semua belajar dari sebuah realitas atau fenomena sosial yang selama ini mungkin sudah lumayan mencengkeram begitu, sehingga penguatan untuk mendapatkan kepercayaan dari setiap momen kegiatan atau hal-hal yang melibatkan mereka itu menjadi poin yang penting begitu untuk dilakukan. Apalagi kepercayaan terhadap dari birokrasi-birokrasi ya, mulai dari level tertinggi sampai dengan level terbawah misalnya di desa yang kemudian turun sampai di level RT. Nah, tadi saya nyatakan bahwa kenapa transparansi ini menjadi penting. Ini adalah bukti kepercayaan dan bukti keterbukaan gitu ya, yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi mereka pengen tahu gitu loh, ini uang yang kita keluarkan atau iuran tadi atau sumbangan yang kita berikan ini penggunaannya digunakan untuk apa saja sih gitu. Nah, apakah benar ini amanah sesuai dengan yang sudah disepakati bersama, kemudian tidak ada hal-hal lain dalam tanda kutip misalnya penyelewengan atau penggunaan di luar wewenang yang seharusnya ini digunakan untuk Agustusan tadi. Ini menjadi poin yang sangat penting. Kenapa saya tadi menyampaikan bahwa bisa jadi ini menjadi sebuah konsep pungutan liar kalau sifat dari tadi ya iuran itu menjadi sebuah problematika tersendiri untuk masyarakat gitu. Apa konsepnya misalkan menjadi memaksa tadi gitu. Ketika ada beberapa kasus ya, termasuk Wali Kota Surabaya kan juga menyatakan jangan seperti itu, karena berbasis pada realitas fenomena yang terjadi di masyarakat, kemudian ada petugas yang menyampaikan tidak sesuai dengan seharusnya yang dia lakukan. Nah, okay. Ini menjadi poin yang penting begitu ya, karena tadi fleksibilitas dan kebebasan ruang yang diberikan untuk masyarakat kemudian terbatasi dengan dia menyatakan, saya ini petugas loh, kamu harus nurut sama saya, kalau yang sana bisa segini, Anda juga punya toko, kenapa misalnya Anda tidak bisa segini? Nah ini, bahwa yang namanya iuran atau sukarela dan keikhlasan tadi ternodai dalam tanda kutip. Nah ini yang harus kita hindari. Sehingga konsep paksaan gitu ya, kemudian atau penetapan sepihak tadi, itu harusnya kita bisa hindari dengan baik. Supaya tadi kesannya dia tidak lari menjadi pungutan liar begitu ya, kemudian yang memunculkan, nah ini hati-hati juga, mentalitas meminta-minta gitu.
1: Oke.
2: Ya, karena di budaya termasuk orang-orang di kita, bukan kita secara negatif menyatakan, saya paham, saya pun secara pribadi

0: yang sudah menyumbangkan di lingkungannya, di sekitarnya, tetapi ada orang di luar wilayahnya yang karena tahu, wah ini momen Agustusan kemudian digunakan dalam tanda kutip versi yang lain, ayo kita kesana aja lah, minta sumbangan Pak itu aja pasti dapat segini, nanti dari kampung yang lain juga begitu, sehingga ngeluh, waduh ini kalau aku sudah Agustusan harusnya begini, kalau enggak wah dikatakan begini, ada kata-kata ini itu dan lain sebagainya. Nah ini yang sekali lagi tadi di awal saya sampaikan harus dipahami dengan baik, dan tadi bahwa ini kan realitas reguler tahunan ya Mbak Guru, Mbak Rendita gitu, untuk perayaan Agustusan ini. Dan momen ini juga bisa kita siapkan sebenarnya tidak detik-detik menjelang bulan Agustus gitu. Baik. Tetapi ini rangkaian satu tahun yang kita bisa, oh supaya nggak membebani masyarakat gitu ya, apa sih yang harus kita lakukan. Nah ini saya juga kemarin cerita lagi Mbak Nurul, ada loh di desa ya di Malang gitu juga, ketika tadi oh ternyata alhamdulillah gitu ya, yang memberikan sumbangan sukarela itu ada banyak, kemudian digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan Agustusan itu sisanya banyak. Nah itu dia kelola, diberdayakan masyarakatnya gitu. Jadi ada katanya dititipin apa, memelihara kambing gitu ya, usia-usia yang setahun lagi dia dijual itu persatunya bisa 1-2 juta. Nah itulah yang kemudian digunakan begitu untuk kegiatan Agustusan. Berikutnya juga begitu, ada lagi dikembangkan lagi dengan pemberdayaan orang-orang yang ada di desa itu. Jadi sudah sangat bagus bagi saya, dia memanajemen organisasi desa, warga yang ada di kampungnya, bagaimana rutinitas tahunan itu menjadi sesuatu yang tidak membebani, tetapi menjadi sesuatu yang membahagiakan, sesuai dengan konsep kemerdekaan yang harusnya kita rasakan, kan begitu. Begitu Mbak Nur.
1: Luar biasa. Dan untuk seluruh narasumber, ini masih ada juga beberapa pendengar Sedikit FM ya yang ingin bergabung. Nanti kita sambung juga untuk di segmen selanjutnya. Ada yang sudah antri untuk on air, termasuk tadi yang melalui pesan chat. Saya coba bacakan dulu yang di chat, ada Pak Hasan. Pak Hasan menyampaikan HUT RI 81 untuk pemasangan pengibaran bendera merah putih wajib hukumnya ya bagi warga negara Indonesia. Dan terkait nominal urunan itu kondisional, sesuai sikon, kesepakatan, dan tanpa paksaan. Termasuk anak kos dari mahasiswa itu jangan ditarik, apalagi sampai dipaksa sukarela, karena sampai hari ini mahasiswa masih berjuang untuk rakyat dengan beberapa tuntutannya yang belum didengar. Nah ini juga informasi yang kita terima beberapa waktu lalu untuk seluruh narasumber, itu ada juga di wilayah Kota Batu ya, itu tepatnya di daerah Songgokerto, sempat ramai juga di media sosial, ada mahasiswa yang itu ditarik juga untuk iuran Agustusan, nominalnya puluhan ribu ya, ada 70-80 ribu. Itu untuk informasi yang kita terima. Nanti bisa ditanggapi juga untuk seluruh narasumber di segmen selanjutnya. Kita jeda dulu kawan, dan untuk Anda masih bisa gabung bersama kami di program IGN Talk via WhatsApp 0811 360 911.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

Bayangkan ketika udara yang seharusnya kita hirup dengan bebas justru membuat kita harus menutup hidung. Dan ketika anak-anak yang seharusnya berangkat sekolah pagi harus menunggu kabut asap sedikit mereda. Dan ketika sebuah sungai yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan warga perlahan kehilangan airnya. Itulah wajah Kalimantan hari ini. Kebakaran hutan dan lahan kembali meluas di tengah kemarau panjang. Per Kamis 20 Agustus, BNPB mencatat 1.478 titik panas di seluruh Kalimantan. Kalimantan Tengah menjadi yang tertinggi dengan 767 titik, disusul Kalimantan Barat sebanyak 560 titik. Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kualitas udara bahkan sempat masuk kategori berbahaya. Dampaknya mulai masuk ke ruang-ruang kehidupan warga. Tercatat pada 20 Agustus 2026, sekolah terdampak kabut asap di Banjarbaru hingga menyesuaikan jam masuk menjadi jam 9 WITA. Sementara sekolah dengan kondisi asap yang lebih parah diminta menyesuaikan secara situasional. Di tengah kondisi ini ada pemandangan yang menarik perhatian. Seorang remaja di Palangkaraya turun membantu memadamkan karhutla dengan mengenakan kostum Superman. Sosok yang mungkin terlihat seperti sedang bermain menjadi pahlawan, tapi kenyataannya ia sedang berhadapan dengan bencana yang nyata dan asapnya tidak berhenti di Indonesia. Pergerakan asap dari kali

0: Kalimantan Barat telah terpantau menuju Sarawak, Malaysia. Bahkan sejumlah wilayah di Sarawak mengalami penurunan kualitas udara akibat kabut asap lintas batas. Lantas, seberapa sulit sebenarnya memadamkan api yang terus kembali? Untuk menggambarkan kondisi di lapangan, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menjelaskan kebakaran di Kalimantan memang mengalami peningkatan, salah satunya dipengaruhi kemarau panjang.
1: Pada dapat kami sampaikan bahwa memang di Kalimantan Barat maupun Kalimantan Tengah memang peningkatan dari asap ataupun kebakaran hutan. Dan ini memang terjadi karena adanya kemarau atau hari tanpa hujan yang lebih panjang. Dan tim kita pada dasarnya sudah melakukan berbagai upaya dan secara umum dapat dikontrol, dapat dikendalikan. Namun ketika malam atau siang hari ini menyebutkan adanya lagi titik asap baru. Jadi ini tantangannya memang di situ.
0: Betron juga menjelaskan lahan gambut menjadi salah satu tantangan besar karena meski api sudah dipadamkan, titik-titik tertentu dapat kembali mengeluarkan asap.
1: Tahun ini sebenarnya ada beberapa kendala, terutama ketika musim kemarau panjang, kita sulit menemukan titik-titik awan di udara melalui satgas udara, di mana kita melakukan penguatan dan percepatan tentunya. Patroli udara dilakukan, kemudian dipantau ketika ada titik-titik api yang tidak bisa dipadamkan atau ada kondisi lereng topografi dari hutan tersebut miring. Nah, ini bisa kita lakukan dengan waterbombing melalui helikopter. Jadi itu kemudian ketika ada titik-titik awan di angkasa, ini bisa dilakukan operasi modifikasi cuaca. Tapi ketika ini sulit, tidak ada, kita tidak bisa melakukannya karena akan sia-sia saja. Kemudian yang kedua adalah melalui satgas darat. Ini sebenarnya ujung tombak dalam pemadaman api. Nah, kita selalu melakukan mendeteksi dan merespons cepat ketika terjadi titik api masih kecil.
0: Di sejumlah wilayah, persoalan juga diperberat dengan menyusutnya debit air sungai akibat kemarau. Sementara bagi masyarakat, hari tetap harus berjalan. Sekolah, pekerjaan, perjalanan, semua harus menyesuaikan dengan kondisi udara dan lingkungan. Api belum sepenuhnya padam, asap belum sepenuhnya pergi, dan Kalimantan masih harus bernapas di tengah keduanya.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke, Pak. Tapi, aduh.
4: Kenapa?
5: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
4: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Serigin Lain 101FM, guiding for your life. Kawan, untuk di pagi hari ini ya, Ijentok masih bahas soal iuran Agustusan, di mana batas wajarnya. Dan kita juga masih ngobrol bersama dengan dua narasumber pagi hari ini. Ada Kepala Desa Senggreng, Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang, Bu Rendita Witrayani Setiawan, SEMM, dan juga Wakil Dekan 2 FISIP dari UMM, Dr. Lulu Dwi Kumalasari, SOS MSI. Ini tadi ada yang ngantri telepon ya. Tadi masih coba untuk saya sambungkan dengan Pak Yudi, tapi sayangnya kok masih menghubungkan ini ya. Coba saya hubungi kembali. Dan untuk Anda juga, kawan, barangkali ingin bergabung, bisa manfaatkan langsung di 0811-3600-911. Ini sudah terhubung dengan saya, Pak Yudi. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, Pak Yudi. Silakan, Pak Yudi.
1: 17 Agustus kita beriria, meriah sekali ya. Tapi sekarang pertanyaannya, batas iurannya, wajarnya berapa? Jadi kalau kita bicara batas itu gak ada batasnya gitu loh. Tapi ketika itu tidak ada batasnya, timbul persoalan ya di masyarakat. Itu semua harus tahu gitu. Ya loh, jadi dana yang kita kumpulkan habis sehari, katakanlah seperti itu, istilahnya orang sekarang begitu. Ya loh, jadi harus demokrasi di sana ya. Pemimpin-pemimpin masyarakat, ya entah itu RT, RW, kepala desa, lurah dan sebagainya, harus bijak di sana tuh. Lihat keadaan masyarakatnya. Yang paling adil itu adalah ngambil pada kemampuan batas terbawah. Ya, misalnya 10.000, 15.000. Jadi yang kaya itu sudah pasti bisa itu, ya toh, bahkan bisa membantu. Yang kecil-kecil ini bisa. Tapi kalau dibebankan lebih dari itu, akan timbul suatu masalah bahwa mereka mengatakan begini. Ternyata dunia ini keras ya. Hidup ini keras. Ya toh, cukuplah Tuhan mengetahui tetesan air mataku. Ya, ini istilah-istilah masyarakat itu, bahwa mereka itu memendam rasa kecewa, tidak mampu dipaksakan itu. Tolong, itu harus berpikir ke sana gitu loh. Iya toh. Jadi kalau di tempat saya itu batas minimal itu sudah 10.000. Perkara nanti orang kaya mau nyumbang itu kan urusan beda itu. Jadi floor-nya dibuka oleh Pak RW, silakan siapa yang mau nyumbang. Kemudian terkumpul berapa menjelang puncak acara itu, ya toh. Jadi di sana itu dihitung kita mampunya berapa. Jadi bukan acaranya yang menggaet iuran begitu loh. Iuran itu harus menentukan acara. Caranya begitu, ya toh. Sekarang beta itu. Jadi memang benar nanti hidup ini sangat keras. Itulah rintihan di bawah. Terima kasih. Selamat pagi.
0: Baik, terima kasih juga itu dari Pak Yudi. Dari narasumber, ada yang mau menanggapi juga? Silahkan.
2: Mungkin saya menanggapi ya, Mbak Nurul. Terima kasih Pak Yudi. Wah, ini menyuarakan aspirasi masyarakat ya. Dan betul nih, nilainya sangat demokratis, itu menjadi poin utama yang penting ya, Pak Yudi. Saya setuju sekali itu. Jadi memang kalau konsepnya demokrasi, bahasa dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat gitu ya, kemudian kita kaitkan dengan momen Agustusan, ya maka nilai-nilai itu yang harus kita pahami dengan baik. Sehingga sekali lagi, bahwa nilai tadi dengan demokrasi, ada sebuah realitas kebijakan, kemudian dengan keputusan misalnya yang ada, ya harus semuanya menyuarakan ya aspirasi terbawah begitu dari masyarakat, sehingga level atau batasan kemampuan dari masyarakat mulai level bawah dan tertinggi, ya bawah harus sangat dihargai dan dipahami juga gitu ya oleh pengambil kebijakan misalnya, atau orang-orang yang dipercaya kemudian duduk dalam sebuah konsep pimpinan tadi itu. Nah, sehingga orang-orang seperti Pak Yudi ini menjadi orang yang baik, yang kritis ya, dan ini harus terus juga untuk dilakukan. Dan tadi kebijakan yang diambil di wilayah Pak Yudi sudah cukup baik ya, Mbak Nurul, menurut saya, sehingga memberikan sebuah keputusan yang tidak membebani begitu secara berat. Insya Allah 10.000 itu kan nilai yang ya lumayan memang sangat sosial gitu ya, manusiawi, tetapi ada nilai-nilai kesadaran dari masing-masing individu di masyarakat itu dengan kemampuan yang dia miliki. Jadi ini batas bawah, tetapi ketika menjadi poin yang penting, ada kelebihan, pasti juga akan menyadari dan memahami bagaimana kemudian dia harus memberikan sebuah konsep sukarela yang tidak memaksa sesuai dengan kemampuan yang ada di tadi perayaan kebersamaan, penghargaan terhadap nilai-nilai yang ada yang sudah selama ini diperjuangkan tadi oleh para pahlawan, dan bagaimana kita memahami nilai-nilai itu dan kemudian mengisi nilai-nilai itu dengan nilai-nilai saat ini yang harus teregenerasikan gitu, Pak.
0: Baik. Kemudian dari Bu Rendita, barangkali ada yang mau ditambahkan juga?
3: Iya, memang tadi Pak Yudi menyampaikan memang betul sekali. Jadi berapa anggaran yang ada, jadi kegiatan itu kan mengikuti, jadi kegiatan itu mengikuti berapa anggaran yang ada, jadi biar tidak berekspek kegiatan yang cukup besar tapi iurannya juga tidak mencukupi. Jadi harapannya itu memang anggarannya ada berapa, lalu dengan anggaran yang ada itu harapannya bisa menjadi sebuah kegiatan yang bisa dinikmati oleh masyarakat ya. Jadi seperti itu. Jadi harapannya juga suatu musyawarah atau kesepakatan warga yang ada itu bisa menjadi di mana masyarakat itu tidak ada kebeban dengan iuran-iuran yang ada seperti itu. Jadi Pak, jadi untuk kayak Pak RT dan atau panitia penyelenggara juga jangan sampai melakukan yaitu pemaksaan tuh, apalagi untuk kepentingan pribadinya seperti itu.
0: Baik, oke. Ini tadi ada juga yang mau bergabung via telepon ya. Masih coba untuk kita sambungkan juga Pak Rofi Udin. Kita sambung juga ke pendengar Sidigir FM yang mau join ya, untuk seluruh narasumber. Pak Rofi Udin, selamat pagi juga.
4: Selamat pagi, Pak Nurul ya.
0: Ya, silahkan Pak Rofi Udin.
5: Pak Om Bini, Mbak.
4: Ya, si bisa diterima dengan jelas suara saya, Mbak.
0: Oke, suaranya sangat jelas, silahkan Pak.
4: Terima kasih. Topik kali ini iuran Agustusan, di mana batas wajarnya ya, kan gitu Mbak ya. Bersyukur kita bahwa narasumber kita ini cukup punya kompetensi yang bagus, apalagi ada dari akademisi Bu Lulu ya, kemudian Bu Kades yang kalau saya lihat background pendidikannya nih, sarjana ekonomi, magister manajemen ya, sudah luar biasa ini. Ini menjadi suatu inspirasi bagi mungkin desa yang lain, Bu Kades kan kayak gitu kan. Tapi tidak semua desa itu seperti itu kayaknya, Mbak. Tapi yang paling penting sekarang ini, kalau dibilang di mana batas wajarnya, ya ini Mbak, kalau inilah baru masuk ke persoalannya. Kalau kita sebagai orang organisasi itu kan pasti kita membuat perencanaan Mbak ya, kan kayak gitu, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Kades tadi. Namanya sudah kita planning, bahwa di situ ada budgeting di situ kan kayak gitu. Nah, tinggal sekarang ini mau planning dulu atau mau nunggu iuran dapat berapa ya, kan kayak gitu sebetulnya. Tapi yang paling bagus menurut saya direncanakan dulu sesuai dengan apa yang kita mau kan gitu kan, baru ada opsi-opsi, ada apa namanya kan, konsep 1, konsep 2, konsep 3 atau rencana 1 dan seterusnya lah. Mana yang paling mungkin ya, itu baru kita tawarkan. Itu prinsip demokratis tadi ya. Kita habis itu bentuk panitia kan gitu kan, kita undang RT RW-nya kan, kayak gitu aja sebetulnya, Mak. Nah, kalau di situ baru nanti tidak ada batas wajarnya ya, batas wajarnya sesuai dengan, kalau saya itu sesuai dengan kemampuan, keterbukaan ya, keakuntabilitasnya bagaimana. Jadi membuat perencanaan, paparan perencanaan, di akhir juga ada paparan juga penggunaan kan begitu, wapkunya lah istilahnya, pertanggungjawaban keuangan. Saya kira kalau dilaksanakan seperti itu, apa yang disampaikan oleh akademisi tadi sama Bu Kades, tidak ada masalah sebetulnya kan gitu. Yang masalah ini dari apa yang dikerjakan tidak ada pertanggungjawabannya. Lah ini masalahnya di mana? Kan tidak sesuai lagi. Dapat berapa iurannya kita tidak tahu kan gitu kan. Di akhir juga bagaimana? itu. Bahkan kalau saya, kalau di tempat saya itu, kalau nggak iuran ya, mungkin kalau ada kurang, karena tiap bulan itu sudah diagendakan di situ per RT kan gitu kan. Jadi sudah inilah, sudah include di dalamnya itu. Mungkin baru kalau ada kurang, ya tetap nanti direncanakan di perencanaan itu bagaimana, dan harus juga dipertanggungjawabkan di akhir acara itu gitu kan gitu. Saya kira sudah akan jadi jelas seperti disampaikan Bu Kades sama Bu Akademisi tadi. Memang masalahnya di situ aja sebetulnya, Pak. Kita iuran banyak-banyak tapi untuk apa? Enggak tahu rencananya untuk apa. Di akhirnya juga apa istilahnya, kalau ya bukan SHU lah ya istilahnya, kalau dibilang tadi Ibu, sisanya dibelikan umbul-umbul dan segala macam. Itu yang memang bagus. Kalau perlu, kalau memang ada sisa, ya mungkin panitia dikasih honor lah kan gitu. Saya malah sepakat itu kan kayak gitu. Okay. Karena dia juga bekerja misalnya kan, tapi sesuai dengan batas wajar. Saya kira seperti itu kan okay. Gitu kan. Kalau memang ada lebih, ya itu tadi dimanfaatkan semaksimal ini, bukan untuk mencari keuntungan ini. Kan untuk kepentingan bersama. Kalau ada lebih ya kita kembalikan ke kas RT-nya masing-masing, mungkin kan seperti itu. Okay. Sehingga yang memberi pun jadi dengan berusaha maksimal, kalaupun tuh memang nggak ada. Bagus tadi minimal 10 itu hebat sudah kan gitu kan. Nah perkara ono sing si minjam ngasih 1 juta ya alhamdulillah kan kayak gitu. Artinya batas minimalnya kan seperti itu sudah bagus, tapi tetap juga nanti di akhirnya diberikan pertanggungjawaban keuangannya. Di awal ada perencanaannya. Saya kira mungkin itu saja sebetulnya, Pak. Intinya itu tok sebetulnya sih. Apa namanya, keterbukaan, ada perencanaan. Rencana itu tentunya juga bisa dikerjakan, bukan di luar batas. Kalau sekarang misalnya ya, yang masalahnya kan kadang-kadang kayak sound horror itu kan mahal sekali, Pak. Itu sewanya itu 35 juta sampai 40 juta satu mobil, saya tanya itu. Ini yang mungkin menurut saya kurang pas lah, menurut saya. Kalau bilang kurang betul ya enggak ini juga lah kan gitu kan. Baik, tapi sepatas wajar sesuai perencanaan seperti yang disampaikan tadi. Saya kira itu enggak masalah, Pak. Permasalahannya memang tidak ada pertanggungjawaban dan pelaksanaan dengan perencanaan ya sesuai. Itu okay. Aja, Pak. Mungkin cuman dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga itu dari Pak Raffi Udin ya, salah satu pendengar Sedigar FM yang ikut join. Barangkali ada yang mau ditanggapi tadi dari yang disampaikan Pak Raffi Udin. Silahkan. Monggo Bu Lulu.
2: Iya, Mbak Nurul. Salam ya untuk Pak Raffi Udin. Ini beberapa kali saya dengar memang Pak Raffi Udin ini aktif gitu ya. Terus kemudian tegas gitu dalam kritis juga mengamati berbagai hal realitas atau fenomena gitu ya yang terjadi di masyarakat. Poinnya betul Pak Raffi Udin. Jadi kalau kita di sistem akademik gitu ya, bicara terkait dengan pengorganisasian dalam sebuah konsep birokrasi yang ada di masyarakat itu kan ada tadi planning ya, ada perencanaan. Tetapi sebuah konsep secara utuh yang kita pahami bagaimana memanajemen, nah itu, atau mengorganisasi dalam semua level yang ada dalam prinsip manajemen itu, kita ada POAC namanya Mbak Nurul. Jadi ada POAC, jadi ada planning, ada organizing, ada actuating, dan controlling. Sehingga di poin yang terakhir, sebuah akuntabilitas dan transparansi dengan yang namanya controlling tadi ya, monitoring evaluasi menjadi poin yang penting. Nah itu yang kita setuju dengan apa yang dinyatakan Pak Raffi Udin. Jadi sesuatu pasti akan bisa berjalan sebenarnya dengan baik, mulai dari bagaimana kita merencanakan gitu ya, kemudian mengorganizing tadi melalui dari pembentukan panitia, gitu ya, bagaimana nanti skema ini akan kita jalankan, gitu ya, dan actuatingnya, pelaksanaannya di lapangan akan seperti apa, digunakannya untuk apa, semuanya sudah kita sepakati, sudah ditentukan dengan dasar konsep demokrasi, sehingga dalam controlling, monitoring, dan evaluasi itu akan menjadi poin yang sangat jelas. Nah ini betul nanti kalau dipraktekan dalam sebuah lini dan level organisasi atau birokrasi yang ada di masyarakat, kita semuanya memahami itu ya, insya Allah semuanya akan bisa berjalan dengan baik begitu. Begitu Mbak.
0: Baik. Kemudian dari Bu Rendita, barangkali ada yang mau ditambahkan juga tadi apa yang disampaikan oleh Pak Raffi Udin.
3: Iya, jadi memang kuncinya tadi kan bagaimana transparansi dalam pelaporannya ya. Saya mungkin menambahkan itu, jadi bagaimana dari panitia di lingkungan itu memang punya kewajiban untuk melakukan laporan itu kepada masyarakat, bagaimana uang iuran-iuran itu dipakai untuk apa aja dan ada sisa atau apa, itu disepakati. Jadi lebih baiknya untuk menghindari permasalahan yang ada itu adalah sebuah keterbukaan. Jadi harapannya kegiatannya untuk apa dan laporannya ketika sudah selesai laporannya seperti apa itu juga dikemas dengan baik seperti itu.
0: Baik, dan tadi yang sempat saya bacakan juga ya dari Pak Hasan, ini juga ada salah satu fenomena kemarin yang sempat ramai itu di media sosial di wilayah Kota Batu. Kalau saya cek lagi, itu lokasinya di area Kelurahan Songgokerto. Kabarnya ada mahasiswa yang diminta untuk iuran Agustusan. Nah, ini sebenarnya bagaimana kalau untuk bukan warga asli sekitar? Kalau dari Bu Rendita, apakah juga ditarik juga tuh di wilayahnya?
3: Iya, karena kami kan berada di sebuah kabupaten, jadi tidak ada mahasiswa untuk kos misalnya. Memang harapannya yang iuran di lingkungan itu biasanya sih yang berKTP atau berKK tempat tinggal di situ, berKTP di situ. Ini kan persoalannya adalah mahasiswa atau anak kos yang tinggal di situ atau yang tidak berdomisili di situ. Itu sebetulnya kesepakatan aja sih, bentuknya sukarela. Kamu mau memberikan sukarela menyumbang di sebuah kegiatan di lingkungan ini, kalau mau ya silakan, tapi juga kita tidak bisa memaksa karena dia kan juga tidak berKTP di lingkungan tersebut. Seperti itu mungkin kalau case-nya atau permasalahannya ini soal mahasiswa seperti itu yang atau mahasiswa atau anak kos yang tinggal di sekitaran wilayah tersebut seperti itu.
0: Baik. Kalau dari sisi akademisi bagaimana Bu Lulu kalau melihat fenomena seperti itu?
2: Ya, kalau terkait dengan fenomena seperti itu, mungkin bahasa saya secara tegas ya, tidak wajib ya, memang tidak boleh begitu. Kenapa tadi ada dasar yang melingkupinya ya, meskipun kita paham ini adalah sebuah konsep perayaan positif bersama untuk seluruh masyarakat Indonesia. Karena kan kita rangkaiannya ini kemerdekaan ya, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita warga negara Indonesia diharapkan bisa berpartisipasi bersama-sama dalam hal apapun gitu ya, bentuk partisipasinya. Tetapi sekali lagi ini kalau sudah iuran, sukarela, seikhlasnya kan bukan sekali lagi sebagai paksaan. Nah, ini yang harus kita pahamkan dengan baik. Apalagi tadi mahasiswa secara domisili tadi ya, KTP dan lain sebagainya, misalnya dia bukan warga situ, wong yang warga situ saja juga sebenarnya tidak wajib kalau dia memang tidak mampu dan tidak bisa untuk memberikan iurannya, apalagi pendatang, apalagi statusnya belum bekerja gitu ya, dia masih sebagai mahasiswa. Sehingga toleransi kesukarelaan, toleransi keikhlasan itulah yang harus kita sampaikan. Jadi kalau mereka memang mau gitu ya berpartisipasi, silahkan semampunya memberikan. Tidak pun yojo diceramai gitu ya. Jangan kemudian diberikan sanksi misalnya di situ ya ada hal-hal yang kurang baik ini itu ya, tidak. Itu kan anak-anak kita, bagian dari generasi penerus kita. Ya kita rangkul lah. Meskipun mereka tidak bisa memberikan sumbangan atau iuran secara sukarelanya, tapi ketika ada lomba-lomba di situ, dia ada di situ, atau ada kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan situ, ya dirangkul, diajak. Itu menjadi nilai yang positif menurut saya yang tetap harus dilakukan dan dipahami oleh orang-orang dalam tanda kutip, dalam sekali lagi birokrasi tadi sebagai bagian dari panitia ya dan lain sebagainya. Karena memang Mbak Nurul menanamkan nilai-nilai perjuangan masa kini gitu ya, ini juga tidak mudah. Saya kemarin juga dikirim itu video pendek, film pendek gitu ya oleh teman wartawan begitu. Bahwa ada film yang bagus menurut saya, nilai-nilai moralitas ya yang ada di dalamnya. Ketika si anak diminta untuk memasang bendera, kemudian dia tidak mau gitu ya memasang dengan dasar apa yang harus saya banggakan terhadap Indonesia. Karena saya melihat realitas yang ada seperti ini bagi kami atau sebagian masyarakat mungkin tidak bahagia. Mungkin ini realitas yang bagi kami tidak perlu kita rayakan sebagai sebuah konsep kemerdekaan bagi diri saya. yang mungkin tidak sama ya untuk orang lain. Nah, kemudian orang tuanya menyatakan, kita memahami nilai-nilai yang ada pada generasi muda kritis saat ini. Tetapi momen kemerdekaan, memasang bendera dan lain sebagainya bukan sekedar melihat realitas fenomena yang saat ini saja. Tetapi bagaimana kita kemudian memahami gitu ya, dan bisa menghargai nilai-nilai perjuangan yang sudah dilakukan oleh para pahlawan. Kita belajar bagaimana menanamkan nilai-nilai sejarah yang ada, bahwa ini itu tidak mudah gitu ya, Indonesia berada pada saat ini. Bagaimana kemudian ada momen nilai-nilai persatuan, ada momen-momen nilai kesatuan yang ada di situ. Kemudian bagaimana kita juga tahu nanti ya bahwa ini adalah realitas yang memang perlu kita berikan gitu ya, perlu kita contohkan dan benar-benar dikasih tahu nih bahwa perjuangan-perjuangan yang dilakukan itu seperti apa. Okay. Nah, kemudian dia memahami bahwa oh itu loh gitu ya, ternyata dengan memasang bendera, kita melakukan upacara, kita melakukan perayaan yang ada nilai-nilai yang sangat bagus, ada nilai-nilai yang sangat tinggi terkait dengan kemerdekaan yang kita peroleh dari jasa-jasa dan perjuangan-perjuangan dari para pahlawan yang sebelumnya dan mungkin akan diteruskan dan diteruskan oleh pahlawan-pahlawan kita sampai dengan hari ini. Itu Pak Mirun.
0: Baik, karena kita juga sudah ada di segmen terakhir untuk seluruh narasumber. Di sesi terakhir kali ini saya juga ingin meminta closing statement dari apa yang kita bahas pagi hari ini ya. Iuran Agustusan di mana batas wajarnya? Silakan. Monggo dari Ibu Redita dulu.
3: Ya, di kemerdekaan seperti ini harapannya masyarakat juga turut bisa merasakan kemerdekaannya ya kan. Semoga bisa merayakan dengan riang gembira dan juga tidak terbebani oleh iuran-iuran yang ada. Jadi kalau juga harapannya di struktur ketua RT maupun di setiap panitia juga bisa mengatur bagaimana keuangan-keuangan ataupun kegiatan-kegiatan ini yang jangan membebani masyarakat, tapi masyarakat bisa merasakan kemerdekaan di hari Agustus ini, harapannya bisa riang gembira seperti itu.
0: Baik, luar biasa. Terima kasih Bu Rendita. Termasuk juga dari Bu Lulu, apa pesan yang ingin disampaikan ke para pendengar Sidigir FM ya, dari apa yang kita bahas di program Bicentok pagi ini? Silakan.
2: Ya Mbak Nurul, terima kasih. Intinya jangan mempersulit gitu ya, jangan mempersulit. Kita benar-benar harus menghargai, kita benar-benar harus menghormati apapun realitas, kondisi dan keadaan yang ada di Indonesia dan dalam level lokalitas kita. Ya, bahwa yang namanya Agustusan dengan momen perayaan-perayaan kemerdekaan yang ada, ayo lebih ditingkatkan sebagai bagian tadi nasionalisme regenerasi kita kepada generasi penerus. Kita pahami ada nilai yang penting di dalamnya, kebersamaan tadi ya, ada nilai silaturahmi, ada bagaimana kita membangun kekompakan gitu ya, kita membangun kebahagiaan dan toleransi, menghargai multikulturalisme yang ada, dan bagaimana kita memahami juga terkait dengan realitas masyarakat sipil yang ada di Indonesia. Bersama-sama insya Allah kita tetap ya akan mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya, tentunya dengan peran serta kita gitu ya, dengan kesukarelaan kita, dan tetap dengan sikap-sikap kemudian perilaku kita yang kritis terhadap realitas-realitas dan fenomena-fenomena yang ada. Sekali lagi selamat ya merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia untuk semuanya pendengar Ijen Talk, merdeka untuk kita semuanya, terus bergerak secara positif demi kita semua, bermanfaat untuk semuanya. Begitu Mbak Nurul, terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Dan kawan pagi hari ini ya, apa yang kita bahas di program Ijen Talk, kita melihat kalau memang iuran Agustusan sebenarnya bukan semata-mata persoalan berapa rupiah yang harus dibayar, tapi juga ada kemampuan, kesepakatan, keterbukaan itu ya, yang tidak kalah penting bagaimana kita menjaga agar semangat gotong royong tetap tumbuh tanpa membuat orang merasa terpaksa. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh narasumber, Bu Lulu, Bu Renita, untuk sambungnya bersama Sidigir FM pagi hari ini. Dan terima kasih untuk Anda pendengar Sidigir FM yang sudah simak. Jangan lupa selalu simak program Ijen Talk jam 8 pagi hanya di Sidigait 911 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Afisnani, selamat pagi kawan Setiga 91 FM. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 4 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: selamat. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Allahulazim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kawan, sesaat lagi kita akan segera bergabung bersama Harian Diswe dalam program This Morning. Simak perbincangan menarik edisi hari ini bersama Dahlan Iskan.

0: Selamat pagi. Selamat pagi, Abah. Ih, sudah loh. Kenapa itu kok pakai headsetnya sudah yang berkabel itu sekarang itu?
1: Saya nggak tahu. Kelihatannya tadi saya cari-cari nggak ketemu. Mungkin ketinggalan di pajak atau ada salah satu perusahaan siswa yang membawa pulang, nggak tahu. Saya cari-cari nggak ketemu. kembali ke pakai tali
0: ke setelan awal. Tapi saya lebih setuju sebenarnya kalau memang kabelnya lebih gampang tidak hilangnya memang Abah, karena mungkin ada kabelnya ya. Kalau kayak gini nih, aduh, itu ketelisetnya gampang sekali.
1: Tapi kemarin menarik ya, ada perusuh siswi yang bertanya kepada Sasa, Mbak Sasa, yeah, lebih banyak mendengar ya. Apakah itu karena mencerminkan Mbak Rasa itu seorang psikolog, yang psikolog itu memang harus lebih banyak mendengar daripada bicara. Saya terus terang tertarik dengan pertanyaan itu. Dan saya ingin di sini mau bertanya ke Sasa, apakah Sasa sebagai orang yang mendalami psikologi, kemudian itu apa ya, kalau dalam istilah Alkitab itu mewujud dalam diri Sasa begitu. Menurut saya itu positif sekali sih. Memang beberapa kali saya merasa tidak nyaman dengan presenter atau host yang memotong pembicaraan orang dengan sangat kejam. Tetapi pada mungkin kalau ya, di TV, kalau di TV swasta kan itu karena juga bukan salahnya presenter juga atau bukan salahnya host juga, tapi karena dipepet oleh waktu kan, karena jatahnya misalnya ini harus 5 menit semuanya harus selesai, sehingga orang yang bicaranya agak panjang-panjang sedikit langsung potong begitu, bahkan bicaranya belum bicara pun sudah dipotong.
0: Betul.
1: Nah, ini saya pengen tahu, apakah psikolog memang begitu?
0: Ya, kalau memang dari segi psikologinya, Abah, dari segi profesi memang kita kan dibayar untuk mendengarkan, Abah. Kalau psikologi itu. Jadi bahkan ketika sesi psikologi berlangsung, kalau klien itu ternyata sedang meluapkan emosinya, nangis gitu, seumpama kita nggak boleh motong, Abah. Jadi kalau andai kan nangisnya sejam, ya udah dihitung satu sesi nangis aja gitu, Abah. Jadi kalau nangisnya 2 jam, ya nangis 2 jam begitu. Jadi maksudnya itu guyonannya orang-orang psikologi. Itu tuh jadi salah satu standar. Kita nggak boleh lah motong pembicaraan gitu. Nah, tapi sebenarnya itu juga nggak semua. Sebenarnya karakter, lebih ke karakter. Jadi nggak semua juga orang psikologi itu segitu mendengarkan. Ada juga yang tipikal yang kayak saya ngerasa psikolog itu kayak dokter, Abah, cocok-cocokan. Ada klien yang cocok sama orang yang dengerinnya lembut. Ada yang cocok sama tipikal yang rada keras, rada demanding, itu ada. Nah, cuma kalau memang tadi pertanyaannya adalah apakah memang psikolog itu seperti itu? Iya. Kita punya standar untuk kita harus mendengarkan dulu, apalagi sampai selesai dulu. Terkadang kenapa, Bah? Saya sendiri pun merasa ada benarnya. Oh iya ya, kalau seumpama kita potong di tengah jalan, sebenarnya mungkin narasumber ini tuh belum sampai ke inti yang dia ingin ceritakan, sudah dipotong. Terus habis itu lupa lagi sebenarnya dia tadi mau ngomong apa, sudah kepotong. Nah, akhirnya itu banyak sekali statement-statement yang akhirnya nggak sempurna. Nah, di situ juga kadang itu jadi salah satu blunder juga gitu menurut Sasa. Cuma ternyata di posisi, kalau saya memposisikan sebagai TV host, ya benar juga, Abah, kita sering dipepet oleh waktu, di mana kita harus menyelesaikan semua banyak sekali pertanyaan, kita harus selesaikan, kita sedes. Nah, itu memang secara psikologis juga ada. Dedes, apa dedesnya bahasa Indonesia?
1: Ya, keluar. Betul.
0: Keluar nih bahasa Jawanya.
1: Jadi kesannya judes ya.
0: Kesannya judes, dan kedua memang kalau ternyata setelah Sasa belajar psikologi itu membuat pertanyaan yang mendedes itu tuh kan kayak seperti integrasi, ya apa ya,
1: Interogasi
0: diintegrasi,
1: ya.
0: ya betul. Jadi akhirnya orang itu kayak punya rasa panik yang dia harus, ya itu tadi yang dicari. Mungkin kalau orang itu narasumber itu nggak punya regulasi emosi yang bagus, dia akan kepancing. Kalau udah kepancing, kadang-kadang yang dia harusnya ngomong A jadi blunder ke B. Itu kadang secara psikologis itu juga dimanfaatkan juga sama beberapa apa ya, host ini tadi sebenarnya untuk juga apa ya, secara psikologis itu ngaruh sih, bah. Kadang kan ada tuh tipikal yang host yang ngobrolnya tajam banget. Nah, itu memang secara rating naik. Nah, masalahnya begini, yang saya bukan dari situnya. Masalahnya adalah ternyata kebiasaan host yang seperti itu disukain, abah, sama netizen. Gitu. Jadi akhirnya ada standar
1: menyadari untuk... Dan Anda menyadari tidak terlalu disukai tidak apa-apa karena jiwa Anda adalah psikolog.
0: Betul. Kalau saya sebenarnya begini, ini sempat banget di depan. Saya juga menarik, tertarik dengan pertanyaan kemarin salah satu perusahaan, karena di depan salah satu, ingat sekali saya bilang sama tim redaksi, saya bilang saya nggak bisa kalau jadi host yang kayak katakanlah yang seperti ada di TV-TV nasional yang tegas, katakanlah sekarang kan. Banyak yang viral-viral seperti Mbak Najwa, Ibu Rosi. Saya bukan gitu tipikalnya, gitu. Jadi,
1: jadi Anda klarifikasi dengan tim redaksi di SWE.
0: Dari kalau awal.
1: Kalau Anda minta saya jadi host, saya orangnya begitu.
0: Betul, betul, betul, betul.
1: Saya baru tahu
0: betul.
1: Ini. Saya baru tahu ini.
2: Iya, Abah.
0: Iya.
2: Iya. Sorry, Mbak, saya menambah. Waktu itu kami sempat mempunyai konsep model pertanyaannya mencecar, Abah. Tapi Mbak Sasa bilangnya seperti ini dan ternyata cocok, Pak.
1: Ya, ya, saya juga suka. Saya juga suka tipikal seperti Sasa ini. Karena meskipun mungkin perlu juga ritmenya agak dipercepat sedikit, ya. Karena banyak juga narasumber yang agak ngelantur juga, banyak juga.
0: Ya,
1: dan pemirsa tidak sabar begitu.
0: Setuju.
1: Jadi mungkin kita juga tahu mana yang harus sabar dan mana yang harus tidak sabar.
0: Iya, setuju. Tapi kalau selama ini Sasa sama Abah, karena Abah, Sasa maksudnya kan itu untuk tipikal narasumber yang melantur. Kalau Abah mah kan nggak melantur kemana-mana, malah justru ini emas banget. Apa nih Abah, cerita apa nih? Jangan dipotong, jangan dipotong. Gitu, kalau Sasa.
1: Itu ada mata kuliahnya, Sasa. Mata kuliah yang nanti Anda kalau jadi psikolog, harus lebih banyak mendengar loh daripada ngomong. Itu ada mata kuliah untuk itu.
0: Kalau mata kuliah enggak, tapi itu seperti aturan kode etis, lebih kode etik ada di kode etik bahwa memang kita hak pasti, bukan pasti, ngapunten, hak klien adalah untuk bisa didengarkan begitu, bukan dijudge. Karena kan sebenarnya begini, Abah, menurut saya kalau bedanya psikolog sama kedokteran adalah kalau di kedokteran orang itu bilang tentang pusing dan kelihatan langsung seret. Nah, kalau kita itu kan gangguannya itu nggak kelihatan secara fisik. Jadi kalau andaikan kita potong, itu terkadang nggak sesuai sama apa yang dia rasakan, itu jadi salah diagnosa, itu juga lebih bahaya lagi. Gitu. Tapi kita harus punya kejelian. Menurut saya ini juga jadi salah satu yang membantu juga, kejelian ketika, oh ini orang udah ngelantur nih, saya harus mulai menanyakan, memandu. Gitu, memandu. Nah, mungkin tapi memang gayanya Sasa tuh, karena pribadinya Sasa memang bukan tipikal yang mandunya itu juga mencecar, jadi mandunya itu lebih kayak ngajarin anak-anak, kayak guru ngajarin, ayo kembali ke sini gitu. Jadi memang ini masalah karakter sih, Abah, menurut Sasa. Sasa udah psikolog, berarti, terus gitu karakter.
1: Berarti para pemimpin itu sebaiknya psikolog ya?
0: Menarik. Sebaiknya... Mungkin bukan psikolog, tapi seharusnya ada salah satu mata kuliah atau mungkin belajar dulu begitu sebelumnya untuk bisa memahami psikologi manusia itu siapa. Menurut saya sih itu penting. Penting.
1: Maksud saya, para pemimpin itu harus psikolog, bukan soal memahami, bukan hanya soal memahami bawahannya, tetapi juga supaya bisa belajar mendengar.
0: Itu setuju. Ya, betul-betul Abah, betul Abah. Ya, harusnya bisa mendengar. Tapi kadang-kadang
1: mendengar.
0: Kalau gimana?
1: Mendengar dengan bicara, enak, mudah mana? mendengar dengan bicara. Mudah mana?
0: Gampang sekali, mudah berbicara. Banyak orang bilang begitu. Dan kadang Abah, mendengar itu bukan untuk mendengarkan, tapi untuk gantian ngasih kesempatan dengarkan. Jadi ada orang yang bisa bertahan mendengarkan itu bukan beneran mendengarkan apa yang diomongin orang lain, bukan, tapi untuk nanti dia gantian aku, bentar lagi gantian aku. Gitu. Jadi memang mendengarkan itu kayaknya ilmu yang sulit ya. Bakal menurut Abah gimana? Abah kan menurut Sasa untuk menjadi seorang pemimpin yang lama sekali seperti Abah ini kan berarti kompetensi mendengarnya Abah ini luar biasa berarti Abah ya? Atau bagaimana?
1: Kadang-kadang tidak sabar juga mendengar, tetapi saya selalu ingat bahwa seorang pemimpin harus tidak hanya pandai bicara, tapi juga harus pandai mendengar. Jadi ternyata mendengar itu bagian dari kepandaian. Jadi pandai mendengar itu tidak kalah penting dibanding pandai bicara dan pandai berpikir. Bagaimana, Sasa?
0: Iya, Sasa. Tapi ini menarik, Abah, karena jarang sekali dibahas untuk kemampuan mendengar itu menjadi salah satu kemampuan yang harus dimiliki pemimpin memang begitu. Karena memang selama ini kan selalu dilihatnya adalah satu arah ya, Abah ya. Pemimpin itu bilang apa, anak buahnya ngikut. Pemimpin harus bilang, nah, tapi nggak pernah kayak pemimpin itu mendengar. Itu jarang sekali. Tapi menurut Abah, kalau disuruh kalau ada yang bertanya, berarti lebih penting mana gitu? Pemimpin ini harus lebih banyak mendengar atau lebih banyak berbicara, itu bagaimana?
1: Sebaiknya kalau sudah pada tingkat pemimpin, mungkin 70% mendengar, 30% bicara. Dan variasi ini bisa turun naik, tergantung pada situasi. Tetap, karena itu misalnya kalau saya diminta ceramah, saya nggak pernah panjang. Karena pertama saya tidak percaya dengan pidato, bahwa pidato itu akan diingat orang. Paling dari pidato yang panjang, yang diingatkan hanya kesannya. Tapi lucu nggak sih? Tapi membosankan nggak sih? Paling kan cuma begitu. Nggak ada isi pidato itu diperhatikan. Yang kedua, saya menyadari terlalu banyak orang yang ingin bicara. Nah, berarti apalagi bicara di depan tokoh, begitu. Dan saya menyadari itu, pasti banyak yang ingin bicara di depan pemimpin, di depan atasan, di depan. Tapi kan nggak ada kesempatan bicara dan nggak berani juga bicara. Sehingga menurut pendapat saya kok mungkin 70-30 ya mungkin, atau 60-40 ya. Yang penting, tapi tidak mungkin juga 100-0. Tidak mungkin juga, dengar terus, namun juga tidak mungkin. Tetapi bahkan mendengar saja kelihatannya tidak cukup. Juga harus kelihatan mencatat. Jadi orang akan merasa bahwa, oh saya didengarkan ya. Ternyata tidak hanya dengarkan, juga dikata begitu. Itu direspon dengan baik. Bukan mendengarkan, tapi kelihatan wajahnya, pikirannya sebetulnya kemana-mana. Kan bisa dilihat juga kan, Sata, bahwa orang mendengarkan atau sebetulnya dia karena doktrinnya harus mendengarkan, maka dia tidak ngomong, dia mendengarkan, tapi sebetulnya tangannya main handphone, misalnya begitu.
0: Bisa
1: terjadi kan begitu.
0: Bisa. Tapi menurut Sasa jadi menarik, Abah. Sasa jadi ingat kemarin ada pertanyaan untuk Sasa memang, tapi ini bukan dari perusuh, bukan dari acara kemarin. Cuma gini, padahal ya, siswa itu di Indonesia itu kan terbiasa untuk mendengarkan. Karena apa? Dari awal, betul, dari awal semua pertanyaannya pun bahkan di beberapa kurikulum pendidikan pun itu kita masih terpatut pada yes, no question. Pertanyaan ya apa tidak, bukan critical thinking. Nah, tapi ketika dia sudah, tiba-tiba dia masuk kuliah, itu diubah. Semua dosen bilang, kalian harus kritis, kalian harus bisa bikin jurnal. Tidaknya yang saya tahu, kalian harus bisa menghasilkan suatu jurnal itu harus disubmit, itu harus dipublikasikan. Nah, sedangkan untuk bikin satu jurnal itu kan harus ada critical thinking. Itu yang akhirnya banyak menurut saya mahasiswa itu jadi failure di situ. Banyak orang yang jadi nggak kuliahnya itu nggak selesai karena bukan malas, kemampuannya itu tiba-tiba disuruh digas tapi tidak dilatih dari kecil. Nah, tapi lucunya setelah mereka selesai kuliah, tiba-tiba mereka jadi orang yang suka sekali berbicara.
1: Ini, begitu.
0: Nah, itu ramalan kata begitu ya. Itu makanya jadi menarik ya, Pak ya.
1: Menarik sekali.
0: Gitu. Padahal orang-orang yang suka berbicara ini kan ternyata di suatu titik tertentu, di umur tertentu dan biasanya adalah dia mungkin setelah kuliah ke atas, tiba-tiba dia jadi pintar pidato, tiba-tiba dia ikut BEM, pengen orasi kemana-mana. Betul. Mahasiswa padahal selama ini kalau disuruh nulis jurnal, saya yakin itu banyak sekali masalah anak-anak tidak lulus kuliah ini karena jurnalnya itu masih nyantol, bah, nggak terpublikasi. Karena menurut saya susahnya adalah critical thinking, di mana masalahnya, problem solvingnya. Berarti kan sebenarnya menurut saya jadinya itu anak-anak ini itu bisa berbicara itu ternyata fokusnya adalah mencari masalahnya, bah. Tapi solusinya itu banyak yang tidak salah kenal. Dari situ masalahnya banyak. Makanya latar belakang itu bisa 3 halaman. Padahal sebenarnya pembahasannya hanya sedikit gitu. Tapi ini apakah berpengaruh ya, Bah, gitu. Sedangkan, nah ini tadi, padahal kalau menurut saya seorang pemimpin ujungnya harus punya critical thinking yang bagus. Kalau nggak punya critical thinking yang bagus, ya dia juga nggak bisa mendengarkan. Jadi sebenarnya mendengarkan itu menurut saya itu tidak hanya mendengarkan. Mendengarkan itu sambil berpikir. Saya yakin Abah itu mendengarkan banyak tuh, tapi di dalam sini tuh sudah berpikir ini kesini. Nah, itu kan sebenarnya critical thinking, tidak hanya mendengarkan. Nah, kalau menurut Abah sendiri gimana? Ini banyak gap nih nanti jadinya dalam pendidikan ini.
1: Dan tadi Sasa menyebut dosen harus ngomongnya begini, harus Anda harus critical thinking, harus menulis, harus benar-benar. Yeah. Dan dosen menjelaskan itu panjang lebar. Jadi dia juga pandai bicara juga akhirnya. Akhirnya ajakan dosen ini tidak dituruti oleh mahasiswa karena ajakannya juga terlalu panjang. Ngomongnya dosen ini juga terlalu panjang. Bahkan mungkin pada suatu saat dosennya ngomong begini, saya dulu begini, kamu kok begini. Dan itu panjang sekali ngomongnya. Disadari secara psikologi bahwa dosen yang seperti itu menyadari bahwa dirinya terlalu banyak ngomong, terlalu banyak memberi nasihat, memberi perintah, dan itu terbukti tidak membuat mahasiswa bergerak. Bergerak itu maksudnya to do, gitu. Tidak tergerak untuk melakukan apa yang diucapkan dosen tadi.
0: Betul. Saya juga menyadari itu bahwa apalagi sekarang kan, saya ingat sekali ada beberapa waktu yang lalu pas di This Way, This Morning juga ini, Abah menceritakan ada kenalan Abah yang dosen bahkan memberikan hadiah kepada mahasiswanya yang mau bertanya. Sebenarnya itu kan saking sedikitnya, teman-teman menurut saya memiliki critical thinking, karena kebiasaan Abah dari SD, SMP, SMA itu pertanyaannya itu yes, no question, ya setuju, mengerti nggak? Ngerti, benar apa salah? Tidak, salah, ya benar, dan nilainya itu dilihat dari situ begitu, bukan why, bukan kenapa, kok bisa begini, bagaimana, itu jarang sekali dibahas. Tiba-tiba pas kuliah ditanya bagaimana, ya jelas nggak bisa jawab gitu. Terus tiba-tiba akhirnya dilabel lah mahasiswa ini kok nggak punya critical thinking. Nah, kalau menurut saya sebagai anak-anak berat juga loh, Bah, hidup di Indonesia, maksudnya belajar di Indonesia gitu, karena memang tiba-tiba dia harus bisa dengan sendirinya jadi gitu critical thinking-nya. Dengan dosen juga merasa ini susah banget. Akhirnya dosen mengampu, dosen banyak sekali beban pendidikan yang harus diampu. Tapi sebenarnya tidak inline menurut saya. Apalagi dengan 5 tahun sekali yang namanya kurikulum diubah lagi. Itu kan ya, jadi kemana-mana nih, Mbak.
1: Baik juga, ini semacam klarifikasi bagi pemirsa yang kok Sasa banyak diam ya gitu. Ini klarifikasi bahwa itulah Sasa gitu ya.
0: Padahal terima kasih. Dalam
2: ini. Maaf menyela ini. Ada akun KP Maju Makmur bertanya, Mbak. Suka mendengar dan suka didengar, apakah ada hubungannya dengan usia, Mbak?
0: menarik, menarik, iya, menarik. Kalau dari sisi psikologi memang ada usia, ya menarik, karena memang menurut saya ada hubungannya begitu. Jadi begini, kalau gampangannya itu semakin orang bertambah usia dan semakin banyak yang dipelajari, merasa sudah dipelajari, maka semakin banyak yang tahu. Itulah kenapa sering sekali terdengar begini, menurut saya ya Bah ya, lebih banyak begini, kamu memang mungkin lebih pintar dibandingin orang tua gitu, tapi jangan lupa orang tua lebih pintar, lebih banyak pengalamannya dibanding kamu. Nah sudah, kalau udah begitu, kakmat sudah kita sebagai anak muda.
1: Dan sayangnya para pemimpin banyak yang sudah tua ya, sehingga
0: betul,
1: sehingga kecenderungan yang saya sampaikan tadi berarti bahaya kok.
0: Iya, iya, di dalam satu poin mungkin iya Bah, karena memang merasa bahwa saya sudah lebih banyak pengalaman daripada kamu gitu. Jadi selalu ada jawaban-jawaban yang memang menurut saya juga tidak salah. Tapi mungkin kalau dilontarkan di hal-hal yang menurut saya, karena memang, karena mungkin beliau lagi dikritik terus bilangnya gitu, itu ya juga susah gitu. Karena menurut saya yang harus disadari oleh pemimpin-pemimpin yang sudah mungkin usianya di atas 50 tahun adalah, ya memang lebih pengalamannya memang lebih banyak, tapi di zaman mana? Begitu. Kalau di zaman sekarang...
1: Oke, artinya bahwa ada kriteria tambahan bagi seorang pemimpin, tidak hanya harus yang macam-macam itu, tapi juga harus punya kepandaian mendengar. Bagaimana Bapak?
0: Iya, ya, menurut saya sangat setuju. Karena menurut saya kalau nggak mendengar, malah susah di beliaunya juga, Abah. Karena memang menurut saya itu mendengar itu jauh lebih efisien dan waktunya lebih singkat dibandingin hanya untuk trial and error program-program baru yang belum tentu belum tentu nantinya bisa berbuah manis. Karena memang sebenarnya mendengar itu kan suatu hal yang menurut saya ya itu efisien, efektif, lebih murah gitu. Asalkan ya yang didengar itu ada datanya ya Bah. Banyak juga orang yang ngobrol juga tanpa data, itu juga susah. Cuma Masa, ya menurut saya itu.
1: Kalau suami istri, mana yang harus lebih pandai mendengar?
0: Ini menarik. Kalau Sasa sih, menurut Sasa ini tergantung dari banyaknya gini, tergantung dari hal-hal apa aja Abah yang harus didengarkan. Kalau memang harus saling menghargai, kalau memang di dalam sebuah rumah tangga yang lebih banyak in charge di rumah tangga adalah istri, ya hal-hal yang mengenai rumah tangga ya harusnya istri yang lebih banyak didengarkan. Tapi kalau untuk masalah kerjaan dan segala macam, ya mungkin kalau banyak in charge suami, ya menurut saya istri juga harus bisa lebih menghargai suami. Jadi saling menghargai itu adalah salah satu poin penting sih Abah. Bukan di mana yang lebih banyak mendengarkan, tapi saling. Karena menurut Sasa dalam sebuah rumah tangga itu kayak tim gitu. Kalau Sasa pribadi ya Abah ya. Jadi kalau saling tidak bisa mendengarkan, nanti takutnya mereka merasa bahwa kamu bukan tipikal tim yang baik buat aku gitu.
1: Malah jadi jadinya mendengarkan itu juga bagian dari memberi penghargaan.
0: Iya, betul. Menurut Sasa di situ, betul. Dibandingin ini curhatnya sama ChatGPT, mendingan curhat sama istri kan ya, Bah?
1: Oh, kemarin ada di satu forum yang saya diminta jadi pembicara, ada seorang ibu bilang, iya, tapi anak saya ini kan sekarang ngomongnya itu kan dengan AI terus, nggak pernah ngomong dengan orang tuanya. Saya bilang begini sama mereka, mungkin Bu, mereka itu senang dengan AI, dengan ChatGPT segala macam, karena ketika bicara sama mereka, itu mereka tidak pernah dimarahi, tidak pernah ditegur, tidak pernah dibodoh-bodohkan. Sementara mungkin kalau bicara dengan orang tuanya, mungkin dia dibodoh-bodohkan, dianggap anak kecil, dimarah-marahi.
0: Betul, betul, Abah. Itu terjadi loh, Abah. Itu terjadi. Tapi justru bahaya terjadi banyak gitu. Klien Sasa yang akhirnya lebih memilih untuk curhat sama AI. Cuma yang satu hal yang di sini yang harus disadari adalah AI itu pintarnya adalah mereka selalu memvalidasi dulu dan nggak pernah kontra. Jadi dari situlah menurut Sasa itu akhirnya apa? Oh, sebenarnya manusia ini tuh hanya ingin didengarkan loh.
1: nggak pernah kontrak apa kontrak itu
0: kontra jarang jadi begini contohnya saya bilang
1: kontra nggak pernah membantah
0: ya. Nggak divalidasi dulu marah, jadi ya. Saya setuju ya. Anda saya mengerti saya memahami kondisi kamu
1: yang AI itu psikolog.
0: saya lebih mempercayai kalau di belakang yang membuat AI itu adalah orang-orang yang memahami psikologi manusia sih apa. Oh. Kalau mereka nggak punya ilmu itu, saya nggak akan AI itu akan bisa sebesar ini gitu. Bahkan sekarang kan mereka sudah tahu itu kan data orang lebih suka cara ngobrol seperti apa itu dipelajari sama AI, cara mereka ngobrol juga disesuaikan dengan penggunanya itu luar biasa.
1: Kita belajar dari sana mengenai cara ya.
0: Caranya. Jadi seumpama Sasa tipikal yang seperti ini, AI Sasa itu kalau ngobrol tuh juga gitu Abah. Lebih apa kalem gitu. Ada juga Sasa lihat dari teman Sasa yang tipikalnya orangnya itu memang sangat ini ya, sangat tegas gitu ya. AI-nya tuh juga tegas gitu Abah. Jadi bisa menyesuaikan dengan ya, penggunanya. Oh.
1: Kalau itu. Yang diajak, kalau yang bicara sama AI itu orang tegas, dia ngomongnya juga tegas gitu.
0: Iya, iya. Itu bisa diminta sama penggunanya juga gitu. Jadi menurut Sasa itu AI itu sangat humanis, sangat mempelajari psikologi manusia. Harusnya okay. Pemimpin sih gitu. Mungkin okay. Ada pertanyaan dari redaksi nih, teman-teman. Panjang nih kalau ngomongin semua psikologi ini. Kita butuh waktu banyak. Monggo, Mas Torik.
2: Cukup sih Mbak kalau di sini.
0: Cukup ya.
2: Lebih banyak mendengar kita Mbak.
0: Iya.
1: Berarti Sasa. Waspadai. Karena saya kan sudah tua. Berarti saya akan punya kecenderungan banyak bicara. Dan itu harus dilawan.
0: Tapi
1: dilawan
0: ini
1: oleh
0: menarik.
1: Diri saya sendiri.
0: Tapi ya ini menarik Abah. Ternyata menurut Sasa semakin banyak orang itu mengampu ilmu. Ilmu itu gak harus di kuliah ya Abah ya. Maksudnya ilmu itu banyak hal. Pengalaman ilmu. Semakin yang namanya padi itu semakin merunduk itu betul. Gitu. Jadi ternyata semakin
1: kalau
0: banyak ilmu.
1: Kalau bisa jadi padi.
0: Kalau bisa jadi padi. Tapi biasanya kalau padi udah berat ilmunya itu. Sasa banyak yang sama kecenderungannya. Bisa mendengarkan. Nggak gegabah untuk minta didengarkan gitu. Biasanya sih begitu. Yang Sasa lihat ya Abah ya. Nggak tahu kalau yang enggak, tapi kebanyakan begitu. Jadi menurut Sasa Abah itu malah justru menjadi salah. Menurut Sasa pribadi, Abah bisa mendengarkan Sasa bicara seperti ini. Kemarin Abah lebih banyak mendengarkan. Menurut Sasa adalah ya nggak valid di Abah. Yang validernya Abah tadi.
1: Enggak, saya menyadari itu. Saya sudah
0: menyadari.
1: Saya punya kecenderungan akan banyak ngomong, berarti saya harus sering ingat. Kadang-kadang lupa juga. Harus sering ingat bahwa kamu tua gitu. Harus harus ingat bahwa punya kecenderungan psikologi yang banyak ngomong. Apalagi kalau ada pas ada teman yang bilang gini. Merenungkan itu dengan dalam-dalam.
0: Wah, dalam sekali nih hari ini jadi.
1: Oke.
0: Okay, terima kasih ya Abah. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Hari ini walaupun hari Selasa yang Sasa selalu bilang harus dar-dar, tapi hari-hari libur, hari merah. Jadi hari ini kita pembahasannya ya kalem-kalem saja gitu. Dan memang karena kondisi juga kalem-kalem semua ya. Jadi besok masih bertemu lagi di hari Rabu. Semoga ada berita-berita yang ini ya, yang bisa kita jadikan isu-isu ya gitu, yang memang worth untuk dijadikan sebuah cerita ya. Jadi kita banyak dengar. Atau mungkin besok mungkin kalau ada narasumber redaksi boleh loh, andaikan kita undang gitu ngobrol-ngobrol. Makasih ya teman-teman, sampai bertemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya selalu dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subuh inilah Bapak Ibu mungkin seumur hidup sekali bisa sholat subuh dengan sultan. Betul?
2: Sultan, diri dulu Ustaz.
1: Diri dulu Mas Sultan, banyak ibu-ibu itu mau menengok. Allahu Akbar. Gitu aja Bu. Takbir Allahu Akbar. Sebab kalau ibu tak bertakbir nanti cemburu bapak itu. Ada 12 poin yang mau saya jelaskan subuh ini. Siap semuanya?
3: Siap.
1: Oke. Yang pertama, Allahumma hdina fi man hadai. Nah, udah tahu tuh dah, sampai ujung nanti 12. Allahumma hdina fi man hadait, berikanlah

0: yang pertama membawa, yang mendakwahkan Islam, Tuan Syekh Sulaiman. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah seperti beliau mendapatkan hidayah dulu. Amin. Ulama-ulama kita dulu yang membawa Islam ke negeri ini, maka kita mendapatkan hidayah. Hidayah itu apa, Pak Ustaz? Hidayah itu begini. Ketika kami dari Pekanbaru Riau mau kemari, ketemu simpang. Namanya simpang kawat. Walaupun tak ada kawat di situ. Tulisnya kanan Tanjung Bale, kiri Kisaran. Mau ke mana nih? Ke kanan apa ke kiri? Ke kanan tak jadilah ke kemari. Kanan Tanjung Bale ke laut. Sampai kami di simpang kawat, ada tulisan ke kanan Tanjung Bale, ke kiri Kisaran. Maka kami pilih ke Kisaran. Karena kami mau sampai ke Talun Kenas. Sampai sekarang belum nampak nenasnya lagi. Jadi pamflet yang menunjukkan arah itu namanya hidayah. Orang yang ikut hidayah itu namanya muhtadin. Ulaika humul muhtadin. Mereka yang dapat hidayah. Ustaz mau ke mana? Aku mau ke Medan. Nanti Ustaz kalau mau ke Medan, sampai di simpang kawat, belok kiri Ustaz. Jangan belok kanan. Karena kalau ke kanan itu nanti Tanjung Bali ke laut Ustaz. Rupanya sampai di simpang kawat berubah niat. Karena ada yang membisik-bisiki, jangan ke kiri, nanti ke kiri ke Kisaran gak ada apa-apa. Bagus kita ke kanan, ada sotong, ada ikan gembung, ada kepiting. Akhirnya belok kanan, pergi ke Tanjung Bale. Akhirnya tak sampai ke Talun Kenas. Maka ini orang namanya tak mau tahu, padahal sudah dikasih hidayah. 17 kali sehari semalam kita minta ihdinas siratal mustaqim, kasih kami jalan yang lurus ya Allah. Tapi kita sudah dapat jalan yang lurus, kita sudah dapat hidayah, kenapa minta juga lagi? Pagi minta Allahumma hdina fi man hadain, zuhur nanti minta ihdinas siratal mustaqim, asar nanti minta ihdinas siratal mustaqim, maghrib nanti minta ihdinas siratal mustaqim, isya nanti minta ihdinas siratal mustaqim, tahajud malam minta ihdinas siratal mustaqim, salat witir minta ihdinas siratal mustaqim. Kenapa minta bolak-balik? Karena hati berbolak-balik. Hati berbolak-balik. Salat subuh apa tidak? Ah, salat subuh lah. Mau menengok cemana bentuk Sultan Jorgi itu. Maka berubah niatnya. Usolli fardhu subhi raka'ataini adaan Sultan Jorgi Hita'ala. Berubah niat kita. Setiap hari mesti usolli fardhu subhi raka'ataini adaan makmuman lillahi ta'ala. Nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Langsung datang teh manis. Hebat Talun Kenasnya. Kalian pikir main-main di Talun Kenas. Hebatnya masjid Talun Kenas nih, tak ada pencuri di sini. Kenapa? Enggak pakai terali besi. Di tempat lain kotak wakaf pun dilas di dinding. Ini aman aja. Asik, kipas angin, sound system. Tempat lain itu sound system ini dikerangkeng pakai jeruji besi. Itu menunjukkan Talun Kenas ini negeri yang aman, tentram, damai. Betul?
1: Betul.
0: Dah, habis selesai. Jadi nanti kalau ada orang nanya, kenapa kita minta hidayah? Kenapa kita minta hidayah? Karena hati berubah-ubah. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya beriman, mati sore bisa mati kafir. Sakingkan berubah-ubahnya hati. Maka kita selalu meminta, sabit qalbi ala dinik. Kokohkan hatiku dalam agamamu, matikan aku dalam la ilaha
1: illallah.
0: Itu yang mau kita minta.

0: Makanya tadi 100 kali itu la ilaha illallahnya. Dari mana Ustaz tahu itu 100 kali? Mana tasbih tadi? Kenapa hilang? 100 kali itu tadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La-nya ke kanan. Bagi yang mau goyang kepala, la-nya ke kanan. La. La, tak ada kebun sawit. La, tak ada kebun karet. La, tak ada kolam ikan. La ilaha illallah. Pas Allahnya ke jantung. Jantung itu di kanan apa di kiri? Ada juga orang jantungnya di lutut. La ilaha illallah. Bagi yang tak mau goyang kepala, diam aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini kadang tak tahu dia, tengoknya orang goyang kepala dia goyang pula. Kau kenapa goyang? Entah, aku tengok orang tu goyang, goyang pula. Tidak disyaratkan. Yang mau diam aja enggak apa-apa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Siapa yang berzikir la ilaha illallah, nanti pas mau mati dia, itulah yang datang terngiang-ngiang di telinga. Sama macam orang sering dengar lagu, apa lagu yang sering didengarnya, itulah yang sering terngiang-ngiang di telinga. Maka apa zikir yang paling sering kau sebut, itulah yang paling sering terngiang nanti waktu kita mau mati sakaratul maut. Judul lagunya Setengah Napasku Pergi. Udah ngap-ngap bau, udah mau mati, datanglah terngiang suara di telinga pas mau mati itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya mati dalam keadaan la ilaha illallah. Kita mau yang membisikkan ke telinga kita sebelah kanan adalah anak kita, ibu. Anak ibu lah nanti yang membisikkan ke telinga ibu la ilaha illallah. Bapak tu mana? Bapak udah mati duluan. Saya mau ngetes saja, kira-kira ibu tu sedih apa tidak? Rupanya tidak. Pas ku bilang mati, ketawa deh. Kiki. Anak kita, Pak, yang dulu kita azankan waktu kecil, asyhadu an la ilaha illallah. Kita ingin dia nanti yang membisikkan ke telinga saya. Udah Bapak sampaikan itu ke anak-anak Bapak? Belum? Saya udah. Saya bilang sama anak saya, nanti kalau aku mati, kau mengazankan di telingaku sebelah kanan. Siap? Siap, kata dia. Tapi nanti, jangan sekarang. Udah sekarang. Ibu, kalau anak tak ada, ibu yang membisikkan nanti ke telinga bapak. Siap, ibu? Tak ada yang siap, Pak. Tapi nanti pas sakit, sakit mau sakaratul maut, jangan demam-demam puyuh min azan aja. Besok, bu, kalau bapak ini tak ke masjid, mulailah. Bang, subuh, bang. Tak juga. Subuh ke masjid, bang. Tak juga. La ilaha illallah. Ada masanya nanti ketika orang tak mau menyambut panggilan azan. Orang kalau tak mau menyambut panggilan azan, ada masanya nanti azan datang berkumandang, kau lagi tak bisa melangkahkan kaki ke masjid. Alhamdulillah, subuh di talun kenas macam solat Jumat. Tandanya Palestina tak lama lagi akan merdeka. Takbir.
1: Allah.
0: Ini tiap subuh begini nih. Insya
1: Allah.
0: Insya Allah. Dah habis satu. Sekarang yang kedua. Allahumma hdina fiman hadait. Yang kedua.
1: Wa'afina fiman afait.
0: Berikan kami kebaikan dalam semua perkara, supaya sawitnya satu tandan 50 kilo. Amin. Supaya anaknya sehat walafiat. Ibu mau anaknya punya mobil Alphard? Ibu mau anaknya sarjana S1, S2, S3, S-cendol, S-teler? Ibu mau anaknya jadi gubernur, bupati, wali kota, presiden, menteri? Tapi sakau. Mau? Tidak. Afiat, afiat artinya kebaikan. Itulah makanya kita selalu semoga dalam keadaan sehat.

0: sehat wal itulah yang diminta. Yang kedua itu wa'afina fiman afait. Kalau cuma sehat itu sehat aja, tapi kalau afiat semuanya dalam kebaikan-kebaikan. Apa kabar kau? Alhamdulillah sehat Pak Ustaz, tapi kantong sakit. Itu tidak afiat namanya. Yang afiat itu namanya semuanya dalam keadaan baik. Macam keadaan kami di Talun Kenas dari mulai sampai semalam sampai hari ini baik-baik semuanya.
1: Amin.
0: Semalam sampai kami peletakan batu pertama musola al-musonib baik. Habis itu nangkap ikan baik. Selesai nangkap ikan kami sangka akan makan ikan, rupanya makan daging. Baik juga. Habis itu pula kemudian pengajian baik. Dari malam tadi tidur bismika Allahumma ahya wa amut, jam 4 tadi bangun subuh baik. Mandi segar macam mandi air kulkas, segar badan, sehat wal afiat baik. Sampai kemari jamaah, bayangan saya kok begini dinginnya ini, pasti orang Talun Kenas ini ya paling-paling 3 sop lah paling ramai ini. Rupanya melimpah ruah sampai ke belakang. Ada pula ibu itu tak dapat sop di belakang. Sabar ibu, nanti kami siapkan sop ayam dan sop kambing. Wa'afina fiman afait, beri kami kebaikan semuanya. Anaknya baik-baik, amin. Bapak ibunya baik-baik, amin. Bapak camat, bapak kapolres, bapak dandim, pokoknya semualah baik-baik, amin. Tapi yang ada di baleho itu cuma gambar saya aja yang ada. Di tempat lain kalau saya ceramah, banyak kali gambar orang dipasang di baleho. Ada polisi, ada tentara, hansip sama satpam pun ada di situ. Tapi di Talun Kenas saya tengok gambar saya aja di situ. Hebat, baik-baik orang sini memang. Luar biasa. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan kebaikan-kebaikan. Wa'afina fiman afait. Masuk yang ke wa tawallana fiman tawallait. Engkau berikan pertolongan kepada aku. Kalau aku wa tawallani, kalau kami wa tawallana. Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, wa tawallani aku. Tapi kalau rame-rame Allahumma hdina. Tapi ada pula bapak nih, pas dia sholat subuh sendiri, Allahumma hdina. Abang kan sendiri kok Allah hdina. Rupanya pacarnya dulu si Dina. Allahumma hdini kalau aku sendiri. Gak mungkin penonton tak kita dada. Nanti bilangnya sombong kali. Alah, baru jadi ustaz mencempatkan kali kata dia. Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait. Kau tolong aku sebagaimana kau tolong Nabi Musa dari kejaran Fir'aun bisa melewati Laut Merah. Kau tolong aku sebagaimana kau tolong Nabi Isa dari kejaran orang Yahudi. Kau tolong aku sebagaimana kau tolong Nabi Ibrahim. Berdoa 86 tahun baru dapat anak yang soleh. 86 tahun berdoa baru dapat anak. Ini datang jemaah ngadu sama Ustaz. Ustaz, aku udah berdoa enggak belum juga punya anak. Berapa lama kau doa? Baru kemarin sore. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kau siapa? Nabi Musa aja berdoa 40 tahun Nabi Musa berdoa baru dapatnya jalan. Waktu nyasar mau ke Palestina, dari Mesir menuju Palestina, menyeberang Laut Merah. Ini kita minta wa tawallana fi man tawallait. Tolong kami menghadapi COVID-19 ini ya Allah, supaya jangan datang lagi COVID-COVID yang lain. Ini baru yang 19 datang nih, ada lagi COVID-20, COVID-21. Ini aja pun kami sudah megap-megap kami ya Allah. Wa tawallana fi man tawallait, urus urusan kami, bantu kami Allah, tolong kami Allah. Tak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula. tak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Iyamsaskallahu bidurrin fala kasyifalahu illahu. Kalau Allah menimpakan kau musibah, kalau Allah menimpakan kau penyakit, kalau Allah menimpakan kau kehilangan, tak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Wa in yuridka bikhairin fala radda li fadlih. Tapi kalau Allah mau kasih kau nikmat, tak ada yang bisa menolak. Kalau Allah mau kasih nikmat, ada yang bisa menolak? Tak ada. Saya mau dikasih teh manis, cemana saya mau nolak? Bolak-balik saya nolak, datang juga dia, terpaksa lah saya minum. Cuman kan gak enak kita minum depan orang yang tak dapat minuman. Nah, makanya saya tahan, nanti pas mau pulang baru saya minum. Wa tawallana fiman tawallait. Yang keempat, apa? Wa barik lana fima a'tait. Semua yang kau kasih ke kami, barik lana, berikan berkah. Ada orang gajinya sebulan 50 juta, tak ada berkahnya. Masuk ke tempat hiburan, geleng-geleng-geleng habis. Orang minum teh, dia minum sabu, habis, tak ada berkahnya. Tapi ada orang gajinya 5 juta, anaknya bisa sekolah, bisa nabung pergi umroh, bisa pula berkurban. Sekarang saya tanya, mau yang 5 juta berkah atau 50 juta tak berkah? Kalau saya mau 50 juta berkah. Makanya kalau ada orang punya anak, yang kita doakan anaknya itu dapat berkah. Barakallahu laka fil mauhum wa syakartal wahim wa ruzikta birrahu wa balagha asyaddahu. Semoga anakmu ini mendapat anak yang berkah. Itu doanya kalau diundang akikah. Datang diundang akikah, tengok anaknya, doakan. Barakallahu laka fil mauhum. Semoga Allah memberkahi anakmu. Ini datang diundang akikah, ih lucu ya, nang ning nang ning nang ning nang. Doakan dia, semoga anak itu berkah, jauh dari narkoba, menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang istiqomah dalam iman dan Islam. Dapat rezeki berkah, amin. Dapat kebun kelapa berkah, amin. Dapat sepeda motor berkah, amin. Motor-motor yang datang pagi ini, itulah sepeda motor, tuh sepeda motor tuh di luar tuh, itu berkah semua tuh. Karena dengan sepeda motor itulah dapat menghantarkan dia ke masjid. Setiap tetes bensinnya mendapatkan pahala. Kami pakai sepeda Pak Ustaz, setiap dayungan kakinya mendapatkan pahala. Saya jalan kaki Pak Ustaz, setiap langkah kakinya dapat pahala. Saya numpang sama kawan saya Pak Ustaz, setiap tumpangannya dapat pahala. Berkah, berkah, berkah. Makanya kalau ada orang nikah, kita doakan berkah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a baina. Banyak yang tak hafal. Masya Allah, so sweet. Oleh sebab itu selalu berkah. Orang nikah minta berkah, anak lahir minta berkah, waktu makan Allahumma barik lana, berkah.

Kenapa Pak? Ingat aku waktu kau kecil dulu. Kenapa Pak? Waktu diajak kau adik kau doa waktu makan. Bang, bang, bang, abang tak berdoa. Tak usah adik, lauknya tak enak. Ingat deh. Rupanya saya dulu waktu kecil kalau lauk tak enak tak baca doa. Itulah. Jadi saya ini bukan anak yang baik dulu, bandel, banyak yang mengingat. Tapi setelah agak-agak tua nih, baik sekarang udah. Itu semua berkah doa. Makanya ibu, walau ada anak itu agak-agak bandel-bandel sedikit, doakan dia yang baik-baik. Supaya anak itu mendapatkan keberkahan. Kalau anak itu agak bandel sedikit, panggil, oh nak, semoga berkah hidup kau nak. Gitu, mudah-mudahan kau jadi wakil gubernur nak. Jangan dipanggil dia hantu. Jadi genderuwo lah dia. Nah, oleh sebab itu kita minta wa barik lana fi ma'atain. Berikutnya yang ke

ada orang yang hari ini tanggal 9 Agustus 2020 ditakdirkan yang tak baik melanggar anak ayam. Melanggar anak ayam itu takdir tak baik. Apalagi kalau ditabrak yang punya keluar minta ganti 10 juta. Ganti ayam kudu 10 juta. Mana pula 10 juta, harga ayam paling 10 ribu. Iya, kalau ayam ini bertelur 100, menetas cucu cicitnya 1000, maka mesti kau ganti sampai 7 turunan. Maka berdoa kita kepada Allah, waqina bi rahmatika syarra ma qadait. Takdir yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, yang tak bagus, jauhkanlah aku daripada takdir buruk hari ini tanggal 9 Agustus 2020. Amin. Macam-macam tertulis di takdir itu Bapak Ibu. Ada yang baik, ada yang buruk, maka kita minta doa.

0: Amin. Aminnya cuma sampai di 5. Karena yang 5 itu adalah doa. Doa itu mesti diaminkan oleh makmum. Ini banyak makmum sekarang tak mau mengaminkan doa imam. Allahumma hdina fi man hadait. Memang tahu kami kalian belum sarapan. Tapi bilang amin apalah payahnya bilang amin. Tipis sekali pergaulan. Bilang amin aja payah. Amin. Tapi aminnya mesti tepat. Amin.
1: Guidance for your life. City Guide FM. Jalan-Jalan Plus.
2: Halo kawan, saya Ilham Riza kembali menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menjelajah salah satu kawasan strategis di Malang Raya, Kecamatan Dau, wilayah yang berada di antara Kota Malang dan Kota Batu. Namun, Kecamatan Dau berada di wilayah Kabupaten Malang, berkembang sebagai kawasan penyangga dua kota besar. Pusat aktivitasnya berada di Singkaling, Desa Mulyo Agung yang menjadi jalur utama penghubung Malang dan Batu. Secara geografis, Dau punya karakter wilayah yang beragam. Bagian timur di dominasi kawasan urban serta keberadaan kampus seperti Universitas Macung dan Universitas Brawijaya Kampung Dieng. Sementara itu, bagian barat masih didominasi lahan pertanian dan hutan karena berada di lereng Gunung Kawi dan Gunung Buta. Kondisi inilah kawan yang membuat Dau memiliki kombinasi antara kawasan kota dan pedesaan dalam satu wilayah. Dan tahukah kawan, Kecamatan Dau pernah mengalami perubahan wilayah yang sangat ekspansi Kota Malang pada tahun 1987 ketika beberapa desa seperti Telogomo

Monas, Marjosari, dan Karangbesuki masuk ke wilayah kota. Kemudian pada tahun 1993, sebagian wilayah Dau kembali berkurang dan terbentuknya kota administratif Batu. Meski begitu, Dau tetap berkembang sebagai kawasan penting di Kabupaten Malang. Salah satu peninggalan sejarah penting di Kecamatan Dau adalah Candi Badut, candi yang diperkirakan berasal dari abad ke-8 dan menjadi salah satu candi tertua di Jawa Timur. Lokasinya berada di perbatasan Kota Malang dan hingga kini menjadi situs budaya yang aktif dikunjungi. Kalau bicara soal potensi wisata, Dau punya banyak pilihan destinasi mulai dari wisata buatan hingga wisata alam. Dau pun punya bumi perkemahan bedengan yang sering digunakan untuk camping dan kegiatan outdoor. Ada juga air terjun Parang Tejo yang berada di kawasan hutan lereng gunung serta Kebon Rojo Camp yang menawarkan pengalaman berkemah dengan suasana alam yang terbuka. Potensi lain yang masih cukup kuat sampai sekarang, Dau juga dikenal sebagai sentra jeruk di Malang. Beberapa desa mengembangkan wisata petik jeruk di mana pengunjung bisa langsung memanen buah dari kebun. Aktivitas inilah yang banyak diminati karena lokasi dekat dengan Kota Malang dan mudah diakses. Tidak hanya itu, selain wisata alam dan sejarah, Dau juga punya potensi wisata religi dan edukasi. Ada Museum Zoologi Frater Veni, Gua Maria Passionis di Karpel Parantijati, serta berbagai institusi pendidikan yang menjadikan Dau sebagai kawasan belajar sekaligus wisata. Dengan posisi yang strategis, kombinasi wilayah urban dan alam, serta ragam potensi wisata, Kecamatan Dau menjadi salah satu kawasan yang terus berkembang di Malang.

0: Angela Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, terdampak kemarau, kekeringan di Kabupaten Malang meluas ke 4 kecamatan. Dampak kemarau panjang di Kabupaten Malang semakin meluas, hingga menyebabkan 6 desa di 4 kecamatan mengalami krisis air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang, Purwoto, menyampaikan, wilayah terdampak meliputi Kecamatan Sumbermancing Wetan, Gedangan, Sumber Pucung, serta Dono Mulyo, dengan lokasi terparah berada di wilayah Sumbermancing Wetan. Kata Purwoto, BPBD telah menyalurkan 363.800 liter air bersih sejak 8 hingga 23 Agustus untuk membantu 5.983 kepala keluarga atau sekitar 18.543 jiwa. Lebih lanjut, Purwoto mengimbau masyarakat untuk mulai menghemat penggunaan air lantaran BMKG memprediksi fenomena El Nino dapat memperpanjang durasi musim kemarau. Kawan, Satlantas Polrestabes Surabaya pastikan pengemudi mobil yang menabrak resmi ditahan. Kanit Penegak Hukum Satlantas Polrestabes Surabaya Ibtu Sultan menyampaikan, pihaknya memastikan pengemudi perempuan mobil Outlander yang terlibat kecelakaan dan menewaskan satu korban resmi ditahan. Ia menyebut perempuan inisial ENR usia 32 tahun akan dijerat dengan pasar berlapis karena berkendara dalam pengaruh minuman keras setelah mabuk, serta menabrak seseorang hingga meninggal dunia. Lebih lanjut, saat ini pelaku sudah diamankan oleh Polrestabes Surabaya dan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kawan, beban subsidi BBM membengkak, reformasi energi sangat diperlukan. Ketidakpastian geopolitik global akibat perang Iran dan Amerika Serikat dinilai berpotensi membengkakkan beban subsidi BBM dan kompensasi energi Indonesia seperti LPG serta listrik hingga menembus Rp526 triliun. Direktur Kolaborasi Internasional Indef Imaduddin Abdullah mengatakan tingginya beban fiskal dipicu oleh penyaluran subsidi BBM yang masih belum tepat sasaran hingga mencapai 42%. Lebih lanjut, pemerintah juga didesak untuk segera melakukan reformasi energi dengan mengubah skema bantuan dari subsidi barang menjadi subsidi langsung ke masyarakat. Kata Imaduddin, Indonesia perlu belajar dari negara-negara lain di ASEAN seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Thailand karena memiliki instalasi solar listrik lebih banyak meski PDB negara-negara tersebut lebih rendah dibanding Indonesia. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Rai Dinaya Siva. Selamat pagi.
0: Hot News.

City Gate 9 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, semangat hari ini dengan saya Wulan Indriani. Untuk Anda yang sudah memulai aktivitas, pastinya tetap semangat ya. Untuk kondisi cuaca yang cukup cerah ketika melihat pantauan di sekitar Telogo Mas, untuk Anda yang sekarang ini juga berencana melanjutkan perjalanan Anda di sekitar kota Malang, area Sukun ini tampak juga sudah mulai ramai. Kawan, ini tadi kita juga dapat update informasi yang disampaikan Bu Fia. Ini sehubungan dengan kegiatan karnaval. Nah, ini karena memang masih memasuki di bulan Agustus ya, sehingga kegiatan-kegiatan masyarakat ini masih perlu diantisipasi. Untuk titiknya sendiri, ini di sekitar Dinoyo. Untuk acaranya tanggal 30 Agustus ya, berarti itu hari Minggu. Hari Minggu 30 Agustus jam 8 pagi sampai kurang lebihnya jam 5 sore, Anda hindari arah Kota Malang melalui Jalan MT Haryono, Jalan Gajayana dan sekitarnya. Itu ya. Kemudian untuk informasi yang kami dapatkan juga, selain flyer yang juga beredar ya, ini soal menghindari kawasan Dinoyo, Gajayana dan juga Merjosari. Jadi ada untuk ini ya, alternatif yang sudah disiapkan kawan ke arah Batu atau Landung Sari. Jadi nanti Anda bisa menggunakan Jalan Borobudur, kemudian Jalan Akordion, Jalan Tunggul Wulung, kemudian lewat Jalan Raya Telogo Mas. Dari arah selatan, maksimalkan Jalan Raya Dieng, Kalisongo, Dau, Batu. Kemudian ke arah pusat kota atau Suhat, dari Telogo Mas belok kiri ke Jalan Saksofon, kemudian masuk Jalan Candi Panggung, kemudian di sekitar, masuk lagi ke sekitar Suhat ya. Dari perempatan ITN ke Landung Sari, Anda bisa lewat Jalan Sigura-Gura, Jalan Sunan Kalijaga, Jalan Mertojoyo Selatan, Jalan Joyo Utomo, Jalan Telogo Sari, dan kemudian lanjut ke Jalan Tirto Mulyo. Termasuk beberapa petugas nanti juga akan diarahkan untuk berada di beberapa titik lokasi. Sementara untuk rute Karnaval Budaya Kelurahan Dinoyo, nanti titik kumpulnya itu ada di Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemudian nanti startnya Gerbang UIN ya, rutenya Jalan Gajayana. Kemudian panggung penghormatan itu ada di sekitar Dinoyo, di area Miniso. Kemudian finishnya nanti di Simpang Sardo Sualayan. Jadi kurang lebih jaraknya 2,8 km ya, untuk durasi 60-90 menit. Itu untuk beberapa catatan informasi mengawali pagi hari ini untuk Anda yang sudah beraktivitas. Nah, kemudian kita juga ada satu informasi menarik buat Anda yang mungkin rumahnya sudah jadi tapi rasanya kenapa ya kok belum nyaman. Nah, atau mungkin kantor dan tempat usaha Anda butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik. Saatnya Anda untuk percayakan pada Decorier Studio sebagai solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kemudian kantor, kafe juga bisa, restoran, sampai berbagai ruang komersial lainnya. Kenapa harus Decorier Studio? Karena memang semua dalam satu layanan. Design and build. Design dibuat sesuai dengan karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material yang berkualitas dengan pengerjaan profesional. Kawan, lebih menariknya lagi, Anda bisa juga menikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Anda bisa wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decorier Studio. Anda bisa hubungi sekarang juga di 0878-6278-8880 atau kunjungi decorierstudio.id. Decorier Studio by Parama Group. Inspiratif, kreatif, fungsional.

0: cilok kuah seger. Seng diet diundur di se. Monggo, monggo, monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
0: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
1: Iya kan. Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
4: A few moments later.
3: Aduh, bau apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
5: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
7: Kawan, kejadian karhutlah yang sekarang ini juga sedang hangat diperbincangkan masyarakat ya di Kalimantan. Bahkan waktu itu kita juga sempat bicarakan bagaimana kondisi Bromo yang juga menjadi spot karhutlah. Dan kemudian sebelumnya di Ijen Talk ya, lebih tepatnya kemarin, kita juga sempat bahas bersama dengan BPBD, kemudian ada akademisi termasuk juga perwakilan dari Tahura Raden Suryo. Ini kaitannya dengan kebakaran ya, kemudian bagaimana menjaga Tahura Raden Suryo dari kebakaran. Kemarin kita juga sempat bincangkan terkait dengan hal itu. Nah kemudian kawan, ada satu hal yang menarik ya, yang disampaikan dari Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Batu, Gatot Nugroho. Jadi di sini disampaikan imbauan supaya masyarakat tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Karena memang saat ini dengan kegiatan seperti itu ya, beresiko kebakaran hutan dan lahan meningkat. Bahkan larangan itu sudah tercantum, itu sudah jelas ya dalam instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2026 tentang pencegahan dan penanggulangan karhutla. Di sini Gatot juga menyampaikan untuk larangan mencangkup pembakaran untuk pembersihan lahan, persiapan penanaman sampai pembukaan kawasan pertanian dan perkebunan. Jadi pembakaran dengan alasan tradisi maupun alasan lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran juga tidak diperbolehkan dalam kondisi rawan karhutla. Nah, selain pembukaan lahan, masyarakat dan pendaki juga diminta menghindari aktivitas yang tentu ini juga bisa memunculkan percikan api ya, yang ada di kawasan hutan. Kemudian puntung rokok yang belum padam dan api unggun dinilai bisa menjadi sumber panas yang memicu kebakaran ketika bertemu vegetasi kering dan angin. Nah, kemudian kawan, kemarin juga sempat disampaikan ini terkait dengan update ya kebakaran yang ada di Tahura Raden Suryo. Kepala UPT Taman Hutan Raya Raden Suryo, Agustining Tias, Kebakaran terakhir di kawasan Arjuna Welirang sampai hari Jumat tanggal 21 Agustus itu tercatat sudah berdampak pada sekitar 146,85 hektar kawasan. Dan sebelumnya, 4 titik kebakaran yang terjadi pada bulan Juli ini juga sempat menghanguskan total sekitar 73,6 hektar. Jadi pemadaman kemudian terus dilakukan lewat jalur darat maupun udara setelah kemudian kembali ditemukan titik api pada 22 Agustus lalu. Kemudian titik yang memang masih menjadi perhatian itu berada di sekitar Putuk ya, atau Pelawangan dan tebing utara puncak Arjuna, karena kondisi medan yang cukup curam sehingga waterbombing itu juga disiapkan untuk membantu pemadaman. Tauran Raden Surya sendiri punya luas sekitar 27 ribu lebih hektar dengan kawasan timur yang meliputi Pasuruan dan sebagian kawasan Kabupaten Malang masuk dalam wilayah dengan kebakaran tinggi. Kondisi ini kemudian membuat pengelola terus memperkuat mitigasi, terutama selama musim kemarau, agar kejadian kebakaran besar seperti tahun 2023 tidak kembali terulang. Nah, mungkin ada banyak cara ya, ini sebagai peranan masyarakat juga untuk memitigasi tidak sampai terjadi karhutlah seperti yang sempat disampaikan dari BPBD, supaya tidak membuka lahan dengan cara dibakar, kemudian tidak buang puntung rokok sembarangan, jadi pastikan ketika buang puntung rokok ini benar-benar padam. Kemudian ketika sedang melakukan aktivitas api unggun, nah ini dipastikan juga di kondisi yang memang bukan termasuk vegetasi kering ya, dan dipastikan ketika sudah selesai ini benar-benar dipadamkan. Dan mungkin ketika kita bicara di lingkungan sekitar area pemukiman atau mungkin di pinggir-pinggir jalan ya, dipastikan kita juga saling mengingatkan lah ya satu sama lain untuk tidak bakar-bakar sampah sembarangan. Itu kawan beberapa hal ya yang mungkin bisa kita lakukan sebagai masyarakat di sini untuk memitigasi karhutlah dan kejadian kebakaran yang tidak diinginkan lainnya. Kemudian untuk beberapa catatan lain, ini tadi kami juga dapat kabar dari rekan-rekan yang bertugas di pos pantau Gunung Api Semeru. Pagi hari ini yang bertugas dengan Mokdas Sofian yang menyampaikan, jadi kalau secara visual ya, gunung tampak jelas dengan asap kawah tidak teramati. Sementara letusan teramati sebanyak 11 kali dengan asap kurang lebihnya 500 sampai 700 meter, kawan. Kemudian untuk asap sendiri berwarna putih tebal kelabu dengan condong ke arah timur laut. Saat ini Gunung Api Semeru masih di level 3 siaga.
8: Tuto, informasi seputar jantung.
7: Kawan, bagi Anda yang pagi hari ini sedang bersiap mobile dan ada rencana mengakses di ruas tol, kondisi pagi hari ini masih sangat lancar. Ada yang mulai dari Gate Singosari mengarah ke ruas Pandaan masih sangat lancar, lepas Pandaan mengarah ke sekitar Sidoarjo, Sidoarjo juga tampak masih terkondisikan. Lepas Sidoarjo mengarah ke sekitar Waru, saat nanti di menjelang Gate Waru, dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, bahkan di area Satelit Perak juga masih lancar. Nah, mungkin Anda yang sedang memantau juga di ruas tol, di pantauan rest area, termasuk juga untuk kondisi cuaca pagi hari ini seperti apa, bisa Anda tambahkan di WhatsApp kami atau dengan cara mention di @cityguide911fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
2: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
2: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kamu terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami, karena pagi hari ini kita sedang live di TikTok. Anda juga bisa ikutan nimbrung di sana. Mungkin Anda yang sekarang ini sedang gabung di frekuensi 911 FM ya, ada yang mau berbagi informasi bisa tulis di kolom komentar. Ini tadi ada kawan-kawan Citiga juga yang sempat menanyakan terkait kegiatan karnaval hari ini. Nah, yang masuk di kami ini baru flyer yang disampaikan Bu Via ya, ini kegiatan karnaval di area Dinoyo, tapi tidak hari ini, melainkan hari Minggu nanti, tanggal 30 Agustus 2026. Untuk karnaval budaya Kelurahan Dinoyo sendiri, titik kumpulnya nanti ada di area kampus UIN, sementara untuk startnya ada di gerbang UIN dengan rute Jalan Gajayana, kemudian mengarah ke Dinoyo, dan finishnya di Simpang Sardu. Gitu ya, lebih baik Anda antisipasi untuk kegiatannya sendiri ini mulai pagi hari kawan jam 8 sampai kurang lebihnya jam 5 sore. Mungkin Anda yang kebetulan punya informasi hari ini, apakah ada kegiatan dari masyarakat yang perlu dihindari, boleh nanti Anda tambahkan di WhatsApp kami. Kemudian buat Anda yang sedang bersiap berangkat kerja akhir-akhir ini, yang merasakan kerjaannya cukup terganggu karena koneksi internet yang kurang stabil, nah daripada nanti dibiarkan seperti itu menguras emosi, saatnya Anda untuk pindah ke Kapten Naratel. Jadi Anda bisa nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 6-24. Jika gangguan tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya ini gratis ya untuk biaya instalasinya. Untuk informasi lebih lengkapnya segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: City Guides Inside. Secara kuantitas, ketersediaan guru di Kota Malang dinilai mencukupi. Namun ketimpangan distribusi antar sekolah masih membayangi. Di tengah pergeseran regulasi dan tantangan operasional, mampukah pemerintah daerah menjamin pemerataan tenaga pendidik tanpa ada kelas yang kosong? Anggota Komisi D DPRD Kota Malang Ginanjar Yoni Wardoyo menyoroti pentingnya pemetaan kebutuhan guru secara presisi, baik secara kuantitas maupun secara kualitas, sembari mendorong pemanfaatan alokasi BOSDA dan BOSNAS secara proporsional untuk menjamin kesejahteraan tenaga pendidik.
2: Yang pertama bukan permasalahan berapa jumlah guru, tapi apakah guru yang tersedia di tempat dan bidang yang sesuai, yang pertama. Maka langkah yang harus dilakukan ini bersama-sama, yang pertama bangun data center yang di situ berbasis sekolah satuan pendidikan yang terupdate setiap semester, harus terupdate sebagai dasar untuk perencanaan kebijakan. Yang kedua adalah perlu adanya kita pun harus konsisten kita, bukan hanya laporan LKPJ tiap tahun, saya pikir Komisi D per tri semester kalau bisa melakukan audit terkait distribusi guru yang ada. Dan yang berikutnya adalah prioritas kita umumnya, bukan berarti ada mata pelajaran yang diprioritaskan atau tidak, tetapi hal-hal yang seperti PJOK, materi agama, bahasa Inggris dan sebagainya, yang itu harus terpenuhi. Ini hal-hal teknis yang memang sekali lagi kuncinya adalah pada data. Yang berikutnya adalah terkait regulasi, maka ini banyak hal ketika kita memahami kulit luarnya memang terkesan kebijakan yang tidak pro terhadap pendidikan, tapi ketika kita masuk ke intisarinya banyak hal yang memang harus kita pertimbangkan. Dalam artian bagaimana jumlah peserta didik antara sekolah negeri dan sekolah swasta, bagaimana anggaran untuk pendidikan dan sebagainya. Tapi intinya itu semua sebenarnya bisa dilakukan regulasi yang sesuai.

0: AI berbasis kebutuhan lapangan, tatkala semua unsur elemen ini memang sama-sama bekerja. Artinya ini bukan hanya urusan Dinas Pendidikan, bukan hanya urusan Kementerian Pendidikan, tapi ini lintas sektor yang semuanya spiritnya harus sama. Spiritnya harus sama bahwa ini semua adalah untuk menuju Indonesia Emas 2045, dan kuncinya adalah hari ini. Sehingga kami dimulai dari pemerintah Kota Malang, dari kami, peran kami di DPRD, peran di dinas, teman-teman guru, di organisasi PGRI, MKKS, dan sebagainya. Mari kita lakukan sering komunikasi ini secara intensif, sehingga semua permasalahan ini bisa terasasi satu persatu. Satu persatu sampai nanti.
1: Ketua PGRI Kota Malang Agus Wahyudi menegaskan, kekurangan guru berdampak langsung pada kualitas pembelajaran siswa, sehingga mendesak optimalisasi anggaran sekolah serta pemanfaatan program magang mahasiswa perguruan tinggi sebagai solusi cepat pemenuhan tenaga pengajar.
2: Kalau saya mengatakan atas nama PGRI, juga atas nama kepala sekolah, saya berkali-kali menyampaikan bahwa terkait dengan guru ini tidak bisa ditunda-tunda. Kalau pekerjaan struktural, mungkin kadang masih bisa dibantu oleh teman di sebelah meja. Tapi kalau sudah guru, ini urusannya dengan layanan pendidikan kepada anak, layanan pendidikan kepada murid, yang itu tidak boleh kita abaikan. Artinya kami bertekad bahwa tidak boleh ada kelas kosong karena tidak ada guru. Sehingga kami berikhtiar semaksimal mungkin supaya ada penyediaan tenaga guru. Nah, beberapa hal yang sudah kami lakukan sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas di beberapa media atau di kegiatan kami, bahwa dinas pun mendorong untuk memberikan izin begitu dalam tanda petik, bahwa satuan pendidikan yang memang ada dana tertentu dari alokasi Bosnas maupun Bosda memungkinkan untuk penyediaan guru dalam tanda petik guru kontrak atau GPP yang dibiayai dari Bosnas maupun Bosda. Ini dalam rangka memenuhi kebutuhan guru. Kemudian yang kedua, kami juga melakukan pemetaan, pendataan yang itu kami lakukan secara berkelanjutan. Di tahun ini saja, awal tahun kami melakukan, di bulan April kami melakukan, di bulan Juli kami juga melakukan pendataan, pemetaan terkait dengan kebutuhan guru. Data itu kami sinkronkan, kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk bisa mendapatkan tindak lanjut. Setidaknya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga mendapatkan update data dari kami. Itu yang pertama, yang kedua. Kemudian yang ketiga, dalam rangka mengawal supaya satuan pendidikan yang tidak sampai kekurangan guru, maka ada langkah yang nuansanya juga urgent juga, itu dengan melibatkan LPTK, perguruan tinggi. Dalam hal ini, ada beberapa kampus yang memang menyediakan guru untuk kegiatan PPL maupun untuk kegiatan kampus mengajar dan sejenisnya, yang diharapkan itu sinkron dengan kebutuhan yang ada di satuan-satuan pendidikan yang ada di Kota Malang. Kemudian yang berikutnya tentunya ketika di forum, entah itu MKKS, mungkin K3S, MGMP, dan seterusnya, kami juga berharap ada sinergi dari semua satuan pendidikan dengan harapan manakala ada satuan pendidikan yang menurut Pak Ginanjar tadi ada pemerataan yang kurang dan seterusnya, ada satu satuan pendidikan yang kebetulan misalnya ada jumlah gurunya melebihi dari rasio, maka boleh jadi akan berbagi dengan satuan pendidikan lain yang memang sangat membutuhkan. Ini tidak sederhana karena pada faktanya kalau dibuat average rata-rata begitu, semua satuan pendidikan di Kota Malang relatif mengalami kekurangan guru.
1: Pemerataan guru di Kota Malang adalah investasi dasar dunia pendidikan. Sinergi dinas terkait, pemerataan yang tepat serta jaminan kesejahteraan guru menjadi kunci utama agar seluruh siswa mendapatkan hak pembelajaran yang setara.

0: vibes for your life. CityGate FM.
1: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
2: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
3: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
3: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
4: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
5: Lampu merah, sabar.
4: Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding? Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
5: Setelah sam barang gak bener kok ditiru. Miriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki sih

0: dipungkiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan ini tadi ada Pak Faidillah yang menyampaikan, mohon informasi apakah ada penutupan jalan menuju ke Pantai Balai Kambang. Ini tadi jam 6 lebih 42 menit ya pertanyaan Pak Faidillah. Terkait dengan ini, kita masih coba konfirmasi Pak ke Kapolsek Bantur AKP Taufik, tapi masih belum dibalas ya, nanti kita akan coba follow up lagi. Tapi sejauh ini belum ada informasi terkait dengan penutupan jalan yang menuju ke Pantai Balai Kambang. Mungkin kawan-kawan Citygate yang tahu informasi update-nya soal kegiatan masyarakat yang perlu diantisipasi, boleh nanti dikabarkan. Sejauh ini yang masuk ke kami masih kegiatan karnaval yang akan dilakukan sekitar di Noyo, tapi ini masih hari Minggu nanti. Jadi antisipasi sepanjang Jalan Gajayana, kemudian di sekitar di Noyo, sampai di Simpang Sardo Swalayan. Karena ini adalah rute karnaval yang akan berlangsung dari jam 8 pagi sampai kurang lebihnya jam 5 sore. Tuh ya. Kemudian untuk Anda yang juga sekarang posisi lagi di sekitar kota Malang, kita akan coba cek dulu bagaimana update pergerakan lalu lintas. Tadi kita belum lihat ya. Untuk saat ini, kalau kita memantau area Sukun ya, kondisinya masih relatif lancar saja ketika mengarah ke traffic light Janti yang perlu diantisipasi khususnya dari arah kota karena peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di sana. Tapi selebihnya aman lancar untuk antrian di sana imbas TL saja dan juga peningkatan volume kendaraan kawan. Kalau di beberapa jalur lain seperti halnya di area Jalan Veteran dan sekitarnya masih lancar mungkin karena tanggal merah juga ya. Kemudian di sekitar Bendungan Sutami termasuk juga di area Suhat. Suhat kalau biasanya jam segini kondisinya sudah mulai mengantri. Pagi ini berbeda, kondisinya lancar sekali di sana. Mungkin Anda ingin berbagi juga update lalu lintas di beberapa titik lain yang ada di sekitar Malang Raya, boleh nanti Anda kabarkan. Anda bisa tambahkan di 0811-36911 atau bisa juga dengan cara mention di @city_guide911fm. Kawan, setelah ini jam 7 setelah pembacaan 911 Hot News kita akan masuk di Ijen Talk ya. Kemudian jam 8 nanti Ijen Talk kita akan lanjutkan bersama dengan beberapa narasumber. Pagi hari ini kita akan bicara guru PPPK P3K ya. Jadi kewenangan pusat, APBD ringan, mutu pendidikan aman. Jadi pemerintah dan DPR RI ini menyepakati dengan mengalihkan pembiayaan dan pengelolaan guru P3K menjadi kewenangan pusat. Kondisi ini memang akan meringankan APBD, tapi juga dikhawatirkan akan terjadi miss pengelolaan guru dengan kebutuhan yang ada di daerah. Lalu bagaimana kita melihat ya dari sudut pandang tiga narasumber? Nanti kita akan sambung jam 8 dengan Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Zia Ul Haq. Ada Ketua Dewan Pendidikan Kota Malang, Muhammad Fahaza ST, sekaligus dari Sekretaris PGRI Kabupaten Malang, Eko Hadi Nur Samsi, AMD Esos. Anda juga berkesempatan untuk gabung, mungkin Anda mau interaktif di 0811-36911. Jalan-Jalan Plus.

bukan desa wisata, tapi jadi salah satu pemasok sayur terbesar di Jawa Timur. Inilah Desa Giripurno. Desa ini berada di Kecamatan Bumiaji dan menjadi jalur alternatif menuju Kota Batu dari arah Karangploso Malang. Bahkan bisa dibilang Giripurno adalah salah satu gerbang timur yang menyambut siapapun yang datang ke Kota Batu. Secara geografis, desa ini berada di kaki Gunung Arjuno. Nama Giripurno sendiri punya makna yang cukup dalam. Giri berarti gunung dan Purno berarti akhir. Sebuah penamaan yang menggambarkan posisi di ujung lereng pegunungan.

0: Menariknya lagi, sebelum Kota Batu resmi dibentuk pada tahun 2001, desa ini merupakan bagian dari wilayah Karangploso, Kabupaten Malang. Dahulu, daerah ini bernama Lejar atau Lajar, sebuah nama yang sampai sekarang masih digunakan oleh warga sekitar. Konon, nama ini diambil karena banyaknya tanaman ubi yang tumbuh di kawasan ini. Berbeda dengan desa-desa lain di Kota Batu yang berkembang dengan wisata buatan, Desa Giripurno justru tetap konsisten menjaga identitas sebagai desa pertanian. Dengan luas wilayah sekitar 14 km persegi, sebagian besar lahannya merupakan sawah dan tegal milik warga. Bahkan desa ini dikenal sebagai salah satu pemasok sayur-mayur untuk berbagai wilayah di Jawa Timur. Namun, bukan hanya soal pertanian, kawan. Giripurno juga menyimpan kekuatan lain, yaitu budaya. Di desa ini tradisi masih dijaga dan dijalankan, mulai dari selamatan desa, ziarah leluhur, sampai kesenian seperti langen beksan yang masih ditampilkan dalam momen-momen tertentu. Bahkan ada juga tradisi jenang suro yang dilakukan setiap 10 Muharram sebagai bagian dari nilai-nilai yang terus diwariskan. Di tengah perkembangan zaman, Desa Giripurno justru memilih untuk tetap berdiri dengan akar yang kuat, menjaga tata krama, budaya, dan nilai-nilai yang jarang ditemui. Upaya ini bahkan diwujudkan dalam bentuk dokumentasi sejarah desa agar generasi berikutnya tetap mengenal identitasnya. Suasana di desa ini terasa sederhana, tenang, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Hamparan lahan pertanian, aktivitas warga, dan udara yang sejuk membuat tempat ini cocok bagi Anda yang ingin melihat sisi lain Kota Batu. Jadi, kawan, kadang sebuah tempat tidak perlu ramai untuk bisa berarti. Karena di tempat seperti Giripurno, justru kita bisa melihat bagaimana sebuah desa tetap menjaga jati dirinya. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.